0: yang non-block, non-aligned.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden. Dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
0: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
5: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan.

0: dan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
1: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
2: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
0: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
4: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
5: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
4: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
5: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
4: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
6: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini, yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
6: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200.000 dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
7: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
8: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
7: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
9: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
10: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
7: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
11: Pemerhati budaya Merapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Merapu yang mengusung tema Uma Merapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Waikabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Merapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
12: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
11: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Merapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Merapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Laporan khusus.
14: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
15: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
14: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
13: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
14: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
16: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
17: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
14: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: baru enak.
1: Mulai yang
2: semasa tenang.
1: Masuk gol! Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Program kerjasama ASEAN-Rusia 2026 sampai dengan 2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana kemudian ini bisa menjadi peluang dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk juga Indonesia. Sejauh mana juga kelebihan yang dimiliki Rusia ini bisa diintegrasikan dengan kepentingan ASEAN, terutama juga kepentingan nasional Indonesia, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perbaikan kualitas dan juga layanan kesehatan. Baik, kita masih coba untuk hubungi pengamat hubungan internasional Universitas Paramadina, Agus Arianto. Seperti biasa, Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi kalau di sektor energi ada poin-poin seperti memperluas investasi hulu minyak gas bumi dan juga kilang minyak bersama dengan produsen utama dari dunia. Kemudian melakukan diversifikasi rute dagang serta pasokan dari LNG demi stabilitas harga juga di kawasan ASEAN dan juga di Rusia. Baik, kami sudah bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Arianto.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Agus, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Pak Agus. Jadi strategis apakah kerjasama ini, terutama untuk Indonesia, Pak Agus?
3: Oke, kerjasama dengan Rusia itu dua hal yang penting ya, simbolik ya. Satu ya, bahwa Indonesia itu negara yang bebas aktif gitu. Itu yang penting di sini gitu. Yeah. Bahwa memiliki hubungan dengan Rusia itu artinya kan kita bukan aliansi dari negara manapun ya. Kita adalah negara yang menjunjung bebas aktif. Itu yang sinyal yang harus dikirim pertama. Kemudian yang kedua ya, Indonesia itu menjadi bagian dari ASEAN kan gitu. Jadi sentralitas ASEAN itu secara simbolik itu ditunjukkan di sini gitu, karena Rusia itu menghormati ASEAN sebagai wilayah yang ingin menjadi driving force, menjadi sentral ya dalam kerjasama internasional. Nah, itu secara simbolik itu, tapi secara teknis mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa kita memiliki opsi-opsi ya, yeah, untuk kebutuhan energi kita ya, juga untuk mungkin pengembangan-pengembangan yang lain ya, seperti PLTN ya yang juga sudah muncul idenya gitu. Itu saya kira keuntungan-keuntungan atau strategisnya Rusia. Yeah. Kemudian yang kedua itu ya terkait ini perdagangan ya, kita jadi punya opsi ya, dengan karena Rusia itu penggerak dari Eurasia ya, Eurasia Union itu, kita itu memiliki opsi untuk mengembangkan pasar non tradisional kita di Eropa Timur itu.
1: Ya, nah tapi kenapa hanya tiga sektor ini saja menjadi fokus utama, energi, pangan, dan juga kesehatan, Pak Agus?
3: Karena kan begini ya, kalau kita lihat ya jumlah perdagangan Rusia kepada ASEAN ya, jadi dibandingkan dengan Amerika itu kan sekitar mungkin 10% ya, masih kecil gitu, masih kecil. Jadi volume perdagangan ini kan baru akan ditumbuhkan. Kemudian yang kedua itu kan memang Rusia kan masih terkena sanksi Barat ya, gitu. Jadi masih ada hambatan-hambatan terkait dengan pembayaran ya. Kemudian rute dari energi yang akan kita bangun dengan Rusia itu masih ada hambatan-hambatan di sisi itu, gitu.
1: Jadi kalau dilihat dari kepentingan Rusia ini juga sebenarnya besar. Pertama, mereka juga ingin mencari pasar baru juga kalau begitu di kawasan ASEAN ya, Pak Agus ya.
3: Betul, kan kalau dengan Eurasia ya, tidak hanya Rusia saja ya, yang kita kan ini akan aktif beberapa dengan negara-negara Eurasia ya, beberapa waktu ini ya gitu. Itu kita itu cenderung komplementer ya, mereka itu, pasar di Rusia itu mereka memerlukan misalnya industri alas kaki gitu, yang di kita ini banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk, kalau misalnya bisa masuk ke salah satu negara di Eurasia ya, itu bisa ke semuanya gitu.
1: Ya, nah ini kalau saya soroti soal energi ya, Pak Agus ya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia kan sebenarnya kan punya kepentingan paling besar sektor energi. Pertama, konsumsi energinya paling besar sebagai negara besar. Kedua, kita punya banyak sumber energi yang masih bisa dieksploitasi. Nah, ini kenapa harus melibatkan semua negara ASEAN, Pak Gus? Tidak hanya Indonesia dengan Rusia saja, misalkan begitu. Yang lebih harus diperdalam kerjasamanya.
3: Oke, Indonesia dengan Rusia sendiri kan ada kan?
1: Yang ya ada, ya.
3: Terus di Tupan itu kan?
1: Ya,
3: itu
1: betul.
3: Kan, gitu. Terus kemudian ada lagi, apa namanya, perusahaan PLTN tadi yang saya, apa namanya, ya. Sebutkan itu di mana? Bangka Belitung ya, kalau salah ya. Ada rencana di situ gitu. Jadi sebenarnya kan ASEAN itu punya kepentingan ya, terutama ini apa keketuaan ASEAN ini kan sekarang ada di mana Filipina ya,
1: yeah.
3: Dan kemarin yang dari di deklarasi Kazan kan sebenarnya kan Filipina gitu. Jadi di sana yang kemudian ada deklarasi itu bahwa ASEAN itu menjadi apa namanya semacam hub ya untuk negara-negara ASEAN itu gitu. Jadi kerjasamanya tetap melalui ASEAN ada ya, kemudian Indonesia sendiri juga melakukan pendekatan ya, seperti Menteri AHY ya yang
1: yeah.
3: Di sana, terus kemudian melakukan diskusi-diskusi apa namanya secara detail gitu.
1: Ya, yeah. Adakah keinginan Indonesia sebenarnya juga dari sektor energi ya, Pak Agus ya, untuk membantu juga negara ASEAN lainnya dalam memenuhi kebutuhan energi mereka melalui kerjasama ini begitu? Dibandingkan dengan Indonesia kan mereka lebih negara yang lebih kecil, kebutuhan energinya lebih kecil dan sumber energinya kan juga tidak sebanyak Indonesia, Pak Agus.
3: Iya, kalau dari kita lihat ya storage ini kan gini ya, yang akan dibangun oleh Rusia dengan apa namanya Indonesia di Tuban itu kan nanti kan storage-nya sangat besar itu
1: ya.
3: Yeah. Tapi kan implementasinya kita masih menunggu karena itu kan saya baca itu kompleks ya terkait dengan teknologi yang digunakan di sana gitu. Jadi itu malah ada yang menyebut itu paling kompleks ya di dunia ini gitu apa namanya tingkat kompleksan untuk kilang minyak baru yang di Tuban itu jadi
1: yeah.
3: Ada yang melihatnya itu sebagai apa namanya kilang minyak yang paling
1: yeah. Karena salah satu poinnya itu kan diversifikasi rute ini Pak Agus nih rute betul, pasokan energi betul, begitu kan
3: betul. Nah, kalau diversifikasi rute kan begini, memang ASEAN memerlukan diversifikasi rute terutama setelah kita melihat kenyataan di Selat Hormuz ini yang nggak selesai gitu kan
1: yeah.
3: Itu kan memang kita sudah pikirkan alternatifnya kan kalau ASEAN kan salah satunya juga ke Afrika ya, yang disampaikan oleh Singapura itu kan, ingin ke Afrika. Dan kita itu kan juga punya kesempatan dengan Rusia ini. Cuma yeah. Masalahnya kan gini, Rusia itu dia masih ada apa namanya ban dari Barat ya, gitu terkait dengan pembayaran ya dan sebagainya itu. Jadi masih ada hal teknis kecil yang harus diselesaikan, gitu.
1: Ya, jadi kelihatan ini memang kalau kerjasama dengan Rusia untuk alternatif rute pasokan LNG misalkan begitu, ini bisa makin lebih kuat lah, karena Rusia kan juga bisa dikatakan sebagai salah satu negara kuat di dunia, begitu kan Pak Gus?
3: Ya, saya sama tadi kalau dari volume, kita memang masih punya jarak jauh ya dengan,
1: yeah.
3: dengan Amerika Serikat. Tapi dari simbol ini kan, ini menunjukkan bahwa kita ini netral, terus kemudian kita mau bekerja sama dengan Rusia gitu. Pengiriman Menteri Sugiono kemarin ketika dideklarasi Kazan kan tidak hadir ya ke sana yang
1: yeah.
3: Hadir kan Sugiono ya, bukan Prabowo gitu, yang lain kan kepala negara itu Anwar Ibrahim saya lihat juga hadir gitu. Itu kan menyiratkan dua hal ya, walaupun mungkin dalam negeri karena ada kritik ya Prabowo terlalu banyak ke luar negeri gitu, tapi itu kan juga simbol juga bahwa Rusia ini penting ya bagi Indonesia gitu, tetapi pemerintah kita ini apa namanya masih punya hubungan yang kuat dengan Amerika gitu.
1: Ya, nah ini Pak Agus yang saya ingin tanya lebih lanjut ke Pak Agus ya. Setiap langkah Rusia ini kan selalu menjadi perhatian dari Amerika dan juga negara Barat lainnya begitu ya. Kerjasama dengan ASEAN seperti ini itu sejauh mana juga bisa menjadi sorotan dan hambatan apa yang mungkin akan timbul Pak?
3: Yang jelas kan begini, Amerika kan melihat Rusia ini kan deklarasi Kazan ini kan yang 2026 dengan ASEAN ya, tapi
1: yeah.
3: Sebenarnya 2024 sudah ada dengan BRICS ya. Yang salah satu isi poinnya itu adalah non pembayaran non Barat ya, jadi didolarisasi kan di situ gitu,
1: yeah.
3: Penggunaan mata uang non dolar untuk transaksi itu kan bagi Amerika sudah diperhatikan bahwa yang bergabung di sini itu kan apa namanya orientasinya kan ke apa non Amerika Serikat.
1: Gitu. Yeah.
3: Tapi kita dapat berkah dengan pengiriman Menlu Sugiono, bukan Prabowo yang secara langsung ya di deklarasi Kajian kemarin gitu. Itu kan bisa dilihat dari dua sisi mata uang toh, keuntungan bagi kita ya, karena berarti kan Rusia melihat, oh Indonesia melihat Rusia penting ya, tetapi tidak penting ketika dengan Amerika Serikat kan gitu, di sisi itu. Jadi tetap itu jadi perhatian. Dan juga Amerika juga menyadari bahwa negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini itu nggak bisa di stop untuk menggunakan mata uang non dolar.
1: Ya. Jadi karena Rusia punya kelebihan seperti di sektor energi, pangan dan kesehatan, ini sebaiknya memang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia begitu ya. Bagus ya dari kerjasama dengan ASEAN ini ya.
3: Menurut saya dibuka gitu, justru kalau sekarang itu sudah dengan ASEAN melalui Dewan Keamanan yang baru-baru ini, ya kita langsung masukkan, kemarin dengan Belarus ya, kita sudah masuk juga, terus kemudian sekarang dengan, kalau dengan Rusia kan sudah lebih dulu sebenarnya, tapi dengan Belarus kan sudah jadi pintu masuk untuk industri-industri kita ya, alat pagi, ya terus kemudian kita juga, karena kita kebutuhan pupuk juga tinggi, harga pupuk kita kan masih mahal dan bahan-bahan, pupuk kan banyak dari Eropa Timur gitu, jadi kita bisa ngimpor dari sana gitu, yang di kita tidak ada kan, akhirnya tidak memantikan dari lokal gitu. Nah itu sebagai keuntungan jangka pendek ya, secara langsung bagi Indonesia untuk mengatasi ya sekarang ini ya persoalan-persoalan yang ada di dalam ya, kita butuh pasar ya, tapi kita sisi lain kita juga punya peluang untuk industri pertanian kita ini murah gitu, untuk bisa lebih kompetitif lagi.
1: Ya, baik kalau begitu Pak Gus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
3: Oke, terima kasih.
1: Selamat pagi Pak Gus Haryanto. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Haryanto.
4: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
5: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
4: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
6: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
4: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum. yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
7: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
8: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
4: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.
9: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Erin, lagi cari lowongan kerja ya?
14: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah ya?
13: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
14: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
13: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
14: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di. Tapi juga mempersiapkan diri.
13: Betul itu.
15: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja pastikan selalu dari sumber resmi.
16: Dinamika olahraga.
17: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
18: Luar biasa. Penampilan memukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
16: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: 103.3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

terkait dapat membantu pemerintah memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan sehingga potensi kesalahan dalam penyaluran bansos dapat diminimalkan. Selain itu, pembaruan data akan difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kampung, serta petugas lapangan sehingga bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak, Banten memastikan stok pangan di wilayah tersebut masih aman untuk menghadapi musim kemarau panjang. Sementara distribusi bahan pokok di sejumlah pasar tradisional tetap berjalan dengan lancar. Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan di Sketapang Lebak, Tubagus Sonip mengatakan, ketersediaan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, daging, terigu, hingga sayuran masih mencukupi, bahkan harga beras medium mengalami penurunan. Selain itu, stok beras di Kabupaten Lebak juga tercatat surplus sekitar 172 ribu ton dan diperkirakan akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 13 bulan ke depan. Sementara cadangan pangan daerah sebanyak 198,4 ton yang disiapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD untuk yang tahun ini akan digunakan untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam, gagal panen maupun juga kenaikan harga pangan. Kebakaran hutan yang hebat melanda wilayah Gironde, Barat Daya Prancis, memicu ledakan sekitar 100 peluru meriam sisa Perang Dunia II yang tersimpan di sebuah gudang terbengkalai di Komune Le Forge akibat suhu panas ekstrim dari kobaran api. Wali kota Le Forge, Marcial Giannetti, mengatakan ledakan tersebut sempat dikira berasal dari tabung gas yang terbakar. Namun ternyata berasal dari material peledak lama yang masih aktif dan sensitif terhadap panas, sehingga menyebabkan proyektil peluru meriam tersebar ke area sekitarnya. Pemerintah setempat kemudian mengerahkan unit penjinak bom untuk membersihkan sisa amunisi yang belum meledak. Sementara pemerintah Perancis menyatakan kondisi kebakaran di Gironde masih kritis dengan area terdampak yang terus meluas akibat gelombang panas ekstrim. Dari dunia olahraga, klub Liga Belanda Ajax Amsterdam resmi mendatangkan gelandang serang asal Jerman Julian Brandt dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas ini dengan kontrak hingga Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi selama beberapa bulan sebelum akhirnya berhasil merekrut Brandt yang dinilai dapat menambah kualitas serta pengalaman bagi skuad Ajax dalam menghadapi musim 2026-2027. Kepindahan Julian Brandt ke Ajax menjadi pengalaman pertama bermain di luar Jerman setelah sebelumnya membela Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund dengan catatan 307 penampilan serta menyumbangkan 57 gol dan 70 assist bersama dengan Dortmund.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar gak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, gak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api gak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
5: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Kita masih bahas soal program kerjasama ASEAN dan Rusia 2026-2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia bagi keuntungan Indonesia? Kita akan bahasnya dari sisi sektor energi nanti ya. Anda juga bisa memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nanti kita coba untuk hubungi Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa. Kalau dari sisi sektor energi, poin-poin kerjasamanya yaitu memperluas investasi hulu minyak, gas bumi, dan juga kilang minyak bersama dengan produsen utama dunia, kemudian melakukan diversifikasi rute dagang serta pasokan LNG demi menjaga stabilitas harga, kemudian juga menjajaki pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir, modular kecil, dan memprioritaskan standar keamanan internasional, manajemen keselamatan, serta kesiapan respon darurat. Untuk transisi energi bersih, kesepakatan ini mengintegrasikan teknologi rendah karbon dan interkoneksi ketenaga listrikan berbasis energi baru terbarukan serta berbagai praktek terbaik kebijakan serta memperkuat kapasitas institusional metodologi data energi. Ini beberapa poin yang memang sempat ada ya dalam kerjasama seperti ini. Nah, sejauh mana kemudian pola-pola kerjasama energi dengan Rusia bagi ASEAN ini juga bisa dimanfaatkan bagi keuntungan Indonesia? Kami sudah bersama dengan Chief Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Fabi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Fabi Tumiwa. Jadi kalau bagi Indonesia kerjasama dengan ASEAN, Rusia dari sektor energi, keuntungan apa yang bisa kita ambil, Pak?
2: Yang pertama kan ini kerjasama ASEAN-Rusia ya.
0: Ya.
2: Jadi juga harus dilihat di dalam rangka ASEAN.
0: Ya.
2: Tapi jelas bahwa kerjasama itu juga harusnya memberikan manfaat kepada kita. Kita tahu Rusia itu salah satu negara ekonomi besar ya, dan juga negara dengan sumber daya alam yang besar. Yang paling jelas kalau buat Indonesia hari-hari ini, kerjasama dengan Rusia itu semakin diperkuat paling tidak untuk tiga hal sih kalau saya lihat. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan ketahanan energi kita, khususnya energi fosil, minyak. Kita kan hari ini impor ya 150 juta barrel gitu, dan kemungkinan yang sekarang itu ya. Tapi itu satu hal. Yang kedua, saya kira juga yang kerjasama dengan Rusia bagi Indonesia yang cukup kuat itu adalah akses pada teknologi pertahanan.
0: Yeah. Ya,
2: kita beli pesawat Sukhoi dan juga mungkin perangkat tempur yang lain. Nah, itu saya kira jelas. Dan yang ketiga, akses pada pasar Rusia juga. Ya, dengan saya lihat kita kan memang ingin mencari pasar-pasar baru. Mungkin selama ini kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Rusia itu nggak terlalu, untuk dari Indonesianya ya,
0: yeah,
2: dengan Rusia itu kan tidak terlalu kuat. Nah mungkin kita juga melihat akses pasar ke sana. Dan yang dulu kalau saya tahu itu misalnya kita juga impor gandum ya dari Rusia, karena kebutuhan gandum di dalam negeri kan juga cukup tinggi.
0: Yeah.
2: Nah, itu paling tidak. Jadi tiga, energi, pertahanan, dan perdagangan.
0: Tapi kalau dari sektor energi ya, Pak Fabi ya, kalau kita lihat ini kan Rusia bisa dikatakan sebagai penghasil energi fosil yang cukup besar juga begitu ya. Nah, apakah mereka juga melihat bahwa Indonesia, negara ASEAN, bisa menjadi pasar alternatif bagi produksi energi mereka, Pak Fabi?
2: Iya, jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, Rusia itu kan di embargo sebenarnya.
0: Iya.
2: Minyaknya misalnya, minyak dan gas. Minyaknya khususnya itu di embargo dengan segala macamnya. Jadi, dan untuk gas juga kita tahu bahwa negara-negara EU kan sudah tidak lagi membeli gas dari Rusia. Padahal dia salah satu produsen gas terbesar ya di dunia, dan itu bisa diubah jadi LNG gitu kira-kira. Nah, ASEAN itu memang punya kebutuhan gas yang cukup besar.
0: Ya.
2: Dan diperkirakan mungkin setelah tahun 2030, ASEAN itu bisa menjadi net importer gas. Gitu. Karena produksi gas di region, di kawasan ini akan lebih rendah daripada permintaannya. Nah, buat ASEAN sendiri tentunya perlu mencari sumber-sumber alternatif di luar Timur Tengah yang hari ini sangat negara-negara ASEAN melihat mengimpor hanya dari satu sumber yaitu Timur Tengah untuk pasokan gas itu cukup berisiko. Memang sejak saya kira sejak 10 tahun lalu ya bahkan di era Presiden Trump yang pertama, Amerika memang coba untuk meningkatkan pasokan LNG-nya ke pasar ASEAN. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau untuk mengimbangi juga ya dari US dan dari Timur Tengah, Rusia itu menjadi salah satu alternatif. Selain minyak mentahnya kalau buat beberapa negara, kalau beberapa negara ASEAN kan tidak semua punya kemampuan mengolah ya, seperti Indonesia, Singapura gitu yang punya banyak kilang. Tapi kalau gas hampir semuanya membutuhkan. Nah, hanya sekarang bagaimana bisa mengatasi sanksi itu. Ya, tapi ini kan namanya sebuah kerjasama. Jadi kalau namanya kerjasama ya dibuat dalam kerangka kerjasama saja, sembari kemudian dicari jalan yang lain. Nah, yang saya juga lihat Rusia ini memang ya coba untuk mendorong juga kerjasama di bidang energi terbarukan. Walaupun Rusia memang bukan produsen teknologi energi terbarukan misalnya seperti Tiongkok gitu ya. Tapi mereka juga mendorong ke sana, misalnya teknologi rendah karbon ya, yang mereka juga coba dorong kerjasama dengan ASEAN. Dan ini sebenarnya ada di dalam rencana kerja ASEAN di bidang energi. Jadi untuk melaksanakan rencana kerja ASEAN di bidang energi memang ya salah satunya energy security tadi ya. Mereka harus, ASEAN harus mengeksplorasi potensi kerjasama dengan banyak pihak. Gitu.
0: Yeah.
2: Nah, di Indonesia negara ekonomi terbesar ini sangat relevan memang.
0: Jadi sebenarnya tidak hanya menjadi pasar bagi produksi minyak Rusia lah misalkan begitu ya, tapi bagaimana juga ada kerjasama mengeksplorasi minyak-minyak yang ada di Indonesia begitu Pak Feby, harusnya ke sana arahnya begitu Pak, tidak hanya membeli dalam bentuk impor dari Rusia begitu ya.
2: Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini juga sudah cukup lama ya, di era Presiden Jokowi mencoba untuk bekerja sama dengan Rusia untuk pengolahan minyak, ya bangun kilang, kalau nggak salah kilang Tuban itu kan?
0: Ya, Tuban, betul Pak.
2: Rusia ya, dan ketika ingin mereka, jadi teknologi energi fosil itu Rusia cukup bagus sepertinya ya. Lalu kemudian ya minyak juga sekarang dalam konteks hari ini, tapi teknologi kilang misalnya. Itu juga coba kerjasama dengan Rusia khusus, dan kalau saya lihat hari ini Rusia kan juga getol tuh untuk mendorong kerjasama di bidang nuklir.
0: Dan
2: Indonesia juga sudah di approach ya beberapa kali, saya kira ketika kunjungan Menlu ke Presiden ke Rusia itu juga mereka menawarkan, dan orang Rosatom misalnya sudah bolak-balik ke Indonesia, termasuk ketika kemarin bertemu, ketika kunjungan ya, kalau nggak salah bulan lalu, dari Rusia juga bertemu dengan Presiden, menawarkan hal yang sama. Nah, tapi saya kira memang negara-negara ASEAN itu agak lebih hati-hati ya, melihat kerjasama dengan Rusia di bidang
0: nuklir
2: gitu. Tapi Karena memang beberapa negara itu punya sudah punya opsi ya, tapi saya lihat Vietnam misalnya juga sudah mengarah ke situ selain opsinya kerjasama dengan Jepang. Karena pilihan hari ini misalkan negara-negara itu mengeksplorasi kemungkinan menggunakan small modular reactor.
0: Yeah. Nah,
2: Rusia tidak terlalu maju dengan small modular reactor, paling tidak pilihannya sangat sangat terbatas dibandingkan misalkan dengan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Rusia kan hanya punya untuk teknologi SMR itu kalau saya tidak salah yang kapal terapung ya, yang mungkin tidak terlalu diminati oleh negara ASEAN yang lain. Tapi mereka berusaha, dan kalau Rusia kan sudah memproduksi teknologi PLTN generasi 3+ ya, yang sudah banyak dipakai. Tapi sekali lagi, tidak semua negara ASEAN ya, walaupun mereka mengeksplorasi opsi itu, akan memilih teknologi. Saya kira dari sisi pilihan teknologi energi sangat dinamis sekarang.
0: Ya. Nah, pemerintah kan punya target untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir perdana itu kan mulai beroperasinya, on grid-nya kan 2032 kalau tidak salah ya, Pak Fabi ya. Nah, ini sejauh mana kemudian kerjasama dengan Rusia ini, Rusia bisa menjadi pendamping pemerintah lah paling tidak untuk mewujudkan itu, Pak?
2: Ya, saya kira Rusia memang berusaha ya untuk mengunci kesepakatan itu. Ya, dan sudah berlangsung dalam 2-3 tahun terakhir.
0: Ya.
2: Hanya saja pertanyaannya apakah memang target 2032 itu sesuatu yang realistis atau tidak.
0: Ya.
2: Ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita tahu bahwa teknologi PLTN itu bukan barang yang murah. Itu bukan teknologi yang murah. Dan sekali kita bergantung pada sebuah negara memilih teknologi itu, kita punya ketergantungan jangka panjang terhadap negara. Jadi kalau misalkan kita memilih teknologi dari Rusia, kita memilih ketergantungan yang cukup tinggi untuk aspek teknologinya, baik itu dari pembangunannya, nanti pengoperasian, suku cadang, ya, pemeliharaan, sampai dengan bahan bakar, serta pendanaannya. Jadi ini yang harus dilihat. Dan sepertinya kalau kita lihat dari sisi dari sudut pandang kemandirian energi yang disampaikan oleh Presiden, memilih teknologi seperti PLTN ini bukan sesuatu yang selaras dengan kemandirian energi.
0: Yeah.
2: Karena harus mandiri, harus swadaya ya. Bagaimana mau mandiri dan bagaimana bisa swadaya kalau ternyata ketergantungannya sangat tinggi gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga buat Indonesia, pilihan untuk PLTN itu harus dilihat dengan ketersediaan sumber daya energi terbarukannya.
0: Yeah.
2: Ada yang belum dioptimalkan sebenarnya. Jadi kalau hanya mau bangun PLTN misalnya ya 500 mega, itu dengan mudah bisa digantikan oleh energi terbarukan. Hari ini misalnya Presiden sudah mencanangkan ya pembangunan 100 gigawatt PLTS. Ya, 100 gigawatt PLTS itu energinya jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh PLTN. Dan Presiden maunya itu dibangun dalam waktu 2-3 tahun.
0: Yeah.
2: Sehingga kalau bangun PLTN, waktunya panjang. Nah, yang ketiga, saya lihat target, kenapa target itu tidak realistis? Karena untuk mulai membangun PLTN, paling tidak badan persiapan pembangunan PLTN-nya yang namanya NETIO itu harus dibentuk. Nah, sampai hari ini belum keluar perpres mengenai NETIO, walaupun sudah diusulkan oleh Menteri SDM dari tahun 2024.
0: Yeah.
2: Ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa sih Presiden, katanya sudah sampai di meja Presiden. Pertanyaannya, kenapa Presiden tidak menandatangani atau tidak mengeluarkan perpres NETIO? Karena kalau kita mau beroperasi 2032, masa persiapannya itu bahkan sudah harusnya dilakukan dari 2 tahun yang lalu.
0: Ya.
2: Yeah. Gitu. Karena butuh waktu untuk persiapan studi kelayakan, sampai kemudian pada pilihan teknologi, sampai kemudian pembiayaan, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi untuk timetable 2032 kalau saya tarik ya, dengan kondisi hari ini, saya kira agak sulit gitu untuk bisa merealisasikan itu.
0: Oke, tapi paling tidak dalam jangka pendek ini, kepentingan kita dengan Rusia adalah bagaimana mendukung tekanan energi nasional saja dulu begitu ya, Pak Pavi ya. Karena kondisi geopolitik yang tidak menentu juga kan sekarang ini kan.
2: Iya, betul. Saya kira itu yang jadi prioritas pemerintah hari ini, mengamankan ya. Jadi kerjasama dengan minyak ini kan juga muncul karena ketegangan di Selat Hormuz. Ya, jadi itu yang membuat kerjasama untuk mengimpor minyak itu menjadi urgent buat Indonesia. Tapi ini kan hanya berlaku tidak selamanya ya. Yeah. Jadi Rusia kan tujuannya 150 juta barrel dan itu akan direview gitu ya. Mungkin 150, kalau kita lihat kebutuhan minyak kita setiap hari itu 1,6 juta barrel.
0: Yeah.
2: Kebutuhan minyak mentahnya kira-kira 1 juta barrel. Jadi kalau kita bilang 150 juta barrel itu kasarannya tuh sebenarnya hanya 150 hari. Ya kan? Hanya 150 hari ya more or less itu kurang lebih kira-kira 40% dari kebutuhan minyak mentah nasional dalam setahun.
0: Ya.
2: Jadi sebenarnya walaupun datang angkanya besar, kalau dari sisi kebutuhan
0: minyak kita
2: besar-besar amat gitu ya. Dan saya artinya melihat mungkin kuota itu 150 juta yang sudah disepakati mungkin akan berlaku sampai sampai tahun depan misalnya ya.
0: Ya. Karena baru masuk kan kalau tidak salah kan 770 ribu yang masuk ya, baru masuk ke Indonesia ya, dari komitmen 150 juta itu kan.
2: Itu pun masih bermasalah kan
0: ya.
2: Sampai hari ini karena kalau kita tahu ya itu untuk mengakali masalah sanksi tadi gitu karena ada konsekuensi kepada Pertamina. Ya, makanya yang mengimpor pun bukan Pertamina kan.
0: Ya.
2: Tapi ini gas yang mengimpor yang adalah perusahaan yang adalah badan layanan umum milik Kementerian SDM yang tidak punya pengalaman yang kemudian ditugaskan untuk mengimpor itu. Nah, kita bisa bayangkan kompleksitasnya ya. Jadi kita pun sebenarnya mengimpor minyak dari Rusia itu bukan hal yang mudah karena harus mengakali atau mengatasi sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat gitu. Nah, tapi in return kan memang ya kita juga punya kerjasama pertahanan. Artinya kita membeli ya peralatan tempur dari Rusia yang ini bisa ditunjukkan dengan ya dengan pembelian Sukhoi ya dan mungkin perangkat tempur yang lain yang ya, nanti kita akan lihat gitu karena ini yang menurut saya cukup besar justru dibandingkan dengan minyak pembelian perangkat tempur itu lebih besar dan Indonesia juga yang tadi saya katakan kita itu Rusia itu mitra penting dalam pasokan gandum dan pupuk sebenarnya kalau buat Indonesia dan buat ASEAN juga sepertinya ya. Dengan sekarang kan dengan adanya krisis di Selat Hormuz itu produksi pupuk agak terganggu. Gitu. Jadi alternatifnya juga ke sana gitu.
0: Jadi ada dua hal, ketahanan energi, ketahanan pangan itu yang bisa diamankan dari kerjasama jangka pendek lah dengan Rusia begitu ya. Pak Pavi ya. Baik
2: kalau gitu. Gandum sudah cukup lama ya, tapi ini saya kira ya gandum itu cukup banyak konsumsinya di Indonesia kan untuk mie instan.
0: Ya, pupuk yang lagi agak bermasalah sekarang ini, Pak Pavi.
2: Pupuk agak bermasalah ya dan ini saya kira tantangan besar ya buat kita dan ya kalau saya sih menilai kerjasama dengan Rusia itu positif, tapi yang harus diingat bahwa manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya terbatas ya hanya menghasilkan pertemuan dan pernyataan politik dan harusnya memberi kemitraannya itu seimbang. Artinya Rusia mendapat manfaat, tapi negara-negara ASEAN, khususnya dalam hal ini Indonesia mendapatkan manfaat yang tadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Pavi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
2: Terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Pavi Tumiwa.
2: Selamat pagi. Ya.
0: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Pavi Tumiwa.
1: Wawancara Pro 3.
3: Ayo nak dimakan. Sudah 2 minggu kamu tidak nafsu makan.
4: Loh, kamu kenapa, Nak?
5: Kenali gejala TBC pada anak. Jangan ragu periksa. Pengobatan TBC tersedia gratis di Puskesmas.
6: Ayo ke Puskesmas.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Menyapa Pagi. Nah, kita akan bahas ya mengenai gelombang PHK massal menghantam sekitar 1.500 pekerja garmen di Jawa Tengah akibat penutupan operasional dua perusahaan besar yaitu PT Samwon Busana Indonesia di Jepara dan PT Victory Apparel di Kota Semarang. Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa PHK ini bukan disebabkan oleh serbuan produk impor. Kedua pabrik ini ada di kawasan berikat dengan orientasi pasar ekspor sehingga sangat terpukul oleh anjloknya pesanan bisnis to bisnis dari luar negeri serta akumulasi kerugian usaha pasca pandemi. Nah, bagaimana sebenarnya gambaran industri tekstil dan produk turunannya di Indonesia saat ini? Lalu apa yang memang bisa dilakukan agar tidak ada lagi gelombang massal PHK di sektor tekstil dan turunannya? Kita akan bahas soal ini ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi PT Victory Apparel di Semarang ini berdampak pada sekitar 800 hingga 846 pekerja setelah mengalami penurunan kondisi keuangan dan juga kerugian yang berturut-turut. Sementara kalau di PT Samwon Busana Indonesia di Jepara menghentikan operasional secara permanen per 1 Agustus 2026 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 670 buruh yang ada di sana. Nah, tadi kami sudah coba untuk hubungi penasihat presiden ya untuk urusan ketenagakerjaan Said Iqbal. Nah, jadi kalau untuk pemenuhan hak dan pesangon, Kementerian Ketenagakerjaan memastikan proses bipartit dan tripartit dikawal ketat agar pengusaha membayarkan hak pesangon buruh sesuai dengan ketentuan. Penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal juga sempat turun tangan langsung ke sana memantau kapasitas dan kepastian pemenuhan hak-hak normatif dari para buruh tersebut. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, APSYFI Farhan Akil Syauqi.
1: Wawancara
0: Pak Farhan, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pak, sebenarnya kondisi industri tekstil dan turunannya sekarang ini seperti apa sih Pak sampai ada gelombang PHK lagi seperti ini?
2: Iya, kalau kita bicara mengenai tekstil sih ya memang ada sedikit ada penurunan permintaan
0: ya
2: dari sisi domestik maupun ekspor karena memang daya belinya melemah dan ada beberapa kondisi di mana geopolitik juga akan sedikit memanas ya. Dan memang fluktuasi harga juga yang menjadikan permintaan juga menjadi melemah. Fluktuasi harga ini dipicu oleh harga minyak dunia dan beberapa turunan lainnya seperti fluktuasi dari dolar. Itu juga kan ada sedikit kenaikan ya terhadap yeah. rupiah. Jadi itu sih yang jadi faktor utama. Dan beberapa industri juga mengalami penurunan secara produksi karena memang dari sisi permintaan itu mulai menurun, begitu.
0: Ya, sebenarnya kalau permintaan dari luar negeri ya Pak, untuk produk tekstil begitu ya, yang paling besar itu dalam bentuk bahan atau barang jadi seperti garmen?
2: Kalau ekspor kita paling besar untuk secara nilai ya, paling besar itu di garmen. Dan mayoritas pangsa pasarnya itu di Amerika dan Uni Eropa. Gitu.
0: Oh, ini mungkin karena banyak juga perusahaan garmen besar seperti S&M yang juga merugi, ini juga ikut menurunkan.
2: Betul, permintaan.
0: Begitu ya. Kalau tidak salah kan mereka juga banyak produknya di Indonesia ya Pak Farhan ya.
2: Betul, S&M salah satu buyer juga mereka buat di sini dan mereka memang secara produksi juga agak sedikit menurun karena memang beberapa fast fashion di Uni Eropa sudah bergerak ke arah slow fashion. Jadi itu yang menjadi faktor utama terjadi pergeseran. Konsumen.
0: Jadi mereka menahan belanja juga dengan slow fashion begitu ya, Pak Farhan ya.
2: Betul.
0: Nah, dengan kondisi seperti itu, masalah pengaruh dari geopolitik, nilai tukar rupiah, kemudian tren masyarakat dunia ke arah fashion yang lebih, mungkin yang lebih sederhana, lebih awet, tahan lama begitu ya. Itu dampaknya bagi industri tekstil kita bagaimana ke depan kalau begitu, Pak?
2: Nah, kami dari sisi pelaku usaha ya, itu melakukan sejumlah inovasi. Salah satunya itu melakukan membuat produk-produk yang ramah lingkungan juga supaya mendukung kebutuhan konsumen. Kemudian juga beberapa inovasi lainnya untuk mendukung tier selanjutnya itu kain dan garment, kita buat bahan-bahan yang memang dari recycle, contohnya dari botol plastik, dan itu sudah sudah dibuat di Indonesia. Cuman balik lagi, kalau kita bicara soal sustainable textile, itu kan punya cost, berarti kan ada harus ada investasi yang harus dibayarkan, dan konsumen juga harus harus tahu bahwa memang ketika kita dapat satu bahan baku ataupun barang yang ramah lingkungan, itu harus ada harga yang harus dibayarkan. Jadi pasti itu akan berpengaruh terhadap permintaan. Itu yang terjadi saat ini.
0: Ya, jadi inovasi yang sudah dijalankan dengan jumlah permintaan yang ada sekarang ini belum seimbang begitu maksudnya, Pak Farhan?
2: Betul, betul. Jadi memang kan inovasi ini terus jalan. Kemudian beberapa pabrikan di Indonesia sudah mulai ke arah yang sustainable dan sudah melakukan efisiensi dari sisi energi. Nah, itu kan perlu cost atau investasi yang harus dibayarkan. Dan ini nanti akan masuk ke tier selanjutnya, kain, garment, sehingga konsumen di akhir itu harus membayar sesuatu yang memang jadi pricey ketika kita...
0: Karena lebih mahal begitu harganya, begitu ya?
2: Betul.
0: Mengikuti tren yang ada sekarang lah begitu ya, Pak Farhan ya?
2: Betul, betul, betul.
0: Nah, dengan kondisi seperti ini, kalau begitu, sudah disampaikankah kepada pemerintah begitu, Pak? Dan apa tanggapan dari pemerintah?
2: Ya, kemarin kami kebetulan kan isu ini datang ke penas khusus presiden Bapak Said Iqbal. Kemarin kami sudah bersurat dan kami sudah ketemu timnya. Jadi memang dari dua perusahaan itu memang orientasinya ekspor. Nah, karena ada permintaan ekspor itu, beberapa teman-teman kawasan berikat itu minta beberapa untuk masuk ke dalam pasar domestik, sehingga kita harus dihitung juga pemerintah ini memberikan kuota import yang cukup besar terhadap bahan-bahan ini. Jangan sampai industri kain juga atau industri garment itu juga mati, sehingga kita harus hitung berapa jumlah kapasitas kita, berapa jumlah konsumsi kita, sehingga pemerintah bisa memberikan instrumen yang tepat untuk kebijakan perlindungan industri dalam negeri.
0: Ya, karena jadi karena mereka di kawasan berikat, mereka tidak bisa masuk ke pasar domestik begitu, Pak Farhan?
2: Betul, nggak bisa.
0: Hanya ekspor saja begitu ya, permintaan dari luar negeri begitu ya?
2: Betul, betul. Jadi mereka ada kuotanya untuk masuk ke dalam negeri, dan itu berdasarkan jumlah ekspor yang diproduksi sama mereka. Jadi kalau misalnya valuasi ekspornya kecil ya, masuk domestiknya juga pasti kecil.
0: Ya, nah tapi dengan kondisi permintaan solusi seperti itu, bagaimana kemungkinan bisa dilakukan begitu? Misalkan Swan dan juga Victoria Apparel bisa masuk ke industri atau pasar domestik begitu, itu bagaimana kemungkinannya?
2: Agak sulit.
0: Agak sulit tapi, ya?
2: Agak sulit, secara bisnisnya agak sulit karena mereka dapat insentif juga dari pemerintah sebetulnya.
0: Oh iya, kalau di kawasan berikat begitu kan?
2: Betul,
0: ya.
2: Betul. Makanya kalau misalnya masuk ke dalam negeri, tidak apple to apple. Sehingga
0: karena ada insentif yang sama mereka terima, itu harus mereka bayar kalau mereka masuk pasar domestik begitu.
2: Betul, betul, betul. Dan ya pastinya ketika ada bersinggungan dengan, karena garment ini banyaknya UMKM.
0: Iya, betul.
2: Ya kan. Jadi ketika ada industri besar masuk ke domestik, pasti akan merugikan UMKM karena secara produksi, secara insentif itu berbeda sekali dengan UMKM. Makanya kita usulkan untuk hitung dulu kira-kira berapa jumlah konsumsi yang ada di Indonesia,
0: kemudian
2: evaluasi kuota impor yang diberikan, diberikan pemerintah, sehingga kita juga bisa hitung jumlah konsumsi kita berapa sih sebetulnya untuk garment contohnya.
0: Iya. Gitu. Jadi jangan sampai barang mereka masuk domestik justru marah memukul industri lainnya yang UMKM lah contohnya begitu ya, yang produksi garment juga ya. Oke. Okay. Nah, tapi ini kan tadi dikatakan oleh Kementerian Perindustrian bahwa tutupnya mereka ini kan karena murni urusan bisnis to bisnis lah, karena turunnya permintaan dari luar negeri ya, bukan karena serbuan dari produk impor begitu. Nah, kalau kita tarik serbuan dari produk impor sejauh ini, pengaruhnya sudah sejauh apa, Pak Farhan?
2: Kalau impor ini udah dampaknya cukup besar, karena bukan hanya dari sisi permintaan ekspor dan masalah internal, tapi pemberian importasi atau kuota impor yang diberikan pemerintah ini juga cukup mengganggu daya saing. Salah satu contohnya adalah bukti ketika 4 tahun kebelakang hampir 60 perusahaan itu tutup. Jadi
0: garment.
2: Ini bukan apa?
0: Garment atau ini atau tekstil?
2: Semua.
0: Semuanya ya, oke.
2: Okay. Iya, dari serat, benang, kain, garment sampai produk jadi lainnya itu kena semua. Ada, kami catat itu sekitar 60 perusahaan. Plus kalau misalnya kita bicara dua perusahaan ini, berarti kan ada 64 kalau kalau dicatat semuanya. Jadi ini pun belum pernah dievaluasi sama pemerintah, apa sih yang terjadi ketika 64 perusahaan ini tutup. Makanya harus dilihat akar masalahnya. Kalau memang serbuan impor, berarti kan harus dikurangi, bukan ditambah. Nah, kalau kita lihat dari data BPS, kenaikan kain dan benang itu selama 10 tahun itu naiknya 80%. Jadi kalau kita bicara evaluasi dari import ini harus jadi prioritas kebijakan untuk mengevaluasi supaya nanti industri dalam negerinya bisa menopang kebutuhan industri hilirnya, dan di hilirnya juga kan pasti akan terkerek karena bakunya lebih murah, logistiknya lebih murah gitu.
0: Jadi yang membedakan sebenarnya ya produk impor itu dengan produk lokal kita tuh apa sih Pak, dari sisi misalkan benang ya atau kain atau garment begitu, apa sih yang membedakan sehingga banyak sekali barang impor yang masuk, bahkan masyarakat juga menggemarinya juga begitu, termasuk membelinya di online begitu?
2: Ya, simple sebenarnya. Kalau dicek di Shopee atau di toko online itu kan rata-rata produk impor dan harganya lebih murah. Ini masalah harga. Kalau kualitas kita tuh masih bisa diadu. Ya, masih bisa diadu. Beberapa produsen di Tangerang juga itu melakukan inovasi dan cukup bagus, bahkan membuat polyester sama seperti sutra. Dan harganya pasti akan lebih mahal dibandingkan sutra yang di Tiongkok, misalnya di China. Jadi
0: harga murah itu begitu yang jadi masalah begitu ya.
2: Jadi problem, iya. Sebenarnya instrumen-instrumen itu sudah kita sampaikan ke pemerintah melalui anti dumping, melalui safeguard, melalui tata niaga, tapi balik lagi implementasinya enggak jelas.
0: Gitu. Nah, jadi implementasi dari evaluasi dari kebijakan tentang tekstil itu termasuk pembukaan kuota impor inilah yang belum dievaluasi begitu maksudnya, Pak Paran.
2: Iya.
0: Sampai sekarang belum ada evaluasinya begitu ya.
2: Ya, evaluasi dan implementasinya kalau secara regulasinya sudah bagus.
0: Yeah.
2: Semua rantai tekstil kita sudah di tata niaga, bahkan dilindungi gitu ya, dilindungi. Cuman implementasinya itu nggak jelas karena ada beberapa praktik-praktik yang kami sebut itu fraud, itu masih terjadi di beberapa pabrikan tekstil. Dia mendapat kuota lebih besar, kemudian yang lainnya menjadi lebih kecil, tapi beberapa dari pemerintah memberikan kuota import itu sedikit lebih berkurang berdasarkan kapasitasnya. Ada yang kapasitasnya sedikit dikasih kuota import lebih besar.
0: Nah, kok bisa? Kenapa itu, Pak Farhan?
2: Nah, itu yang kita harus tanya ke pemerintah. Kenapa bisa seperti itu?
0: Ada dugaan fraud lah, kecurangan begitu ya di situ ya. Ketidakadilan lah pembagian kuota untuk ekspor begitu ya.
2: Betul, untuk impor.
0: Untuk impor begitu ya. Itu jadi masalah begitu sekarang ini. Jadi ini jelimet banget kalau begitu persoalan industri tekstil kita dan turunannya.
2: Iya, ini kita sudah bedah hampir 4 tahun ke belakang dan masalahnya hampir sama. Dulu kita menghadapi adanya impor borongan yang sekarang sedang dibenahi sama Pak Purbaya. Sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan ada beberapa thrifting ya, kita kan banyak kan
0: thrifting, betul.
2: Itu sudah mulai berkurang. Bahkan mereka pakai stok-stok lama yang sekarang dijual itu kan stok-stok lama. Nah, ini tinggal yang tata niaga kita ini yang harus dievaluasi dan diimplementasikan dengan baik. Karena kalau misalnya tidak dievaluasi, tidak diimplementasikan dengan baik, ya percuma.
0: Intinya begini, harus ada pembatasan impor karena industri dalam negeri kita mampu memproduksi dengan kualitas lebih bagus begitu ya, Pak Farhan ya.
2: Betul.
0: Tapi kan harus ada edukasi masyarakat juga nih, Pak. Jangan cari barangnya murah tapi kualitas jelek begitu, Pak. Itu bagaimana? Sejauh mana mendorong itu juga edukasinya?
2: Ya, sebenarnya kan pemerintah udah punya tuh Bangga Buatan Indonesia. Cuman kan beberapa tahun kebelakang ini mulai tidak digaungkan lagi karena dari sisi konsep itu hanya kampanye, dan dari sisi regulasi kita punya namanya TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, itu hanya diperlakukan untuk kebutuhan pemerintah saja tapi tidak untuk kebutuhan swasta, sehingga ini harus diperlebar lagi. Kalau misalnya kampanye harus diimplementasikan dengan kebijakan yang memang mensupport kampanye itu harusnya. Tapi cuman ini masalahnya agak jelimet karena banyak pihak-pihak yang kalau misalnya kita dibenturkan sama importer ya pasti akan kalah, karena importer lebih banyak sedangkan kan produsen mungkin hanya 20-30, importer bisa sampai 100. Kalau secara voting itu kita pasti kalah kalau bicara soal kebijakan apa yang kita usulkan.
0: Jadi bisa dikatakan bahwa nasib industri tekstil dan turunannya di Indonesia itu masih belum jelas lah begitu.
2: Betul, masih belum jelas.
0: Itu ya,
2: kita
0: intinya
2: belum
0: ya.
2: Punya, kita
0: baik.
2: Belum punya kerja apa peta jalan.
0: Baik, kalau begitu Pak Farhan, kami nantikan perkembangannya. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini.
2: Siap,
0: selamat pagi Pak Farhan.
2: Ya, selamat pagi.
0: Demikian Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia, AVSYFI, Farhan Akil Sauki. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Pemerintah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama dalam upaya eliminasi tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Safrizal ZA menyatakan, penanganan TBC tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa untuk mencapai target eliminasi TBC pada tahun 2030. Untuk informasi ini dan informasi lainnya, dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI, mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Menyapa Pagi. Dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Cianjur, pemerintah daerah tengah mempersiapkan SDM berkualitas dan berkompeten bekerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja. Berikut laporan selengkapnya Ian Sofian. Ian.
1: Baik saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan penandatanganan MOU bersama Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jawa Barat Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dengan dilakukannya MOU, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Cianjur, Denny Lesmana, memberikan pelatihan dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas.
2: Pada saat penandatangan MOU antara Pemkab Cianjur dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini dari pihak BPPVV ini mensupport Pemkab Cianjur untuk memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini bisa meningkatkan produktivitas warga masyarakat sehingga dapat berdaya saing untuk mengurangi katakanlah tingkat pengangguran terbuka.
1: Ya pendengar, selain itu bisa berdaya saing serta mengurangi dalam hal tingkat pengangguran. Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jawa Barat Reni Rosida menegaskan penyiapan tenaga kerja untuk secara kompetensi langsung dipekerjakan oleh industri. Namun demikian, pelatihan selain untuk penguatan kompetensi para pencari kerja dalam negeri, termasuk untuk tenaga kerja ke luar negeri yang memiliki skill. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ian Sofian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Soekarno-Hatta memperketat terhadap barang bawaan para pilot dan juga kru dengan penerbangan internasional. Hal itu sebagai langkah meminimalkan aksi penyelundupan barang-barang ilegal. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sa'adat Undarain. En?
3: Baik, pendengar. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan menyatakan bakal memperketat pengawasan terhadap barang bawaan pilot dan seluruh kru penerbangan internasional. Tujuannya untuk menutup celah penyelundupan barang-barang ilegal serta narkotika dari luar negeri ke tanah air. Hal ini dilakukan menyusul terbongkarnya kasus penyelundupan narkotika yang melibatkan kru penerbangan dan yang terbaru melalui pilot maskapai asing, di mana pilot berkewarganegaraan Malaysia terbongkar membawa 26 kg ekstasi dan juga sabu. Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta Hengki Tamuan Perlindungan Aritonang mengatakan atas insiden tersebut, pihaknya akan melakukan pemeriksaan acak dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, dan ia memastikan jalur khusus kru penerbangan terhadap kesediaan akan tetap dilakukan.
4: Modus yang menggunakan orang dalam ini bisa dibilang modus yang jarang terjadi, dan ini high level, ini pasti mereka bisa menyusupi sampai ke distribusi, misalnya itu pasti sindikatnya adalah sindikat yang cukup canggih seperti itu, bisa merekrut seorang pilot untuk menjadi kurir mereka. Statusnya jelas kurir karena tidak mungkin memakai sebanyak ini. Ini 70 ribuan, kalau kita kalikan 850 ribu, mungkin satu butir berarti barangnya hampir 60M. Jadi tidak mungkin ini pemakai.
3: Diketahui Bea dan Cukai Soekarno-Hatta telah membongkar aksi penyelundupan 26 kg narkotika jenis ekstasi dan juga sabu. Pelakunya diduga seorang pilot maskapai internasional bersial MSO yang merupakan warga negara Malaysia. Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama, mengungkapkan pelaku merupakan awak maskapai internasional. Penyelundupan 26 kg ekstasi terungkap saat momen X-ray di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemuda Penggerak Energi Indonesia atau PPEI mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi panas bumi di berbagai daerah yang memiliki potensi besar. Ketua Umum PPEI Taufik Rofi Nugraha mengatakan, peringatan 100 tahun pemanfaatan panas bumi menjadi momentum penting untuk memperkuat pemanfaatan energi bersih sebagai bagian dari ketahanan energi nasional. Menurutnya, panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang mampu menyediakan pasokan listrik yang andal, beremisi rendah, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur menyiagakan puluhan petugas dan 360 relawan

Gelombang penyeberangan besar memicu krisis perbatasan. Pemulangan dilakukan melalui koordinasi langsung antara otoritas kedua negara bersamaan dengan penguatan pengamanan di kawasan tersebut. Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande Marlaska, mengatakan kedua negara akan memperkuat kerjasama dalam menangani migrasi tidak berdokumen. Menurutnya, koordinasi yang meliputi pertukaran intelijen, perencanaan bersama, dan juga pengamanan perbatasan telah membantu mencegah ribuan migran mencapai wilayah Ceuta. Dari dunia olahraga, bek kiri timnas Spanyol, Marc Cucurella, akan memulai babak baru bersama dengan Real Madrid. Telah sukses membawa Spanyol menuju juara dunia 2026. Kehadiran dari diri Marc Cucurella menjadi salah satu sorotan menjelang bergulirnya La Liga. EA Sport musim 2026-2027. Pihak La Liga mengatakan Cucurella tampil konsisten sepanjang Piala Dunia dan berperan besar dalam keberhasilan Spanyol meraih gelar juara. Selain itu, Cucurella juga merupakan lulusan Akademi FC Barcelona. Karena itu, kehadiran Cucurella diharapkan mampu memperkuat Real Madrid sekaligus menambah daya tarik persaingan La Liga musim 2026-2027.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan

Bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
6: Aku suka kebut-kebutan, ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
5: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Kita pantau juga nanti bagaimana reporter kami akan menyampaikan laporan dari berbagai daerah di tanah air. Nanti kita bahas juga mengenai Kementerian Lingkungan Hidup menetapkan tenggat waktu transisi bagi seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk mulai meninggalkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026, di mana daerah-daerah nanti tidak boleh lagi ya sekedar membuang sampah tanpa diolah. Pemerintah pusat juga telah melayangkan sanksi administratif bagi daerah yang mengabaikan transformasi ini. Jadi pemerintah telah mengunci target besarnya 100% sampah terkelola pada 2029 lewat regulasi imprensip. Jadi ada beberapa hal yang dicatat di kebijakan ini. Jadi mulai 1 Agustus ini untuk menuju ke 100% sampah terkelola pada 2029 sudah dimulai masa transisinya. Kita pantau nanti di berbagai daerah seperti apa penerapan masa transisi ini, lalu bagaimana target 100% sampah terkelola dengan baik pada 2029 ini juga bisa terwujud nanti untuk kedepannya dari masa transisi yang dimulai pada hari ini. Nanti kita pantau untuk di berbagai daerah kondisinya seperti apa. Penjualan bendera musiman menjamur di Situ Bondo. Berikut laporan selengkapnya, Diana. Diana.
1: Ya, pendengar, penjual atribut kemerdekaan seperti bendera merah putih berbagai ukuran, umbul-umbul hingga model dekorasi dijual di pinggir jalan kawasan kota Situ Bondo, Jawa Timur. Riawan, salah seorang pedagang atribut kemerdekaan asal Bandung, Jawa Barat, di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situ Bondo, Kabupaten Situ Bondo, mengaku berjualan atribut kemerdekaan ini sejak 23 Juli 2026.
2: Setiap tahun
3: jualan.
2: Jadi dari dulu gitu.
3: Mulai kapan ini Pak jualan jenengan Pak?
2: Dari tanggal 23.
3: Oh, dari tanggal 23 sudah jualan. Sudah mulai ada yang beli memang Pak?
2: Belum ada.
3: Satu pun sekarang sudah ada.
2: Nah, kalau sekarang udah ada 1-2 gitu.
3: Biasanya apa yang mereka beli itu Pak? Yang banyak?
2: Yang banyak kan yang bendera muslim, bendera biasa.
3: Bendera-bendera ini apa ya? Bapak asli sini?
2: Bukan Bandung.
3: Bandung.
1: Katanya dibandingkan tahun lalu, penjualan atribut kemerdekaan khususnya bendera merah putih menurun drastis. Sejak 23 Juli hingga hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, hanya ada 9 orang pembeli. Rata-rata mereka membeli bendera berukuran persegi panjang, berukuran sedang, 80 x 120 cm. Harga atribut kemerdekaan yang dijual Riawan ini beragam, harganya mulai dari Rp10.000 hingga Rp300.000. Paling mahal yakni model dekorasi berukuran 50 cm kali 5 meter dijual dengan harga Rp300.000. Riawan mengaku berjualan atribut kemerdekaan ini hingga awal September 2026, bercermin pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Atribut kemerdekaan masih laku dijual meskipun sudah di penghujung Agustus. Pantauan RRI pendengar, penjual atribut kemerdekaan ini terpantau di beberapa ruas jalan di jalur Pantura, Situ Bondo, maupun di jalur Kabupaten. Mereka memajang atribut kemerdekaan mulai dari model bendera persegi panjang, umbul-umbul, hingga yang berbentuk dekorasi. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, reporter RRI Jember Diana Dinar melaporkan, Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdukcapil Nunukan berkomitmen untuk memberikan kepastian waktu pelayanan, terutama di dinamika administrasi kependudukan di perbatasan. Berikut laporan selengkapnya, Muslimin. Muslimin.
4: Ya, pendengar, berbagai elemen mulai dari OPD, unsur kecamatan dan kelurahan, akademisi hingga insan pers hadir menguji dan memberi masukan terhadap 19 jenis layanan yang dikelola oleh Disdukcapil Nunukan dalam forum konsultasi publik. Kepala Disdukcapil Kabupaten Nunukan Agustinus Palantek menjelaskan dinamika adminduk di wilayah perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai wilayah transit dan pintu gerbang, Disdukcapil Nunukan tidak hanya melayani warga lokal tetapi juga WNI dari berbagai daerah yang melintas atau pekerja migran Indonesia yang belum memiliki dokumen resmi. Permasalahan kependudukan di Nunukan berbeda dari daerah perbatasan lainnya karena menjadi daerah transit keluar masuknya pekerja migran. Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk pada forum konsultasi publik, Di Dukcapil Nunukan memberikan perhatian khusus dalam standar pelayanan adalah kepastian jangka waktu penyelesaian. Dari 19 jenis layanan, durasi penanganan bervariasi tergantung pada kompleksitas berkas. Layanan sederhana seperti cetak ulang, penggantian belangko, dan penambahan anggota kartu keluarga dalam KK dapat diselesaikan secara cepat. Sedangkan penerbitan NIK baru atau pengisian biodata awal membutuhkan waktu 1 hingga 2 hari kerja.
5: Jadi dari 19 jenis layanan itu kan semua punya waktu yang berbeda-beda tentang waktu penyelesaiannya. Karena hanya mengganti belangko atau menambah anggota keluarga di KK, itu bentar saja. Cuma yang agak lama itu kalau dia baru mengisi biodata dalam artian baru bermohon itu diterbitkan NIK-nya.
4: Selain memberikan pelayanan kepada warga Nunukan, Disdukcapil juga melayani WNI dari seluruh penjuru tanah air. Sejumlah persoalan klasik yang paling sering ditemui seperti perbedaan data diri antar dokumen, prosedur pindah penduduk, hingga pencatatan akta kematian. Erin Nunukan, Kalimantan Utara, Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penemuan mangrove langka Bruguera Ainesi di Kuburaya hari ini menjadi kabar penting bagi upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Muhammad Rokib melaporkan selengkapnya. Rokib.
6: Baik, pendengar Pro 3, keanekaragaman hayati di pesisir Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan dunia konservasi terkhusus kawasan pencinta lingkungan. Di balik lebatnya ekosistem hutan pesisir desa Tanjung Harapan di Kabupaten Kuburaya, tersimpan kisah penemuan spesies mangrove paling langka di bumi, yaitu Bruguera Ainesi yang saat ini berstatus zona merah dalam daftar dunia internasional untuk konservasi alam. Dengan populasi tersimpan di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang hutan liar, masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan dunia internasional untuk konservasi alam WCN Redis. Individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 individu dan Papua Nugini sekitar 120 individu, serta temuan 3 pohon Bruguera Ainesi di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, merupakan kabar gembira bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Bruguera Ainesi hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area konservasi oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelolaan Desa Tanjung Harapan melalui Proyek Delta Kapuas. Kepala Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove Kota Pontianak Wilayah Kerja Kalimantan, Sudaryanti, mengungkapkan awal mula ditemukan spesies langka ini perjumpaan para pegiat lingkungan dengan Bruguera berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah. Sekitar 2 tahun lalu, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis terdepan melalui pesisir hutan desa. Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Tanjung Harapan. Ketua LPHD Harapan bersama masyarakat setempat langsung melakukan pembibitan dari buah mangrove langka ini untuk dilakukan reboisasi di kawasan hutan desa yang saat ini sudah ditetapkan sebagai lahan konservasi mangrove langka. Berikut pernyataan dari Surdayanti.
7: Dengan ditemukannya mangrove jenis Bruguera Ainesi yang statusnya memang langka, maka sangat diperlukan upaya konservasi. Keberadaan Bruguera Ainesi ya sangat penting sekali ya bagi kehidupan kita. Dia sebagai fungsinya sebagai penyeimbang ekosistem. Dan tentunya kita tahu bahwa keberadaan mangrove itu sangat penting. Ya, selain untuk menahan abrasi, mangrove juga menjadi tempat di mana biota-biota laut hidup. Dan kemudian masyarakat sangat bergantung dengan mangrove karena sebagian besar yang tinggal di pesisir ada seorang nelayan ya.
6: Jadi dinyatakan pada ancaman abrasi dan jumlah populasi yang sangat minim, di mana hanya tersisa 3 pohon induk di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya. Namun upaya konservasi manual yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang kritis sejak beberapa tahun lalu. Bahkan terdapat komunitas seperti Sampan Kalimantan telah lama mendedikasikan diri untuk mendampingi masyarakat Desa Tanjung Harapan dalam mengelola dan merehabilitasi kawasan hutan desa sejak tahun 2009 melalui program melalui program Delta Kapuas Project dari sinilah Sampan Kalimantan bersama warga dan Lembaga Pengelola Hutan Desa Tanjung Harapan menjadikan tempat punan berubah Hanisi sebagai pusat konservasi mangrove langka untuk dikenal oleh generasi mendatang. Dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI Institut Sejarah untuk Indonesia.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota mengingatkan badan usaha di wilayah Kota Bekasi untuk taat menjalankan kewajibannya mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Berikut laporan selengkapnya Leni Kurniawati. Leni.
8: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota mengingatkan badan usaha di wilayah Kota Bekasi untuk taat menjalankan kewajibannya mendaftarkan para pekerjaannya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dan menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fojen, menjelaskan seluruh badan usaha atau pemilik perusahaan saat ini wajib mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerjaan secara penuh. Dan dia juga menjelaskan bahwa tidak ada lagi alasan bagi perusahaan atau badan usaha mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjanya hanya sebagian. Berikut pernyataan dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bekasi Kota, Ahmad Fojan.
9: Kami itu yang pertama, kita bicara di badan usaha. Diharapkan badan usaha itu patuh. Tingkat kepatuhannya itu tuntas. Ya, yang belum jadi peserta wajib itu segera mendaftarkan. Kemudian yang mendaftar sebagian pesertanya, pekerjanya itu semuanya diharapkan. Tidak ada lagi yang namanya daftar sebagian dari perusahaan.
8: Kemudian dan pihaknya juga menjelaskan bahwa kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah kewajiban dan juga hak bagi para pekerja mendapatkan hal itu. Dan dengan terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, diharapkan para pekerja bisa bekerja dengan tenang. Pasalnya sudah memiliki perlindungan atau jaminan manakala terjadi kecelakaan kerja. Dan ia juga menjelaskan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan juga bagian agar menjaga masyarakat tidak jatuh ke jalur kemiskinan manakala mengalami kecelakaan kerja hingga mengakibatkan cacat ataupun meninggal dunia. Dan lewat pemenuhan kewajiban badan usaha diharapkan tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Bekasi terus meningkat. Pasalnya saat ini tingkat kepesertaan jaminan sosial di Kota Bekasi masih di bawah 50%. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana pencatatan rekor muri sajian sop ayam terbanyak 9.220 porsi. Seperti apa informasinya? Berikut Adam Sutanto. Adam.
10: Baik, saat ini saya berada di kawasan Alun-Alun Klaten di mana kegiatan pencatatan rekor muri makan sop ayam terbanyak ini baru saja selesai dilakukan di tempat ini. Dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan hari jadi Klaten yang ke-222. Dan tadi juga langsung diumumkan oleh pihak muri bahwa prestasi ini memang cukup luar biasa, tidak hanya tercatat sebagai rekor muri atau di Indonesia, tetapi dunia. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, di mana pesertanya atau porsi yang disediakan adalah 9.222 porsi. Masyarakat yang datang tidak hanya warga sekitar Kota Klaten, tetapi dari berbagai penjuru kabupaten-klaten, ada 26 kecamatan. Mereka menikmati sop ayam bersama-sama. Dan salah satunya adalah bersama saya dengan nama siapa, Mas?
11: Mas Jarvan.
10: Gimana? Tadi dari mana ini datang?
11: Nih, saya tadi datang dari Wonosari di pojokan Kabupaten Klaten ya, dekat Solo. Nah, itu tadi ikut makan soto pemecahan rekor ini, Pak.
10: Rasanya gimana? Kesannya bisa bersama-sama mendatangi kegiatan Kabupaten Klaten ini?
11: Ya, kesannya bangga sih menjadi salah satu bagian yang terlibat dalam pemecahan rekor pada tahun ini. Dan harapannya mungkin ini karena juga dalam rangkaian hari jadi Klaten ya. Ini harapannya mungkin ke depan lebih baik lagi untuk Kabupaten Klaten ke depannya.
10: Ada ke depan mungkin ada kegiatan ini akan diselenggarakan kembali?
11: Ya ikut dari panitianya aja.
10: Ikut panitianya. Terima kasih Mas Jovan ya. Dan itu tadi. Dan kan tadi kita juga berbincang dengan Bupati Klaten Hamanang Wacari Sumoyo yang menyebutkan bahwa menyambut gembira dan senang yang targetnya hanya mencatatkan rekor muri, ternyata hasil penghitungan ini mencatatkan sebagai rekor dunia. Dan tidak hanya sebatas kegiatan seremonial mencatatkan rekor muri, yang penting kata Hamanang Wacari Sumoyo adalah bagaimana kemudian untuk lebih meningkatkan UMKM yang ada di Kabupaten Klaten. Dari alun-alun Klaten, Adam Santo Pro 3 RRI terus mendarat untuk Indonesia.
0: Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan Lanut Eltari Kupang bersama dengan jajaran TNI Polri, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelajar dan masyarakat menggelar aksi bersih lingkungan. Berikut laporan selengkapnya Alfred Senge. Alfred.
12: Baik, Protik. Semangat kolaborasi menjaga kebersihan lingkungan terus diperkuat. Di mana dua agenda strategis Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 dan menyongsong peringatan HUT Proklamasi ke-81 tahun 2006 menjadi media dalam menggalakkan budaya bersih lingkungan. Aksi ini ditegaskan bukan sekedar seremonial, melainkan gerakan berkelanjutan untuk membangun budaya hidup. Budaya, maksud kami budaya hidup bersih. Dalam aksi pembersihan lingkungan yang sebelumnya dilepas Kadister Lanut Eltari Kupang ini, selain dari unsur TNI AU sendiri, juga melibatkan unsur TNI ADEM, Polri, pemerintah kecamatan bersama perangkat desa, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, pelajar serta masyarakat dari dua wilayah tapal batas Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Menurut Komandan Lanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat, aksi ini merupakan program rutin mingguan yang baru berjalan sekitar 8 bulan dan dilaksanakan setiap Jumat pada Minggu Ganjil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Bahkan ditegaskan Danut dan Lanut Eltari Kupang sendiri bahwa kolaborasi ini merupakan lintas sektor menjadi kunci dalam membangun kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
13: Bisa berwujud supaya lingkungan kita bersih, terutama dari sampah-sampah plastik yang sangat-sangat banyak di Kupang ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi?
12: Dan Lanut Eltari Kupang juga menegaskan kebersihan harus menjadi budaya bukan sekedar rutinitas. Dan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan sejak dini, pelajar dan mahasiswa jadi target edukasi. Bahkan sebagai dukungan terhadap pengelolaan sampah secara berkelanjutan, Lanut Eltari juga berkomitmen untuk menyiapkan bak sampah di sejumlah titik rawan sampah. Sementara dan Ramil 160401 Kupang, Kapten Infanteri Donatus Dilatu yang turut ambil bagian bersama sejumlah personil dalam aksi tersebut menegaskan komitmen TNI AD untuk terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial.
13: Kita juga tidak hanya pembersihan lingkungan, hal lain pun yang bersifat kepentingan sosial masyarakat.
12: Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan menjadi contoh nyata bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus investasi bagi terciptanya kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa! Aku baru
0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita bahas soal pemerintah yang menetapkan tenggat waktu transisi bagi seluruh kabupaten kota di Indonesia untuk mulai meninggalkan sistem open dumping. Jadi masa transisinya mulai 1 Agustus 2026. Nah, bagaimana kesiapan berbagai daerah juga? Anda bisa berkomentar juga silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita akan coba untuk hubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung ya dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saidia Dwi Daningsi.
3: Wawancara Pro 3.
2: Bu Ai, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
2: Pagi Bu Ai. Iya betul Ibu. Ibu, jadi per 1 Agustus ini apa yang persiapan dilakukan dalam langkah masa transisi untuk tidak lagi open dumping?
4: Iya, tentunya kita melakukan sesuai dengan arahan dari Kementerian LH ya, dan ya, kami juga sebenarnya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PU yang memiliki standar begitu ya terkait dengan bagaimana melakukan penataan di TPA. Jadi untuk Sari Mukti sendiri, kami sudah melakukan penutupan secara bertahap karena untuk di zona 5 ini kan sebenarnya ada sebagian yang masih menjadi zona layanan aktif begitu ya.
2: Yeah.
4: Jadi kami bagi menjadi beberapa segmen. Untuk segmen-segmen yang masih aktif itu masih tetap kita lakukan layanan, dan untuk segmen yang lainnya sudah kita lakukan penutupan secara bertahap. Kami mentargetkan memang di akhir Agustus ini sudah bisa tertutup lah begitu ya, secara proper begitu untuk bisa memenuhi ketentuan minimal kontrol landfill. Untuk TPA-TPA di seluruh Jawa Barat sendiri, kami sudah melakukan berbagai upaya ya. Salah satunya adalah kami sudah menerbitkan surat edaran dari Pak Gubernur melalui Pak Sekretaris Daerah untuk melakukan penutupan. Sebenarnya hal ini sudah kami sampaikan mulai dari akhir tahun 2025, kami ingatkan terus.
2: Yeah.
4: Dan bahkan setiap bulan kami melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi progres dari masing-masing TPA itu di dalam memenuhi arahan begitu ya penutupan landfill. Dan kami juga beberapa kali sudah melakukan pembinaan lah, sosialisasi begitu dengan menghadirkan narasumber-narasumber dari KLH, kemudian juga dari Kementerian PU yang tadi saya sampaikan bagaimana sebenarnya teknik pengelolaan TPA itu agar bisa memenuhi ketentuan keselamatan dan menghindari pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira seperti itu.
2: Ya. Nah, kalau tidak salah kan selain TPA Sari Mukti yang menjadi perhatian publik itu kan TPA Burangkeng, kemudian Pasir Bajing dan Purbahayu. Nah, itu juga bagaimana kabarnya, Bu?
4: Betul. Jadi tadi saya sampaikan sebenarnya kami sudah melakukan koordinasi dengan TPA-TPA di seluruh Jawa Barat. Kami pantau Kang begitu ya. Dan kami mengolek begitu progres dari masing-masing TPA. Memang sangat dinamis dan tantangannya berbeda-beda dari masing-masing daerah begitu ya. Karena tentunya mengelola TPA itu tidak mudah dan tidak murah, Kang, seperti itu. Dan kita melihat bahwa rata-rata dari kesulitan teman-teman di kabupaten kota untuk mengelola TPA itu adalah dari sisi anggaran. Kita melakukan identifikasi bahwa anggaran untuk pengelolaan TPA atau di sektor LH ini sendiri rata-rata di kabupaten kota itu masih minim begitu ya. Rata-rata di kabupaten kota di Jawa Barat ini masih di bawah 1%. Hanya beberapa kabupaten kota saja yang anggarannya itu sudah lumayan lah kira-kira seperti itu. Seperti yeah. Bekasi, Kota Bandung, dan lain-lain. Tetapi yang lainnya ini begitu ya, apalagi sekarang dengan adanya isu masalah keterbatasan fiskal dan lain-lain, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri dari teman-teman kabupaten kota seperti itu. Yeah. Kalau untuk masalah sanksi administratif, rata-rata yang lainnya itu sudah TPA-TPA ini sudah kita dorong untuk bisa memenuhi. Cuman memang ya terkait dengan penutupan begitu ya, penutupan TPA ini masih terkendala dengan anggaran seperti itu. Tetapi kami juga tentunya melakukan terobosan-terobosan karena sedianya apabila memang dari sisi anggaran untuk pengadaan tanah penutup ini masih terbatas begitu ya di kabupaten kota. Ini juga ada beberapa alternatif sebenarnya. Yang pertama ini juga pernah diarahkan oleh Kementerian LH bahwa bisa menggunakan biomembran begitu. Yeah. Jadi bukan tanah penutup tetapi menggunakan biomembran, fungsinya juga sama. Yang penting ini tidak untuk menghindari metan untuk keluar dan juga bisa menghindari longsoran, kira-kira seperti itu ya. Tetapi mungkin memang ini juga ada beberapa tantangan dari teman-teman kabupaten kota, walaupun harganya masih murah, lebih murah begitu ya daripada tanah penutup. Tapi memang di dalam pelaksanaan pengerjaannya ini masih menjadi tantangan. Kemudian terobosan yang lainnya adalah kami melakukan connecting mas begitu ya dengan beberapa perusahaan industri yang menghasilkan sludge yang sudah mendapatkan rekomendasi dari KLH bahwa sludge-nya ini adalah sludge non B3 begitu ya, sehingga dia aman untuk dimanfaatkan sebagai tanah penutup di TPA. Yeah. Nah, Sarimukti juga sudah melakukan kerjasama, salah satunya ini dengan perusahaan kapur yang ada di wilayah Cipatat begitu ya, dengan perusahaan Bumi Aja dan beberapa perusahaan yang lain yang menghasilkan sludge, dan mereka sebenarnya memiliki masalah juga di dalam pembuangan sludge-nya. Nah, ini bisa kami tampung. Kami juga sudah mendapatkan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa sludge-nya ini aman untuk digunakan karena non B3. Nah, ini kami sedang dalam proses begitu ya. Mereka sudah siap, sudah ready, dan kami nanti apabila dokumen-dokumennya sudah siap, kami bisa menampung. Dan juga alternatif yang lainnya adalah kompos-kompos dari sampah-sampah organik yeah. yang sudah dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota misalnya seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ditampung di TPA-TPA sebagai alternatif tanah penutup. Tetapi tentunya kompos-kompos yang dimanfaatkan sebagai tanah penutup ini juga harus memenuhi karakteristik tertentu begitu ya. Jadi ya dia sudah harus matang komposnya begitu ya, jangan basah begitulah kira-kira. Jadi sudah siap untuk dijadikan tanah penutup. Kira-kira seperti itu. Yeah. Tentunya ini membutuhkan komitmen tidak hanya dari teman-teman LH Kabupaten Kota, tapi juga dukungan dari para pemimpin daerah ya, karena kedaulatan ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari dinasnya saja, tetapi harus juga mendapatkan dukungan dari pimpinannya seperti itu. Kira-kira yeah. begitu.
2: Mas. Nah, Bu Ai, TPA ini kan tempat pembuangan akhir ya, Bu ya. Atau bisa dibilang kan ujungnya kan di situ begitu. Berarti kan ada hulunya nih. Hulunya kan di rumah tangga biasanya, Bu. Betul. Yang skop terkecilnya. Ya. Nah, ini dari hulu ke hilirnya agar memang ada kesinambungan, bagaimana upayanya itu, Bu Ai?
4: Iya. Jadi ini memang kondisi pembuangan sampah ujungnya adalah di TPA ini sudah menjadi habit bertahun begitu. Ya. Yang sebenarnya ini tidak tepat begitu, Mas. Karena sebenarnya TPA itu sendiri tidak menyelesaikan masalah karena dia sifatnya hanya angkut, buang, simpan begitu. Padahal sebenarnya kalau seperti itu ya pasti tanah sampahnya akan
2: nggak beres-beres begitu ya, Bu ya, urusannya ya sampahnya.
4: Beres-beres itu tidak menyelesaikan permasalahan. Jadi sebenarnya sesuai dengan semangat dan amanat dari Undang-Undang Persampahan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, bahwa sebenarnya penanganan sampah itu awalnya itu adalah di hulu,
2: yeah,
4: di rumah tangga, di masing-masing pribadi begitu ya, yang memiliki tanggung jawab sebenarnya terhadap setiap produksi sampah yang dihasilkan. Nah, terlepas bahwa habit untuk mengelola sampah, mengurangi sampah di hulu itu, apabila sekarang karena memang kondisinya sudah ada timbunan ya Mas ya, jadi yeah, bukan hanya timbulan begitu. Kalau di hulu itu kan mungkin kita bisa mempreventif untuk timbulan berikutnya, tetapi kalau sekarang kan ada timbunan begitu yang
2: yeah,
4: di Bantar Gebang, di TPA-TPA yang lain. Nah, ini juga kan harus diselesaikan, makanya ada intervensi teknologi begitu ya. Dan saat ini kan pemerintah dengan menerbitkan Perpres 109 atau yang masih ada di Perpres lama 35 tahun 2018, ini kan ada intervensi untuk teknologi dengan menjadi tenaga listrik seperti itu ya.
2: Yeah.
4: Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan bahwa ketika masyarakat mengetahui bahwa di berbagai daerah begitu ya, secara nasional khususnya di Jawa Barat ini akan ada beberapa PISEL juga yang dibangun, ini tidak berarti bahwa kemudian masyarakat itu menjadi lega dan kemudian habitnya itu membuang sampah tidak terpilah lagi,
2: yeah,
4: atau tidak mengurangi, tidak begitu. Jadi sebenarnya teknologi ini dia hanya membantu begitu ya untuk menyelesaikan agar tidak terjadi timbulan seperti itu, karena kan pertumbuhan sampah ini dia tidak linear begitu ya dengan pengelolaan kira-kira seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan intervensi teknologi untuk menghilangkan lah kira-kira seperti itu sampah yang cukup banyak. Tetapi ini ada persyaratannya,
2: yeah,
4: sampahnya ini harus memenuhi karakteristik tertentu begitu loh Mas.
2: Yeah.
4: Jadi dia itu harus memiliki kalori tertentu, sehingga sampah-sampah itu yang masih bercampur dengan organik ini juga tidak akan bisa diterima oleh pisel-pisel atau sampah tersebut begitu. Karena dia tentunya akan mengurangi efektivitas dari pembangkit-pembangkit tersebut. Jadi intinya adalah tetap pemilahan sampah dan pengurangan sampah
2: di rumah tangga, kuncinya di situ
4: di
2: ya,
4: rumah tangga. Betul. Jadi memang revolusi ya. Katakanlah kalau misalnya ini kan ada perubahan yang sangat mendasar dan besar. Ini kita harus melakukan transformasi dan revolusi penanganan sampah dari mulai diri kita, dari mulai hulu, dari mulai rumah-rumah begitu ya. Karena apapun nanti kita dibantu begitu, apakah nanti akan ada ekonomi sirkular dengan bank-bank sampah untuk sampah terpilahnya yang masih memiliki value, itu kan bisa dimanfaatkan dengan bank-bank sampah. Ini sebenarnya potensi nilai sirkular ekonominya juga sangat tinggi begitu.
2: Tapi kesadaran masyarakat di Jabar ya Bu untuk melakukan pemilahan sampah di rumah mereka itu dari pantauan Ibu bagaimana perkembangannya sebenarnya?
4: Ya, kalau saya lihat sekarang itu mereka sudah mulai ada awareness yang lebih tinggi begitu ya.
2: Yeah.
4: Walaupun gaung untuk istilahnya mengingatkan, mengedukasi, mensosialisasikan kepada masyarakat ini harus terus-menerus dilakukan dan dengan agen-agen perubahan yang lebih masif lagi begitu ya.
2: Yeah.
4: Nah, jadi kalau saya melihat dari pemerintah kabupaten kota juga khususnya di Bandung Raya aja saya sudah melihat sudah mulai ada perubahan begitu ya, Mas ya. Karena kalau dulu itu kemarin-kemarin sebelum saya bergabung dengan LH begitu, saya melihat bahwa teman-teman kabupaten kota ini juga selalu menunjuk sari mukti begitu ya.
2: Yeah.
4: Ketika kami melakukan pembatasan ritase pun mereka menyalahkan begitu. Ini gara-gara Sarimukti dibatasi nih, padahal sebenarnya pembatasan ritase ke Sarimukti itu juga untuk menjaga Sarimukti agar bisa panjang layanannya, masa layanannya begitu ya.
2: Yeah.
4: Nah, tetapi sekarang dengan kita terus menggaungkan begitu ya, karena kalau dari Pak Gubernur ini kan dari awal tahun kepemimpinan beliau, beliau sudah mencanangkan Jabar Berseka begitu ya. Kemudian pemerintah pusat juga dengan Pak Presiden ini sudah menerbitkan juga gerakan Indonesia Asri seperti itu. Dan bahkan kemarin itu kan sudah dilakukan apel siaga aksi pilah sampah dari rumah Jabar Berseka Gerakan Indonesia Asri. Nah, saya kira gaung yang terus-menerus kepada masyarakat kemudian didukung juga oleh pemerintah kabupaten kota yang sudah mulai melakukan terobosan-terobosan program-program di kabupaten kotanya ya untuk mulai memperkuat fungsi penanganan sampah di hulu. Ini saya kira sedikit demi sedikit masyarakat itu sudah mulai menyadari begitu. Kita lihat aja di Kota Bandung mereka punya program Gaslah begitu ya, dan kemudian juga saya berharap di teman-teman kabupaten kota lain juga mengikuti dengan program-program lain yang tentunya lebih mengarah kepada penanganan sampah di hulu. Saya kira ini cukup efektif. Dan kami juga kemarin melakukan kerjasama ya, ini antara Pemprov Jabar, kemudian pemerintah Kota Bandung dan universitas di Bandung Raya ya. Ini salah satunya yang kita lakukan piloting adalah di Arca Manik, ini dengan UNISBA. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan ini kami dengan melibatkan mahasiswa dari UNISBA ini sudah berhasil melakukan piloting untuk penanganan sampah di hulu dengan masyarakat di Kecamatan Arca Manik. Yang rata-rata mereka biasanya melakukan penanganan pengolahan sampah itu di 16%, kemarin itu terpantau bisa meningkat sampai dengan 40%. Yeah. Dan ini nanti insya Allah di bulan Agustus kita akan lakukan kerjasama lagi dengan 5 universitas yang lain. Dan saya kira dengan success story ya di Arca Manik ini bisa kita replikasi di seluruh Jawa Barat, karena kan universitas-universitas ini tersebar begitu ya, dimanapun ada begitu. Dan saya kira ini menjadi bagian dari pengabdian, dari komitmen ya yang kita tanamkan kepada para mahasiswa sebagai agen-agen perubahan yang ikut mengedukasi di wilayahnya masing-masing. Baik. Saya kira kalau dilakukan ini secara masif, ini bisa insya Allah berhasil ya.
2: Baik, kalau begitu baik. Ya. Kami nantikan perkembangan dari Jawa Barat. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya pagi hari ini. Ya. Selamat pagi Bu Ai.
4: Selamat pagi, terima kasih Mas Zaini. Ya.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, Ai Saidia Dwi Daningsih. Kita akan coba hubungi juga ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman. Karena kalau tadi pendengar kita di Kota Makassar menyampaikan keluhan soal sampah yang masih banyak menumpuk di berbagai sisi kota di Makassar. Nah, bagaimana juga perkembangan untuk mulai melakukan transisi di 1 Agustus ini? Kita masih coba untuk hubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Budiman.

0: baru enak.
1: Mas Ketenang, masuk dong! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Kalau ingin berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi per 1 Agustus 2026, daerah diwajibkan untuk bermigrasi dari open dumping ke metode kontrol landfill atau sanitary landfill. TPA wajib dilengkapi dengan instalasi pengolahan air lindi, penataan zona pembuangan berlapis geomembran, serta pengendalian emisi gas metana. Nah, ini per 1 Agustus ini ya. Dan juga adanya pembatasan ketat volume sampah yang masuk. Jadi maksimal 10% residu. Jadi sampah yang diperbolehkan masuk ke TPA nantinya maksimal 10% dan juga terbatas pada kategori residu. Kemudian juga sisanya sebesar 90%. Nah, ini wajib dipilah dan diselesaikan di tingkat hulu oleh masyarakat, kawasan komersial maupun juga fasilitas pengolahan yang menjadi perantara atau antara sebelum masuk nantinya ke TPA. Nah, ini nanti ada juga penegakan regulasinya ya di sektor hulu. Jadi sebagai contoh nyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merilis regulasi turunan dari Instruksi Gubernur Nomor 5 2026 yang memaksa warga kompleks perumahan, hotel, restoran dan juga kafe untuk memilah sampah mereka sebelum diangkut. Jika tidak dipilah, petugas berhak menolak pengangkutan sampah mereka. Nah, ini upaya dari Pemprov DKI Jakarta agar masyarakat lebih peduli dengan sampah yang ada di rumah tangga untuk melakukan pemilahan di lingkungan rumah tangga mereka sebelum nantinya terus berlanjut sampai akhirnya dibuang ke TPA, karena sudah ada masa transisi per hari ini agar semua TPA melakukan upaya untuk mulai menghentikan open dumping. Kalau ingin berkomentar silakan, masih ada waktu di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
2: Belum, takut mahal.
1: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
2: Gratis? Serius?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal, tahu?
2: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
3: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
4: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
4: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
4: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Permusyawaratan Perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
0: Ita Purnamasari.
4: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melimpahkan berkas dakwaan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dugaan korupsi kuota haji. Pelimpahan berkas dilakukan pada Jumat kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, jaksa penuntut umum telah melimpahkan berkas perkara dan kini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari pengadilan. KPK juga mengajak masyarakat untuk mengawasi jalannya proses hukum karena kasus tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan calon jemaah haji. Sementara itu, Yakut Kholil Komas mengatakan siap menghadapi persidangan untuk membuktikan fakta yang sebenarnya. Pemerintah Provinsi Banten mencatat produksi padi hingga Juli 2026 telah mencapai 1.214.654 ton atau sekitar 74% dari target produksi tahun ini. Sementara itu, produksi jagung juga telah mencapai 42.996 ton atau sekitar 74% dari target tahunan. Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, capaian tersebut menunjukkan sektor pertanian masih menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Oleh karena itu, Andra menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat berbagai program strategis, mulai dari perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, pengembangan kawasan jagung, hingga peningkatan pendampingan penyuluh pertanian. Informasi mancanegara. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo mendukung penyelenggaran Festival Kecak Genoh Yamashiro Gumi ke-48 yang berlangsung di Shinjuku, Jepang hingga 2 Agustus 2026. Festival ini menjadi bagian dari diplomasi budaya untuk mempererat hubungan Indonesia dan Jepang. Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini P. Syahrir mengatakan, KBRI siap mendukung kegiatan yang memperkenalkan kekayaan seni Indonesia kepada masyarakat Jepang, karena menurutnya, festival tersebut menjadi simbol persahabatan sekaligus mendorong kolaborasi budaya kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai wacana Piala Dunia 2030 diikuti 64 tim akan membuat persaingan semakin terbuka. Namun ia menegaskan Indonesia tidak boleh bergantung pada perubahan format untuk lolos ke Piala Dunia. Erick mengatakan, peluang tampil di Piala Dunia harus diraih melalui peningkatan kualitas tim nasional, pembinaan pemain muda, dan kompetisi yang lebih baik. Sementara itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyatakan wacana penambahan peserta Piala Dunia 2030 masih akan dibahas lebih lanjut oleh FIFA.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian.
3: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
4: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Terima kasih pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kami akan hadirkan kembali tema perbincangan yang tadi pagi atau sebelumnya telah juga diusung, yaitu menghentikan atau stop metode open dumping di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Bisakah target 2029 tercapai? Nanti kami akan mencoba untuk hadirkan perbincangannya bersama narasumber kami. Anda juga dapat memberikan pendapat Anda, komentar Anda terkait dengan hal ini, baik melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888 atau menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-6712. Open dumping adalah cara membuang sampah dengan menumpuknya begitu saja di lahan terbuka, tanpa pengolahan dan tanpa lapisan pelindung tanah. Sejak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mewajibkan penghentian praktik ini paling lambat 2013. Dan mandat itu ternyata molor lebih dari satu dekade. Ratusan TPA di Indonesia, kemudian 343 dari 550, kini berstatus open dumping. Sebagian bahkan telah ditutup karena tidak lagi memenuhi standar. Rentetan bencana pun terjadi. Longsor sampah di Cipayung dan Bantar Gebang pada awal 2026. Disusul kebakaran besar di TPA Jatiwaringin Juli lalu yang juga memicu ratusan kasus ISPA. Di tengah sorotan itu, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup meluncurkan roadmap baru yang menargetkan TPST Bantar Gebang bebas dari open dumping sepenuhnya pada 2029 dengan transisi bertahap ke sistem controlled landfill yang mulai berjalan pada Agustus 2026. Setelah lebih dari satu dekade mandat undang-undang yang tidak terrealisasi, apakah target baru ini memiliki jaminan yang lebih kuat untuk benar-benar tercapai? Itulah yang akan kami soroti nanti dalam perbincangan kami di kesempatan pagi hari ini.

Dan tentu Kementerian Lingkungan Hidup juga telah memiliki roadmap bagaimana untuk dapat mencapai target tersebut agar permasalahan sampah dapat ditangani secara benar. Dan sambil menantikan narasumber kami undang Anda untuk dapat bergabung di pagi hari ini 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Juga dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kami juga ingin menyapa Anda. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam siaran kami pagi hari ini di Indonesia Menyapa Pagi. Anda yang saat ini sedang berkendara tetap berhati-hati, tetap memperhatikan kecepatan kendaraan Anda, terutama Anda yang perjalanan jauh atau luar kota juga selalu memperhatikan kondisi Anda sendiri. Tidak ada salahnya istirahat sejenak untuk memulihkan kembali kondisi Anda sebelum melanjutkan perjalanan Anda. Dan Anda yang berada di tempat Anda sendiri juga dapat menggambarkan bagaimana suasana di kota Anda pada hari Sabtu ini, yang dapat Anda kirimkan baik melalui foto ataupun video. Juga dapat langsung Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
1: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
2: Iya, itulah semangat membangun dari desa, tahu Han. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
1: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
2: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
1: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
2: Tentu Han. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
1: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
3: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan, dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik, pendengar, kita lanjutkan dengan tema perbincangan yang telah tadi kami awali, yaitu terkait dengan stop metode open dumping di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST. Bisakah target 2029 tercapai? Dan kami telah tersambung bersama dengan narasumber kami, Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Aminullah, selamat pagi. Apa kabar, Pak?
2: Pak, baik.
1: Baik, ya. Kita bicara tentang open dumping yang ditargetkan 2029 akan dapat tercapai. Sementara kalau kita merujuk pada undang-undang yang ada tahun 2008 bahwa dikatakan di situ open dumping seharusnya telah dilarang atau dihentikan paling lambat tahun 2013. Kenapa meskipun kita sudah memiliki regulasi hukum yang ada, hal itu tidak terrealisasi nih, Pak?
2: Iya, memang kita agak terlambat gitu ya untuk melakukan percepatan gitu dalam penutupan open dumping. Nah, ini tentu gitu didasari oleh banyak hal. Pertama kan memang ketika bicara sampah gitu ya, dia apalagi ini akan menyetop gitu ya open dumping yang dia ini sifatnya kan tersentral gitu ya, pengelolaan sampah tersentral. Nah, itu untuk salah satu prasyarat gitu ya untuk sampai ke sana itu ya tentu dia pengelolaan sampah yang terdesentralisasi gitu. Jadi dia dipecah pengelolaan sampahnya tuh di setiap wilayah, misal setiap RW atau setiap kelurahan seperti itu. Nah, untuk mendukung hal tersebut bisa terwujud, nah itu tentu perlu misalnya perubahan perilaku gitu ya, pemilahan sampah, terus kemudian pengelolaan sampah secara kolektif gitu ya di level masyarakat dan sebagainya seperti itu, sehingga sampahnya tidak tercampur. Karena itu yang menjadi pintu masuk gitu ya dalam pengelolaan sampah yang baik, sehingga dia bisa tuh menekan angka penggunaan atau angka sampah yang dikirim ke open dumping seperti itu. Nah, penguatan tersebut yang masih kurang dilakukan sampai saat ini gitu ya, kan sampai saat 2008 sampai sekarang gitu ya, pemilahan sampah ini belum pernah terjadi gitu kan. Masyarakat belum diarahkan gitu ya untuk melakukan pemilahan sampah gitu di rumah tangga, terus kemudian belum juga disediakan gitu ya fasilitas pengelolaan sampah yang bisa misal digunakan di level RW atau kelurahan seperti itu. Nah, ini yang kemudian jadi akumulasi gitu ya dari sampah yang masih tercampur. Nah, akhirnya pengelolaan lanjutannya ini sulit, semakin sulit. Nah, akhirnya mau tidak mau gitu semua sampah ini dimasukkan ke Bantar Gebang gitu ya, menggunakan sistem open dumping. Nah, ini yang kemudian jadi mempersulit gitu ya transformasi pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang.
1: Oke. Ini enaknya saya sapa Anda dengan nama akrab aja ya, Mas Anca, yang dikenal teman-teman aktivis lingkungan ya. Oke, Mas, sebagai pandangan aja nih Mas, apa yang terjadi kalau sampah di Jakarta terus ditumpuk di Bantar Gebang tanpa diolah? Apa itu yang terjadi?
2: Ya, akan banyak masalahnya ya. Pertama tentu penumpukan sampah gitu kan. Karena kan ketika menggunakan open dumping dengan sampahnya ditumpuk sampai menggunung seperti itu. Nah, itu sampai pertama dari ruang gitu ya. Otomatis dia kan terus membutuhkan ruang gitu. Karena dia tidak mungkin tuh ditumpuk terus tanpa meluas gitu wilayahnya. Akan ada perluasan gitu kan. Akan ada penggusuran gitu ya masyarakat. Belum lagi semakin luas pendampingnya, karena dia ini memunculkan banyak cemaran gitu ya. Di pencemaran air tanah seperti itu, terus kemudian metana juga, pencemaran udara dan berakibat ke iklim juga. Nah, itu yang kemudian akan terjadi gitu ketika memang betul-betul model ini tidak diubah seperti itu. Jadi pertama akan ada perluasan wilayah terus gitu ya, dari TPST Bantar Gebang ini kan sudah terus bertambah kan luasannya seperti itu. Banyak gitu ke kampung-kampung yang digusur, terus kemudian juga akan diikuti juga dengan banyaknya masalah lingkungan gitu ya, pencemaran yang meluas, terus kemudian juga dampaknya pada akhirnya ke kualitas hidup masyarakat seperti itu. Ini kalau misalnya ini enggak di mudahnya gini, kalau misalnya ini enggak dihentikan gitu ya, bisa jadi Bantar Gebang ya 20-50 tahun kemudian bisa jadi wilayahnya sudah misal separuhnya Jakarta misal seperti itu. Jadi memang karena kan sampah terus bertambah dia. Makanya perlu diubah gitu secara secepat mungkin gitu ya terkait dengan model pengelolaan sampah di Bantar Gebang.
1: Apakah longsor yang belakangan ini terjadi di Bantar Gebang itu memang dikarenakan volume sampah yang menumpuk sudah begitu besarnya sehingga penopang di bawahnya sudah tidak begitu kuat?
2: Iya betul, karena kan dia sistemnya kan open dumping itu kan dia, sampah itu dibiarkan menggunung seperti itu gitu kan. Kemudian juga seringkali akhirnya si tumpukan sampah ini dia melebihi melebihi apa namanya melebihi ketentuan seperti itu. Karena kan dia kalau misalnya harus memindahkan sampahnya, dia harus membuka lahan. Nah, membuka lahan ini kan bukan hal yang mudah seperti itu gitu kan. Ada proses penggusuran, ada proses ganti rugi lahan dan lain-lain seperti itu. Nah, cara mudahnya ya tadi dia sampahnya itu dibuat menggunung seperti itu. Nah, semakin tinggi sampahnya ya otomatis semakin rentan dia terjadi longsor bagian ketika hujan seperti itu. Nah, sebetulnya bukan hanya longsor saja gitu kan, longsor terus kemudian kebakaran, bahkan di beberapa kasus gitu ya, misal di Rawa Kucing kalau tidak salah itu pernah meledak gitu ya. Jadi memang di TPA dengan pendamping ini dia resikonya ya tadi ya, selain dia akan memakan ruang dan mencemari lingkungan, dia juga punya potensi bencana yang lain ya, longsor, kebakaran sampai meledak itu tadi.
1: Sebenarnya kan kita punya pelajaran kasus Lewi Gajah ya beberapa tahun yang lalu ya, ini kan juga akibat pendamping kemudian sampai meledak, ada gas metana yang berlebih di sana. Nah, kalau saat ini kita bicara tentang Bantar Gebang, sudah seperti apa kondisi TPST Bantar Gebang tersebut ini, Mas Anca?
2: Iya, kalau kita lihat ya dari apa namanya tumpukan sampahnya gitu kan, beberapa juta ton gitu kan, saya lupa angkanya. Nah, itu tentu sudah mendekati gitu kondisinya dengan Lewi Gajah seperti itu. Nah, dia kan jadi bom apa bom waktu gitu ya terkait dengan gas metana, penumpukan gas metana seperti itu. Nah, tanda-tandanya kan sudah terlihat, misalnya kebakaran gitu ya di catatan kami gitu misalnya. Di 2023 itu sempat terbakar, terus kemudian di sebelum 2020 juga sempat terbakar. Nah, kemarin longsor juga. Nah, laporan dari lapangan gitu misalnya rekan-rekan kami di lapangan itu juga sebetulnya sering gitu terjadi kebakaran meskipun tidak besar dan tidak terliput media seperti itu. Nah, itu kan artinya memang apa namanya gejalanya itu sudah menunjukkan gitu ciri-ciri dia akan bisa saja suatu saat gitu ya dia meledak gitu seperti di Lewi Gajah. Karena tadi kan setiap open dump itu pasti menyimpan gas metan, apalagi kan sampahnya ditumpuk, nah gas metan itu tersimpan di dalam dia. Nah, itu yang apa yang namanya yang jarang diperhatikan seperti itu, sehingga dia bisa ketika ada pemicunya gitu ya, tinggal nunggu pemicu saja sebetulnya. Misal kayak sekarang gitu ya, ada pemicu kenaikan suhu gitu ya, kayak ini kan puncak-puncak musim panas gitu kan, kalau di apa diberitakan BNPB gitu misalnya, atau BMKG seperti itu. Nah, tinggal nunggu pemicu-pemicu seperti itu sebetulnya untuk membuat Bantar Gebang ini yang dia kan menyimpan gas metan besar gitu ya, untuk bereaksi gitu ya, entah meledak atau terbakar.
1: Ya. Dan saat ini Pemprov DKI memiliki roadmap penanganan sampah, yaitu menargetkan 100% sampah terkelola dan menghentikan praktik pembuangan terbuka atau pendamping tadi di TPST Bantar Gebang pada 2029. Dan gimana nih Walhi menilai roadmap baru yang diluncurkan Pemprov DKI dan Kementerian Lingkungan Hidup ini, Mas Anca?
2: Iya, sebelumnya kita sama-sama tahu ya bahwa memang kita telat gitu dalam transformasi gitu kan, pengolahan sampah khususnya di TPST Bantar Gebang. Nah, tapi harapannya sebetulnya jangan sampai karena telat itu juga kita terkesan terburu-buru gitu ya untuk apa namanya untuk langsung tuh menutup 100%, kemudian bikin roadmap yang apa yang secara belum matang gitu misalnya. Karena memang dia ketika TPST ditutup tanpa persiapan di hulunya gitu, misal di penguatan masyarakat, terus kemudian di infrastruktur pengelolaannya, misal di lingkup RW atau kelurahan dan sebagainya gitu ya, otomatis kan sampah ini harus bingung dia dilarikan kemana gitu. Di TPST Bantar Gebang dia tidak bisa diterima, di kelola sendiri dia tidak bisa seperti itu, karena memang belum siap gitu kan infrastruktur dan pengetahuan di level masyarakat misal seperti itu. Nah, pada akhirnya justru ketika kondisinya seperti itu gitu ya, dipaksa ditutup 100% tapi infrastruktur dan penguatan masyarakat belum dilakukan, itu tentu akan melahirkan masalah baru, misalnya TPS liar akan
1: bermunculan,
2: lahir banyak dia bermunculan TPS liar, terus kemudian sampah-sampah juga akan dibakar dan sampah-sampah juga akhirnya lari ke sungai gitu. Ini kan banyak gitu ya beberapa pelajaran gitu. Misal Bandung beberapa tahun lalu gitu ya, ketika dia memang kolaps gitu kan pengolahan sampah di TPA-nya, akhirnya kan di wilayah kota itu yang berantakan. Paris pun demikian gitu. Misalnya ketika TPS apa TPA-nya dia ditutup, pekerjanya tidak mau bekerja, misalnya langsung kolaps tuh dia satu kota. Nah, itu yang harus dihindari gitu.
1: Jadi artinya untuk target 2029 menurut Walhi ini realistis nggak kalau melihat dari kajian-kajian yang dimiliki sampai perjalanannya nanti? 2026 kan ada programnya apa, 2027 seperti apa, sampai 2029 itu penghentian open dumping itu sendiri. Gimana itu?
2: sampai 2029 itu realistis asalkan memang sampah-sampahnya ya Pak, pengelolaannya atau langkah-langkahnya itu disesuaikan gitu dengan kebutuhan karakteristik sampah kita gitu. Misalkan sampah kita ini kan dia mayoritas adalah organik gitu. Misalkan konteks Jakarta 50% sampah organik gitu.
1: Yeah,
2: dan
1: yeah.
2: ini kan tidak membutuhkan teknologi yang mahal gitu ya. Misalnya disediakan saja gitu misalnya fasilitas makut atau kompos di setiap RW gitu ya, atau setiap kelurahan seperti itu. Ketika semua orang, semua RW gitu ya, semua kawasan gitu dia mengolah sampah organiknya saja gitu. Misal hari ini nih semua sampah organik terkelola gitu ya. Itu sudah otomatis 50% gitu beban pengolahan sampah kita berkurang seperti itu. Baru kan dihidupkan tuh si bank sampah dan lain-lain gitu ya untuk mengelola plastik dan lain-lain seperti itu. Nah, itu yang perlu dipercepat sebetulnya. Nah, kami melihat justru di sini pemerintah ini berbelit-belit gitu. Misal dia mengadakan waste to energy seperti itu. Jadi sampah ini dijadikan sebagai komoditas akhirnya.
1: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya kita dan ini bertentangan gitu ya dengan zero waste gitu yang memang dicita-citakan gitu ya oleh apa terkait dengan pengelolaan sampah perkotaan gitu ya. Kalau zero waste dia menghindari masyarakat
1: untuk
2: memproduksi
1: sampah.
2: Nah, zero waste apa waste to
1: waste
2: energy,
1: to energy
2: dia sebaliknya dia menstimulus masyarakat memproduksi sampah. Jadi
1: asal
2: karena dia kan
1: diubah
2: butuh
1: menjadi
2: sampah.
1: Energi, begitu kan?
2: Iya, waste to energy ini kan dia butuh sampah, butuh feedstock. Jadi ketersediaan sampah ini harus dijaga. Nah, otomatis ya tadi dia perilaku pengurangan sampah di level masyarakat ini tidak akan terjadi. Karena kalau dia terjadi ya akan rugi si waste to energy-nya. Nah, itu yang kemudian kami lihat sebagai kontradiksi gitu ya. Satu pergub gitu misal atau beberapa pergub gitu misalnya
1: yeah.
2: pergub RW, pergub pengolahan sampah lingkup RW, pergub pengolahan sampah di kawasan, plastik
1: yeah.
2: dan sebagainya itu dia menginginkan pengurangan sampah di level masyarakat tapi
1: yeah.
2: di lain tapi ternyata gitu ya muncul nih pergub baru dalam skema roadmapnya gitu ya misal ya tadi ya waste to energy yang
1: yeah.
2: justru menstimulus gitu masyarakat untuk terus nyampah seperti itu. Nah, ini yang kemudian bisa menghambat justru apalagi kan belum siap juga sebetulnya kan fasilitas waste to energy-nya gitu. Misalnya RT Frorotan dia sampai sekarang dia belum bisa gitu kan bekerja secara maksimal. Terus kemudian juga di Bantar Gebang juga kan sama gitu ya masalah-masalahnya. Ditambah lagi jenis sampahnya itu enggak sesuai gitu dengan waste to energy. Nah, ini yang kemudian juga karena kan misal PLTSA dia membutuhkan plastik sementara plastik cuma 19% gitu. Nah, itu yang kemudian kami anggap akhirnya roadmap ini berbelit-belit gitu. Padahal masalah utamanya kan sudah kelihatan ya secara besaran misal organik ya sudah fokuskan di organik. Masalahnya adalah masyarakat memilah fokuskan pada program-program pemilahan sampah oleh masyarakat seperti itu.
1: Saya pernah membaca juga itu waste to energy itu memang ada minimum kapasitas sampah yang bisa diolah menjadi energi dan memang seperti tidak semua sampah yang bisa diolah di sana ya. Belum lagi infrastrukturnya. Nah, tetapi jadi mana yang lebih cenderung yang lebih harus difokuskan? Waste to energy tadi atau memang mengubah perilaku masyarakat untuk mengurangi atau ya mengurangi dengan produksi sampahnya? Yang lebih tepat yang mana kalau kita bicara roadmap ini?
2: Yang lebih tepat ya justru apalagi untuk jangka panjang gitu ya dan sesuai gitu dengan karakteristik sampah dan karakter dan akar masalah gitu ya pengolahan sampah di kita ya tentu bagaimana caranya mengubah dulu perilaku masyarakat. Dan pengelolaan sampah yang dekat dengan sumber gitu misalnya. Nah, masalahnya kan masalahnya adalah sampahnya pertama masyarakatnya belum memilah, terus yang kedua sampah paling sampahnya masih tercampur, terus kemudian sampahnya ini dominan adalah organik kayak gitu kan, terus kemudian belum semua wilayah ini memiliki fasilitas pengolahan sampah organik seperti itu dan itu lebih murah gitu kan. Dan sisanya tinggal dihidupkan saja nih si bank sampah komunitas-komunitas pendaur ulang seperti itu. Nah, itu yang kemudian
1: strategi tepat seperti apa nih?
2: Cepat.
1: Strategi tepat seperti apa nih Mas untuk bisa mengurangi sampah dari sumbernya? Kan ini kan di perkotaan kita bicara ini ya. Artinya itu sumbernya. Bantar Gebang kan tempat penyimpanannya terakhir itu di situ. Gimana ini?
2: Iya, pertama tadi ya, pertama di tadi itu di level masyarakat ya untuk pengelolaan. Terus kedua jangan lupakan juga tanggung jawab produsen seperti itu. Karena kan dia sesuai dengan undang-undang pengelolaan sampah gitu ya. Sampah kemasan itu tanggung jawab produsen seperti itu. Jadi mereka punya tanggung jawab dan jelas gitu ya di undang-undangnya di Permen KLHK juga jelas mereka diwajibkan mengambil kembali kemasannya seperti misal perusahaan AMDK air minum dalam kemasan mereka diharuskan kembali mengambil botol-botolnya perusahaan makanan gitu ya bungkus-bungkusnya itu harus mereka
1: itu ada di undang-undang itu ya tanggung jawab produsen
2: ada.
1: Itu ya
2: ada. Nah, itu kan yang nggak pernah dilakukan. Selama ini kan kita ribet. Misal ketika TPA kebakaran, TPA itu kan mayoritas plastik, meskipun sampah organik yang paling banyak masuk gitu ya. Cuman organik ini kan dia terkompres, dia menyusut. Sisanya adalah plastik, dominan adalah plastik gitu. Plastik ini tanggung jawab produsen. Nah, ketika dia terbakar, masalahnya kan apa? Si pemerintah yang ribet kerja, masyarakat yang terdampak, ngerjain apa pemulihan menggunakan APBD yang uangnya juga dari masyarakat seperti itu. Nah, sementara tanggung jawab presiden, apa tanggung jawab produsen ini enggak ditarik seperti itu. Nah, itu juga dari sumber yang bahkan sampah sebelum dia tercipta gitu ya. Dari sumber itu juga harus diatur gitu si produsen ini bagaimana dia pertama menjalankan tanggung jawabnya gitu ya, ya sampah-sampah yang sudah tercipta ya mereka ambil. Kemudian ke depan redesign gitu ya, perlu redesign gitu untuk misal kemasan mereka gitu ya, tidak menggunakan apa plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang gitu kan. Kalau sekarang kan bungkus kopi misalnya itu tidak bisa didaur ulang, nggak bisa diapa-apain kayak gitu.
1: Tapi cukup banyak ini sampah-sampah dari makanan atau minuman yang disajikan atau dalam kemasan itu, Mas. Salah
2: cukup
1: satu
2: banyak
1: penyumbang yang terbesarkah sampai di Jakarta?
2: Kalau konteks dicampur dengan organik tentu tidak gitu ya.
1: Okay.
2: Dan kami sebetulnya belum punya datanya, tapi data kami di pesisir, karena kan kami pernah mengaudit misalnya di beberapa pesisir gitu ya, sampah-sampah yang berceceran, sampah-sampah yang dia tidak masuk TPA, tapi berceceran di sungai, di laut, di pulau-pulau kecil seperti itu. Paling banyak adalah plastik dan paling banyak adalah sachet.
1: Ya, artinya itu relevan juga bagi lingkungan Jakarta, terutama sampah.
2: Iya,
1: maksudnya
2: kan,
1: seperti itu ya. Oke.
2: Iya, karena kan memang mereka ini nggak bisa didaur ulang. Sachet itu nggak bisa didaur ulang.
1: Iya.
2: Nah, dan akhirnya kan para pelaku usaha di bidang daur ulang gitu ya, pemulung bahkan gitu ya, mereka enggan ngambil karena ya itu nggak laku gitu.
1: Oke. Baik. Mas Anca, kita ngobrol lagi tentang target, Mas. Terakhir juga ini untuk mungkin Walhi bisa memberikan pandangannya. 2029 ditargetkan penghentian open dumping di Jakarta ini. Kalau target itu meleset di Bantar Gebang, apa dampaknya bagi masyarakat Jakarta ini, Mas?
2: Ya, kalau target itu meleset ya tentu tadi ya, kalau melesetnya misalkan infrastruktur belum siap di wilayah hulu seperti itu ya tentu sampah akan dikelola secara ugal-ugalan, misalnya dibakar gitu kan. Terus kemudian TPS liar gitu ya di mana-mana, atau misalnya mengorbankan wilayah lain gitu ya. Kayak misalkan di Bekasi udah nggak bisa nih, Bantar Gebang udah nggak bisa. Ya bisa jadi Jakarta kan pindah dia ke Cilegon gitu misalnya. Apalagi sekarang kan sudah mulai itu kan 40 hektar kalau nggak salah kan di wilayah Banten gitu misalnya, dijadikan tuh salah satu fasilitas pengolahan sampah tuh oleh Jakarta kayak gitu. Nah, artinya seperti itu, artinya Jakarta akan terus gitu ya mengorbankan gitu wilayah lain gitu untuk bisa terus bisa menghidupi masyarakat di dalamnya gitu. Sementara masyarakat di wilayah lainnya menjadi masyarakat yang terdampak seperti itu. Artinya ya nanti akan lebih banyak gitu masyarakat yang terdampak kasus lingkungan gitu ya, pencemaran udara, tanah gitu ya, seperti yang terjadi di Bantar Gebang gitu misalnya. Khususnya kan seperti itu.
1: Baik, Mas Anca, makasih banyak Mas ya sudah ngobrol bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini. Salam sehat, selamat beraktivitas di hari Sabtu ini, Mas. Selamat pagi.
2: Oke, Mas. Pagi. Terima kasih, Mas.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah.
0: Wawancara Pro 3.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro Pro3, jaringan berita nasional.
1: Pelaksanaan festival budaya di berbagai daerah di Sulawesi Tengah turut memberikan dampak ekonomi bagi Kota Palu, khususnya di sektor akomodasi pariwisata. M. Sidik dari RRI Palu melaporkan. Sidik.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Pariwisata Kota Palu menyebut penyelenggaraan festival budaya di berbagai daerah kabupaten kota di Sulawesi Tengah turut meningkatkan pendapatan pada sektor akomodasi pariwisata atau perhotelan di wilayah Kota Palu. Kondisi itu terjadi karena Kota Palu menjadi pintu masuk sekaligus lokasi persinggahan wisatawan yang menghadiri berbagai agenda budaya di daerah. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Palu, Nukman Lawenga, menjelaskan, sebagian besar wisatawan memilih menginap di Kota Palu sebelum melanjutkan perjalanan ke lokasi penyelenggaraan festival. Hal tersebut dinilai memberikan dampak ekonomi bagi sektor akomodasi pariwisata di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menyebut festival budaya di berbagai daerah memberikan efek berantai terhadap industri perhotelan di wilayah Kota Palu karena dinilai lebih mudah dari segi akses dan fasilitas yang lebih lengkap. Berikut petikan wawancara kami bersama Nukman Lawenga, Kepala Bidang Destinasi dan Industri Dinas Pariwisata Kota Palu.
7: Terkait festival budaya, tentunya juga dari akomodasi, sektor akomodasi pariwisata, ada hotel-hotel. Ya, kalau hotel-hotel itu kan penamaannya itu udah kalau di Dinas Pariwisata itu, atau Kementerian Pariwisata itu, kalau hotel-hotel itu disebut dengan akomodasi pariwisata. Nah, akomodasi pariwisata itu hotel-hotel yang mana kalau ada kegiatan festival dalam itu di Kabupaten Sigi, ya, hotel-hotel di Palu yang ikut merasakan sisi dampaknya.
5: Lebih lanjut, Nukman Lawenga menambahkan, sektor akomodasi merupakan salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya mobilitas wisatawan. Selain hotel, sektor kuliner, transportasi, dan jasa lainnya juga ikut bergerak seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Ia berharap seluruh pemerintah kabupaten kota di Sulawesi Tengah terus memperkuat penyelenggaraan festival budaya sebagai daya tarik wisata, karena menurutnya semakin banyak kegiatan kebudayaan yang digelar, akan semakin besar dampak ekonomi yang dirasakan di berbagai sektor. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Sidik untuk laporan Anda. Dan pendengar Pro3 juga pemirsa RRI Net, kolaborasi Disbunak Kalbar dan Sanggau hari ini menghadirkan bazar telur murah untuk memperkuat stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Rohma Wulandari dari RRI Antiko melaporkan. Rohma.
8: Baik, hari ini Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan dan membantu masyarakat memperoleh sumber protein hewani dengan harga terjangkau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Ambius Anton menyampaikan, dalam kegiatan ini tersedia sekitar 1.500 butir telur yang dijual dengan harga Rp17.000 per kemasan 10 butir telur. Ia menyebut, harga telur yang dijual di pasar lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar yang saat ini berkisar Rp2.000 per butirnya. Selisih harga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi sekaligus menjaga daya beli di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Ia juga menyampaikan antusiasme warga terlihat sejak pagi hari dengan memanfaatkan kesempatan membeli telur berkualitas melalui bazar yang diselenggarakan pemerintah. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah melalui penjagaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen.
9: Hari ini kita menyiapkan telur sebanyak 1.500 butir ya. Kita lepaskan kepada masyarakat yang tadi pagi mulainya harganya juga ya cukup terjangkau.
8: Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan tentunya para peternak telur dapat terus diperkuat agar stabilitas harga telur tetap terjaga, pasokan pangan dapat aman, dan kebutuhan protein hewani masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita. Kilas Berita.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengingatkan pengelola koperasi Merah Putih agar memperkuat integritas dan menerapkan tata kelola yang transparan serta akuntabel. KPK menegaskan pengawasan sejak awal dan penerapan prinsip anti korupsi sangat penting untuk mencegah penyimpangan sehingga program koperasi Merah Putih dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bersama OJK, Pemkab Banyumas menghadirkan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Banjar Panepen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari RRI Purwokerto, Faisal Rahan melaporkan. Faisal.
12: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas Jawa Tengah bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK Purwokerto menjalankan program Desa Ekosistem Keuangan Inklusif atau Desa EKI tahun 2026 di Desa Banjar Panepen, Kecamatan Sumbiu. Program ini dihadirkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga ke tingkat desa. Melalui program ini, berbagai potensi unggulan desa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti mengatakan bahwa program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat peran desa sebagai subjek pembangunan. Menurutnya, saat ini masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Dan melalui Desa EKI ini, masyarakat desa diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan keuangan formal, mulai dari tabungan, pembiayaan usaha, asuransi, hingga transaksi digital.
13: Di pasar-pasar desa biasanya kan ada bank sutek-sutek itu ya, harapan dari kita semuanya bank sutek bisa hilang di bumi Indonesia ini diganti dengan bank-bank yang digital. Insya Allah nanti dari BKK, BPR, mungkin BPR juga ada petugas yang mendatangi pasar-pasar agar pedagang perangkutan bisa terjerat dengan rentenir-rentenir itu.
12: Ya, Desa Banjar Panepen dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Desa EKI tahun 2026 karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, kemudian pariwisata. Namun akses masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di desa tersebut memang masih sangat terbatas. Dan kondisi ini dinilai menjadi peluang untuk menghadirkan layanan keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendorong produktivitas ekonomi desa tersebut. Sementara itu, Kepala OJK Purwokerto Dinavia Tririandari mengatakan program Desa EKI dirancang untuk membangun ekosistem keuangan yang memudahkan masyarakat desa mengakses layanan keuangan formal secara aman dan terjangkau. Dan melalui program ini, masyarakat dan pemerintah desa akan mendapat pendampingan, edukasi keuangan, hingga penguatan akses pembiayaan dari berbagai instansi terkait.
13: Desa ekosistem keuangan inklusif ini merupakan salah satu dari program tim percepatan akses keuangan daerah atau BIMBA AKADI. Nah, di BIMBA AKADI ini di Kabupaten Banyumas ada program ya, salah satunya EKI. EKI kenapa dipilih? Karena juga di Banjar Panepen ini tadi potensinya ya, potensinya baik katanya, baik desanya, angin maupun multikultural dan lain-lain, itu menjadi potensi untuk dikembangkan.
12: Saat ini Desa Banjar Panepen memiliki lebih dari 5.000 penduduk serta potensi wisata dan ekonomi unggulan seperti budidaya durian bawor, gula kelapa kristal, hortikultura hingga tanaman palawija. Dan adapun program Desa EKI di Desa Banjar Panepen ini akan berlangsung mulai tanggal 30 Juli hingga 8 September mendatang dalam 7 kali pertemuan. Kegiatannya meliputi pemetaan kondisi desa, edukasi keuangan, pendampingan usaha, kemudian penguatan akses pembiayaan, digitalisasi transaksi, hingga monitoring dan evaluasi. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pebisnis budidaya ikan lohan di Tuban raup omset jutaan rupiah per bulan. Witra Adila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan. Witra.
14: Baik, terima kasih mendengar. Potensi bisnis ikan hias di Tuban ini terus menunjukkan tren yang cukup positif. Salah satu komoditas yang paling diminati dan bernilai ekonomis adalah ikan koi. Peluang emas ini memang sudah berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha yang bernama dengan usahanya bernama Heri Koi, sebuah usaha budaya ikan hias yang dikelola langsung oleh Edo, masyarakat yang beralamatkan di Desa Remen, Kecamatan Jenung, Kabupaten Tuban. Usaha yang dirintis Edo ini cukup menarik karena menyediakan berbagai ragam koleksi ikan hias begitu ya, sehingga ini juga menjadi hal yang cukup menarik bagi pecinta ikan hias, khususnya ikan koi. Dan hingga sampai saat ini ia juga sudah sukses membudidayakan ribuan jenis ikan koi berkualitas tinggi dengan berbagai corak warna yang indah dan memukau para pembeli. Dari hasil penjualan ikan tersebut, pendengar, Edo mengaku bisa mengantongi omset bersih sekitar 3 sampai dengan 5 juta rupiah dalam satu bulan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil wawancara saya dengan pemilik, yaitu Edo.
15: Saya mengikuti saya dari 2014.
16: Kalau boleh tahu ada berapa ekor ya kira-kira? Kalau untuk jenis yang paling disukai masyarakat ini apa sih?
15: Kalau jenis yang disukai yang paling dicari itu jenis koati, jenis soa, jenis sirung, gitu lah. Ini peminatnya.
16: Kalau untuk sehari-hari banyak ya untuk peminatnya sendiri untuk ikan koi ini?
15: Untuk ikan koi alhamdulillah masih banyak untuk peminatnya.
16: Pendapatan sendiri per bulan kira-kira berapa ya, Mas?
15: 3 juta.
14: Kemudian pendengar, terkait dengan variasi populer yang cukup digemari, tadi juga sudah dijelaskan, yaitu ada jenis kohaku, sanke, soa, hingga berbagai jenis ikan koi impor dan lokal lainnya. Dan sejauh ini memang kebanyakan dari pelanggan Edo sendiri berasal dari luar Kabupaten Tuban, yang artinya memang lebih sering mengirim ikan hias miliknya ini ke berbagai kota, bukan hanya di Jawa Timur, tapi juga di provinsi lain. Demikian informasi dari Tuban, pendengar, dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Mitra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebagai upaya penguatan ketahanan pangan, Dinas Lingkungan Hidup Waikanan pada Jumat 31 Juli 2026 mendorong diversifikasi komoditas lokal selain padi. Dari RRI Stasiun Produksi Waikanan, Roma Dona melaporkan. Roma.
17: Ya, saudara pendengar di mana saja Anda berada, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah melalui pengembangan diversifikasi pangan lokal. Upaya ini difokuskan pada pengoptimalan berbagai komoditas alternatif selain padi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Dwi Handoyo kepada RRI mengatakan, bahwa pihaknya kini tengah mendorong pengembangan sejumlah komoditas potensial yang ada di tengah masyarakat. Komoditas tersebut meliputi singkong, jagung, ubi, pisang, berbagai jenis sayuran, dan kacang-kacangan. Selain memperluas ragam komoditas pangan, Dwi Handoyo juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek hulu, yakni penguatan kapasitas para petani. Strategi pengembangan tersebut turut didukung penuh melalui penguatan kolaborasi kelembagaan, di mana Dinas Lingkungan Hidup, menurut Dwi pendengar, secara aktif melakukan pembinaan terpadu yang melibatkan kelompok tani, gabungan kelompok tani, serta koperasi setempat. Tak sampai di situ, pihaknya pun telah berkolaborasi bersama dinas lain guna memperkuat lumbung pangan dalam segi peternakan dan perikanan.
18: Oke, sumber protein dan tambahan kepada masyarakat, kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan. Melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas lain padi seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan petani melalui pembinaan kelompok tani, gabungan dan koperasi agar mandiri. Kolaborasi dengan dinas DPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian. Kemudian untuk pengembangan peternakan dan perikanan skala rumah tangga sebagai sumber protein dan tambahan pendapatan masyarakat, kita berkolaborasi dengan Dinas Perikanan.
17: Ya, pendengar, di mana pihaknya menyebut melalui sinergitas dan pembinaan yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani di Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung dapat meningkatkan kapasitas produksi, mengelola usaha tani secara lebih profesional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Roma Dona melaporkan, Pro 3 RRI Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Roma Dona untuk laporan Anda di kesempatan pagi hari ini.
10: Wawancara Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.

0: Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
1: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
2: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, August Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa.
3: Yeah, it was nice to
2: bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak.

proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Tampines Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya, siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, bahwa memang ini kan ajangnya
2: pancar dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, karena memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan ya, terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket Perbasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik dan cukup baik, mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Terima kasih Rudi, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, Sabtu 1 Agustus 2026, kami diantaranya akan menghadirkan kembali Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kami juga akan menghadirkan mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memaparkan rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung sepanjang Agustus 2026 mulai dari zikir dan doa kebangsaan, pesta rakyat hingga ajang lari merdeka run. Wamen Sesnek menyebut seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI disiapkan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 RI bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan mengenai zikir dan doa kebangsaan yang mewarnai pembukaan Bulan Kemerdekaan. Mengawali rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar zikir dan doa kebangsaan sore nanti di kawasan Monas sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa untuk persatuan, kedamaian, serta harapan agar Indonesia semakin maju, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI. Dan sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga topik olahraga mengenai dua kemenangan beruntun Timnas Indonesia di Piala AFF. Sempurna atau masih ada celah? Nanti akan kami ulas topik olahraga ini bersama dengan narasumber, pengamat sepak bola Aji Ridwan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan tanggapan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
0: Ya, terima kasih Siva. Indonesia Menyapa Siang. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang akan disampaikan reporter-reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang tentu akan menyajikan informasi menarik tentang potensi yang dimiliki sebuah daerah yang dapat berdampak pada roda perekonomian daerah tersebut dalam video potensi daerah. Dan awal sebuah sajian dari reporter kami di sesi video potensi daerah mengenai Kabupaten Dompu yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah yang dimiliki oleh Pulau Lombok bahkan Bali. Selain menjadi ajang kenaikan tingkat peselancar dunia karena memiliki karakter ombak yang unik, sunset di Pantai Lakey juga tidak kalah indah dengan pantai lain di Indonesia. Seperti apakah keindahannya? Reporter RRI Denpasar, Mujtahidin, melaporkan.
2: Selain menjadi surganya para peselancar dunia karena memiliki gelombang yang unik, Pantai Lake di Kecamatan Huu Kabupaten Dom juga memiliki panorama yang tak kalah dengan pantai lain di Indonesia. Sunset Pantai Lake salah satu panorama yang menjadi andalan wisatawan untuk berburu foto. Lake merupakan salah satu pantai di Kabupaten Dompu yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Atlet selancar ombak dunia seperti Oni Anwar lahir dan besar di pantai ini. Oni Anwar sendiri merupakan atlet selancar ombak yang sering menjuarai event selancar dunia. Pantai di ujung selatan Kabupaten Dompu ini juga memiliki panorama yang eksotik. Sunset menjadi buruan wisatawan, terutama wisatawan lokal, untuk diabadikan. Muhammad Ali, pelaku pariwisata Lake, menyebut Lake kini tidak kalah dengan pantai-pantai lain seperti di Pulau Lombok dan Pulau Bali.
3: Saya rasa liburan Anda tidak lengkap ketika Anda tidak menjadwalkan diri Anda untuk berkunjung ke Pantai Lake. Karena Pantai Lake menawarkan keindahan yang sangat luar biasa dengan pantai pasir putihnya dan sunset yang sangat luar biasa indahnya.
2: Berada dalam kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi membuat Lake terus dibenahi. Akses jalan hingga penataan bibir pantai terus dilakukan kolaborasi antara Pemkab Dompu dengan Pemprov NTB. Pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan Lake sebagai salah satu etalase Kabupaten Dompu ke mancanegara. Dengan semakin banyaknya pengunjung wisatawan mancanegara, menjadi promosi gratis tentang potensi daerah yang kini sudah mulai berkembang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu Abdul Muiz mengatakan akan terus berupaya bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana Pantai Lake.
4: Akhirnya dia mendatangi tempat belanja, tempat berwisata, atau tempat-tempat yang lain, mengekspresikan dirinya bahwa dia itu jatuh.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat akan menghubungkan akses jalan dari Kabupaten Bima menuju ke objek wisata Pantai Lake. Kebijakan ini diambil sebab saat ini akses jalan satu-satunya menuju Lake hanya bisa ditempuh melalui Kabupaten Dompu.
5: Meski untuk masuk ke Lake tidak dipungut tiket, namun tidak membuat penataan Lake terabaikan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujud Aidin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Tarakan di Kalimantan Utara kembali melestarikan warisan leluhur suku Tidung melalui Festival Irau Tengkai. Tak sekedar menjaga tradisi sakral penurunan perahu pada tujuh dulung, festival tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN juga terbukti sukses mendongkrak ekonomi UMKM hingga memikat perhatian wisatawan mancanegara. Setia Widadi dari RRI Tarakan menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program potensi daerah bersama saya Setia Widadi. Pendengar dan pemirsa, Indonesia tak pernah habis akan cerita leluhur dan juga budayanya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, sebuah warisan tak benda bernama Festival Irau Tengkayu terus menjadi sorotan. Tradisi dari suku Tidung ini tak hanya menjaga eksistensi budaya leluhur, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dan bahkan memikat perhatian dunia internasional.
7: Festival Irau Tengkayu berakar dari sejarah panjang masyarakat Tidung di Tarakan yang berawal dari perayaan Hari Pelantikan Raja. Budayawan lokal Tarakan, Datuk Nurbek, menjelaskan bahwa puncak acara selalu ditandai dengan prosesi sakral penurunan pada tujuh dulung perahu kebesaran raja.
8: Ya, Irau Tengkayu yang sekarang ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tarakan begitu. Semata-mata ini pesta rakyat gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyatnya penduduk asli Tarakan ini, itu suku Tidung. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan hari ulang tahun pelantikan raja.
7: Penyelenggaraan pesta rakyat ini terus dikelola secara konsisten oleh pemerintah Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan Dr. Haji Hairul Amkes menekankan bahwa keberlanjutan festival ini sangat krusial karena telah terdaftar resmi dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata.
9: Ada 100 event, sekarang jadi 125 event yang terdaftar di agenda pariwisata nasional. Jadi itu kan disebarkan juga oleh Kementerian Pariwisata ke seluruh dunia bahkan. Ya. Itu diskusi-diskusi tadi dengan Pak Asdep untuk bagaimana mempromosikan ini keluar. Ya. Jadi sebenarnya saat ini sudah yang kelima. Jadi sempat karena waktu itu sempat terputus yang COVID, jadi makanya baru kali ini kan baru lima kali ya. Karena memang harus syaratnya harus dilaksanakan setiap tahun.
7: Dampak positif festival ini turut mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui mekanisme transaksi daerah. Luapan kreativitas serta autentisitas budaya Irau Tengkayu juga sukses memberikan kesan mendalam bagi wisatawan mancanegara, salah satunya Roland asal Slovakia.
10: Thank you for welcoming us to Tarakan. Wow, I think Irau Tengkayu is amazing. It's very unique, very special, and what I really like, you do it for yourself, you do it for your culture, to keep the culture alive. You don't do it for tourists, you don't do it for show, you do it for your own people, and that's fantastic, that's amazing, and everybody should be proud about this festival, Irau Tengkayu. It's beautiful, and we really loved it. I'm totally dirty from the mud, from the Pantai Amal, but it was one of the best experiences we had.
7: Keaslian tradisi yang dirawat dengan konsisten bukti nyata bahwa potensi budaya daerah mampu menjadi motor penggerak pariwisata sekaligus ekonomi masyarakat.
6: Pendengar dan pemirsa RRNet, demikianlah program potensi daerah dari Tarakan, Kalimantan Utara. Saya Setia Widadi, pamit undur diri dan sampai.

Budidaya ikan air tawar menjanjikan peluang ekonomi tinggi di perbatasan Kabupaten Sanggau. Wilayah yang jauh dari laut dan permintaan ikan yang tinggi dari masyarakat menggerakkan Purwadi untuk membudidayakan ikan air tawar berbagai jenis di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dan berikut ini Dewi Mulyani dari Korwil Pontianak atau RRI Antikong melaporkan.

0: kadang-kadang masa-masa lagi ramai itu dapat 2 jutaan gitu. Terus lebih juga
1: sehari Pak ya.
0: Kalau lagi sepi-sepinya itu adalah 400-500an gitu.
2: Kolam ikan menjadi solusi ketika kebutuhan konsumsi ikan meningkat di daerah yang jauh dari laut. Inilah peluang usaha yang dilirik oleh Purwadi di Jalan Borneo, Balekarang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Bermodalkan peluang usaha itu, Purwadi mengembangkan budidaya ikan air tawar. Berikut usaha kedai makan yang diberinya nama Dangau Embun.
1: Pemirsa, ikan air tawar kini mulai dilirik oleh masyarakat perbatasan sebagai salah satu potensi di daerah ini untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Heran, maka banyak masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar untuk kemudian diolah menjadi pangan dan juga menjadi salah satu objek produk yang dijual belikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah yang dikembangkan dan dibudidayakan oleh Bapak Purwadi di Balai Karangan. Ia memperoleh omset hingga jutaan rupiah per hari dari usaha kolam ikan yang digelutinya. Seperti apa kolam ikan yang dimiliki oleh Bapak Purwadi? Ikuti liputan saya berikut ini.
2: Dibuka sejak tahun 2023, Dangau Embun menawarkan konsep wisata keluarga di kolam ikan dengan tempat makan yang menawarkan berbagai menu.
0: Kalau ikan di sini sih panennya tergantung pakannya. Kalau ekonomi kita tengah baik kan, nah, dapat dipakan mencukupi untuk mereka itu, jadi panennya mudah, cepat panennya.
2: Dangau Embun yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di perbatasan dimulai dari usaha sederhana. Awalnya ada 50.000 bibit ikan yang disebar. Lama-kelamaan bibit ikan yang disebar itu sudah menjadi ratusan ikan siap panen yang menghasilkan jutaan rupiah per hari.
0: Kalau untuk pemula kan, saya pun termasuk pemula juga kan. Saya kemarin nggak ada sih yang saya persiapkan itu. Mungkin cuma modal gitulah yang perlu kita pikirkan itu. Tapi setelah jalan waktu macam ini kan, kita masih tahu sama pemula itu memang harus kita persiapkan modal, tempatnya, tempatnya harus kita pikirkan juga, gitu. Modalnya harus ada.
1: Pemirsa, seperti inilah pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakoni oleh Bapak Purwandi. Setiap harinya antara 500 sampai dengan 2 juta rupiah bisa didapatkan dari usaha kolam ikan dan juga restoran yang dibukanya sejak pagi sampai dengan malam hari ini. Saya Dewi Mulyani dari Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa.
3: Kilas Berita.
4: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp20.000 per gramnya. Mengutip laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.603.000, sementara harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.368.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
5: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
7: 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kunjungan masyarakat ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat sejak dibuka kembali pada awal tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam video potensi daerah kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri. Dan wisata ini sempat vakum selama 6 tahun karena adanya COVID-19. Saat ini sudah mulai dibuka kembali sejak awal tahun 2026. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama.
3: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
4: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tembu. Ya cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asongannya dan penjual makannya itu nggak ada. Nah, niku. Nah, sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu loh.
3: Sementara koordinator wisata Sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disparbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
5: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus itu seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
3: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dengan jumlah tenaga yang turut mengelola wisata Sumber Ubalan sebanyak 23 orang, yang terdiri dari 20 orang penjaga operasional siang dan 3 orang yang berjaga malam. Dibukanya kembali wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
6: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan. Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
7: 3 apa maksudnya?
6: 3 juta lebih.
3: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Sebagai pengunjung, Yusana berharap ada penambahan wahana dan penambahan permainan bagi anak-anak yang ada di wisata Sumber Ubalan, serta perlu adanya penambahan para pedagang yang menyajikan kuliner khas Kabupaten Kediri.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, demikian telah kami sajikan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami telah membahas mengenai wahana yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengelola yang ada di wisata Sumber Ubalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia menyapa siang. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya dan juga perbincangan-perbincangan lainnya dalam siang hari ini yang kami hadirkan pada Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
8: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
9: Saudara-saudara sekalian,
7: ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat, bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Pekerjaan Umum menyiagakan truk tangki air di 3 posko strategis dalam rangka memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penanggulangan bencana. Selain itu, berbagai langkah antisipatif juga telah dilaksanakan melalui penguatan satuan tugas El Nino. Upaya itu merupakan bagian dari strategi Kementerian PU untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin ketersediaan sumber daya air, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau. Ditlantas Polda Metro Jaya menginformasikan adanya sejumlah kantong parkir yang telah disiapkan bagi peserta yang akan menghadiri kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di kawasan Monumen Nasional atau Monas Jakarta Pusat. Penyediaan kantong parkir dilakukan untuk mendukung kelancaran mobilitas peserta sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi acara. Lokasi parkir dibagi berdasarkan wilayah keberangkatan peserta, dan untuk peserta dari kantor wilayah Jakarta, kantong parkir disediakan di sekitar kawasan Monas. Sementara itu peserta dari Kanwil Jawa Barat diarahkan memarkir kendaraan di kawasan parkir G Expo Kemayoran. Kita beralih ke informasi mancanegara. Masuk kami ke informasi olahraga, petenis Amerika Serikat Jessila Pegula melangkah ke semifinal Mubadala District of Columbia Open di Washington setelah mengalahkan Anna Kalinskaya dengan skor 6-3-7-5 pada babak perempat final. Kemenangan tersebut menjadi yang keenam bagi Pegula dalam 7 pertemuannya dengan Kalinskaya dan menjadi kali pertama kedua petenis melalui laga tanpa set ketiga. Salah satu faktor utama kemenangan Pegula adalah penampilan solid saat servis. Peringkat 5 dunia itu baru menghadapi break point.

mengatasi isu-isu terkait, serta meningkatkan transparansi pasar demi mendukung ekspansi industri ke tingkat dunia. Koalisi menilai, kartu-kartu koleksi populer yang memuat karakter dari permainan, manga, kemudian anime Jepang semakin digandrungi penggemar internasional dalam beberapa tahun belakangan.

Demikian Warta Berita Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal kami dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan jika terjadi gempa, linu, secara otomatis

0: Masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
3: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
2: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
3: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
2: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
3: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
1: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan menghormati dan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian tersebut akan dimulai diterapkan paling lambat pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2028. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, memastikan pemerintah mempercepat pemulihan kapasitas PLTP Sarula hingga kembali optimal. Target tersebut ditempuh melalui penyelesaian administrasi, investasi baru, serta peningkatan produksi bertahap selama periode 2027 hingga 2028. KPK menekankan pentingnya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurut KPK, langkah tersebut penting untuk memastikan program strategis pemerintah berjalan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa siang Sabtu 1 Agustus 2026. Dan kami juga telah siapkan rangkaian informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam segmen Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI berikut ini.
0: Warta Nusantara.
1: Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan menegaskan pentingnya partisipasi aktif dan keberanian masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkotika. Setia Widadi dari RRI Tarakan melaporkan. Setia.
2: Baik, terima kasih. Upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkotika di Kota Tarakan memerlukan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Narkoba yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa tidak hanya merusak fisik penggunanya, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda dan ketahanan wilayah. Dalam dialog interaktif Sapa Kaltara di Pusat RF Tarakan, Kepala BNN Kota Tarakan, Evan Maternik, menegaskan peran serta masyarakat mulai dari tingkat RT hingga kelurahan menjadi benteng utama dalam memutus rantai peredaran narkoba. Evan mengingatkan bahwa perubahan dan keamanan suatu daerah sangat bergantung pada kesadaran warga itu sendiri. Berikut pernyataan dari Evan Maternik sebagai BNN, Kepala BNN Kota Tarakan.
3: Tantangan kita, marilah kita tetap semangat untuk kota kita, karena tidak ada orang lain yang bisa menjaga wilayah kita kecuali kita sendiri, sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang ingin berubah.
2: BNN Kota Tarakan juga terus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, forum RT, serta elemen masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba atau Tarakan bersinar. Masyarakat diimbau untuk tidak acuh dan berani mengambil peran dalam pengawasan di lingkungannya demi mewujudkan Tarakan yang aman dan bebas dari bahaya narkotika. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Setia Widadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabupaten Klaten, Jawa Tengah memecahkan rekor dunia dalam sajian kuliner sop ayam sebanyak 9.222 porsi. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan. Adam.
4: Baik, Rudy. Saudara, sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten hari ini mencatat prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan tersebut disampaikan senior representatif MURI, Ari Adrian, saat mengumumkan hasil pencatatannya hari ini. Targetnya sajian sop ayam sebanyak 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni 9.694 porsi.
5: Kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi Muri, menyajikan pesan banyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena soklaten ini oleh Ketua Umri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidaknya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dicatatkan sebagai rekor dunia dengan harapan.
4: Ia juga menyatakan dengan pencatatan sebagai rekor dunia tersebut tentu ke depan kegiatan perekonomian terutama UMKM di bidang kuliner akan lebih menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Klaten. Secara terpisah, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye juga merasa gembira adanya pencatatan rekor dunia tersebut. Dan ke depan pihaknya akan terus berbenah dalam upaya meningkatkan UMKM kuliner. Sementara dari kegiatan tersebut memang dihadiri ribuan masyarakat yang datang dari seluruh pelosok Kabupaten Klaten untuk bisa hadir menyaksikan dan menikmati sajian kuliner sop ayam secara gratis tersebut. Dari Klaten, Adam Santopo, 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Kata Tokoh Dunia. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, maka harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. J.D. Houston. Warta Nusantara.
1: Para generasi muda di wilayah Jakarta Utara mengikuti olahraga panco sebagai wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda dan mengantisipasi kenakalan remaja melalui olahraga. Syamsuddin Ilyas melaporkan. Syamsuddin.
6: Dengar, dibandingkan melayangkan tinju di jalanan atau terseret pusaran tawuran yang meresahkan, sekelompok anak muda di kawasan Cilincing, Jakarta Utara lebih memilih menyalurkan adrenalin mereka dengan cara yang jauh lebih terarah, mengadu kekuatan di atas meja panco. Di tengah minimnya ruang ekspresif positif bagi remaja, ajang sparring panco menjadi wadah alternatif untuk merangkul energi masa muda yang meluap-luap. Salah satu anak muda yang konsisten menekuni olahraga ketangkasan ini adalah Andika Fakur Trisnaputra. Pemuda berusia 18 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan SMA ini membuktikan bahwa keberanian tak perlu ditunjukkan lewat kekerasan jalanan. Menurutnya panco bukan sekedar adu otot asal tarik, melainkan olahraga yang penuh perhitungan dan teknik khusus. Adu teknik-tekniknya seperti truffle hook dan press, tapi kalau untuk pemula bagusnya truffle sama hook. Kalau press itu cukup membahayakan, kata dia. Berikut wawancara saya dengan...
7: Ya, dan juga ada teknik-tekniknya. Teknik-teknik itu ada truffle, adu, sama press. Tapi kalau untuk pemula, bagusnya itu kontrol sama kalau press itu bahaya untuk pemula.
8: Dia ada kategori kategori nggak sih ini?
7: Iya, dia ada kategori berat badan gitu. Oh, ada kategori ya. Ada minus 60 sama minus 75 sama open itu kayak plus 75 ke atas sampai 175 berat badan gitu
6: ya. Ya, pendengar. Keseriusan Andika dan rekan-rekannya bukan sekedar getak sambal. Pada tahun 2025 lalu, Andika berhasil membawa pulang gelar juara 3 dalam ajang kompetisi panco General Power yang digelar di Depok untuk kategori Open Class. Meski begitu, Andika mengakui bahwa kepopuleran panco di Jakarta, khususnya Jakarta Utara, masih tergolong redup dan minim peminat jika dibandingkan dengan wilayah lain seperti Depok. Di Jakarta Utara, jumlah penggiatnya baru sekitar puluhan orang, yang tersebar di beberapa titik seperti Priok hingga Kemayoran. Demikian dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar Rp481 juta. Rupiah. Razi Arda dari RRI Sabang melaporkan. Razi. Halo, Razi. Ya, silakan Razi. Ya, baik pendengar, terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami dari RRI Sabang, Razi Arda, yang akan menyampaikan informasi tentang Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar Rp481 juta. Rupiah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Informasi lain yang nanti akan kami hadirkan pula dalam Warta Nusantara Pro 3 RRI diantaranya juga dari wilayah Jawa Barat. Dan kami kembali ke reporter Razi Arda dari RRI Sabang, di mana Polres Sabang berhasil mengungkap kasus kejahatan pencurian dengan nilai kerugian sebesar 481 juta rupiah. Razi.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar di seluruh Nusantara, dapat kami informasikan Satuan Reserse Kriminal ataupun Satreskrim Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di rumah salah seorang warga Sabang berinisial NH, 57 tahun. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka termasuk salah satu anak yang masih di bawah umur, yakni di 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta lebih, terdiri dari uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat kurang lebih 52 mayam atau 171,6 gram. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personal Satreskrim Polres Sabang dan Polsek Sukakarya dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat.
2: Sudah memberikan perkembangan, alhamdulillah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli, data itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap 3 orang tersangka.
1: Polres menegaskan penyidik menetapkan BS 38 tahun dan AW 34 tahun serta AJ 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AW dijerat pasal 477 ayat 1 huruf E junto pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AJ diproses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan melapor 6 hari dalam sepekan. Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor yang salah satunya dibeli dari hasil pencurian, dan satunya lagi kendaraan yang digunakan dalam kegiatan pencurian. Beberapa unit telepon genggam juga ikut disita serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli dari menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan di Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara karena adanya pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Alwis Suryatmaja dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau mengalami perubahan jam operasional sementara disebabkan pelaksanaan pengujian kekuatan tanah. Uji kekuatan tanah dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu. Pengecekan kekuatan tanah landasan pacu rutin dilakukan untuk mengetahui kondisi landasan pacu sehingga seluruh data dapat diperoleh. General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Ahmad, mengatakan perubahan jam operasional bandara mulai berlaku pada Selasa 28 Juli 2026 hingga 11 Agustus 2026. Jam operasional bandara akan berlangsung mulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat hingga 15.00 waktu Indonesia Barat.
4: Jadi saat ini kami di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sedang melaksanakan penyelidikan tanah dalam rangka untuk melakukan maintenance khususnya di landas pacu. Kami membutuhkan data-data tanah dalam rangka kedepannya perbaikan-perbaikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada pengguna jasa. Kami melakukannya dari tanggal 28, tanggal 30, tanggal 6, dan tanggal 11. Di luar tanggal-tanggal tadi, jam operasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II tetap seperti biasa. Tetap beroperasi sampai dengan jam 12.00.
3: Gus Jansah, selaku Airport Technical Division Head Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru menambahkan, tes PIT dan field CBR dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan bandara.
5: Jadinya sangat detail, cukup membutuhkan waktu sehingga kita butuh waktu 14,5 jam pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyesuaikan operasional. Dan mungkin ada yang tanya tanahnya kenapa ya? Nah, sebenarnya itulah yang ingin kita ketahui. Yang ingin konsultan bersama kami mengetahui apakah kondisi tanah di runway itu masih cukup baik ataukah memang perlu dilakukan perawatan yang lebih.
3: Pelaksanaan pekerjaan telah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait, khususnya maskapai penerbangan, untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak. Perubahan bersifat sementara setelah periode yang telah ditetapkan, jam operasional bandara akan kembali normal, yakni mulai pukul 06.00 waktu Indonesia Barat hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Garut berkolaborasi bersama dengan pengelola Taman Wisata Alam Papandayan untuk meningkatkan perekonomian daerah di sektor kepariwisataan dan mengembangkan potensi wisata lokal. Dari RRI Bandung, Irwan Rudiawan melaporkan. Irwan.
6: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Garut terus memperkuat sinergi dengan pengelola destinasi wisata guna memajukan potensi pariwisata daerah di Sela menerima kunjungan dari manajemen PT Asri Indah Lestari di Garut. Pertemuan itu membahas rencana strategi pengembangan serta pengelolaan Taman Wisata Alam atau TWA Gunung Papandayan agar mampu memberikan dampak ekonomi yang positif bagi daerah dan masyarakat sekitar. Menurut Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, pentingnya komunikasi yang intensif antara Pemkab Garut dan pengelola TWA Papandayan. Menurutnya wisata pegunungan merupakan salah satu destinasi unggulan Garut yang memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan pemerintah Kabupaten Garut tentunya berkomitmen untuk terus menghidupkan kawasan pariwisata melalui berbagai agenda kegiatan. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Asri Indah Lestari, Graha Kartika Kaban, menyambut baik dan mengapresiasi arahan dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Garut, dalam hal ini Bupati, yang menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan pemerintah dalam membangun sinergi demi kemajuan industri pelancong daerah. Terkait pengembangan dan aksesibilitas penunjang, Graha menyerahkan sepenuhnya kebijakan infrastruktur kepada pemerintah Kabupaten Garut selaku pemangku wilayah, dan pihaknya meyakini pemerintah Kabupaten Garut memiliki pemetaan dan prioritas pembangunan terbaik untuk kenyamanan para wisatawan. Langsung dari TWA Papandayan Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan Sekolah Rakyat Kota Subulus Salam saat ini terhenti akibat cuaca buruk dan distribusi logistik yang menyebabkan jadwal masa pengenalan lingkungan sekolah resmi ditunda hingga Agustus. Juprianto dari RRI Stasiun Produksi Singkil melaporkan.
7: Baik pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, dapat kami laporkan jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa Sekolah Rakyat Kota Subulus Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subulus Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subulus Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subulus Salam.
8: Kemudian untuk anak murid baru yang di Sekolah Rakyat Subulus Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subulus Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subulus Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subu Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
7: Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR Noval mengatakan bahwa penyesuaian target tersebut merupakan pilihan rasional ketimbang memaksakan penuntasan tanpa standar keamanan.
9: Target TPRS kita tetap percepatan kejar progres, ini targetnya tetap di 31 Juli sebenarnya untuk percepatannya. Tapi kita sudah sepakati hari ini bersama Pak Wali, kita akan sesuaikan target tersebut.
7: Ia juga menyebutkan area proyek konstruksi yang masih aktif akan disekat menggunakan batas fisik secara rapat dari gedung yang sudah rampung dan siap fungsikan. Demikian Juprianto dari Kota Sebelu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
12: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi, nilainya lebih tinggi.
11: Contohnya?
12: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
11: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
12: Oh tentu tidak dong, masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Oke.
10: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
13: Warta Nusantara.
0: Dalam rangka memperingati pekan menyusui sedunia, Sanggar ASI menggelar aksi damai di titik 0 km Yogyakarta untuk mengajak masyarakat mendukung ibu menyusui. Vika Azalea dari RRI Yogyakarta melaporkan.
14: Damai ini selain kita orasi untuk memberikan dukungan dan aspirasi, tapi kami juga mengajak masyarakat yang melintas untuk memberikan dukungan melupakan tanda tangan petisi.
15: Dalam rangka memperingati Pekan Menyusui Sedunia yang bertepatan dengan Bulan ASI Nasional, Sanggar ASI menggelar aksi damai di kawasan titik 0 km Yogyakarta Sabtu pagi. Aksi ini sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat bahwa menyusui bukan hanya urusan domestik seorang ibu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai bagian dari kepentingan publik. CEO Sanggar ASI, Raisi Karyanto, mengatakan aksi damai sengaja digelar di ruang publik agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya memberikan dukungan kepada ibu menyusui.
14: Kepada dukungan untuk ibu menyusui, bahwa menyusui itu bukan hanya tugas seorang ibu gitu loh. Dan untuk dampak dari keberhasilan menyusui, karena menyusui ini merupakan tahapan penting dalam 1000 hari pertama kehidupan seorang anak ya, untuk pencegahan stunting. Kita tahu bahwa pemerintah pada saat ini sedang menekankan untuk pencegahan stunting, di mana pencegahan stunting itu sangat penting di 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pemberian ASI selama 2 tahun itu kan 1000 hari pertama kehidupannya seorang anak. Oleh karena itu, dukungan untuk ibu menyusui itu sangat penting sekali dan bukan merupakan hanya di ruang keluarga, bukan hanya urusan domestik seorang ibu, tapi kita semua.
15: Melalui kegiatan ini, Raisika berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa setiap tanggal 1 hingga 7 Agustus diperingati secara serentak di berbagai negara sebagai bentuk dukungan terhadap ibu menyusui. Sementara itu, salah satu masyarakat yang ikut berpartisipasi, Muhammad Sunani, mengapresiasi kegiatan tersebut. Sebagai seorang ayah, ia berharap para ibu di Indonesia dapat memberikan ASI kepada anak hingga usia 2 tahun.
16: Dalam hari ini, saya sebagai ayah di Indonesia yang sedang punya putri 3 orang ini, mengharapkan kepada seluruh ibu-ibu sekalian yang ada di Indonesia untuk bisa menyusui anak-anaknya sampai dengan 2 tahun, ya, sesuai dengan harapan bangsa Indonesia, harapan Indonesia, supaya anak-anak kita supaya sehat, supaya cerdas, supaya anak-anaknya lagi nanti bisa melahirkan anak-anak yang juga cerdas dan sehat.
15: Melalui aksi damai ini, Sanggar ASI mengajak masyarakat untuk menyampaikan dukungan kepada ibu menyusui dengan menandatangani petisi dan berorasi menyampaikan aspirasinya. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai menyiapkan penerapan Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas padi hingga 10 ton per hektar. Widi Dwi Putri dari RRI Padang melaporkan.
17: Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman di Padang, mengatakan kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan hasil panen padi meningkat dari rata-rata 5-6 ton per hektar menjadi 10 atau minimal 9 ton per hektar. Afni Wirman menegaskan, keberhasilan PMAAS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan produksi tepat waktu. Ia meminta benih, pupuk, serta sarana produksi lainnya sudah tersedia di Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP sebelum musim tanam dimulai.
18: Karena di satu sisi kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk kita. Di lain sisi, lahan kita selalu berkurang. Kalau kita lihat perkurangan atau pengurangan lahan pertanian sawah kita dari tahun ke tahun, kami lihat dari data 2024 itu rata-rata mencapai 1.000 hektar di Sumatera Barat itu per tahun lahan itu hilang atau paling tidak beralih fungsi. Tentu untuk memenuhi kebutuhan kita ini yang meningkat, lahan berkurang, itu mau tidak mau adalah meningkatkan produktivitas. Yang sebelum ini mungkin produksi kita per hektar 5-6, tapi dengan program PMAAS ini yang sudah disampaikan oleh Pak Mentan, itu mencapai 10, bahkan minimalnya 9.
17: Sementara itu, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, menjelaskan PMAAS merupakan perubahan paradigma budidaya padi yang mengadopsi sistem pertanian modern berbasis presisi. Program tersebut mengatur peningkatan populasi tanaman, penggunaan benih lebih banyak, pemupukan berimbang, hingga mekanisasi untuk mendongkrak hasil panen.
19: Harapannya bisa mencapai 10 ton per hektar. Tentu di sini kita juga melihat petani yang akan melaksanakan secara budaya, secara kebiasaannya seperti apa. Nah, inilah yang akan kita dorong bersama-sama melalui insan pertanian, itu Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Barat, 19 kabupaten kota, kita dari Kementerian Pertanian, dan juga penyuluh sebagai ujung tombak yang akan mengawal petani untuk menerapkan sistem pertanian PMAAS ini.
17: Ia menyebut PMAAS dibangun melalui 6 pilar utama, yakni tanam rapat, skala korporasi, efisiensi sumber daya, intensifikasi produksi, spesifik lokasi, dan mekanisasi. Seluruh proses tersebut akan didampingi penyuluh pertanian bersama brigade pangan agar petani mampu mengadopsi sistem baru secara bertahap. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putriliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mi Esti Wijayati, mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat di Kulon Progo sebagai salah satu solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari RRI Yogyakarta, Harun Susanto melaporkan.
20: Betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Itu tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
21: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI mengapresiasi hadirnya Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati mengatakan, program ini dipandang menjadi angin segar bagi kelompok miskin ekstrim, terutama desil 1 dan desil 2. Meski mengapresiasi, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan perencanaan pelaksanaan agar sekolah rakyat ini berjalan lebih optimal. Esti melihat masih ada keterkesaan dalam pengoperasiannya, mulai dari kesiapan guru hingga jadwal pelaksanaan.
20: Pertama, ini sekolah kan sudah masuk beberapa waktu yang lalu dan bisa baru bisa masuk sekarang. Tentu ada sesuatu hal yang mungkin membuat ini terhambat. Yang kedua, memang sepertinya menjadi sangat tergesa-gesa. Harusnya kan konsep matang dulu, ngisi dulu semua, lain-lain terisi. Gurunya sudah siap, baru kemudian ada pembelajaran.
21: Kasatker Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY, Raden Haryo Satriawan menjelaskan, seluruh sarana-prasarana utama sekolah rakyat lendah sudah siap dipakai.
22: Jadi intinya kami dari Kementerian PU dalam menyiapkan infrastruktur berupa bangunan sekolah ini sudah siap digunakan dan semoga bisa menambah kenyamanan siswa-siswi di sini belajar dan nantinya bisa mencetak Indonesia Emas 2045 sesuai dengan nasta-cita Bapak Presiden Prabowo.
21: Haryo menjelaskan, untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah akan berpusat di gedung SD yang akan diikuti oleh ratusan siswa. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
23: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot memastikan pasokan bahan bakar minyak tetap lancar sambil meninjau penerapan B50 di tingkat konsumen. Menurutnya, pemantauan langsung di tingkat konsumen diperlukan untuk mengetahui ketersediaan bahan bakar sekaligus melihat respon pengguna kendaraan terhadap B50. Peninjauan tersebut juga menjadi bagian evaluasi penerapan kebijakan B50 dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Untuk mengurangi beban subsidi APBD, legislator DKI Jakarta berharap tarif Trans Jabodetabek dikaji ulang. Rizky Basuki melaporkan. Rizky.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menetapkan tarif bus TransJakarta rute Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000 per penumpang. Kebijakan itu memicu dorongan untuk mengevaluasi kembali skema tarif seluruh rute bus TransJakarta yang beroperasi hingga keluar wilayah Jakarta. Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Nova Harifan Paloh menilai, pengkajian ulang tarif rute antar kota tersebut penting dilakukan guna menekan beban subsidi. Menurut politisi Partai Nasdem itu, besaran subsidi transportasi dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta saat ini tergolong sangat besar, yakni mencapai Rp4.8 triliun. Demikian disampaikan Nova Paloh kepada wartawan di Jakarta kemarin.
4: Kalau saya pikir itu bukan nyerangan bandara, tapi artinya kan di luar daerah kan kayak ke Bogor, kayak mungkin luar-luar Jakarta, Jabodetabek, itu kan lumayan juga tuh kan. Rutenya kan juga agak lumayan jauh. Nah itu coba dilihat lagi seperti apa. Karena kalau kita lihat sih, benar-benar membengkak nih. Subsidi yang kemarin kita lihat di KUAPPAS itu membengkak juga. Nah ini kita sedang misalnya melihat lagi ya kan, seberapa misalnya efektif kan untuk usaha kenaikan tarif untuk misalnya mengurangi subsidi kita.
3: Lebih lanjut, Nova menyatakan evaluasi itu diharapkan mampu menciptakan skema pembiayaan transportasi publik yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengabaikan kualitas layanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga korban kebakaran di Kecamatan Talo, Kota Makassar berharap adanya bantuan material bangunan dari pemerintah kota untuk membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Dari RRI Makassar, Edwin Masud melaporkan. Edwin.
5: Ya, pemerintah Kota Makassar melalui OPD terkait terus melakukan penanganan terhadap warga yang terdampak kebakaran di Kecamatan Talo. Bantuan makanan siap saji terus disalurkan, sementara relawan bersama personil TNI bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah warga. Di tengah proses penanganan, para korban berharap pemerintah dapat memberikan bantuan bahan bangunan seperti kayu ataupun seng agar mereka dapat segera membangun kembali rumah yang habis dilalap api. Salah seorang korban, Daeng Baji, yang sehari-hari berprofesi sebagai pencari kerang mengaku kehilangan rumah beserta seluruh harta bendanya akibat kebakaran. Ia pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan penyediaan material bangunan sehingga dirinya bersama keluarga dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak.
6: Yang berapa? Berapa nanti ngasih pertama kali?
7: Satu
6: malam?
7: Iya. Yang satu malam, melarang api ya. Sementara itu dulu, aneh. Daripada tidak harus ku tinggali, Pak.
6: Ini mau bantuan juga, Pak?
7: Tidak, Pak.
6: Kenapa?
7: Iya. tidak di dalam.
8: Baju apa Dena?
7: Baju ini apa ya? Silu kuntar
5: dan hingga saat ini pemerintah Kota Makassar melalui OPD terkait bersama para relawan terus memberikan pendampingan kepada warga terdampak kebakaran. Selain penyaluran bantuan logistik, petugas juga melakukan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi para korban tetap terpantau selama masa tanggap darurat. Dari Makassar, Edwin Mas'ud, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Megawon, Kecamatan Jati, saat ini sudah rampung dan hanya menunggu surat perintah operasional dari pusat. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
9: Kalau menurut isu awal sih 18 Agustus, isu awal, cuma kan belum ada surat resmi.
10: Saudara, KDMP di Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus saat ini sudah berdiri dan tinggal menunggu perintah untuk operasional. Menempati lahan seluas 2.000 meter persegi di wilayah Dukuh Dopang, operasional saat ini masih menunggu surat perintah. Ketua Pengurus KDMP Desa Megawon, Tanti, mengatakan, sebetulnya dari informasi yang dia dapatkan, operasional KDMP di Desa Megawon rencananya akan beroperasi pada 18 Agustus 2026 mendatang. Namun sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat perintah beroperasi dari pihak Kodim Kudus. Sementara saat ini KDMP di Desa Megawon sudah beroperasi dengan berjualan gas LPG 3 kg, penjualan sembako dan bekerja sama dengan SPPG. Walaupun belum ada perintah beroperasi dari Agrinas, KDMP di Desa Megawon sudah berjalan.
9: Isu awal sih 18 Agustus, isu awal, cuma kan belum ada surat resmi. Intinya itu ada tidak ada nih dari Agrinas itu Megawon sudah jalan, toh. Cuma karena kita itu gerenya sudah jadi, jadi kan nanti untuk kelanjutannya itu kan katanya bergantung dengan Agrinas gitu loh.
10: Sementara itu Kadis Megawon Norasak menambahkan akses jalur ke KDMP memang masih belum. Rencana akses jalan dengan lebar 4 meter dan panjang 70 meter akan dibangun pada tahun 2027 dengan catatan bila ada anggaran desa untuk itu. Setidaknya dibutuhkan biaya sebesar 100 juta lebih untuk akses jalan beton.
11: KDMP itu dari desa maksudnya 2.000 meter persegi, ini mulai utara sampai selatan.
12: Ya semoga saja dananya ada.
10: Terlepas dari pro kontra, keberadaan KDMP di Desa Megawon kegiatan operasional sudah berjalan dengan berjualan gas LPG 3 kg yang dijual dengan harga Rp18.000 per tabung serta barang-barang sembako. Heri Sulistarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat hubungan sosial dan rasa syukur masyarakat di tengah perkembangan zaman. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
13: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi perayaan budaya masyarakat Dayak, tetapi juga mendapat apresiasi dari berbagai kalangan karena dinilai mampu mempererat persatuan dan kebersamaan antar warga di Kabupaten Sintang. Perhelatan budaya tahunan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 itu menghadirkan beragam kegiatan mulai dari perlombaan seni dan budaya, pameran, hiburan hingga atraksi tradisional yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan. Camat Sintang Fauzi Hasani mengatakan, Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang merupakan momentum penting untuk menjaga sekaligus memperkenalkan warisan budaya Dayak kepada masyarakat luas, tidak terkecuali generasi muda. Fauzi berharap Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang dapat menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang.
14: Kami mensupport apa yang dilakukan Kabupaten terhadap Pekan Gawai Dayak ke-13 ini. Mari jadikan gawai ini sebagai perekat tradisi mempererat persaudaraan untuk Dayak maju, sejahtera dan berkelanjutan.
13: Tidak hanya mendapat sambutan hangat dari masyarakat lokal, kemeriahan Pekan Gawai Dayak tahun 2026 juga menarik perhatian tamu mancanegara. Salah satunya adalah rombongan masyarakat Dayak dari Sarawak, Malaysia, yang sengaja datang untuk merasakan langsung suasana gawai di Kabupaten Sintang. Salah seorang pengunjung asal Pakan Sarike, Sarawak, Andrew mengaku terkesan dengan penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak di Sintang. Meski baru pertama kali berkunjung, ia merasa memiliki kedekatan emosional karena berasal dari suku Dayak Iban. Andrew menjelaskan, ia datang bersama rombongan yang berjumlah 28 orang dari Miri Sarawak. Ia melihat semangat pelestarian budaya tetap hidup di kedua wilayah yang memiliki akar budaya yang sama. Bagi Andrew, kunjungan tersebut bukan sekedar perjalanan wisata, melainkan juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Dayak yang dipisahkan oleh batas negara.
8: Pertama kali, dulu saya Pontianak ada, memang saya berasal dari Sarawak. Jalan-jalan lah.
15: Ke Sintang nih berapa rombongan, Pak?
8: Orang. 28 orang.
15: Kalau di sana juga ada gawai daya?
8: Ada, memang ada. Sama aja. Sama di sini juga lah, budaya sama aja. Meriah juga. Tidak ada masalah, memang meriah lah.
13: Kehadiran tamu dari Sarawak menjadi bukti Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tidak hanya memiliki nilai budaya bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi daya tarik lintas negara. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore hari nanti kembali dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
2: Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan.
0: Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. TNI Habema berhasil evakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugadi Afandi melaporkan.
3: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam pesta rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantornya kemarin.
1: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas.

0: digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
1: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu, dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdekaran. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdekaran, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
0: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung mal pelayanan publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
3: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
4: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka, tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.
3: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
5: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
3: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera, dan juga yang ada di sekitar dengan hari ini yang melintas di MPP atau Mitra Plaza.
5: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
3: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke.
4: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
6: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
5: Bendera akan digunakan di rumah kah?
6: Iya, di rumah.
4: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
2: TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat kemarin. Menurut Kepala Penerangan Kops TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby O. Sapulite melaporkan.
7: Personil Komando Operasi Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo Jumat kemarin. Menurut Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk

0: untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
1: Pada kesempatan ini, kami izin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI Habema di wilayah Kalik Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male, yang merupakan kepala suku Unaukam sekaligus kepala distrik Bomale, mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolof, personil Korps TNI Habema segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, tiga personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
0: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 Tahun Anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan, melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 0828 Sampang. Alvin Wari dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
3: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yanor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
4: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehabus 10 desa penyempen.
3: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim WASEF TMMD Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
5: Buat TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
3: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
2: Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Laporan selengkapnya bersama dengan Teddy Herianto dari RRI Bandar Lampung.
6: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindak.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga diutus beliau untuk ke Sekwan dalam rangka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2.
9: Proses surat usulan Bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
7: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya, berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
6: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
10: Untuk kira-kira target paripurna kapan? Minggu ini apa minggu depan kira-kira?
6: Itu akan kami bahas kemudian karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
7: Kekosongan kursi wakil bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi bupati definitif. Dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD, masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Kesepakatan tersebut dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan pada tahun lalu. Melansir dari ABC News, pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial pada Kamis 30 Juli 2026 dan Trump menyebutkan pelucutan senjata akan dilakukan secara menyeluruh. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, antusiasme tinggi dan keramahan masyarakat membuat Unai Emery bangga bisa membawa Aston Villa ke Jakarta untuk menyapa para penggemar. Dan dari Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
11: This is probably one of the biggest press conference that I participated in at the football club, and I said to Tyrone, it may be the same for him. So thank you very much. I think we're going to take some questions here and then we'll go.
12: Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku senang kembali mengunjungi Indonesia dalam rangka Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Pernyataan ini ia sampaikan pada sesi konferensi pers di Hotel Mulia Senayan Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman berharga karena klub Premier League itu merasakan besarnya antusiasme pecinta sepak bola tanah air menjelang pertandingan. Emery mengatakan Indonesia bukan tempat yang asing baginya karena ia pernah datang ke Jakarta saat masih menangani Sevilla. Kini ia kembali dengan pengalaman berbeda bersama Aston Villa yang tengah menjalani persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027.
13: Because of course we know in football we are
14: Karena di dunia sepak bola, kami adalah orang-orang yang cukup penting di sekitar sepak bola, khususnya di Inggris, atau saya sendiri di Spanyol, dan di dunia sepak bola secara umum. Ketika kami datang ke sini menemui para penggemar kami yang jauh dari Inggris, betapa banyaknya orang yang mengikuti kami, mengenal kami, menunggu kami, menginginkan tanda tangan dan foto kami. Ini adalah sesuatu yang membuat saya terkejut secara positif. Dan tentu saja sangat masuk akal mengapa kami berada di sini.
12: Sementara itu Kurniawan Dwi Yulianto yang dipilih promotor pertandingan Sunrhythm selaku pelatih Indonesia All-Star menyebut, ia cukup sulit untuk memilih pemain yang masuk skuad asuhannya. Hal ini karena banyak tim di Liga Indonesia tengah dalam masa persiapan atau pramusim sebelum musim baru. Namun ia memastikan pemain yang ia pilih masih memiliki kualitas yang baik.
15: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan, mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
12: Aston Villa dijadwalkan menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Laga ini akan dimainkan malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Beliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: yang
1: sama
0: lu.
1: Masuk
0: gol! Luar
1: biasa!
2: Aku baru aja di interview
3: di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, yaitu dengan mengubah kehidupan nelayan menjadi lebih produktif dan mandiri. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Kawasan Monas ditutup untuk kunjungan wisata pada hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026. Penutupan dilakukan karena penyelenggaraan kegiatan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Terima kasih pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan, Kementerian Agama menggelar kegiatan zikir dan doa kebangsaan yang menjadi momentum untuk memperkuat rasa syukur atas nikmat kemerdekaan, sekaligus memanjatkan doa bagi persatuan, kedamaian, dan kemajuan bangsa. Apa makna dan tujuan penyelenggaraan zikir dan doa kebangsaan sebagai pembuka bulan kemerdekaan? Serta bagaimana kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan terhadap tanah air di tengah masyarakat. Kami akan hadir dalam perbincangan di siang hari ini bersama dengan narasumber kami, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar.
2: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Thobib.
3: Halo.
1: Iya, assalamualaikum Pak Thobib.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi, Pak Rudi.
1: Baik, Pak, tentang zikir dan doa kebangsaan ini, latar belakang dari diadakannya atau digelarnya oleh Kementerian Agama ini apa ini, Pak? Sebagai pembuka bulan kemerdekaan, Pak.
3: Ya, kita kan sudah memasuki bulan kemerdekaan tahun ini. Kita ingin memulai dengan rasa syukur dan juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Mudah-mudahan bangsa ini terus diberikan kerukunan, kedamaian, harmoni, dan kesejahteraan. Jadi ini adalah bagian dari implementasi dari sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi bentuk ekspresi apa namanya keberagamaan. Ya. Ya. Gitu Pak Rudi.
1: Oke, baik. Kalau persiapannya sendiri bagaimana Pak sejauh ini Pak? Kan dimulai pada pukul 17 sudah, nanti ya?
3: Ya, persiapannya sudah insya Allah sudah siap, sudah ready Mas Rudi. Dan kita mengharapkan kepada masyarakat yang punya kesempatan waktu, ayo kita berbondong-bondong untuk menuju ke Monas, kita berdoa, berzikir bersama, kita ramaikan dan kita kick off untuk perayaan 17 Agustus tahun 2026 ini. Yeah. Bersama dengan para tokoh agama dan para pemimpin bangsa kita.
1: Yeah. Baik, Pak Thobib, kalau rangkaian acara yang akan berlangsung dari sore hingga malam nanti, apa saja nih Pak?
3: Ya, yeah, rangkaian acaranya pertama kita adalah berdoa ya. Berdoa di situ nanti ada khataman Quran pada waktu sore gitu ya. Ada kemudian teman-teman dari ada agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu juga mereka ada paduan-paduan, ada paduan suara sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian pada malam harinya nanti ada bersolawat bersama dengan Syekh Habib Syekh ya, bersolawat. Dan kemudian juga ada doa lintas agama serta nanti ada arahan para pimpinan ya. Kita berharap semuanya berjalan dengan baik pada malam hari nanti.
1: Ya. Acara ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, Pak Thobib?
3: Betul, terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, apapun agamanya, gitu.
1: Oke.
3: Apapun latar belakangnya, gitu.
1: Ya. Dan imbauan untuk masyarakat yang ingin hadir langsung ke Monas untuk mengikuti rangkaian acaranya, apa saja nih, Pak Thobib?
3: Pertama, imbauannya tentu saja jangan membawa anak kecil ya, karena kan itu pada malam hari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan bawa ini alat, apa namanya, barang-barang yang bisa membahayakan gitu ya, itu dilarang. Kemudian sangat disarankan untuk menggunakan berpakaian warna putih. Itu, dan juga disarankan juga membawa alas untuk sholat ya, kalau buat perempuan nanti ada mukna, tapi nanti juga di sana sebenarnya akan diberikan souvenir ya.
1: Oke. Wah, apa itu Pak?
3: Akan souvenirnya itu bentuknya nanti mukna sama sajadah ya, mukna bagi yang perempuan, sajadah sama sarung bagi yang laki-laki gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat yang hadir nanti ya.
1: Iya, tentu dipilihnya Monas karena perlibatan masyarakat sangat luas, sangat besar sekali ini Pak ya. Ada perkiraan Pak jumlah yang hadir nanti berapa banyak ini Pak di Monas Pak?
3: Jumlahnya sekitar 100.000.
1: Wow, 100.000.
3: 100.000 yang akan hadir yang di semua apa namanya masyarakat yang ada di sekitar Jabodetabek ya, bahkan ada juga sebagian ada yang dari Jawa Barat, dari Banten gitu.
1: Iya. Kan
3: jadi
1: nanti
3: saya
1: nanti dan teman-teman kan juga rencana ke sana, Pak. Kalau nggak bisa sampai ke titik utamanya, di bagian mana nih kita bisa mengikuti acara ini, Pak?
3: Mohon maaf, Pak, bisa diulang?
1: Ya, kan itu ada titik acara utamanya. Kalau nggak sempat masuk ke dalam situ, di bagian mana lagi yang disediakan ini, Pak?
3: Ya, sebenarnya kan di situ di Monas kan sudah ada beberapa pintu ya, pintu utara, pintu di Gambir, ada pintu yang di dekat ya, apa namanya, yang jalan di Monas itu. Kemudian yang ada di, ada beberapa pintu, nanti di situ ada warna dengan tanda warna ya, ada warna merah, ada warna hijau, warna putih gitu, yang mungkin masyarakat nanti bisa menyesuaikan dengan arahan petugas yang ada di sana gitu.
1: Oke, selain tokoh agama tadi, Pak, dari lintas agama, Presiden dan Wakil Presiden apakah juga hadir, Pak, di acara ini?
3: Iya, kita berharap Pak Presiden dan Wakil Presiden bisa hadir pada malam hari ini. Oke. Mudah-mudahan ya.
1: Iya. Dan ya, sejauh mana sih, Pak, momentum bulan kemerdekaan ini mampu atau dapat sebagai trigger mempererat persatuan di tengah keragaman bangsa kita ini, Pak Tobib?
3: Ya, kita sedang menghadapi tantangan ya, di saat dimana iklim dunia yang belum kondusif ya, kemudian juga di masyarakat kita juga sering apa namanya, ada situasi yang mungkin perlu kita tingkatkan untuk menjalin kerukunan umat beragama. Nah, momentum 17 Agustus tahun 2026 ini saya kira menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana kita merekatkan persaudaraan, menyatukan tekad, menyatukan persatuan dan persahabatan di antara kita, bahwa kita adalah sebagai bangsa besar yang mampu untuk melewati onak dan duri dari sekian banyak ujian gitu ya. Dan kita punya sejarah yang panjang bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan, dan kita sudah merdeka dan kita perlu mempertahankan dan perlu untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan dan capaian-capaian yang mampu untuk bersaing di tingkat dunia, dan kita menjadi contoh bagi bangsa Indonesia, khususnya kerukunan umat beragama. Kita ini sebagai negara dengan latar belakang etnis, budaya, agama, bahasa yang rukun, harmonis, ini dijadikan sebagai laboratorium kerukunan umat beragama yang banyak negara-negara di dunia barat, di dunia timur, bahkan juga sangat mengagumi terhadap kehidupan kehidupan beragama di Indonesia.
1: Ya. Tema peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini kan Indonesia berdaulat, adil dan makmur ini, Pak Tobib ya. Yang juga diusung dalam
3: sekali
1: kegiatan ini. Apa makna utamanya, Pak, yang bisa disampaikan?
3: Iya, kita ingin mencapai pada titik di mana kita menjadi bangsa yang berdaulat, berdaulat dari sisi pangan, berdaulat dari sisi politik, berdaulat dari sisi pendidikan, dari semua hal kita ingin mencapai pada kedaulatan dan juga mencapai pada adil dan juga kemakmuran. Pemerintah saya kira sedang berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita para founding fathers kita untuk mencapai pada tingkatan di mana bangsa kita ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi, untuk mencapai pada tingkat yang sana. Dan tentu saja kita membutuhkan sinergitas dan kerjasama dari masyarakat dan juga dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap kesejahteraan. Saya kira ini kita perlu dukung dan kita perlu memberikan support dari sisi doa dan harapan-harapan kepada Allah dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin. Apakah zikir dan doa kebangsaan juga akan menjadi agenda rutin setiap tahun nanti, Pak?
3: Untuk saat ini memang setiap tahun itu kan ada doa-doa ya, apa doa bersama tahun lalu ini juga bagian. Nah, cuman ini dipusatkan di Monas dan levelnya lebih besar lagi dan melibatkan banyak masa ya. Kita berharap ini menjadi satu titik awal kemeriahan peringatan 17 Agustus ini.
1: Ya.
3: Insyaallah ya. Gitu.
1: Artinya kalaupun digelar tahun depan juga sebagai pembuka dalam bulan kemerdekaan juga, begitu Pak Tobib?
3: Ya, mudah-mudahan begitu ya. Setidaknya kami ini mendapatkan amanah untuk melaksanakan ini dari bekerjasama dengan teman-teman sekretariat negara dan juga teman-teman dari Komdigi juga ya, dari Bakom yang juga menjadi bagian dari kerjasama kita.
1: Ya. Pesan Kementerian Agama agar semangat kebangsaan tidak berhenti hanya pada momentum acara seperti ini, Pak. Apa yang bisa disampaikan?
3: Mari kita wujudkan bersama persaudaraan, persatuan, dalam wujud yang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, mulai dari hal yang kecil ya, bahwa persaudaraan, persatuan, saling kita membantu, saling kita peduli, kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Tidak perlu menunggu untuk kapan kita memiliki otoritas atau memiliki kemampuan keuangan, tapi kita sekecil apapun kita bisa lakukan untuk kebersamaan, untuk persaudaraan kita.
1: Ya, terakhir Pak Tobib, harapan besar dari ya. Kementerian Agama bagi bangsa Indonesia melalui doa bersama yang akan dipanjatkan sore hingga malam hari nanti, Pak.
3: Harapan besar kita adalah kita tetap menjadi bangsa yang rukun, menjadi bangsa yang harmoni. Terus kita menjaga persaudaraan karena itu adalah dasar dari satu proses pembangunan. Kerukunan adalah syarat utama pembangunan kita yang kita harus pertahankan agar kita mampu untuk mencapai pada cita-cita tertinggi kita. Baik. Itu saya kira pesan kami. Tetap kita semangat untuk menjaga keragaman, menjaga perdamaian.
1: Ya. Sampai. Baik. Pak Tobib Al-Asyar, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah sama-sama. Berbincang bersama kami Pro 3 ya. RRI siang hari ini Pak. Wassalamualaikum.
3: Ya, sama-sama. Wassalamualaikum.
1: Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Tobib Al-Asyar, kami berbincang terkait dengan acara zikir dan doa kebangsaan yang mewarnai pembuka bulan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Wawancara Pro 3.

0: Polda Metro Jaya menyiapkan 21 titik kantong parkir untuk peserta zikir dan doa kebangsaan di Monas hari ini. Fasilitas tersebut disediakan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas. Polisi juga membagi lokasi parkir berdasarkan asal kedatangan peserta dari berbagai daerah. Peserta dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diarahkan menuju kantong parkir yang telah ditentukan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Hermanto mengatakan, polisi telah melakukan sterilisasi kawasan Monas sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Untuk akses masyarakat dibuka melalui pintu timur, pintu tenggara, dan lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau IKADA. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Menjelang pelaksanaan acara zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Polda Metro Jaya menyiapkan pengamanan dengan mengerahkan 1.263 personel gabungan. Personel yang berasal dari unsur Polda Metro Jaya, TNI dan pemerintah daerah akan ditempatkan di sejumlah titik strategis kawasan Monas untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Dan peringkat pertiga, kita ikuti kembali pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, terkait Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas jelang zikir di Monas sore hari nanti.
5: Tentang pengamanan zikir dan doa kebangsaan di Monas ya, hari Sabtu 1 Agustus akan dilaksanakan zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81. Sebanyak 1.263 personil gabungan terdiri dari Polda Metro Jaya serta TNI dan pemerintah daerah. Beberapa akses masuk keluar yang sudah disiapkan di pintu timur laut Monas, pintu tenggara Monas, pintu lapangan IKADA, dan pintu barat Monas. Sementara itu pintu barat laut Monas diperuntukkan bagi presiden dan wakil presiden serta tamu undangan VVIP dan VIP. Personil ditempatkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk kegiatan aktivitas masyarakat secara rutin. Disiapkan kantong-kantong parkir, termasuk melaksanakan deteksi dini, langkah-langkah upaya sterilisasi lokasi, serta pengamanan terbuka dan tertutup. Untuk pengamanan ataupun rekayasa arus lalu lintas, tetap dilakukan melihat situasi dan kondisi terkini. Artinya, yang pertama memberikan akses kepada para peserta dalam yang hadir dalam doa dan doa bersama di zikir di Monas. Yang kedua, terhadap seluruh masyarakat yang melaksanakan aktivitas secara rutin. Ini juga harus diperhatikan sehingga tidak terganggu dalam melaksanakan aktivitas. Kita sama-sama berharap kegiatan doa dan zikir bersama dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat sama-sama berjalan dengan aman, tertib, dan dapat dikendalikan.
4: Demikian tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya terkait dengan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan yang akan digelar sore hari nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat untuk memeriahkan HUT ke-81 RI, serta meminta masyarakat untuk mengibarkan bendera selama bulan Agustus. Fitra Jayadi dari RRI Takengon melaporkan.
6: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan yang dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Hai Lioga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Hai Lioga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
7: Tanggal 1 Agustus itu kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
6: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
8: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita berkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
6: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dan pendengar, kini kami akan menuju ke rekan kami di ruang gatekeeper yang akan menyampaikan berbagai agenda nasional yang telah disiapkan untuk menyemarakan perayaan kemerdekaan 2026 bersama dengan rekan saya Ade Kurnia. Ade, agenda nasional apa saja ini yang sudah disiapkan dalam rangka menyemarakan perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini?
0: Ya Rudy, berbagai agenda nasional telah disiapkan oleh pemerintah Indonesia ini untuk merayakan perayaan kemerdekaan tahun 2026. Di antaranya hari ini, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat akan diadakan doa kebangsaan dan zikir bersama yang digelar di Monumen Nasional. Dalam acara itu nantinya juga akan ada penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan yang dinilai memiliki jasa, prestasi, dharma bakti, dan kesetiaan luar biasa kepada bangsa dan negara. Kemudian nanti pada tanggal 14 Agustus 2026 akan ada pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI. Dan selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2026, pemerintah nanti akan menggelar ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2026, diadakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka. Dan ada juga nantinya pesta rakyat yang akan berlangsung di Monumen Nasional dan Bundaran HI dari pagi hingga malam hari. Dan untuk menutupnya nanti pada tanggal 30 Agustus 2026 akan diadakan lomba lari atau merdeka run di depan Istana Merdeka. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk masyarakat yang ingin menghadiri upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka secara langsung di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2026. Demikian Rudy, berbagai agenda dan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Semoga semangat kemerdekaan tidak hanya hadir dalam perayaan, ya, tapi juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat persatuan, gotong royong, dan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa kita.
4: Ya. Kelihatannya ada yang paling ditunggu nanti pesta rakyat ya, dari pagi sampai malam hari itu ya, di kawasan Bundaran HI. Dan iya, pasti banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk ikut merasakan pesta rakyat yang betul-betul dapat dirayakan atau dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ngomong-ngomong, nanti mau kesana enggak, Ade, pas pesta rakyat nanti?
0: Kita rencanakan ya, Rudy ya. Semoga tertib dan aman untuk kita menyaksikannya nanti.
4: Iya. Terima kasih Ade Kurnia di ruang Gatekeeper yang telah menyampaikan agenda nasional, dan nanti pun diharapkan partisipasi Anda juga, silakan untuk bisa bergabung dalam agenda nasional tersebut. Mulai nanti sore ada zikir dan doa kebangsaan yang akan digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kemudian juga upacara detik-detik proklamasi yang selalu menjadi bagian dari sorotan masyarakat ingin melihat secara dekat di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Dan yang tidak kalah serunya adalah pesta rakyat yang nanti akan juga digelar pada akhir bulan Agustus ini di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI dari pagi hingga malam hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung atau ingin menghadiri zikir dan doa bersama, terus memantau perkembangan ataupun memantau rekayasa lalu lintas, karena kawasan Monas akan ditutup sementara, akan disterilkan. Jadi ada titik-titik parkir yang dapat digunakan oleh pengunjung, oleh peserta yang nanti akan ambil bagian di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Anda terus dapat melihat perkembangan atau mengikuti dari siaran kami yang nanti akan kami informasikan titik-titik mana saja. Reporter kami nanti juga akan memberikan arahan atau memberikan informasi terkini terkait dengan pelaksanaan kegiatan zikir dan doa bersama dan titik-titik kantong parkir mana yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Dan tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan berlanjut dengan informasi dan juga perbincangan lainnya.

pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan akan mencabut izin edar beras fortifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dan memproses secara ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan hal tersebut menyusul adanya temuan terhadap pengawasan dan pengujian laboratorium beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang tidak memenuhi ketentuan. Temuan itu juga segera ditindaklanjuti Menteri Pertanian dengan meminta langsung jajaran Bapanas untuk segera melakukan pencabutan izin edar terhadap merek beras yang terbukti tidak sesuai persyaratan. PT Kereta Api Indonesia Persero terus memperkuat layanan kereta api untuk mendukung mobilitas masyarakat di berbagai kawasan aglomerasi melalui jaringan komuter lokal, regional, dan kereta bandara yang terintegrasi. Vice President Corporate Communication KAI, Ana Purba, mengatakan layanan kereta api dirancang mengikuti karakter mobilitas masyarakat yang semakin terhubung antar kota dan antar kabupaten untuk bekerja, belajar, berdagang, serta berwisata. Dan ia juga menegaskan, KAI akan terus memperkuat layanan melalui evaluasi operasi, peningkatan kapasitas, integrasi antar moda, dan pengembangan fasilitas agar konektivitas kawasan aglomerasi semakin mendukung mobilitas masyarakat di berbagai daerah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Kesehatan Italia memprediksi 23 dari 27 kota besar di negara tersebut akan berada dalam status siaga penuh untuk bersiap mengalami tingkat bahaya tertinggi akibat gelombang panas. Suhu udara diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya gelombang panas keempat yang melanda Italia pada tahun ini dan yang mengindikasikan keadaan darurat gelombang panas yang berkepanjangan dengan risiko tinggi terhadap kesehatan, bahkan bagi anak-anak muda yang berada dalam kondisi sehat sekalipun. Gelombang panas tahun ini juga diduga telah menyebabkan sejumlah kasus kematian. Selain kebakaran hutan dan kekeringan, cuaca ekstrim tersebut juga menimbulkan masalah besar bagi dunia usaha, khususnya di sektor pertanian. Informasi dari dunia olahraga, Mykhailo Mudryk mengungkapkan rasa senangnya karena kembali memperkuat Chelsea setelah proses banding kasus doping yang dinyatakan selesai oleh Federasi Sepak Bola Inggris atau FA. Proses disipliner tersebut berakhir setelah Mudryk mengakui pelanggaran aturan anti-doping dan menerima masa skorsing yang telah dijalaninya. Mudryk juga mengakui masa skorsing akibat kasus doping menjadi periode tersulit dalam karirnya. Namun winger Chelsea tersebut bersyukur saat ini dirinya bisa kembali bermain.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.
1: Kepada bendera merah putih, hormat!

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia,

0: Indonesia menyapa siang.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya mulai berlaku 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri menegaskan pihaknya siap membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Hal ini dilakukan sebagai upaya membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini, Sabtu 1 Agustus 2026, setelah mengalami tren positif dan harga logam mulia tersebut kembali turun Rp20.000 per gramnya. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kini kami kembali hadir dalam segmen Geliat UMKM Nusantara. Kami akan berbincang nanti bersama dengan pelaku UMKM di siang hari ini untuk mengetahui bagaimana perjuangan ataupun langkah mereka dalam beraktivitas sebagai pelaku UMKM yang tentu diharapkan dapat menjadikan atau memberikan inspirasi bahkan motivasi bagi pelaku UMKM lainnya. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama owner Mantra Puspa yang merupakan produk mahar bunga asli di Kota Padang, Sumatera Barat, Majesty Amina atau Mbak Esti. Mbak Esti, selamat siang.
6: Iya, siang Mas Rudi.
5: Iya, kabar baik Mbak Esti ya.
6: Alhamdulillah.
5: Selain dengan Mbak Esti, owner dari Mantra Puspa, kami juga sudah tersambung bersama dengan owner Aprilia Mahar Design yang juga merupakan produk mahar pernikahan dan hantaran di Tangerang Selatan bersama dengan Apriliana Demita atau Mbak April.
6: Ya, betul, Mas.
5: Mbak April, selamat siang.
6: Ya, Mas Rudi.
5: Ya, namanya nama bulan, berarti lahirnya Februari, Mbak ya? Enggak ya?
6: April, Mas.
5: April ya, oke. Dan pendengar, nanti kami akan ngobrol banyak tentang dua pelaku UMKM dalam Geliat UMKM Nusantara. Jadi tetaplah bersama kami.
7: Catatan peristiwa.
8: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kita lanjutkan Geliat UMKM Nusantara bersama dengan owner Mantra Puspa yang merupakan produk mahar bunga asli Kota Padang, Majesty Amina atau Mbak Esti, dan juga bersama dengan owner Aprilia Mahar Design, produk mahar pernikahan dan hantaran di Tangerang Selatan, Apriliana Demita atau Mbak April. Saya ke Mbak Esti dulu nih. Halo Mbak Esti.
6: Iya Mas Rudi.
5: Iya Mbak Esti, apa sih yang membuat Mbak Esti untuk memulai merintis usaha mahar yang terbuat dari bunga asli ini?
6: Itu sebenarnya berawal dari COVID ya Mas Rudi, di mana orang-orang jadi tambah kreatif ya pas COVID. Kebetulan aku dari kuliah itu emang udah hobi berkreasi sama bunga asli atau pressed flower dan dried flower. Okay. Nah, karena hobi itu makanya jadilah awalnya bahkan produk pertamanya itu jewelry, sampai akhirnya beralih ke produk frame mahar yang sekarang.
5: Oke, dan ini produk-produknya bisa Anda juga saksikan ini, pendengar ataupun juga pemirsa RRI.net yang kami tayangkan melalui RRI.net. Jadi sepintas tadi itu produk-produk dari Mbak Esti tadi. Oke, Mbak Esti, kok milihnya bunga asli sih? Kan sudah ada bunga sintetis ini yang juga sudah umum, bahkan juga bagus-bagus lah begitu kalau bunga sintetis ini.
6: Karena memang unik aja sih Mas, apalagi kan bunga-bunga ini kita bisa lihat sehari-hari gitu. Gimana awalnya kita ngelihat bunga ini ada di halaman kita, biasa kita lihat, terus bisa kita keringkan sampai kita jadikan frame. Jadi memang keunikannya ini yang mana bentuknya itu, bentuk dan warna dari masing-masing bunga itu bahkan bisa berbeda-beda. Jadi nggak bisa sama dengan orang yang lain. Kayak gitu sih Mas, poin utama dari... perbedaan mantra puspa dengan frame mahar lain.
5: Oke, tadi kan dikatakan mulai ini hobi dan sudah mulai mencoba ketika COVID-19 berapa tahun yang lalu ya. Itu belajar khusus atau memang hobi belajar sendiri atau otodidak ini? Dari sisi merangkai memang, mahar bunga ya?
6: Iya Mas, belajar sendiri aja. Bahkan dulu waktu produk awalnya itu adalah perhiasan resin. Nah, jadi suka belajar, suka ngulik-ngulik itu resin sampai akhirnya nyoba ke akrilik, media akrilik ini Mas.
5: Oke, jadi sekarang sudah betul-betul sudah inilah yang dari proses perjalanan selama ini ya.
6: Iya Mas.
5: Iya, biasanya setiap minggu, setiap bulan itu memang ada pemesanan khusus untuk mahar.
6: Ya,
5: sering atau pemesanannya frekuensinya berapa banyak dalam satu bulan ini?
6: Dalam satu bulan bisa memang fluktuatif ya Mas, karena di usaha di bidang wedding ini kan ada tahunan, ada musim nikah, ada musim gak nikah. Kalau lagi rame-ramenya alhamdulillah bisa 300 pieces. Kalau misalnya lagi musim-musim sepi kayak kemarin habis Idul Adha itu bahkan bisa turun sampai 100. Jadi memang fluktuatif sekali tiap bulan Mas.
5: Saya baru tahu nih ada musim gak nikah nih ya, baru tahu nih. Ada ini, oke.
6: Misalnya kalau rame itu sebelum bulan ini ya Mbak April, bulan-bulan sebelum Ramadan.
5: Oh itu rame ya, itu? Mbak. Itu ramenya?
6: Iya, itu musim nikah itu.
5: Oke, ya. Nah untuk satu produk, satu pesanan, proses pembuatnya berapa lama ini Mbak Esti?
6: Kebetulan karena frame mahar kita itu kan memang simple, medianya simple. Tinggal tempel-tempel aja. Jadi sebenarnya kita juga ada pengerjaan kilat itu 2 hari udah bisa dikirim.
5: Oh iya.
6: Tapi kadang kita ya 2 hari sudah bisa dikirim, tapi kadang kalau ada antrian atau karena mantra puspa itu custom kan, jadi ada beberapa yang bahannya harus di pre-order dulu. Nah makanya kita kasih lama PO 2 minggu. Wow. Jadi 2 minggu sampai 2 hari tergantung bahannya tersedia atau enggak.
5: Nah itu tantangannya. Simpen dulu ya Mbak ya, kita nanti ngobrol lagi. Sekarang saya ke Tangerang Selatan sama Mbak April nih. Mbak April, ya, kalau Mbak April sendiri mulai usaha mahar dan hantaran ini mulai kapan ini Mbak?
9: Di tahun 2016. Oh. Tapi memang sebelum saya ke mahar sama serahan ini, saya udah menggeluti di pernikahan tapi di henna art.
5: Henna
9: itu
5: art.
9: Udah di 2013.
5: Henna art itu yang di tangan itu biasanya ya?
9: Ya betul.
5: Di gambar itu ya?
9: Iya betul, itu udah dari 2013.
5: Oke, terus kok bisa dari menggambar di tangan langsung berupa produk seperti ini, gimana ceritanya itu Mbak?
9: Jadi ketika menghena pengantin itu kan dari rumah ke rumah tuh, itu kan sudah berjalan. Kala itu kan henna mungkin tidak se-booming banget sekarang. Tapi memang itu menjadi sesuatu yang kayak harus di beberapa wilayah. Misalnya kayak masyarakat Sumatera misalnya, yang Padang mungkin ya Mbak ya, Aceh gitu kan. Itu masyarakat Sumatera, Minang tuh pasti mereka di henna. Terus masyarakat Arab, kemudian orang India, Aceh tuh. Jadi dulu pun henanya sudah menjadi sebuah rutinitas yang memang sudah banyak juga gitu ketika saat itu. Di rumah pengantin, saya ketemu nih mahar ini gitu. Nah dari situ saya lihat kayaknya saya ngerasa saya bisa masuk ke sini gitu. Karena memang dulu ketika sekolah, saya kerjanya ngerjain mading sekolah. SMP SMA tuh terjunnya di ekskulnya mading sekolah. Jadi mading sekolah dan sebagainya. Kalau dulu saya ngerjainnya lukis sepatu. Kalau waktu sekolah saya usaha lukis sepatu. Kemudian emang udah di bidang art sih sebenarnya dari dulu.
5: Grafis lah ya Mbak pokoknya ya.
9: Iya, passion sama feelnya udah di situ. Nah ketika habis henna itu, saya ngerasa saya mampu. Nah akhirnya saya coba bikin gitu, saya bikin sampel dan saya menawarkan customer henna saya untuk sekalian nggak sama maharnya gitu.
5: Oh, jadi dari situ mulainya. Mahar ini artinya tempat maharnya kan?
9: Jadi yang in frame itu, jadi yang uang secara simbolis itu diletakkan di frame. Kalau dulu belum simbolis, masih asli, masih boleh. Makin berjalan waktu,
5: sekarang simbolis.
9: Jadi secara simbolis aslinya dipergunakan gitu.
5: Jadi di sekarang berupa simbolis itulah mahar
9: simbolis
5: nanti yang
9: gitu.
5: Di iya, iya.
9: Betul.
5: Saya pikir nyiapin mahar, bingung juga saya tadi kan.
9: Ya, simbolisnya aja, Mas.
5: Simbolisnya aja sekarang
9: ya,
5: sudah ke sana ya. Atau
9: ya,
5: atau trennya itu sudah berupa simbolis dalam pemberian maharnya itu sendiri. Nah, itu biasanya idenya dari mana? Misalnya ada klien datang yang sudah ada contohnya atau memang mereka bisa custom sendiri itu, Mbak?
9: Dua-duanya. Dari saya sendiri sebagai seniman maharnya, kan saya upgrade juga skill dan desain dengan menyiapkan berbagai macam tema. Itu biasanya menyesuaikan dari zaman dulu sampai sekarang itu temanya terus berubah-ubah. Dulu yang awalnya dulu tuh masih uang asli, dulu tuh uang asli dibentuk burung, dibentuk
5: Iya,
9: dibentuk ini itu gitu kan. Nah, makin ke sini itu ternyata trennya sudah berubah. Jadi kami senimannya ini mengikuti zamannya gitu.
5: Okay.
9: Kalau kita mau tetap bangkit, maksudnya kita tetap tetap berada di pasarnya, kita harus ikuti pasar saat ini
5: apa
9: sedang
5: maunya?
9: Berada di mana gitu. Jadi saya bersama tim crafter saya, saya ngeriset, saya bikin lagi. Makin ke sini ternyata orang sudah mengabaikan bentuk yang dulunya uang dibentuk burung dan segala macam.
5: Sekarang
9: tuh lebih ke properti hiasan jadinya. Lebih mengutamakan hiasannya yang bagus. Kemudian si simbolisnya, misalnya nominal uangnya, itu cuma disusun aja, digulung aja gitu. Jadi hiasannya sekarang.
5: Lebih ke
9: gitu.
5: Artnya ya, gift, berupa giftnya itu artnya di situ ya. Oke. Kalau hantaran itu kan macam-macam tuh. Biasanya kalau ada orang nikah itu kan banyak sampai berbaris-baris itu hantarannya itu. Atau seserahan kan itu.
9: Ya.
5: Nah itu apanya yang dijual atau produknya berupa apa ini?
9: Kalau seserahan, kami lebih memudahkan customer yang tadinya mereka tuh kalau mau seserahan kan harus misalnya mendekor. Ketika mendekor tuh mereka harus memikirkan boxnya, harus memikirkan hiasan bunganya dan ini itunya. Nah di sini kami menyediakannya, memudahkan. Jadi kita siapkan box dalam bentuk sewa, kemudian mereka antar barang-barang semua seserahannya ke kita, nanti kita hiaskan. Nah, jadi mereka trimnya udah beres, udah jadi gitu.
5: Okay.
9: H-2 udah bisa diambil, nanti H+2 atau H+3 udah kembali lagi boxnya ke kita. Terus aja rutinitas gitu. Jadi kita memudahkan para calon pengantin yang misalnya mereka bingung, ini baju mau digimanain, ini pengat alat sholat mau diapain, mau gimana. Mereka pengen bagus, tapi nggak punya kemampuan, atau biayanya mungkin kalau misalnya harus beli juga mahal, jadi kita siapkannya sewa gitu.
5: Artinya menyiapkan dari sisi desainnya yang bagus.
9: Betul,
5: ya, dari Mbak Esti tadi ataupun Mbak April tadi ya. Sebelum ke Mbak Esti nih, harganya berapa itu Mbak?
9: Untuk yang mana nih? Mahar? Nah,
5: mahar dulu deh, mahar.
9: Kalau untuk mahar, kebetulan saya tadi karena desainnya variatif, dan juga variatif tuh dari segi jenis frame.
5: Jenis frame
9: ukuran.
5: Ya? Okay.
9: Jenis frame, ukuran, dari yang mulai terkecil sampai terbesar.
5: Terkecil tuh berapa, terbesar berapa ukurannya nih?
9: Terkecil di 20x20.
5: Oke, okay. Yang terbesarnya?
9: Dengan frame kayu. Terbesarnya di 50x70.
5: 50x70, oke.
9: Okay. Ya betul.
5: Nah
9: yang terkecil itu kita di harga 229.000.
5: Yang
9: terbesarnya sampai di harga 2.200.000.
5: Berapa lama itu? Kalau misalnya nih, saya datang, Mbak, saya mau pesan nih, berapa lama itu, Mbak?
9: Tadi tergantung ambil desainnya yang apa. Kan ada yang desain juga ada yang easy, medium, sama yang hard.
5: Oh, jadi bukan gitu. Tergantung, berapa nih maharnya nih orang? Harganya sesuai gitu, enggak ya?
9: Jadi saya sudah punya harga
5: untuk
9: desain ini harganya segini.
5: Misalnya, dan standar yang paling paling sederhana. desain paling sederhana?
9: 229.
5: 229 untuk maharnya. Yang rumit?
9: Yang rumit tadi itu di 2 juta sekian.
5: 2 juta
9: itu
5: sekian.
9: Karena ukurannya juga besar, terus bahan yang dipakainya banyak,
5: ya.
9: Frame-nya besar dan lama pembuatannya bisa 2 sampai 3 hari.
5: 2 sampai 3 hari. Kalau yang kecil-kecil gitu berarti 1 hari beres dong ya.
9: 1 hari selesai. Ya, jadi saya ada beberapa, saya mentargetkan satu pesanan itu 1 hari selesai.
5: Wow, oke. Okay.
9: Kalau yang medium, tapi kalau yang easy paling 1 hari 2 lah gitu.
5: Iya.
9: Per orang.
5: Ya, silakan ini pendengar, mungkin Anda ingin merencanakan untuk hal-hal yang seperti ini, seserahan, mahar, juga bisa bergabung bersama kami atau menanyakan sesuatu mungkin yang ingin Anda ketahui juga. Kami persilakan 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Saya balik lagi ke Padang nih, ke Mbak Esti. Harganya berapa Mbak untuk desain bunga asli ini?
6: Mantra Puspa kebetulan produknya hanya satu jenis ya Mas.
5: Aha.
6: Jadi yang membedakan itu ukuran. Kalau mahar frame itu kita start mulai dari harga 229 sampai kalau ukuran yang besar itu ada 289. Tapi nanti harganya bisa variatif lagi tergantung customernya minta custom tambah. Yeah. Tambah bunga kah atau replikanya ditambah?
5: Iya. Tergantung permintaan lah ya. Karena tapi ngomong-ngomong harga bunga asli itu kan fluktuasi juga harganya. Apalagi sekarang mungkin lebih naik ya.
6: Iya. Nah kalau bunga asli ini kendalanya sebenarnya di musimannya aja sih Mas. Kadang kita kalau Mantra Puspa menggunakan bunga asli mawar sama kosmos itu yang bunga utamanya. Nah itu kan kadang ada musimannya juga. Kadang Mantra Puspa kebetulan ada suppliernya juga, jadi suppliernya itu kadang nanam sendiri, kadang ada yang beli. Nah itu kadang-kadang bunganya udah habis terjual gitu kan, jadi kita harus mencari apa namanya opsi lain.
5: Gitu. Oke. Nah misalnya sudah ada konsumen atau klien membeli, nah gimana menjaga bunga asli ini tetap segar sampai di hari hanya nanti?
6: Ya, sebenarnya ini yang banyak customer kita pun juga salah persepsi ya, Mas. Mm-hmm. Yang kita jual itu adalah dried flower sebenarnya. Tapi karena orang banyak belum familiar dengan istilah itu, makanya kita menggunakan istilah bunga asli. Bunga asli ini bukannya bunga yang langsung dipetik gitu, tapi bunga yang sudah dikeringkan. Nah, kalau Mantra Puspa itu teknik pengeringannya itu press flower. Jadi ditekan gitu, Mas.
5: Oh, press flower.
6: Iya, fresh flower. Okay. Jadi bunganya sudah kering.
5: Ini yang di yang tadi sempat tayang itu hasil fresh flowernya itu, press flowernya. Yang tadi sempat kami tayangkan produknya itu press flowernya ya.
6: Iya, itu bunga kering.
5: Bunga kering. Dikeringkan. Bunganya ya, asli, bunga cuman melalui proses pengeringan.
6: Mm-hmm.
5: Tapi nggak rusak gitu ya.
6: Jadi kalau bunga kering itu dia warnanya tidak akan berubah lagi gitu kan.
5: Oke. Okay. Siapa sih pelanggan yang paling sering mesen produk ini, Mbak Esti?
6: Mantra Puspa, kebetulan kita memang fokusnya jualan online, jadi seluruh Indonesia sampai Malaysia juga. Yang paling banyak itu masih dari daerah Jawa.
5: Daerah Jawa?
6: Nah, itu masih Jawa. Kebetulan kan saya di Padang, justru orang Padang ini mana gitu. Salah pelanggan itu banyak dari Jawa sama Malaysia juga.
5: Berarti kebalik, justru orang Padang pesannya tadi di Mbak April ya. Justru orang-orang yang di Jawa pesannya di Mbak Esti. Iya. Kan tadi pasarnya kebanyakan Sumatera untuk henna tadi. Mbak Esti, ya, kan tadi produknya online. Apa toko online-nya? Instagramnya apa ini?
6: Instagramnya bisa dicek di mantrapuspa.id. Namanya sama dengan Shopee.
5: Oke, okay. Mantra Puspa ya. MANTRAPUSPA mantrapuspa.id. Itu bisa dilihat di sana Instagramnya. Contoh-contoh desainnya juga banyak di situ ya.
6: Iya, sudah lengkap ratusan variasi custom. Silahkan calon pengantin lihat di situ, banyak sekali referensinya.
5: Sekarang ngomong tren desain, yang sedang jadi tren desain itu yang seperti apa ini, Mbak Esti?
6: Sebenarnya kalau dari Mantra Puspa sendiri itu memang mengutamakan desain yang simple-simple aja, Mas. Mm-hmm. Kayak contoh foto produk yang ditayangkan tadi. Nah, jadi simple aja. Tapi juga Mantra Puspa ada beberapa variasi produk yang unik, yaitu bisa menambahkan love story, bisa menambahkan ilustrasi atau gambar pengantinnya sendiri.
5: Oh iya.
6: Bahkan menambahkan kalender itu juga.
5: Oh, bisa juga
6: kalau
5: di situ
6: misalnya
5: ya.
6: Sekarang juga ada banyak calon pengantin itu dia menikah dengan mahar berupa saham. Nah, itu
5: waduh.
6: Bisa di Mandra Vespa ya. Bisa kita cetakkan gambarnya di mahar.
5: Waduh,
6: itu.
5: Saya enggak kebayang
6: ada
5: itu.
6: Yang berupa benda-benda kayak motor,
5: bahkan
6: sertifikat tanah itu juga
5: Iya.
6: Bisa kita custom.
5: Saya nggak kebayang itu kalau bentuknya itu maharnya itu saham ya. Pas dicetak lagi naik, begitu dikasih sahamnya turun. Gimana dong itu ya? Sahamnya anjlok gitu. Repot deh. Oke, saya ke Mbak Apri lagi. Kalau desain hantaran yang ngetren atau desain mahar yang ngetren sekarang, apa yang paling banyak diminati ini, Mbak Apri?
9: Untuk tahun ini lebih masih ke resin dan bunga yang full, lebih ke kayak flowernya tuh full satu frame seperti itu.
5: Oh, oke. Untuk tahun ini. Tapi memang lebih tren atau sekarang banyak klien yang beralih ke hal-hal seperti ini ya. Baik itu mahar hantaran tuh lebih kepada jasa-jasa seperti Mbak Esti ini. Cukup tinggi ya.
9: Iya. Kalau tahun ini tuh lebih kayak resin juga itu, Mbak. Mungkin Besi pernah main resin sebelumnya.
6: Iya.
9: Kalau di mahar kebetulan lagi trending juga untuk seni resin. Itu lagi banyak juga, lagi naik juga.
5: Oke. Artinya permintaan desain tadi lebih banyak daripada yang lain? Atau bahkan mungkin custom itu lebih tinggi?
9: Permintaan karena biasanya pasar sedang menjamur ya. Seperti itu kan. Nah, itu pun kami para penggiat maharnya memang sudah menyiapkan sampelnya juga. Kita sudah membaca nih ketika di akhir tahun, menjelang tahun ini tuh ke arah mana ya
5: permintaan udah bisa customer. Tahu ya.
9: Ya, jadi kita pun sudah siapkan juga.
5: Ya,
9: jadi
5: ya,
9: ketika
5: ya.
9: Customer mau nanya atau custom design, dia udah lihat ini kita, katalog kita,
5: udah
9: yang
5: tahu.
9: Dia mau ternyata ada di sini gitu. Jadi dia kalaupun custom atau request nggak terlalu banyak, paling lebih kayak saya maunya warnanya yang begini, tapi temanya kayak gini ya, gitu.
5: Oke. Instagramnya apa ini, Mbak April?
9: Instagramnya, saya ada banyak Instagram.
5: Waduh,
9: jadi saya,
5: banyak banget ya?
9: Saya bagi-bagi di Instagram ini. Ada Instagram yang utamanya, yang Aprilia Mahar Design, double L.
5: Aprilianya double L?
9: Iya, Aprilia Mahar Design.
5: Mahar
9: itu
5: Design.
9: Yang Instagram utamanya. Selebihnya, seserahan Tangsel itu sendiri, untuk seserahan semua gitu, nanti di situ. Terus, katalog yang mahar itu sendiri itu untuk khusus katalog semua dari semua produk mahar saya masukkan ke situ semua. Karena kan kalau customer yang custom atau order dia diambil sudah, tapi saya simpen untuk fisiknya, untuk itunya soft filenya di katalog itu gitu.
5: Oke, mantap. Mudah-mudahan sukses dan menginspirasi. Mbak April, Mbak Esti, terima kasih banyak ya sudah ngobrol, sudah berbagi, dan mudah-mudahan semakin lancar. Didoakan juga Mbak Esti memperluas usahanya di luar Padang, terus
9: amin,
5: juga Mbak April juga mungkin akan memperluas lagi usahanya ini tidak hanya di Tangsel dan selama ini di Sumatera, mungkin sampai ke Indonesia Timur atau bahkan sampai ke belahan dunia lainnya. Terima kasih. Sudah bersedia
9: Mas
5: untuk ngobrol di program Geliat UMKM Nusantara. Sukses untuk Anda semuanya.
9: Baik, terima kasih Mas.
5: Selamat siang, wassalamualaikum.
9: Siang.
5: Demikian tadi Geliat UMKM Nusantara telah kami hadirkan di sesi Indonesia Menyapa Siang.
10: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
11: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. dengan nama Rokus Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
12: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
10: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
13: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi kami akan hadir kembali dalam Ragam Kuliner Nusantara. Jika tadi kami hadirkan Geliat UMKM Nusantara, kali ini kami akan mengenal Ragam Kuliner Nusantara yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang berikut ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
1: Kuliner khas Ambon tidak hanya dikenal karena cita rasanya yang otentik, tetapi juga karena memanfaatkan bahan baku lokal hasil produksi daerah. Kekayaan pangan lokal diolah menjadi sajian yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkenalkan potensi Ambon kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Lantas, bagaimana perpaduan bumbu dan bahan lokal mampu menciptakan cita rasa khas Ambon yang begitu nikmat dan berkesan bagi para penikmatnya? Dalam Kuliner Nusantara di kesempatan siang hari ini, kami menghadirkan narasumber kami yaitu owner Racik Rasa by Mams Vira, yaitu Vira Mita Mutia Taher. Mbak Vira, selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Iya, kabar baik ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Mbak Mita ini salah satu pelaku usaha di Maluku yang memiliki menu khas Ambon. Bahkan makanannya itu ada risol cakalang, kemudian esteler gulmer saparua, spati sadap atau spaghetti tatihu sambal dabu-dabu. Dan menu-menunya itu diolah dengan bahan yang berasal dari daerah Ambon. Misalnya seperti ikan cakalang, tatihu, dan juga gula merah dari saparua. Itu betul ya Mbak ya?
4: Betul sekali Mas.
1: Oke. Ini menarik nih Mbak. Sejak kapan mulai mencoba atau tertarik mengolah makanan khas Ambon menjadi sebuah usaha kuliner seperti ini?
4: Kalau untuk ditanyanya sejak kapan itu, saya mulainya itu dari 2000, saya tekuni itu dari 2018 ya Mas. Mm-hmm. Jadi di situ saya mulai mencoba untuk jualan online. Dan sebenarnya ada salah satu menu andalan dari Racik Rasa itu namanya Kasbi Cakalang.
1: Bisa diulang?
4: Jadi namanya Kasbi Cakalang. Kasbi Cakalang itu kasbi kalau di Ambon itu kasbi itu singkong.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi kasbi cakalang seperti apa ini, Mbak Vira?
4: Jadi teksturnya itu seperti apa ya? Teksturnya itu kayak kroket gitu.
1: Uh-huh.
4: Tapi dalamnya itu isian dari cakalang rica yang saya buat itu dengan rempah-rempah yang saya campurkan dengan ada cengkeh, ada juga biji pala itu yang saya campurkan di situ, itu juga ada di risol cakalang saya, Mas.
1: Iya. Tapi penasaran saya, apa sih yang membuat bahan lokal seperti cakalang, kemudian tadi saya sebut ada tatihu, gula merah saparua ini dipilih menjadi bahan utama ini, Mbak Vira?
4: Iya, benar sekali, Mas. Mm-hmm. Jadi kalau gimana Mas?
1: Iya, silakan. Kenapa membuat bahan lokal itu menjadi bahan utama?
4: Kalau untuk esteller gula merah saparua itu sebenarnya itu lebih ke esteller yang ada di Makassar. Tapi karena saya posisinya ada di Ambon, di Maluku, saya tuh lebih ke namanya tuh saya namakan dengan gula merah saparua karena memang di sini juga terkenal, di Maluku itu juga terkenal dengan gula merah saparua ya, dan saya juga memakai gula merah saparua di adonan esteller gula merahnya, Mas.
1: Iya.
4: Jadi lebih ke namanya tuh lebih di pokoknya Malukunya ditonjolin banget
1: gitu ya.
4: Iya.
1: Iya. Sebenarnya kan bahan sejenis banyak ya dari daerah lain. Nah, menurut Mbak Fira sendiri dalam usaha kuliner ini apa keistimewaan dari bahan-bahan lokal itu dibandingkan dari daerah lainnya nih, Mbak? Mudahnya
4: Kalau
1: atau memang ada ciri khas yang
4: yang saya
1: kuatnya di situ?
4: Kalau kelebihan tuh rasa-rasa dari rempah kayak cengkeh sama pala itu saya betul-betul nggak bisa dipungkiri bahwa saya bisa mendapatkan rasa itu kecuali memang cuma ada di Maluku.
1: Cuman ada di Maluku, ya.
4: Iya.
1: Kasbi Cakalang, ini awal menemukan resepnya gimana ini? Terus ada lagi tadi
4: ya,
1: yang saya baca itu ada spati sadap. Nah, ini apa ini, Mbak? Ini.
4: Spaghetti sadap itu, apa spati sadap itu spaghetti tatihu. Tatihu itu adalah ikan tatihu. Kalau sebutan dari orang Maluku, tatihu itu ikan tuna. Ikan
1: ikan
4: tuna.
1: Tuna.
4: Jadi,
1: oke.
4: Ya. Jadi spaghetti tatihu sambal dabu-dabu. Jadi kayak gitu. Bentukannya tuh kayak spaghetti tapi sausnya saya lebih ke kayak sambal dabu-dabu.
1: Oh.
4: Terus dicampurin ke spaghetti dan itu enak banget.
1: Ya, jadi spati sadap itu kependekan dari tadi itu ya. Ini.
4: Iya.
1: Ini saya curiga ngasih nama sendiri nih Mbak Fira nih, spati sadap. Makanya saya penasaran nih. Ada spagettinya, ada dabu-dabunya. Oke.
4: Iya.
1: Oke, Mbak, kita izin untuk break dulu sebentar ya, Mbak ya, untuk informasi singkat.
4: Oke,
1: nanti
4: siap.
1: Kita lanjut lagi obrolannya di siang hari ini.
4: Siap,
1: dan
4: pria,
1: tetaplah bersama kami perbincangan bersama dengan owner Racik Rasa by Mams Fira, Firamita Mutia Taher, dalam Kuliner Nusantara akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
0: Kilas Berita.
5: Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan, Kota Sabang memiliki modal besar untuk berkembang sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Potensi bahari, alam, budaya, dan heritage menjadi kekuatan yang perlu dikelola secara terpadu agar memberi dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak dapat hanya mengandalkan keindahan alam. Penguatan transportasi, akomodasi, kuliner, pelayanan, serta atraksi wisata perlu berjalan seiring untuk meningkatkan daya saing Kota Sabang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan ragam kuliner Nusantara bersama dengan owner Racik Rasa by Mams Fira, Firamita Mutia Taher. Terima kasih Mbak Fira masih bersama kami. Mbak, di sini saya sudah punya gambaran. Artinya perpaduan antara bahan baku lokal disajikan atau dikolaborasikan dengan menu-menu modern. Begitu ya Mbak ya?
4: Ya.
1: Nah,
4: begitu.
1: Iya, gimana?
4: Itu konsepnya kayak gitu, Mas.
1: Konsepnya seperti itu. Caranya imbangkan rasa tradisional Ambonnya tetap ditonjolkan, tetapi dia disajikan dalam sajian yang dikemas lebih modern, gimana ini, Mbak?
4: Ya, kalau menurut saya kalau sampai ke tahap itu sudah dari kreatif, maksudnya dari saya pola berpikir saya sendiri itu. Itu betul-betul dari saya yang mikirnya kayaknya bagus nih kalau nanti namanya dibikin kayak gini, terus unik gitu kan. Tapi selain itu ya Mas, menurut saya dari mau nama jualan kita unik atau semua itu kembali, apalagi kita ada di bidang kuliner. Kuliner itu yang sangat diutamakan itu adalah rasanya.
1: Betul, jadi rasa itu tetap utama ya, walaupun namanya apa. Packagingnya seperti apa, tetap rasanya yang diutamakan.
4: Rasanya yang diutamakan. Iya. Jadi kalau kita ngomong ke orang-orang soal relasi dalam hal kita membangun usaha bagian bidang kuliner ini, kalau untuk mengutamakan relasi itu sangat penting banget untuk kita ya sebagai pengusaha kecil-kecilan seperti ini. Tapi semua itu kembali lagi ke rasa. Karena kita meyakinkan customer yang benar-benar kita nggak kenal sama sekali, cuman satu bukti yang bisa kita yakinkan ke mereka yaitu dari rasa rasa jualan yang kita kasih ke mereka gitu ya kan.
1: Dan ini kami juga tampilkan gambar dari menu-menu yang ada di Racik Rasa. Wah, memang mantap banget ya, apalagi kasbi cakalangnya tadi, risol cakalangnya. Ini ngomong-ngomong respon yang paling sering muncul dari pembeli ketika mungkin pertama kali mencoba menu-menu dari Mbak Vira gimana ini, Mbak?
4: Jadi kalau kasbi cakalang ini dia punya ceritanya agak unik ya, Mas. Kasbi cakalang itu sebenarnya hasil dari kalau dibilang plagiat juga awalnya kan saya pernah diundang podcast juga di RRI Maluku. Saya ngomong kalau itu adalah hasil dari plagiat saya, tapi ditegur nggak bisa dibilang plagiat karena secara tidak langsung saya nggak pernah menanyakan untuk koki hotel tersebut bagaimana proses pembuatannya. Itu cuma insting saya aja sendiri, Mas.
1: Jadi itu adalah cara inspirasi.
4: Jadi kasbi cakalang itu emang benar-benar dari yang saya buat itu saya percobaan 3 kali pembuatan sampai akhirnya jadi. Jadi biasanya kalau mereka yang belanja itu selalu orang-orang customer saya, bahkan saya meyakinkan dari segi pemasaran di luar dari menu hotel tersebut, orang-orang memikir pikiran orang-orang di luar sana pikirnya dari pihak hotel yang plagiatin punya saya. Berarti saya berhasil dari segi pemasarannya.
1: Iya. Yang menjadi signature dari Racik Rasa apa? Atau menu apa yang paling banyak diminati pembeli sejauh ini, Mbak Vira?
4: Mas, kalau pertanyaan itu sejauh ini, alhamdulillah bukannya saya mau peres, tapi dari semua menu itu mereka tuh punya kekuatan masing-masing, Mas.
1: Oh iya, apa misalnya?
4: Iya.
1: Risol cakalang itu tinggi
4: risol
1: juga berarti.
4: Risol cakalang, risol cakalang saya, ada juga risol coklat saya juga itu esteller gula merah itu luar biasa.
1: Esteller gula merah itu pakai gula merah asli sana lagi ya, yang Mbak kasih nama Saparua. Gula merah Saparua. Kasbi cakalangnya?
4: Kasbi cakalang itu bestsellernya Racik Rasa by Mams Vira.
1: Wah, iya, saya kelihatan di package seperti itu dikasih saus sambal begitu ya. Kalau spati sadapnya gimana? Tinggi juga.
4: Kalau itu memang benar-benar kalau menu itu emang saya cuman khusus kalau ada event besar, itu baru saya buat. Tapi kalau antusias customer-customer dari Racik Rasa by Mams Vira itu yang saya sangat apresiasi dari mereka. Mereka tuh sangat-sangat mempercayakan semua apa yang saya produksi. Bahkan di mana mohon maaf ini saya harus ngomong, biasanya kalau ada event terus ada yang nitip jualan mereka ke saya, itu customer saya sampai harus nanya, "Kakak ini beneran Kakak yang buat?" Sampai kayak gitu.
1: Sampai seperti itu. Jadi curiganya udah tahu lah ya bedanya begitu ya.
4: Iya, mereka udah tahu banget
1: mana yang asli buatan dari Racik Rasa, mana yang bukan. Itu kisaran harganya berapa ini, Mbak Vira? Mau risolnya?
4: Kisaran harga.
1: Kasbinya?
4: Kisaran harga. Kalau bicara harga ya, Mas, memang Racik Rasa tuh lumayan sangat-sangat harganya tuh agak-agak gimana ya, kalau dibilang di Ambon tuh ya lumayan mahal lah. Tapi yang saya apresiasi ya begitu lagi.
1: Ada uang, ada rasa dong, kan begitu ya.
4: Iya, mereka tuh antusias banget, mau seberapapun mereka pasti beli. Kalau kasbi cakalang satu porsi itu 35 ribu.
1: Isi 4. Oke.
4: Ya.
1: Kalau untuk yang apa spati sadapnya tadi itu?
4: Spati sadap itu 35 ribu juga. Kalau ada tambahan toppingnya berarti 45.
1: Wow. Jadi masih sangat terjangkau dong dengan harga. Kita bisa menemukan perpaduan dari bahan lokal yang keren dipadukan dengan kuliner-kuliner yang modern. Nah, harapan ke depan ini untuk kuliner khas Ambon sendiri makin dikenal luas sampai ini. Ini kan salah satu Mbak Virati yang memperjuangkan, memperkenalkan, memperluas untuk pengenalan makanan lokal tetapi disajikan dengan kekinian. Gimana, Mbak?
4: Ya. Harapan terbesar saya untuk produksi jualan-jualan saya pun itu bukan cuma saya sendiri ya, mungkin teman-teman UMKM bagian kuliner yang lain juga mungkin bisa bisa punya harapan yang menurut saya sesuatu yang bisa kita capai itu semua berawal dari mimpi ya Mas.
1: Iya.
4: Jadi harapan saya tuh kayak gini ya. Kenapa sih kita anak-anak Ambon tuh suka banget scroll makanan-makanan yang dari luar daerah, dari luar Ambon, terus bisa belanja. Saya tuh berharap banget semoga kalau memang Recik Rasa by Mams Fira itu bisa menjadi salah satu cemilan atau target dari orang di luar Maluku untuk memesan biar bisa ke bukan cuma di Maluku aja dikenalnya, tapi alhamdulillah sejauh ini untuk jualan saya udah punya customer Mas.
1: Ya.
4: Sudah sampai di Semarang,
1: wow.
4: Bali, Makassar, sama Jakarta.
1: Oke. Dan Instagramnya Racik Rasa by Mams Fira, seperti itu?
4: Iya,
1: oke,
4: seperti
1: itu. Bisa dikunjungi itu pendengar, diintip nanti bagaimana kalau main-main ke Ambon bisa langsung di order di sana. Oke, Mbak Fira, makasih ya. Banyak untuk waktunya sudah ngobrol bersama kami Pro 3 RRI. Sukses selalu Mbak Fira ya, sehat selalu. Selamat siang.
4: Ya. Halo.
1: Ya, terima kasih Mbak untuk waktunya. Ya, demikian tadi kami sudah berbincang dalam ragam kuliner Nusantara bersama dengan owner Racik Rasa by Mams Fira, Fira Mita Mutia Taher. Tetaplah bersama kami, selepas ini rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang dan Indonesia Menyapa Sore.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Indonesia!
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bawah terjadi luar di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hanna Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Sabtu 1 Agustus 2026. Manchester City siap hadapi Inter Milan dalam laga pramusim 2026 di Hong Kong. Lawan Indonesia All Stars, Aston Villa siap beri kejutan di Stadion Gelora Bung Karno. Persebaya Surabaya ladeni kekuatan Port FC di laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Laga dua tim raksasa tersaji di Hong Kong, Manchester City hadapi Inter Milan dalam membuka Tour Asia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Balung Asia kembali memanas. Manchester City dan Inter Milan akan saling berhadapan dalam laga pembuka Tour Pramusim Asia 2026 di Hong Kong malam nanti. Pertemuan dua klub elit Eropa ini menjadi ajang mengukur kesiapan masing-masing tim menjelang musim 2026-2027. Manchester City datang dengan skuad berisi 28 pemain di bawah pelatih baru Enzo Maresca. Tour ini mencakup 3 pertandingan di Hong Kong dan Korea Selatan, dimanfaatkan untuk menyatukan skema permainan dan mengembalikan kondisi fisik pemain. Pelatih Man City Enzo Maresca mengatakan laga ini merupakan kesempatan untuk persiapan musim baru.
2: Tomorrow is the first game. Bagi kami, ini selalu merupakan kesempatan untuk mencoba meningkatkan diri, menjadi lebih baik, dan saya pikir sekarang kita berada dalam proses di mana penting bagi kita untuk dapat memainkan jenis permainan seperti

0: Memiliki kesempatan untuk berada di dalam tempat yang indah seperti ini sungguh sesuatu yang istimewa, dan semoga semua orang akan menikmatinya.
1: We hope everybody's gonna enjoy the match. We hope everybody's gonna enjoy whatever we have at this moment. Even
2: laga ini bukan sekedar pertandingan persahabatan. City ingin mempererat hubungan dengan penggemar Asia Pasifik, sementara Inter memanfaatkan momen untuk menjaga ritme dan memperluas eksistensi klub di pasar internasional. Promosi besar-besaran dari kedua klub turut meningkatkan antusiasme publik. Meski pramusim, laga ini diprediksi berlangsung intens dan menghibur jutaan pecinta sepak bola Asia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, dua tim asal London, Chelsea dan Tottenham Hotspur akan berjumpa dalam laga persahabatan di Sydney, Australia sore nanti. Selengkapnya Nurdian Syahkrisna melaporkan.
1: Yeah, good afternoon everyone. And yeah, no match.
2: Tottenham Hotspur akan menyelesaikan tur pramusim mereka di Australia dengan derby menghadapi rival sekota Chelsea. Tottenham Hotspur saat ini belum terkalahkan dalam 3 laga persahabatan pramusim di bawah asuhan manajer baru Roberto De Zerbi. Mereka membuka tur musim panas dengan kemenangan 1-0 atas MK Dons sebelum bertolak ke Australia. Dalam 2 pekan terakhir, Spurs berhasil mengalahkan Auckland FC dan baru-baru ini mengalahkan Sydney FC melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Meskipun harus menghadapi tapi kelelahan yang cukup parah di dalam skuad, De Zerbi telah membangun momentum yang solid saat mereka berupaya membalas 3 kekalahan beruntun di liga dari Chelsea. De Zerbi dalam jumpa pers menyebut bahwa pertandingan menghadapi Chelsea tidak akan pernah menjadi pertandingan persahabatan. Laga persahabatan, kamu tahu, saat kamu bertanding melawan klub papan atas sekelas Chelsea, itu tidak pernah sekedar laga persahabatan. Bagaimanapun, persaingan di antara para pemain sangat ketat. Kami berusaha meningkatkan kondisi fisik mereka, kami ingin bermain dengan baik. Sepanjang musim ini, kamu akan sering mendengar saya mengatakan bahwa kami harus bermain dengan baik karena saya yakin musim ini kami memang akan bermain dengan baik.
3: From myself, say we have to play well because I believe this season we need to play well.
2: Sementara The Blues Chelsea memasuki derby London dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan menegangkan 6-4 atas Western Sydney Wanderers dalam laga pembuka pramusim mereka. Manajer baru Xabi Alonso menyaksikan penampilan lini serang yang luar biasa yang ditandai dengan hat-trick dalam 9 menit dari Joao Pedro dan gol debut dari Dustan Sutpayev. Meskipun lini depan tampak tajam, Alonso menyoroti kelemahan di lini pertahanan setelah kebobolan 4 gol. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan menghadapi Tottenham Hotspur, Alonso mengatakan dirinya memberikan kebebasan kepada para pemain serangnya untuk mengekspresikan diri di lapangan. Namun, pelatih asal Spanyol itu menegaskan bahwa hal itu tidak boleh mengorbankan disiplin tim secara keseluruhan.
1: I think that discipline gives you freedom.
2: Menurut saya, disiplin memberi Anda kebebasan dan saya yakin bahwa dengan pola yang jelas serta tugas yang jelas, Anda pun memiliki kemampuan untuk menikmati kebebasan.

0: Anda menunjukkan kemampuan pengambilan keputusan, bakat, dan kualitas Anda. Namun, ada prinsip-prinsip yang harus dihormati oleh semua pemain untuk membentuk tim yang baik. Saya yakin semua pemain percaya hal itu karena begitulah sepak bola saat ini. Dan Cole, Joao, Morgan, Jamie, Dastan, semua pemain penyerang, mereka perlu terlibat dalam pola pikir ini dan mereka memang melakukannya.
1: They need to get involved in this mindset. And they are.
0: Laga antara Chelsea dengan Tottenham Hotspur ini akan berlangsung di Stadion Accor, Sydney, Australia, sore nanti pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Ajax resmi mendatangkan gelandang serang Julian Brandt dari Borussia Dortmund dengan kontrak 3 tahun hingga 2029. Direktur teknik Jordi Cruyff mengaku lega setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Dan Brandt memilih Ajax meski ada kesempatan bergabung dengan klub lain. Brandt diharapkan menambah kekuatan skuad Ajax untuk meraih pencapaian maksimal musim 2026-2027. Ia tampil 307 pertandingan bersama Dortmund dengan 57 gol dan 70 assist.

0: Dari ArenaNet. Jessica Pegula melaju ke semifinal DC Open setelah mengalahkan Anna Kalinskaya 6-3, 7-5. Kemenangan ke-6 dalam 7 pertemuan. Pegula mengaku peningkatan servis hasil fokus bersama pelatih dalam 2 tahun terakhir. Dan kini lebih percaya diri mengarahkan servis ke berbagai area. Kemenangan membawa Pegula ke semifinal Washington untuk ketiga kalinya, di tempat ia meraih gelar WTA pertamanya pada 2019. Gelar itu mengubah cara pandangnya terhadap kemampuannya dan menjadi pondasi penting bagi karirnya. Memberinya kepercayaan diri bahwa ia bisa meraih lebih dari sekedar satu gelar.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

di kabar sepak bola tanah air. Pertandingan Pramusim Indonesia All Stars versus Aston Villa berlangsung malam hari ini di Stadion GBK Jakarta. Laga ini merupakan bagian dari tur pramusim Aston Villa setelah juara Liga Eropa 2025-2026. Indonesia All Stars dipimpin pelatih Kurniawan Dwi Yulianto dengan 19 pemain lokal dan asing, Kapten Ezra Walian. Aston Villa datang sebagai juara Eropa, menjadikan laga ini sebagai ujian bagi pemain Indonesia. Pertandingan eksibisi ini menjadi ajang untuk mengukur kemampuan pemain lokal melawan tim Eropa. Laga ini juga menjadi bagian dari rangkaian tur pramusim Aston Villa di Indonesia.

0: Di sisi lain, pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto berharap para pemain dapat memikat klub-klub Spanyol dan mendapat kesempatan berkarir di Eropa. Momentum TC dan uji coba di Spanyol dimanfaatkan untuk memperlihatkan kualitas pemain di depan pencari bakat. Kendala utama pemain Indonesia belum banyak dilirik klub luar negeri adalah kurangnya eksposur. Namun pemain senior memiliki antusiasme tinggi untuk merasakan atmosfer kompetisi di Spanyol. Souto mengatakan ini adalah kesempatan besar bagi mereka dan banyak pemain senior sangat antusias dengan kesempatan berkarir di Spanyol.
1: Saya pikir ini adalah kesempatan besar untuk mereka. Saya pikir juga banyak dari pemain senior kita sangat antusias dengan kesempatan berkarir di Spanyol. Saya berharap kita dapat perhatian dari klub-klub Spanyol.
2: Of course they will get attention from Spanish clubs and I'm willing that some Spanish club invite them to play there.
0: Pengalaman bermain di Eropa diharapkan meningkatkan kualitas individu dan prestasi timnas futsal Indonesia. TC di Spanyol menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan pemain Indonesia di level internasional.

0: Kabar menarik lainnya, PSSI telah menerima permohonan resmi dari lebih dari 10 klub lintas kasta yang mengajukan perubahan nama dan perpindahan markas. Permohonan tidak hanya dari klub papan atas, tetapi juga dari Liga 3 dan Liga 4 berbagai provinsi. Dua klub yang ramai diperbincangkan adalah Malut United diisukan menjadi Jateng United dengan relokasi ke Semarang, dan Adiaksa FC diisukan menjadi Isen Mulang FC pindah ke Palangkaraya. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan usulan ini akan dibahas dan disahkan dalam Kongres Biasa PSSI pada Senin mendatang.
1: Belum, kita belum sampai ke komunikasi dengan Maluku Utara United. Dan kita masih menunggu surat yang lengkapnya dari mereka untuk permohonan perubahan nama. Yang kita terima lumayan di atas 10 kayaknya ini, tapi termasuk Liga 3 juga ada Liga 4.
0: PSSI saat ini masih meninjau dan menunggu kelengkapan administrasi dari masing-masing manajemen klub sebelum mengambil keputusan final pada Kongres. Perubahan identitas klub ini menjadi sorotan karena melibatkan berbagai kasta kompetisi nasional. Keputusan akan diambil setelah verifikasi berkas selesai dilakukan oleh federasi.

0: Masih dari sepak bola tanah air. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya bersiap menghadapi wakil Thailand Port FC pada laga terakhir grup B Piala Presiden yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pertandingan tersebut akan menentukan tim yang berhak menutup fase grup sebagai pemuncak klasemen. Meski telah memastikan tiket ke semifinal, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan fokus tim kini sepenuhnya tertuju pada Port FC. Menurutnya laga itu tetap penting sebagai bagian dari proses mematangkan permainan tim sebelum memasuki fase gugur.
2: So if we want to now play against Persib, we need to be on the first position. If we be on the second, we already know that we're going to play against Persib. On this moment, Persib is the Juara on Super League and signed many players, so they are favorite also for this competition in my point of view. Arema signed also good players and keep good players, don't lose any key player in my point of view, so they have also good team. The other two teams I don't saw yet, I be honest with you, Campinas Rovers and Fortuna team, I don't saw. In my point of view, we need to focus on this moment is the next.
1: Di kubu lawan, pelatih Port FC, Sarawut Tripan, memastikan timnya juga telah melakukan persiapan maksimal. Ia berharap anak asuhnya mampu menampilkan permainan terbaik dan meraih hasil positif saat menghadapi Persebaya. Ia mengaku masih akan memantau kondisi penyerang Bruno yang baru kembali berlatih sekitar 3 pekan terakhir. Ia menyatakan tidak ingin mengambil resiko memainkan pemain yang belum berada dalam kondisi terbaik.
3: We prepare the team for qualify only, but we gonna plan a team, defend and then counter attack.
4: What is your third tip?
1: Persebaya saat ini memimpin klasemen sementara grup B dengan koleksi 6 poin berkat kemenangan atas Persija Jakarta dan PSMS Medan. Sementara Port FC mengemas 4 poin setelah menundukkan PSMS Medan dan bermain imbang melawan Persija. Agustin Irdiani melaporkan.

dari ArenaNet. Harapan Indonesia untuk final ganda campuran Taipei Open 2026 pupus setelah Rehan Naufal Kusaryanto Gloria Emmanuel Wijaya kalah 17-21, 20-22 dari Yuta Watanabe Maya Taguchi asal Jepang di semifinal. Kemenangan menegaskan perkembangan duet baru Jepang dengan pengalaman Watanabe di level elit dipadukan dengan tenaga muda Taguchi. Indonesia kini hanya memiliki peluang di ganda putra melalui Leo Roli Carnando, Daniel Martin yang akan menghadapi Hiroki Okamura, Kyohei Yamashita yang juga dari Jepang di semifinal.

0: kabar dari jelang Asian Games 2026. Kunjungan Chef Domitian CDM Todor Tua Pasaribu ke Pelatnas BMX Racing memberikan dorongan motivasi besar bagi Amelia Norsifa dan tim menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran jajaran pimpinan tim Indonesia di tengah masa latihan dinilai sangat berarti untuk membakar semangat para atlet yang sedang menjalani persiapan akhir. Amelia peraih emas Asian Games Hangzhou menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan dukungan penuh negara. Ia berharap dapat memberikan prestasi terbaik di Asian Games nanti.
1: Udah cukup lumayan matang, kurangnya sedikit lagi, semoga bisa menjaga performa ini. Semoga bisa, ya amin, mendapatkan mengembangkan medali.
0: Kunjungan ini memperkuat komitmen tim untuk memaksimalkan sisa waktu latihan demi mempertahankan dan meningkatkan prestasi. BMX Racing menjadi nomor andalan Indonesia dengan fokus pada peningkatan catatan waktu, ketahanan fisik, dan penguasaan teknik lintasan yang lebih kompetitif. Kita ke kabar terakhir. Ajang Lari Merdekaran 2026 akan digelar pada Sabtu 29 Agustus 2026 sebagai bagian perayaan HUT ke-81 RI. Dengan kuota 8.000 peserta diprioritaskan untuk masyarakat umum. Lokasi start di Istana Merdeka dan finish di Monas. Hari Sabtu dipilih agar tidak berbenturan dengan Car Free Day Minggu. Acara juga mengundang atlet nasional, figur publik, pelaku usaha, dan jajaran menteri. Menpora Erick Thohir menjelaskan ajang ini bertujuan meningkatkan partisipasi langsung warga dalam menyemarakkan Hari Kemerdekaan.
2: Salah satu event yang ditunggu-tunggu karena event ini langsung melibatkan partisipasi masyarakat. Ya, karena pelarinya bukan kita semua, masyarakat ya. Tapi kalau pihak media yang mau ikut lari, more than welcome. Karena dibatasi jumlahnya hanya 8.000. Hadiahnya bagus-bagus. Dan ini bagian bagaimana kita bersyukur bahwa 81 tahun ini ya kita terus tumbuh menjadi negara yang diperhitungkan di dunia.
0: Panitia menyiapkan hadiah menarik dan hiburan tambahan berupa pertunjukan drone show. Merdekaran 2026 menjadi salah satu rangkaian perayaan HUT RI yang melibatkan masyarakat luas.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Kala sabar hilang di hati, ajal pun datang menanti. Pasal 207 Undang-Undang 2003 tahun 2007. Pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Chelsea resmi merekrut bek asal Prancis Maxence Lacroix dari Crystal Palace. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun yang akan membuatnya bertahan di Stamford Bridge hingga 2032. Pelatih Aston Villa Unai Emery optimistis timnya mampu memberikan perlawanan sekaligus mengalahkan Paris Saint-Germain pada final Piala Super Eropa 2026. Menurutnya, rangkaian laga pramusim menjadi bekal penting sebelum menghadapi juara Liga Champions tersebut. Eddie Howe resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Newcastle United setelah memutuskan mundur dari kursi pelatih kepala. Keputusan menutup perjalanan 5 musim yang membawa The Magpies kembali bersaing di papan atas sepak bola Inggris. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Bersama saya, Hanna Pratiwi, akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu menyampaikan bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kami akan menghadirkan topik dua kemenangan beruntun timnas Indonesia di Piala AFF. Sempurna atau masih ada celah? Dua kemenangan beruntun timnas Indonesia di fase grup A Piala AFF 2026 bukanlah hasil yang sempurna karena skuad Garuda terbukti masih memiliki celah fokus yang nyata di lapangan. Meskipun kokoh di papan atas dengan modal 6 poin, dari kemenangan 5-1 atas Kamboja dan 3-0 atas Timor Leste, anak asuh John Hartman memperlihatkan dua sisi performa yang kontras. Di satu sisi mereka sangat tajam, namun di sisi lain mereka kerap telat panas dan melakukan kelengahan minor. Lantas seperti apa analisisnya dan juga tanggapannya dari pengamat sepak bola? Saat ini kami telah tersambung dengan pengamat sepak bola Aji Ridwan. Bung Aji, selamat sore, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, sore Mbak, atau 3 FM, sukses terus. Mbak Hana ya?
0: Iya, betul. Bung Aji, Timnas Indonesia ini meraih dua kemenangan beruntun di fase awal Piala AFF. Apa kesan pertama Bung Aji terhadap performa tim sejauh ini?
1: Kesan saya sih, ya, ini perhelatan selesai Piala Dunia ya. Terutama lagi buat masyarakat Indonesia, seperti sepak bola. Di AFF ini, masyarakat sepak bola Indonesia, para pengamat, ya, dukung, berharap, ini kita harus bisa buat sejarah, Mbak. Minimal final, maksimal juara. Ini yang diharapkan oleh mereka. Dari kita saksikan dua pertandingan, ya. Kita kan ada di grup A tuh ya, Mbak, ya, bersama Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Timor Leste. Dua pertandingan sudah kita lalui, melalui Kamboja menang dengan 5-1. Dan kemarin baru selesai menang 3-0 dengan Timor Leste. Sistemnya apa ya? Kalau nggak salah kompetisi yang dikemas oleh AFF nih, single robin dan home and away. Single robin pada waktu penyisihan kali ya, bermain dua kali di away dan dua kali home gitu di penyisihan. Ya alhamdulillah kita sudah mendapatkan hasil dengan poin 6. Gitu Mbak.
0: Oke. Baik, Bung Aji, tapi apakah dua kemenangan ini sudah mencerminkan kualitas sebenarnya Timnas Indonesia atau masih terlalu dini ini untuk menyimpulkannya?
1: Ya, kalau saya pribadi sih masih terlalu dini, Mbak. Ya, saya setuju itu, Mbak. Artinya, lawan pun yang kita hadapin kan hanya Kamboja dan Timor Leste. Nanti ini tinggal dua pertandingan. Sisa ini, Mbak, yang lawan kita hadapi ke depan ini kan Vietnam sebelum Singapura. Sangat beruntung kita bermain di tempat kita sebagai home ya. Ini pendukung kita minimal memberikan semangat support ya, dukungan. Ya, dua tim ini yang membuat apa bahasanya itu, kalau saya melihat laga Indonesia Vietnam dan Singapura ke depan itu menjadi potensi penentu, Mbak, bisa jadi dia. Kalau menurut saya, berpotensi jadi penentu. Kita berharap besok dengan Vietnam, kita menang. Sehingga aman kita bisa lolos ke semifinal dengan poin 9. Begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Nah, Bung Aji, ini juga sudah ada pendengar yang ikut interaktif bersama kami. Kita ke Malang, Bung Aji. Ada Pak Abdurrahman yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Abdurrahman. Salam olahraga.
2: Saya salam olahraga, Mbak Ana, Bung Aji. Gitu ya.
0: Silakan Pak Abdurrahman.
2: Iya. Sore, Pak Ahmad. Iya. Kalau menurut pendapat saya, Indonesia belum sempurna ya. Karena melawan Timor Leste saja hanya menang 3-0. Kalau nggak salah, Timor Leste itu hanya 9 orang apa betul ya kemarin itu ya?
1: 10 Pak, bermain 10 orang Pak.
2: Oh, 10 orang ya, 10 orang. Itu hanya menang 3-0. Sedangkan Vietnam itu bisa menang 7-0. Alangkah ruginya nanti kalau tim seperti yang lainnya itu lebih dari 8 gol, Indonesia hanya 9 atau 10, itu kan merugikan Indonesia sendiri. Sehingga yang kedua ini, yang ketiga, itu harus lebih banyak-banyak menciptakan gol, dan pemain depan yang berada di luar negeri kalau sudah ditarik kembali untuk membantu Indonesia untuk menghadapi ini. Kan gitu lah. Apa artinya naturalisasi kalau naturalisasi, tapi kalau dipanggil timnas itu tidak mau kan sangat merugikan timnas sendiri gitu. Sedangkan kita enam kali itu runner up tidak pernah juara FF, itu kan seperti itu Harapan saya seperti itu. Demikian Mbak Ana, Bung Haji. Salam olahraga.
0: Jaya. Terima kasih Pak Abdirrahman di Malang. Bung Haji silakan ditanggapi tadi pendapat dari Pak Abdirrahman di Malang.
1: Saya hampir sama ya. Kita belum teruji ya di bidang Pak Abdirrahman ya. Tapi kalau kita melihat kemarin apa yang dilakukan oleh John Hedman itu kan Pak Abdirrahman mungkin bisa tetap mengikuti ini. Pelatih melakukan rotasi. Pelatih melakukan rotasi, merubah komposisi yang waktu kita melawan pertama Kamboja dengan hasil 5-1. Nah kalau saya lihat kan ada beberapa pemain-pemain cadangan dimainkan. Nah ini memang sedikit agak berpengaruh. Iya benar juga dengan posisi lawan bermain dengan 10 orang kita belum bisa secepat mungkin membuat gol begitu banyak gitu yang tadi diharapkan oleh Pak Abdirrahman. Ya tapi sepak bola memang begitu. Itulah sepak bola. Ada perbandingan dengan pemain inti dan pemain cadangan. Tapi saya salut apa yang dilakukan John Hedman ini. Dia melakukan rotasi, menjaga kebugaran pemain, memberikan kesempatan pemain cadangan supaya merasakan bagaimana aura dia ada dalam satu pertandingan gitu. Walaupun lawannya Timur Leste, ya Timur Leste juga nggak remeh juga, nggak gampang juga. Cukup bagus sebenarnya. Fighting spiritnya bagus. Juga Kamboja. Memang tadi saya bilang kan dua tim yang ada di grup kita ini ada Singapura dan Vietnam. Nah ini yang harus kita pikirkan dua ini. Besok ada keuntungan kita jadi tuan rumah. Harapan saya. Harapan saya. Kita minimal draw. Tapi saya yakin komposisinya akan berubah. Mungkin format yang terbaik itu pada waktu kita lawan Kamboja. Itu ya Mbak, tanda dari saya.
0: Baik, kita ke Cilacap ini Bung Aji, karena sudah ada Pak Wahyudi yang bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Wahyudi, salam olahraga.
3: Selamat sore Mbak Hana Pratiwi, salam olahraga. Jaya. Selamat sore Bung Aji.
1: Sore Pak Wahyudi, makasih.
3: Kalau menurut saya sih ya, dalam dua pertandingan ini sebenarnya seluruh pemain sudah berjuang sekeras mungkin. Hanya saja masih ada yang perlu ditambah dan perlu diperbaiki. Ini sayangnya kok pertama Arhan ini nggak muncul, ini gimana ini ya? Sebenarnya pertama Arhan itu bagus loh Bu Maji. Saya sayangnya pertama Arhan kok kenapa nggak muncul gitu. Padahal pertama Arhan juga bisa buat senjata itu loh. Lemparan ke dalamnya luar biasa banget itu. Ya, semoga semoga dua pertandingan berikutnya ya timnas Indonesia bisa optimis lah. Saya optimis Indonesia bisa juara gitu loh.
0: Terima kasih Pak Wahyudi di Cilacap. Salam olahraga. Baik Bung Haji silakan ditanggapi. Sayang sekali nih Pratama Arhan tidak muncul begitu.
1: Mungkin saya tambahin Pak Wahyudi, semangatnya luar biasa. Ini kan pemain kemarin itu kan sudah terpanggil semua. Apa yang dibuat regulasi oleh seorang John Redman itu. Memang eventnya ini kan event yang memberi kesempatan, ajang memberi kesempatan pemain-pemain yang berada di liga lokal kita. Hampir semua, kecuali Michael Baker ya, bermain di Amerika dianya. Yang lainnya rata-rata Tom Hay, Van Jenner, yang asing-asingnya ya. Jordi Amat, mereka bermain di tim-tim Sija, Persib, dan lain-lain. Nah, terkait Arhan, Arhan memang pada waktu mereka melakukan seleksi itu dalam posisi dia masih, kondisi dia masih cedera. Kalau saya lihat, sekarang Pak Arhan ada di Persija nih. Di Persija pun belum kesempatan bermain. Mungkin cederanya itu memakan waktu untuk istirahat. Kalau saya lihat, apa yang dilakukan Hedman dan PSSI sendiri, federasi dalam hal ini, memberi kesempatan pemain yang ada di negara kita ini, yang maksimal, pemain yang siap pakai ya. Sedikit saya singgung, Marcelino tidak bisa bermain karena cedera. Padahal Marcelino juga dipanggil. Perjalanan waktu, PC cedera. Akhirnya dia tidak dimainkan. Nah itu. Ya, kita percayalah seorang pelatih ya. Pelatih itu lebih pintar, lebih tahu ya. Apalagi dia punya program yang cukup ya. cukup menjanjikan, kalau saya lihat cukup menjanjikan. Visi-misi dia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang terbaik yang ada di Indonesia. Itu Mbak.
0: Baik. Nah Bung Aji, ini kalau dari sisi celah begitu, jadi harus apa yang dibenahi itu? Harus segera dibenahi?
1: Saya rasa sudah tahu lah. Pelatih kepala sudah tahu, pemain pun sudah tahu. Lawan yang dihadapin Vietnam. Kita tahu Vietnam ini kan karakter pemain yang punya karakter tidak mau susah, tidak mau mengalah. Ya pemain punya ketepatan. Itu spiritnya, semangatnya luar biasa. Tapi kita juga punya kok. Ada Tomaye, ada Lutan Jenner, ada Rido, ada Sandy Wolf, ya, dan Padinama, dan lain-lain. Saya berharap kita nggak usah menang banyak, 1-0 ini cukup. Itu Mbak.
0: Oke, nanti saat lawan Vietnam 1-0 saja sudah cukup lah ya, begitu ya?
1: Iya,
0: iya, iya. Baik.
1: Ya.
0: Nah, Bung Aji, berarti kalau untuk transisi bertahan ke menyerang dan sebaliknya ini sudah berjalan sesuai harapan, begitu ya, Bung Aji ya?
1: Itu sebenarnya sudah ditanamkan kepada pemain, Mbak. Kalau profesional itu sudah ditanamkan three point itu bertahan, menyerang dan transisi itu. Bagaimana kita mengantisipasi pada waktu kita hilang bola pada waktu menekan lawan? Antisipasinya bagaimana? Apa kita mau transisi negatif mau positif? Nah, yang penting tanggung jawab ya, Mbak. Saya rasa pelatih sudah memberikan apa namanya RPR tersebut kepada pemain-pemain, bagaimana mengantisipasi serangan balik dengan kecepatan pemain-pemain Vietnam itu. Begitu juga bermain dengan koleksi kaki-kaki. Kelihatan kemarin itu dua pertandingan kita sedikit agak berkembang dengan timnas kita ini. Apa yang diberikan, disampaikan oleh Pak itu. Karakter gaya bermain internasional kelihatan, Pak. Kaki ke kaki, progresif ke depan, kreativitasnya ada. Ya. Bayangkan pemain seusia 19 tahun seperti Isa Becker, dia bisa bikin hat-trick. Nah, tinggal dia dikasih kreativitas. Mungkin Becker tidak tahu kapasitas dia. You punya kelebihan, you manfaatin apa kelebihan ini. Mungkin begitu, Mbak.
0: Ya. Okay.
1: Kalau versi saya, Mbak.
0: Ya. Ya, baik, Bung Aji. Terima kasih nih, Bung Aji, telah memberikan analisisnya begitu ya, Bung Aji, dalam Dialog Olahraga Pro 3 edisi 1 Agustus ini. Selamat sore, salam olahraga.
1: Ya, mudah-mudahan berhasil kita ya, Mbak, ya.
0: Amin, Bung Aji. 1-0 tadi ya. Jaya. Pengamat sepak bola Aji Ridwan berbicara di Dialog Olahraga Pro 3 terkait dua kemenangan beruntun timnas Indonesia di Piala AFF, sempurna atau masih ada celah?

0: pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengesampingkan perhitungan peluang timnya lolos ke babak berikutnya di Piala Presiden 2026. Ia memilih fokus meningkatkan performa Macan Kemayoran saat menghadapi PSMS Medan pada laga terakhir Grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo sore ini. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan Persija tetap akan memburu penampilan terbaik. Ia juga mewaspadai semangat juang PSMS meski berstatus sebagai tim di Liga 2. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.

Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara memberikan tanggapan terkait topik dua kemenangan beruntun Timnas Indonesia di Piala AFF, sempurna atau masih ada celah. Anda dapat menanggapi topik kami dengan cara menghubungi di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Kita akan ke Flores pendengar, ada Pak Mus yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Mus, salam olahraga.
1: Salam olahraga Jaya.
0: Silakan Pak Mus di Flores.
1: Oke, apresiasi ya buat timnas ya, walaupun kita tahu ya dua laga yang sudah dilewati itu merupakan bukan kekuatan yang ataupun ujian yang sesungguhnya. Masih ada dua tim ya yang merupakan salah satu ujian yang bisa dibilang bisa mencapai sejauh mana ya tim-tim kita. Dan harapan saya semoga rotasi pemainnya jangan terlalu banyak ya, minimal 2 ataupun 3 ya, karena kemarin itu terlihat sekali ya di babak pertama itu karena terlalu banyak rotasi pemainnya sampai 6 ya kemarin kalau saya nggak salah itu. Dan itu kalau untuk lawan Vietnam nanti usahakan pemainnya itu jangan terlalu banyak dirotasi karena akan sangat berbahaya itu, mudah-mudahan itu dilihat oleh sang pelatihnya sendiri. Oke, terima kasih.
0: Selamat terima kasih hari. Pak Musdi Flores atas tanggapannya. Selamat sore. Kita akan ke Samarinda, habis itu kita ada Pak Soan yang telah bergabung. Pak Soan, selamat sore. Salam olahraga.
2: Selamat sore.
0: Silakan, temanku. Pak
2: Salam
0: Soan.
2: Salam olahraga Jaya, temanku.
0: Jaya juga untuk Pak Soan ini di Samarinda.
2: Ya. Saya, apa tadi pertanyaannya?
0: Dua kemenangan beruntun timnas Indonesia di Piala AFF sempurna atau masih ada celah?
2: Masih ada celah.
0: Oke, baik Pak Soan. Di mana itu Pak Soan celahnya?
2: Yang pertandingan pertama 5-1 ya.
0: Iya.
2: Seharusnya mencetak gol itu 5 itu sudah bagus ya. Tapi yang saya sesalkan kenapa dia harus kebobolan 1 gitu loh. Artinya kan pertahanan Indonesia masih bisa dibobol dengan yang kalah 5 ini tadi gitu ya. Kalau kita bandingkan kekuatan, Indonesia bisa ngasih masuk 5, artinya kan lawan ini tidak begitu menjanjikan, bukan lawannya Indonesia. Tapi yang saya heran, pertahanan itu perlu dievaluasi. Kenapa? Karena bisa kebobolan 1. Beda dengan Timur Leste dia pukul 3-0.
0: Yeah.
2: 2-0 juga bagus sebetulnya, apalagi 3-0. Karena tidak ada kebobolan. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Sebetulnya yang satu ini loh, satu kebobolan ini, yang kita perlu mempertanyakan ini dengan baik. Jangan kita hanya hafal nama, kemudian hafal ini. Ini, waktu saya melihat itu kelihatannya tengah ya, kelemahan itu pada pemain tengah waktu itu bisa masuk kebobolan 1 dengan serangan yang cepat sekali waktu itu dilakukan oleh lawan itu. Jadi seperti itu ya, saya enggak hafal dengan nama-nama pemain, enggak hafal saya. Tetapi saya melihatnya, oh ini masih tidak lebih baik daripada melawan Timur Leste. Timur Leste 3-0, dia 5-1, selisih gol bagus, tapi kebobolan 1. Itu yang saya enggak senang itu, Mbak Ana.
0: Oke, baik Pak Soan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Soan, Samarinda. Terima kasih Anda para pendengar yang tadi telah bergabung di Warga Bicara dalam dialog olahraga Pro 3. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini ada segmen Cek Fakta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan pengkajian pembangunan trase baru di ruas Jalan Kelok 44, Kabupaten Agam, Sumatera Barat sebagai solusi jangka panjang, mengingat kondisi lereng yang berpotensi mengalami longsor susulan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyampaikan, berdasarkan hasil pengamatan kondisi tanah di sekitar Jalan Kelok 44 sudah tidak lagi ideal jika mengandalkan penanganan titik longsor pada trase jalan yang ada. Untuk itu, Kementerian PU mendorong dilakukan kajian teknis secara menyeluruh sebelum menentukan langkah penanganan permanen. Menurutnya, pembangunan trase baru memang membutuhkan waktu karena harus didahului dengan investigasi kondisi tanah, survei lapangan, hingga penyusunan desain teknis yang matang. Kita ke berita dalam negeri lainnya, Bea Cukai Soekarno-Hatta menyampaikan upah pilot yang menyelundupkan 26 kg narkotika jenis ekstasi ke tanah air sebesar Rp50.000 ringgit atau setara Rp220 juta rupiah. Selengkapnya bersama reporter Saada Tudaraen. Aen, seperti apa update terkininya?
1: Baik, terima kasih Hana. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tamuan Parindungan Aritonang, mengungkapkan bahwa pilot asal Malaysia berinisial MSO yang menjadi kurir narkotika jenis ekstasi sebanyak 26 kg menuju Indonesia diberi upah Rp50.000 ringgit atau setara dengan Rp220 juta rupiah. Hengki juga menerangkan tersangka MSO yang berkeluarga negaraan Malaysia ini juga diketahui sudah 3 kali melakukan penyelundupan narkotika. Yang pertama membawa sabu-sabu ke Sabah, Malaysia. Kemudian yang kedua membawa sabu-sabu dengan berat sebanyak 7 kg untuk tujuan Jakarta. Dan ketiga membawa ekstasi dan juga sabu-sabu ke Jakarta yang akhirnya tertangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dalam hal ini Hengki juga memaparkan modus dan jaringan narkotika internasional.
2: Modus yang menggunakan orang dalam ini bisa dibilang modus yang jarang terjadi dan ini high level ini pasti mereka bisa menyusupi sampai ke distribusi misalnya itu pasti sindikatnya adalah sindikat yang cukup canggih seperti itu bisa merekrut seorang pilot untuk menjadi kurir mereka statusnya jelas kurir karena tidak mungkin memakai sebanyak itu ini 70 ribuan kalau kita kalikan 850 ribu mungkin satu butir berarti barangnya hampir 60 M. Jadi tidak mungkin ini pemakai, dia sudah dipastikan tadi dari berisir padahal kurir, pengedar.
1: Diketahui, Bea dan Cukai Soekarno-Hatta telah membongkar aksi penyelundupan 26 kg narkotika jenis ekstasi. Pelakunya diduga seorang pilot maskapai internasional berinisial MSO yang merupakan warga negara Malaysia. Hal itu pun ditegaskan oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Dia mengungkapkan pelaku merupakan awak maskapai internasional. Penyelundupan 26 kg jenis ekstasi ini terungkap saat momen X-ray di Terminal 3 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita mancanegara, utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air Retno Marsudi menyatakan, perubahan iklim mengakibatkan semua tantangan yang dihadapi manusia menjadi lebih buruk, termasuk krisis air. Ia menegaskan air bukan hanya masalah teknis dan sektoral yang perlu ditangani, tetapi juga merupakan masalah politik, sekaligus masalah pembangunan yang menyeluruh. Retno mengatakan prinsip kolaborasi perlu diterapkan dalam upaya aksi iklim, khususnya untuk mencapai target emisi nol bersih dan menegaskan tantangan terkait air dan perubahan iklim membutuhkan kerjasama seluruh pihak. Berita olahraga, pemain timnas Indonesia Tim Jaipens mendapatkan pujian dari pelatih John Hartman setelah membuat debut untuk tim senior. Pada pertandingan melawan Timor Leste dalam grup A Piala AFF 2026 yang berakhir 3-0 untuk Indonesia. Jaipens menjadi debutan keempat setelah Michael Baker, Jens Raven, dan Brian Vatari. Yang ketiganya tampil saat Indonesia

bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia menyapa sore.
10: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap huntap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Kementerian PU segera membangun

0: Kodam dan memperkuat tanggul Sungai Batang Tumayo untuk mengatasi banjir di Kabupaten Agam. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah menerima keluhan masyarakat terdampak banjir. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat perannya di Provinsi Sumatera Utara melalui penguatan kepemimpinan dan kapasitas kelembagaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan dialog cek fakta bersama Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.
2: Dari mana Anda mendapatkan berita? Berita yang Anda baca, hoax atau fakta? Sebelum menyebarkan berita, mari cek fakta. Cek Fakta diselenggarakan oleh RRI dan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Inilah Cek Fakta.
0: Telah terhubung bersama kami secara virtual co-founder Mavindo Septiaji Eko Nugroho. Bung Zek, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Ana.
0: Baik, Bung Zek dapat mendengar suara kami dengan jelas ya Bung Zek ya?
3: Iya, suara saya jelas. Ya, saya di tengah keramaian ini ada pertunjukan wayang kayaknya di sini, jadi cukup ramai di sini.
0: Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong Bung Zek ini pakai sendal jepit atau pakai sepatu Bung Zek?
3: Aduh, saya pakai sandal jepit ini. Gimana, Pak Ana? Jadi takut saya ini.
0: Betul, Bung Zek. Karena ini ada postingan kalau pakai sandal jepit saat berkendara akan kena tilang dan denda. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
3: Waduh. Nah, kebetulan ini saya juga ini habis berkendaraan pakai sandal jepit gitu ya. Takut banget sih kalau kena tilang dan denda gitu. Jadi kemarin begini, Mbak Ana. Di akun Facebook, ada sebuah foto beredar dengan narasi pengendara sepeda motor yang menggunakan sandal jepit akan dikenai sanksi tilang dan denda sebesar Rp250.000 gitu ya. Jadi narasinya awas pakai sandal jepit ketika mengendari motor bisa ditilang. Nah, ini adalah informasi yang sudah kami cek ya. Ternyata itu adalah informasi yang tidak benar. Tidak ada pasal yang secara tegas melarang atau menjatuhkan denda hanya karena pakai sandal jepit gitu ya. Yang ada adalah aturan keselamatan yang mendasari larangan dan himbauan gitu. Jadi dasar hukum lengkapnya ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Pengemudi wajib berkendara dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab serta menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas gitu ya. Jadi di peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 itu ada peraturan khusus untuk angkutan masyarakat gitu ya, yaitu wajib menggunakan sepatu bukan sandal untuk perlindungan kaki gitu ya. Jadi itu sifatnya adalah imbauan resmi dari pemerintah, tapi bukan berarti kemudian kalau kita pakai sandal itu langsung kena tilang apalagi denda. Mungkin itu klarifikasinya ya. Jadi sebaiknya sih kalau kita naik motor apalagi jauh tetap pakai pakai sepatu gitu ya. Tapi kalau jangka pendek kemudian kita pakai sandal, nggak benar kalau kemudian kita kena tilang apalagi denda. Demikian, Mbak Ana.
0: Oke, baik, Bung Zek. Kami juga mengundang pendengar untuk Anda mungkin yang menemukan postingan-postingan apakah ini ragu, benar atau salah, begitu fakta atau hoax, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami menantikan Anda pendengar untuk bergabung di dialog cek fakta dan juga kami akan jeda sejenak setelah jeda yang satu ini.
1: Kata tokoh dunia. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Insinyur Soekarno.
2: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
0: Nah, Bung Zek, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita ke Boyolali, ada Pak Udin di Boyolali. Selamat sore, Pak Udin.
4: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apakah pelaku yang memposting di Facebook itu bisa dilacak keberadaannya dan bisa ditangkap? Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Udin di Boyolali. Waalaikumsalam. Kita ke Pekanbaru terlebih dahulu, Bung Zek, karena ada Pak Alvin yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Alvin.
5: Selamat sore, Pratiwi Hana. Mbak Ana Pratiwi Pekanbaru.
0: Oke, baik, Pak Alvin.
5: Bung Zek, Menteri Ekonomi, Menteri Informatika. Boleh ini ya, konfirmasi. Saya pernah dengar katanya ya, tentang ini asistennya Febri itu meninggal karena diguna-guna atau diracun, itu benar atau enggak? Yang kedua, di mal-mal Jakarta dan Surabaya didirikan pagar takut ada kerusuhan. Akan ini mengambil malnya. Yang ketiga tuh apa tadi? Saya lupa gara-gara Mbak Ana nih.
0: Oh, kenapa itu? Kok gara-gara Mbak Ana ini, Pak Alvin?
5: Tunggu ya, tadi ada yang ketiga. Ini benar atau hoax? Bandara seorang pilot dari luar negeri membawa sabu-sabu tertangkap di Soekarno-Hatta. Itu sangat berbahaya untuk merugikan bangsa Indonesia. Kok perlu hukuman mati pilotnya? Terima kasih Mbak Ana.
0: Terima kasih.
5: Sehat selalu, cantik selalu, baik selalu.
0: Dan amin.
5: Buat Bang Zed jadi Menteri Informatika selanjutnya, amin.
0: Amin, ya. Waduh, langsung diberi gelar ini dari Pak Alvin di Pekanbaru ya, Bung Zek ya. Kita ke Cirebon dulu, Bung Zek, ada Bu Indra di Cirebon yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Indra.
6: Selamat sore, Mbak Hana Pratiwi dan Bung Zek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, saya geli juga dengar Pak Alvin ya tadi. Betul Mbak Ana, kami suka telepon. Udah teleponnya tersambung tuh, aduh mau tanya apa ya lupa. Iya. Nah ini Bung Zek nonton wayang di mana nih? Bu Indra penggemar wayang juga.
0: Oh baik.
6: Iya kan. Tapi menyalahi.
3: Saya lagi di lereng Gunung Merapi ini, namanya Kalitalang.
6: Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, tapi menyalahi pakem, Mbak Ana. Anak Bu Indra namanya Bima.
0: Iya.
6: Jadi Bima anak Indra kan salah tuh. Mestinya Bima anak Tandu ya.
0: Iya.
6: Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini. Ini kan berseliweran yang betul yang mana mengenai itu tuh, mengenai Rosa Suryo dan Dr. Tifa. Satu unggahan mengatakan di penjara karena bla bla bla bla bla. Satu unggahan lagi mengatakan tidak di penjara, malah gini bla bla bla bla. Yang benar yang mana ya, di penjara atau tidak? Mohon kami diberitahu yang sebenarnya. Juga mengenai demo-demo yang katanya ada demo yang apa ya, demonya luar biasa panas lah, tapi kan tidak ada berita itu karena media kita dibungkam katanya tidak boleh. Masa iya ya, kita selama ini merasa bisa bicara menurut apa yang kita inginkan begitu. Jadi yang benar yang mana ini juga. Iya. Selamat menonton wayang Bung Zek dan Mbak Ana, terima kasih.
0: Iya, baik.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Zek ditanggapi dari Pak Udin di Boyolali, lalu juga Pak Alvin di Pekanbaru dan Bu Indra di Cirebon.
3: Iya, iya. Baik, yang pertama tadi Pak Udin ya, Boyolali, terkait dengan kalau orang posting di Facebook menyebarkan informasi yang menyesatkan, apakah bisa ditelusuri, apalagi kemudian ditangkap gitu ya. Jawabannya sebenarnya pasti bisa gitu ya. Tapi itu tergantung dari nanti bagaimana kemampuan ya dari para penyidik, karena mungkin kalau yang bisa menelusuri pelaku di belakang postingan-postingan itu, dia pasti harus bekerja sama dengan platform digital gitu ya. Misalnya postingnya di Facebook, maka tentu dia harus bekerja sama dengan Meta untuk bisa mendapatkan informasi ya, misalnya IP address dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa case di mana para pelaku yang memposting di Facebook juga kemudian diproses oleh polisi, meskipun ada juga yang mungkin belum gitu ya. Jadi kalau dibilang bisa, itu bisa gitu ya. Tapi mungkin ada juga mungkin masih belum. Jadi itu yang membuat kita sebagai masyarakat mohon untuk menjaga betul apa yang kita posting, jangan sampai kita kemudian harus berurusan dengan penegak hukum. Demikian ya Pak Udin ya. Kemudian selanjutnya dari tadi Pak Alvin ya dari Pekanbaru ya.
0: Iya.
3: Terkait dengan apakah betul asisten Febri itu yang tadi yang meninggal gitu ya, apakah dirantut dan lain-lain.
0: Atau diguna-guna.
3: Jadi sampai saat ini sih kalau kita tengok di pemberitaan, ini masih semua masih diinvestigasi gitu ya. Jadi kemarin memang kalau kita lihat di berita itu meninggalnya janggal karena mulutnya mengeluarkan busa gitu ya. Jadi saat ini peristiwa ini kalau kita tengok di berbagai pemberitaan sedang diselidiki oleh Polda Metro Jaya gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan apa betul nih mal di Surabaya dan di Jakarta rame-rame di pagari besi tinggi gitu ya. Nah jadi kalau tentang pagar besi tinggi itu memang iya gitu ya. Jadi memang ada beberapa call gitu ya. Jadi misalnya ya saya ada berita di Tangsel Poso Dide, ada pemasangan pagar besi tinggi 2,5 sampai 3 meter di sejumlah mal di Jakarta dan di Surabaya gitu ya. Jadi itu memang diberitakan, bahkan juga di viva.co.id ada bos pengusaha buka suara soal mal besar rame-rame dipagari besi tinggi gitu ya. Jadi sebenarnya ini sudah diklarifikasi oleh pengusaha yang memiliki mal. Ini bukan karena ancaman kerusuhan, misalnya dari Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Pak Alfonsus Wijaya mengatakan, ini merupakan langkah pengelola untuk menata akses pengunjung sekaligus meningkatkan aspek keamanan kawasan pusat perbelanjaan, gitu ya. Jadi mungkin itu yang klarifikasi yang bisa disampaikan. Kemudian tadi terkait dengan pilot yeah. yang sembuhkan 70.000 ekstasi, saat ini memang sedang menghadapi ancaman hukuman mati ya, otomatis ya, karena itu sangat besar jumlahnya. Kita nanti akan lihat proses hukumnya seperti apa, tapi memang ancaman yang akan dihadapi adalah ancaman hukuman mati gitu. Kemudian Bu Indra dari Cirebon, bagaimana nih tentang Roy Suryo, kemudian juga Dr. Tifa gitu ya. Jadi Bu Indra terkait dengan Roy Suryo dengan Dr. Tifa, saat ini masih di dalam proses hukum gitu ya. Dari dalam proses hukum, jadi berita terakhir yang saya dapat itu tanggal 6 Agustus nanti akan ada sidang lanjutan gitu ya. Masalah ditahan, memang sempat ditahan, tetapi kemudian setahu saya sempat dilakukan penangguhan penahanan gitu ya. Nanti kita cek lagi ya informasi lebih detailnya. Kemudian kayaknya itu mungkin ya dari Bu Indra. Ada lagi nggak ya?
0: Yang tadi demo ini, Bung Zek, dan juga media.
3: Oh, demonya tentang apa tadi ya?
0: Demo dan media di Bungkam begitu, Bung Zek. Apakah betul seperti itu?

0: Maaf, barusan terputus, Mbak Ana.
1: Iya. Ini Bung Zek,
0: Oh.
1: demo dan media dibungkam. Apakah betul seperti itu, Bung Zek? Tadi
0: Oh,
1: ditanyakan oleh Bu Indra.
0: ya kalau itu sifatnya sifatnya opini ya, mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa sedang di redam atau apa, mungkin sifatnya opini ya. Tapi faktanya sih demo masih ada gitu ya, media juga masih jalan, tapi memang ada beberapa komplain gitu ya, mungkin dari teman-teman jurnalis gitu. Tapi ya itulah bagian dari dialektika demokrasi kita. Tapi prinsipnya, Bu Indra dan para pendengar, tentu kita tentu hanya memprioritaskan sumber-sumber informasi yang dipercaya, sehingga kita nanti tidak termakan ya dengan narasi-narasi hoax dan hasut. Mungkin begitu ya, Mbak Ana. Terima kasih.
1: Oke, baik Bung Zek. Nah, Bung Zek, apakah juga nanti akan melanjutkan perjalanan ini lewat jalan tol, Bung Zek?
0: Belum. Belum.
1: Soalnya ini ada postingan, Bung Zek, ada operasi razia pajak di jalan tol. Apakah betul seperti itu, Bung Zek? Mungkin yang mau lewat
0: Waduh.
1: tol jadi ketar-ketir ya, Bung Zek ya?
0: Waduh, kalau kemarin katanya ada razia di SPBU gitu ya,
1: Ya.
0: dan sekarang ini kebetulan ada sebuah konten nih, narasinya adalah negara lagi sekarat nih, toh tol arah pada larang ada razia pajak katanya. Jadi di sini narasinya adalah ada operasi razia pajak di jalan tol gitu ya. Nah ini adalah informasi yang sudah diklarifikasi oleh RTMC di Lantas Polda Jabar pada Kamis 23 Juli 2026. Jadi menegaskan bahwa informasi operasi razia pajak itu adalah hoax. Dijelaskan bahwa unit 1 PJR pada Penyidik Lantas Polda Jabar tidak melaksanakan operasi pemeriksaan pajak di jalan tol. Selain itu, Polres Cimahi, Polresta Bandung, dan Polresta Bandung juga memastikan tidak ada kegiatan operasi pemeriksaan pajak kendaraan di dalam jalan tol gitu ya. Jadi itu ya klarifikasinya. Jadi kalau kami melakukan pengecekan dengan menggunakan fitur pengecekan konten AI gitu ya. Jadi ini adalah kontennya, itu adalah konten AI. Jadi sudah dimodifikasi dengan menggunakan AI. Jadi itu tidak ada aktivitas kayak seolah-olah ada razia pajak di jalan tol seperti itu. Jadi mohon masyarakat memang harus hati-hati, karena saat ini konten-konten foto dan bahkan juga video itu bisa direkayasa mirip seperti aslinya dengan menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Demikian, Mbak Anang.
1: Oke, baik, Bung Zek. Lalu juga disebutkan ini ada larangan pendirian toko kelontong di dekat Kopdes Merah Putih. Ini kalau melihat dari thumbnailnya sudah serius sekali ya, Bung Zek. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Faktanya seperti apa?
0: Ya, ini kayaknya sangat viral ya, karena ini sudah sampai ditonton 67 ribu kali dan dibagikan 180 kali itu. Dan ini adalah sebuah konten di akun Facebook, sebuah video dengan narasi radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih, foto toko kelontong gitu ya, itu dilarang berdiri. Nah, ini adalah informasi yang kami lakukan pengecekan dengan menggunakan Google dengan kata kunci Kopdes Merah Putih dibangun untuk mematikan usaha warga. Ini informasi yang kami dapatkan adalah Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pak Yantri Susanto memastikan kehadiran Kopdes tidak mematikan warung kelontong maupun usaha kecil yang sudah ada di desa gitu ya. Jadi tidak benar kalau kemudian kelontong itu dilarang berdiri 2 km dari Kopdes gitu ya. Jadi itu yang benar. Kemudian konteks dari berita yang ada adalah ketika momen koordinator bidang pangan yaitu Pak Zulkifli Hasan sedang menghadiri seminar Kopdes Merah Putih di kawasan TMI Jawa Timur 16 Juli 2026 gitu ya. Jadi di situ tidak ada kaitannya tentang larangan pendirian toko kelontong. Jadi kami cek tidak ada sama sekali informasi valid tentang larangan pendirian toko kelontong di dekat Kopdes Merah Putih. Demikian klarifikasinya, Mbak.
1: Baik, Bung Zek, ini juga sudah ada beberapa pendengar nanti ya yang akan bergabung bersama kami, Bung Zek, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, Bung Zek.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12 16.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro3 dan RRI Net.
1: Dan Mungsek, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita akan ke Bogor, ada Bu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore, Bu Dinda.
6: Sore kembali, Mbak Hana.
1: Silakan, Bu Dinda di Bogor. Ya.
6: Selamat sore, Bung Jack.
0: Halo, selamat sore.
6: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jack, merapat ke Monas kah sore ini? Bentar lagi rame tuh, Monas.
1: Ini sedang menonton wayang malah Bung Zek, Bu Dinda versinya.
6: Nonton wayang. Oh,
1: iya.
6: Pikir menjelang kemerdekaan di Monas, Bung Jack. Nonton wayang. Ada wayang siang sore-sore begini. Halo?
1: Ya, halo Bu Dinda. Ini tampaknya halo, agak delay ini. Ada Bu Dinda.
6: Oh, ada. Ya. Selamat menikmati dari Bung Jack ya.
1: Iya.
6: Oke, Bung Jack, ada dua nih yang bikin jadi pertanyaan. Pak Sudaryono kan Suharyono atau Sudaryono ya?
1: Sudaryono, Bu Dinda.
6: Sudaryono, ya. Ya. Mm. Ini menonaktifkan 883 ASN yang yang tergabung di dalam kaitannya MBG ya, Bung Zek. Itu faktanya, Bung Zek. Yang kedua ini, Mahfud MD. Mahfud MD itu menghimbau atau mengarahkan ya untuk kasus Japinsus itu jangan ditangani oleh kejaksaan. Karena kejaksaan menangani kejaksaan sepertinya jeruk makan jeruk begitu.
1: Iya.
6: Itu aja pertanyaannya, Bung Jack. Tanggapannya, Bung Jack.
1: Baik, Bu Dinda di Bogor.
6: Iya. Suara Bung Jack delay ya, Mbak.
1: Iya, Bu Dinda di Bogor. Tapi terdengar dengan baik. Terima kasih, Bu Dinda di Bogor.
6: Sore.
1: Kita ke Kalimantan Timur. Ini Bung Jack, ada Pak Rituan yang telah bergabung. Selamat sore, Pak Rituan.
7: Sore, Mbak Ana. Merdeka, salam sehat.
1: Merdeka, dan salam sehat juga untuk Pak Rituan di Kalimantan Timur ini.
7: Iya, Bang Jack, salam sehat, merdeka juga. Saya dua aja.
0: Halo, Pak Rituan.
7: Pertanyaannya.
1: Iya, silakan.
7: Bang Jack, salam sehat. Bang Jack, di ponsel itu ada notifikasi senyap. Apakah itu dihidupkan, dicentang? Terus notifikasi senyap di aplikasi itu kan ada tampilkan juga kah di layar kunci depan itu? Kan tampilkan semua layar notifikasi senyap dan semua yang default itu. Dua itu aja sih. Karena kan itu berkaitan dengan apa yang kita dapatkan, notifikasi media dan notifikasi SMS dan WhatsApp itu kan ada itu notifikasi senyap itu. Nah, saya belum mengerti dengan itu. Bung Jack, tolong dijawab. Salam sehat, Mbak Ana. Terima kasih, Merdeka.
1: Terima kasih, Pak Rituan di Kalimantan Timur telah bergabung ini di Dialog Cek Fakta bersama Mavindo. Silakan Bung Jack klarifikasinya, Bu Dinda di Bogor tadi ini menanyakan.
0: Ya, baik. Terima kasih. Ya, pertama Bu Dinda ya, ada dua hal. Yang pertama, apa betul dari kepala bagian yang baru itu memecat ya, atau memberhentikan pegawai gitu ya. Jadi memang betul kalau kita tengok berita, Pak Sudaryono ya, kepala bagian yang baru, itu menutup 833 SPPG dan memberhentikan 261 pegawai gitu ya. Jadi mungkin tadi kalau Bu Dinda menyebut 833 pegawai, itu yang dimaksud 833 dapur SPPG yang kebetulan ditutup gitu ya oleh PGN. Dan kemudian memang ada 261 pegawai yang diberhentikan karena melanggar standar operasional prosedur program makan bergizi gratis. Jadi itu berita bisa saya cek, ini misalnya sekarang saya lagi baca dari detik.com gitu ya, ada Sudaryono tutup 833 SPPG, kemudian ada di suara.com juga ada Sudaryono tutup 833 SPPG gitu ya. Mungkin itu ya, jadi itu bukan informasi hoax. Yang kedua adalah bagaimana, apakah betul Pak Mahfud MD berkomentar ya terkait dengan kasus mantan Jampitsus gitu ya, bahwa prosesnya seharusnya tidak ditangani oleh kejaksaan. Jadi memang kalau Pak Mahfud memang punya pendapat seperti itu. Jadi Pak Mahfud MD sempat menyampaikan bahwa pelimpahan kasus mantan Jampitsus gitu ya, itu tidak seharusnya ke kejaksaan gitu ya. Itu adalah pendapat beliau gitu ya. Jadi itu juga sempat direspon juga oleh beberapa pihak gitu ya, termasuk oleh KPK itu sendiri gitu ya. Jadi karena Pak Mahfud MD itu memang mengusulkan yang seharusnya mengambil alih adalah KPK. Jadi itu juga bukan hoax, jadi memang benar ada pernyataan dari Pak Mahfud MD seperti itu. Kemudian tadi terkait dari Pak Ridwan ya, ini tentang smartphone ya, tentang notifikasi ya.
1: Iya, notif senyap.
0: Mungkin saya, ya, jadi mungkin kalau beberapa settingan notifikasi itu kalau di smartphone memang kita bisa setel dari beberapa cara gitu ya. Ada aplikasi itu kan bisa kita setel masing-masing, apakah dia muncul di layar, muncul, ataukah dia hanya memberikan suara saja, ataukah mungkin hanya getar saja, atau tanpa notifikasi, itu masing-masing kan bisa kita customisasi sendiri-sendiri gitu ya. Saya sendiri juga boleh dikatakan mungkin hampir semua aplikasi itu saya senyapkan ya, karena mungkin bisa sangat mengganggu kalau kemudian kita lewatkan satu-satu gitu ya. Jadi kita tinggal pilih mana yang betul-betul prioritas. Misalnya WhatsApp, WhatsApp pun juga bisa kita pilih. Misalnya WhatsApp yang pribadi saja yang bisa kita nyalakan, yang grup mungkin nanti bisa kita senyapkan, itu juga bisa kita setting sendiri-sendiri. Tapi itu mungkin nanti akan sangat teknis ya, mungkin ya Pak Ridwan ya. Tapi senang sekali Pak Ridwan sudah bertanya, dan mungkin juga salam buat teman-teman di Kalimantan Timur. Terima kasih,
1: Nana. Baik, Bung Zek. Terima kasih juga ini telah menjawab pertanyaan dari beberapa pendengar ya, telah bergabung bersama kami. Nah, Bung Zek, ini juga terkait masih dengan ponsel ya. Komdigi kabarnya akan menerapkan aturan balik nama HP bekas. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Waduh ya, balik nama ya. Berarti kayak kendaraan dong ya. Ada SNK-nya barangkali ya. Ya, ini memang ada sebuah konten yang beredar di Facebook. Nama akunnya adalah Aceng Tori, mengklaim bahwa Komdigi akan menerapkan aturan balik nama untuk pembelian HP bekas. Jadi narasinya adalah siap-siap HP bekas harus punya identitas gitu ya. Nah, informasi ini sudah kami lakukan pengecekan gitu ya. Hasilnya adalah pemberitaan dari situs antaranews.com isinya adalah Komdigi bantah aturan IMEI disamakan dengan balik nama kendaraan gitu ya. Jadi Komdigi, Ibu Mediafit menegaskan bahwa wacana layanan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI tidak sama dengan aturan balik nama kendaraan bermotor. Ibu Menteri menjelaskan kebijakan yang tengah disiapkan berkaitan dengan layanan dan pemblokiran dan pendaftaran ulang IMEI. Tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, misalnya smartphone kita hilang atau dicuri. Jadi dia menegaskan tidak ada biaya tambahan terkait dengan kewajiban baru bagi masyarakat dalam proses tersebut gitu ya. Jadi itu adalah satu layanan ya, karena mungkin saya pernah mengalami ya, mungkin Mbak Ana, smartphone saya hilang gitu ya, dan mungkin saya kebetulan waktu itu tidak mengaktifkan, karena sudah lama ya, jadi tidak mengaktifkan fungsi pelacakan, jadi ya sudah. Dan karena tidak bisa diblokir, akhirnya itu smartphone bisa dipakai sama yang lain. Nah, tapi kalau kemudian saya itu bisa melaporkan kepada pihak untuk kemudian diblokir, maka smartphone itu mungkin tadi tidak akan bisa lagi dipakai sama yang lain gitu ya. Jadi itu juga mungkin mengurangi nanti potensi pencurian smartphone juga. Tapi intinya seperti itu. Jadi tidak benar kalau ada kebijakan yang nanti sama dengan balik nama kendaraan gitu ya untuk smartphone. Yang adalah layanan untuk pemblokiran dan pendaftaran untuk IMEI untuk smartphone. Demikian mungkin klarifikasinya, Mbak Ana.
1: Iya, Bung Zek. Lalu juga ada postingan ini. Disebutkan kalau Pemprov Jabar akan mengaktifkan kembali pembayaran SPP untuk SMA lalu juga SMK negeri. Apakah betul seperti itu, Bung Zek? Ini juga kabarnya sudah ada semacam kwitansi begitu ya, zaman cetak seperti dahulu.
0: Ya, ini tentu saja ini informasinya menghebohkan bagi orang tua yang tinggal di Jawa Barat ya. Khususnya mungkin yang siswanya di jenjang SMA atau SMK. Karena akun ini mengunggah konten dengan narasi Pemprov Jabar akan menghidupkan kembali pembayaran SPP. Artinya masyarakat disuruh bayar SPP sekolah negeri gitu ya. Nah, informasi ini adalah informasi yang sudah diklarifikasi ya oleh beberapa pihak. Jadi yang benar adalah memang sempat ada usulan dari DPRD Jawa Barat untuk pemberlakuan kembali SPP di SMA dan SMK negeri. Ini adalah berita di tanggal 15 Juli 2026. Jadi Komisi 5 DPRD Jawa Barat mengusulkan reaktivasi pembayaran SPP tingkat SMA atau SMK ya. Karena dana BOS pusat dan provinsi hanya mampu menutup 40% gitu ya. Namun informasinya ini yang kita dapatkan adalah misalnya dari situs detik.com, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu menolak wacana SPP sekolah negeri. Jadi berita ini melaporkan bahwa Gubernur Jawa Barat menegaskan tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali SPP di SMA SMK. Jadi ceritanya ini baru usulan nih dari DPRD gitu ya Jawa Barat. Kemudian saat ini masih ditolak gitu ya oleh Dedi Mulyadi. Jadi kalau ada klaim bahwa kemudian di Jawa Barat sudah diaktifasi, tentu saja itu adalah informasi yang tidak benar. Demikian klarifikasinya, Mas.
1: Oke, baik Bung Zek. Ini juga muncul postingan ya terkait Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ini dikabarkan akan menyita televisi milik penunggak pajak. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Waduh, ini saya kayaknya ada kendaraan yang mungkin setelah sebulan nih. Jangan-jangan nanti televisi saya disita juga ya.
1: Takut begitu ya, Bung Zek ya? Auto.
0: Auto takut ini, padahal TV cuma satu-satunya. Sebuah konten di TikTok ini dengan narasi katanya Menteri SDM akan mematok pajak bagi masyarakat dan kemudian kalau tidak mau bayar pajak maka TV-nya disita. Ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya, bahkan dibantah langsung oleh juru bicara Kementerian SDM, Ibu Dwi Anggia, menyebut klaim tersebut tidak benar. Jadi tidak ada Menteri SDM terkait dengan pajak, baik itu televisi maupun HP. Semua postingan tersebut hoax. Kami juga menyampaikan bahwa terkait pajak elektronik ini bukan ranah Kementerian SDM ya. Jadi namanya SDM itu ngurusi energi gitu ya. Jadi tidak ngurusi TV, tidak ngurusi kendaraan gitu ya, tidak ngurusi yang lain-lain. Jadi informasinya boleh dikatakan terlalu aneh sebagai kenyataan gitu ya. Mungkin itu yang bisa kami klarifikasi. Jadi itu sudah pasti adalah hoax, tidak benar kalau mereka yang kebetulan pajaknya telat, yang masih menunggak pajak, kemudian televisinya akan disita negara. Demikian yang benar.
1: Postingan kali ini juga thumbnailnya terlihat serius ini, Bung Zek. Kabarnya DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset. Apa betul seperti itu, Bung Zek?
0: Nah, terkait RUU perampasan aset, memang biasanya selalu menarik perhatian netizen, termasuk konten yang disebut sebagai penolakan dari DPR. Pengesahan RUU perampasan aset gitu ya, bahkan katanya sudah diajukan presiden tapi rapat paripurna ditolak gitu ya. Ini apakah benar gitu? Nah, kami melakukan pengecekan, tidak ada pernyataan dari DPR RI bahwa mereka menolak RUU tersebut gitu ya. Jadi kalau kita cek di websitenya dpr.go.id, RUU perampasan itu statusnya masih tercatat dalam tahap penyusunan. Jadi bukan ditolak atau dibatalkan ya. Meskipun kita sebenarnya masyarakat juga pengen segera nih RUU ini segera dituntaskan gitu ya. Tapi kalau disebut dibatalkan, ya itu juga informasi yang menyesatkan. Demikian klarifikasinya, Mbak Ana.
1: Baik. Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan menyebutkan uang dan emas yang disita terbukti palsu, Febri Adriansyah bebas hukuman. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Dan juga tampaknya ini kabar yang ditunggu dari para pendengar karena juga tadi banyak yang menanyakan soal Febri Adriansyah ini ya, Bung Zek ya.
0: Ya, tentu saja ini adalah informasi yang selalu ramai ya terkait dengan Pak mantan Jamsisus gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang sempat muncul juga di akun Facebook Abdul Rohman pada 17 Juli kemarin gitu. Ini ada sebuah konten dengan narasi katanya uang emas yang kemarin disita itu katanya palsu semua nih. Jadi Pak mantan Jamsisus itu harusnya bebas dari hukuman gitu ya. Ini konten ini sudah kami melakukan pengecekan gitu ya dengan menggunakan Google. Yang pertama adalah sudah dipastikan kadar emas di kasus Febri Adriansyah nyaris murni gitu ya. Jadi itu boleh dikatakan emasnya emas asli gitu ya. Jadi berita ini sudah dicek bahwa 74 keping emas batangan, 74 kilo itu adalah kadarnya 23 karat gitu ya. Jadi itu adalah jelas asli emas. Kemudian kalau disebut bebas hukuman gitu ya, ini juga informasi yang menyesatkan juga keliru. Karena faktanya adalah saat ini yang bersangkutan statusnya masih tersangka gitu ya. Dan kemudian dilakukan pencekalan, dari Dijen Imigrasi juga melakukan pencekalan, dan juga saat ini prosesnya sedang dilaksanakan ya di Kejaksaan Agung. Jadi sama sekali tidak ada informasi yang kredibel. Jadi ini benar-benar konten orang yang iseng gitu ya, buat-buat untuk kemudian bikin rame di media sosial dengan informasi yang bombastis heboh, padahal tidak benar. Jadi tidak benar kalau Febri Adiansyah mantan jaksa itu dibebas hukuman dan tidak benar kalau kemudian uang dan emasnya palsu ya, karena emasnya sudah pasti adalah emas asli. Demikian ya Mbak Adan.
1: Baik, Bung Zek, ini kalau melihat thumbnail di postingan ini ada semacam tutorial begitu ya Bung Zek ya, menggunakan jari begitu. Nah, dikabarkan memijat jari ini mampu menurunkan tekanan darah tinggi. Ini mungkin yang bermasalah begitu terkait tekanan darahnya merasa apa dipraktekan saja begitu ya. Apa betul seperti itu Bung Zek?
0: Ya, kalau masalah kesehatan itu banyak ya tips-tips ya. Kalau misalnya pijat-pemijat, ya kita mungkin biasa ya pijat-pijat supaya tubuh kita lebih enak gitu ya. Tapi masalahnya ini adalah ada anjuran nih, jadilah dokter dan obat buat diri Anda sendiri. Jadi katanya kalau darah tinggi lagi naik, jangan langsung minum obat, tapi langsung gerak, gunakan dua gerakan ini, dua gerakan memijat ini. Nah, ini adalah informasi yang tentu saja kami cek kebenarannya. Dari Tempo.co, tim cek faktanya sudah berkonsultasi langsung kepada spesialis penyakit dalam, yaitu adalah Prof. Dr. Zubairi Jurban, menjelaskan bahwa pijat itu memang bisa menurunkan tekanan darah, tapi tidak untuk semua kondisi. Pada kasus hipertensi berat, tekanan darah harus segera ditangani dengan pengobatan medis, karena berisiko menimbulkan komplikasi serius gitu ya. Jadi menurut Zubairi, pijatan pada punggung dan leher memang bisa menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik dengan mengurangi ketegangan otot serta meredakan stres gitu ya. Tapi efeknya terbatas gitu ya. Sehingga begini, bahwa jangan kemudian kita kemudian langsung percaya begitu saja dengan pijat dan meninggalkan resep dari dokter gitu ya. Nanti bisa berbahaya. Karena saya sendiri mungkin pernah ada keluarga gitu ya, ada keluarga yang sudah diresepi obat untuk menurun tekanan darah, tapi kemudian mengambil terapi alternatif, malah jadi semakin berat gitu ya penyakitnya. Jadi mohon masyarakat hati-hati dengan ajakan seperti ini, apalagi kalau kita disebut jadilah dokter ya. Ya nggak bisa, karena dokter itu mereka orang yang pendidikan tinggi, mereka bertahun-tahun belajar untuk bisa memberikan informasi yang benar. Nah kalau kita tidak belajar, ya jangan jadi dokter gitu. Mungkin begitu ya Mbak Ana.
1: Oke baik Bung Zek. Nah kami juga nanti akan hadirkan begitu ya ulasan-ulasan postingan lainnya, apakah fakta atau hoax, tapi setelah jeda berikut.
8: Kilas Berita.
9: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan meningkatnya kebutuhan akan data center menjadi peluang investasi baru di Indonesia. Kawasan industri harus menangkap peluang ini karena pengembangan data center membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Menko Airlangga menyebut percepatan harus dilakukan karena pengembangan data center membutuhkan ketersediaan lahan, energi terbarukan, air, serta konektivitas yang memadai. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
8: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih berada dalam dialog Cek Fakta, pendengar.
5: Anda sedang mendengarkan Cek Fakta di Pro 3 dan RRI Net.
1: Nah, Bung Zek, ini juga ada postingan kembali. Bank Indonesia menerbitkan uang kertas 5 juta rupiah bergambar Soekarno. Apa betul seperti itu, Bung Zek? Mungkin seperti Bung Zek ini ya, yang uang tunainya banyak, wah gembira begitu ya. Langsung saja 100 ribuan itu 5 juta jadi satu lembar. Bagaimana ini, Bung Zek, faktanya?
0: Wah itu hoax itu, kalau uang saya banyak ini ada resehan semua ini, 5 ribuan sama 2 ribuan ini. Apalagi kalau kita kemudian ditawari dengan uang lembaran 5 juta gitu ya, luar biasa nih kayak gimana gitu. Jadi di sini ada sebuah konten dari akun TikTok yang mengunggah sebuah foto dengan narasi uang kertas nominal 5 juta bergambar Soekarno gitu, dengan narasi ini loh ada uang kertas terbaru yang aku pegang, ada beberapa lembar 5 juta gitu ya. Jadi ini sudah di like 17.000 akun dan sudah di share 3.200 kali. Nah ini sudah kami cek gitu ya, dari Instagram resmi Bank Indonesia. Bank Indonesia tidak pernah menerbitkan uang pecahan 5 juta. Jadi kami juga melakukan pengecekan melalui website resmi bi.co.id, tidak ditemukan gambar maupun informasi mengenai uang kertas pecahan 5 juta seperti yang diklaim dalam unggahan. Jadi kami juga mengecek melalui Google, diketahui bahwa Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau PRURI juga menegaskan tidak pernah mencetak uang kertas besar 5 juta. Jadi itu sudah pasti hoax gitu ya, dan kami melakukan pengecekan, ini berarti konten apa dong? Nah, dengan menggunakan tools namanya ZeroGPT, adalah tools untuk melakukan pengecekan konten.
1: Bung Zek.
0: Buat dengan menggunakan AI. Jadi ini sangat mungkin kemungkinan adalah konten AI, begitu.
1: Oke, baik Bung Zek. Nah, ini juga muncul postingan ya, Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar sepakat membuat agama tunggal. Apa betul seperti itu Bung Zek? Kalau dari thumbnailnya begitu ya, meyakinkan seolah-olah capturean begitu, semacam perjanjian Bung Zek ini.
0: Ya, ini tentu saja adalah satu konten yang terlalu aneh sebagai kenyataan gitu ya, sehingga kita patut skeptis. Jadi di sini ada sebuah konten namanya Paus Fransiskus dan Imam Al-Azhar katanya mau membuat agama tunggal gitu. Nah, ini adalah informasi yang beredar di akun Facebook. Nama akunnya adalah Lucky Harmony Reborn gitu. Dan kami sudah melakukan pengecekan, ini adalah informasi yang menyesatkan. Link yang ada di dalam konten ini juga tidak valid. Kalau kami cek juga tidak ada hasil apa-apa. Dan kami cek di sini apakah ada dokumen tentang kesepakatan antara Paus ya, Pope Francis dan Al-Azhar gitu ya. Jadi ada dokumen yang resmi di situs vatikan.va. Dokumen ini tidak bertujuan untuk membuat agama tunggal, justru sebaliknya. Dokumen ini isinya adalah ketegasan pengakuan penghormatan keberagaman agama sebagai ganda tunggal gitu. Jadi dokumen tidak mencoba untuk mencampur akidah gitu ya, tapi adalah deklarasi sosial dan moral untuk mengajak umat beragama hidup berdampingan secara damai. Jadi itu klarifikasinya. Jadi tidak benar ya kalau kemudian ini dari Vatikan sama Al-Azhar mau bikin agama baru, itu adalah informasi hoax yang menyesatkan. Demikian Mbak Ana.
1: Baik Bung Zek. Nah, kita akan ke Bengkulu. Bung Zek, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Pak Toto, selamat sore.
10: Selamat sore Mbak. Selamat sore Bung Zek.
1: Silakan pertanyaan Pak Toto.
10: Yang saya lakukan di pegunungan Himalaya India, kabarnya ada tambang garam yang berwarna merah muda. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Toto di Bengkulu. Silakan Bung Zek. Apakah ada begitu di pegunungan Himalaya tambang garam merah muda ini, Bung Zek?
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Toto. Ini pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi memang di pegunungan Himalaya itu ada satu daerah di Pakistan, namanya adalah Khera South Mine gitu ya. Itu memang ada tambang garam merah muda di sana gitu ya. Jadi ini adalah garam yang berasal dari endapan laut purba lebih dari 200 juta yang lalu ya. 200 juta tahun yang lalu. Jadi warna merah muda itu berasal dari kandungan mineral alami seperti zat besi dan magnesium. Jadi memang itu memang ada seperti itu gitu ya. Tapi mungkin kita juga perlu skeptis kalau kemudian misalnya di medsos atau di marketplace ada yang jual garam warnanya kebetulan pink, itu diklaim sebagai Himalaya, itu juga belum tentu juga. Ya, tapi kalau ditanyakan apakah memang ada tambang di Himalaya yang garamnya merah muda, itu memang ada. Demikian klarifikasinya. Terima kasih Pak Toto.
1: Oke, baik Bung Zek. Nah, ini juga ada tautan pendaftaran lagi-lagi ya Bung Zek ya. Kali ini soal PKH khusus balita. Apa betul seperti itu Bung Zek?
0: Ya, kita masuk ke segmen scam-scam dan penipuan digital ini Mbak Ana.
1: Okay.
0: Jadi kali ini kita menemukan ada beberapa link-link tautan, ada lowongan kerja, kemudian ada hadiah, dan di sini ada pendaftaran PKH gitu ya, khusus balita. Jadi sebuah akun Facebook mengaku sebagai bidan, ya, bidan Sri Arianti SKIB, itu mengunggah sebuah link dengan narasi, alhamdulillah ada bantuan untuk balita. Bagi KPM yang sudah menerima bantuan balita, jangan lupa rutin membawa anak ke posyandu sebagai bagian dari kewajiban penerima gitu ya. Segera daftar gitu ya. Dan di situ ada linknya. W2 daftarkan segera 2026.online. Nah, kami sudah melakukan pengecekan. Ini adalah penipuan ya. Sudah pasti adalah penipuan. Kenapa? Karena linknya itu diarahkan ke website atau line atau ke laman ya, yang meminta data pribadi. Nama, intinya adalah nama lengkap dan nomor telegram aktif ya, sudah pasti nih. Kalau sudah kita minta nama lengkap, apalagi mungkin alamat, dan apalagi nomor telegram, itu sudah pasti penipuan. Dan kami melakukan pengecekan juga melalui website resmi Kemensos, yaitu adalah kemensos.go.id dan dari cek bansos Kementerian PD tidak ditemukan informasi resmi mengenai bantuan PKH khusus balita. Jadi ini sudah pasti dikasihnya adalah penipuan digital. Begitu Mbak, anak lari dikasih.
1: Oke, baik. Termasuk juga tautan lowongan kerja begitu ya. Ini dari Kopi Kenangan, salah satunya Bung Zek, ini dikemas secara menarik dengan joget TikTok begitu ya Bung Zek ya.
0: Ya, betul Mbak Ana. Jadi di sini ada sebuah iklan kerja di akun TikTok Jobstreet. Ya, seolah-olah itu adalah akun yang resmi gitu ya. Mengunggah sebuah foto dengan narasi lowongan kerja kantor Telkomsel dibutuhkan untuk posisi admin dan lain-lain. Gaji 4,5 sampai 8 juta sebulan. Nah, ini informasi ini sudah kami cek gitu ya. Informasi ini adalah informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi tidak ada lowongan kerja seperti itu. Dan ini adalah sudah pasti adalah indikasi penipuan. Dan kami lakukan pengecekan di websitenya karir.telkomsel.com.job. Diketahui Telkomsel saat ini sedang tidak melakukan rekrutmen untuk posisi apapun gitu ya. Jadi masyarakat mohon hati-hati ketika ada lowongan kerja dari satu perusahaan, cek ke website perusahaannya gitu ya, jangan ke yang lain-lain. Karena kalau kita langsung percaya begitu saja, ini yang kita khawatirkan nanti adalah kita tertipu gitu ya. Karena ini kan melalui DM ya, jadi sangat mungkin nanti kita akan dimanipulasi melalui pesan-pesan yang melalui DM TikTok. Mungkin itu klarifikasinya, Pak Ana.
1: Oke, baik Bung Zek. Lalu juga jangan lupa untuk terus mendengarkan segmen Cek Fakta ini ya pastinya Bung Zek ya. Agar kalau menemukan postingan seperti pendengar-pendengar yang sudah bergabung tadi begitu di dialog interaktif Cek Fakta ini. Terima kasih Bung Zek untuk edisi sore ini di 1 Agustus. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Mbak Ana.
11: Anda baru saja mendengarkan program Cek Fakta. Cek dulu kebenaran berita sebelum Anda menyebarkan. Cek Fakta hadir setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan RRI Net.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Wamen Ekraf Iren Umar mengajak masyarakat Indonesia agar bangga membeli dan menggunakan produk lokal Indonesia, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa melalui kegiatan ekonomi kreatif. Wamen Ekraf menilai pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia harus diberikan kesempatan untuk membuat produk berkualitas. Menurutnya pelaku usaha sudah membuat beragam produk dan kerajinan yang dihasilkan melalui keterampilan yang menghasilkan produk berkualitas. Ia juga mengajak masyarakat Indonesia agar memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal, baik perajin, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, serta pelaku ekonomi kreatif yang menghasilkan produk. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat terintegrasi untuk turut mendukung program strategis nasional. Selengkapnya bersama reporter Sekar Damayanti.
1: Pemerintah Kota Cirebon melepas 90 siswa sekolah rakyat yang berasal dari Kota Cirebon menuju Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon di Kaliwadas, Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cirebon, Sutikno, mengatakan pendidikan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengubah kondisi perekonomian keluarga melalui akses pendidikan yang lebih baik.
2: Terima kasih Bapak Ibu yang telah mempercayakan kepada sekolah rakyat. Anak-anakku sekalian 30 pada jenjang satuan pendidikan SD, 30 pada SMP dan 30 pada SMA. Melalui pendidikan inilah insya Allah menyongsong masa depan anakku sekalian bisa merubah perekonomian baik keluarga, kota Cirebon maupun nasional.
1: Sementara itu, salah seorang orang tua siswa SRMP atau jenjang SMP, Nunung, mengaku mendukung anaknya mengikuti sekolah rakyat setelah mencari informasi mengenai lokasi, keamanan, serta prospek pendidikan yang dinilai memberi banyak manfaat.
3: Iya, sekarang kan 3 lantai, bangunannya lengkap di sana. Saya tuh, ya sebelum, bentarnya Neng, sebelum masukin anak saya, dari dulu, jadi tahu dulu kan lokasi sekolahnya gimana. Keamanannya apanya gitu. Mudah-mudahan sih kita kan gak tahu ya Neng ya, tapi positif thinking aja lah.
1: Iya. Nunung berharap program tersebut mampu membentuk karakter dan kedisiplinan anaknya sehingga memiliki masa depan yang lebih baik. Meski harus tinggal di asrama, ia tetap optimis karena seluruh proses kebutuhan pendidikan serta pendampingan telah difasilitasi oleh pemerintah. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, NCAG, mengatakan siap mengambil alih pemerintahan di jalur Gaza setelah adanya kemajuan dalam peta jalan menuju fase kedua gencatan senjata. Komite menyebut perkembangan sebagai tonggak penting bagi warga Gaza setelah bertahun-tahun dilanda konflik, kehancuran, dan ketidakpastian. NCAG menyampaikan telah menyelesaikan persiapan kelembagaan dan operasional selama beberapa bulan terakhir untuk mengelola administrasi Gaza. Berita olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi mengungkapkan permainan agresif sejak awal pertandingan. Menjadi kunci kemenangan dirinya bersama pasangannya Erin Rotlive dari Selandia Baru pada babak semifinal ganda putri Mubadala City DC Open 2026 di Washington, Amerika Serikat. Unggulan kedua melaju ke final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Xian Tang dan Yifan Su dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 dalam tempo 1 jam 1 menit. Menurut Aldila, keberhasilan menjaga keunggulan sejak awal membuat lawan tidak memiliki kesempatan mengembangkan permainan. Kemenangan juga mengantarkan Aldila Rotlive ke partai final yang sekaligus membuka peluang menjuarai turnamen WTA 500 kedua Aldila pada musim ini.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: It's jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.
1: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa sore.
2: KPK mengungkap adanya keterkaitan perkara pengadaan mesin EDC di Bank BRI dengan layanan notifikasi perbankan oleh PT Telkom. KPK menyebut kedua perkara memiliki irisan karena melibatkan pihak-pihak yang sama di lingkungan BRI. Lembaga pengelola dana bergulir LPDB Koperasi terus memperkuat pengembangan ekosistem koperasi di Papua melalui program inkubasi, pendampingan, dan pembiayaan dana bergulir bagi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP. Langkah menjadi bagian dari upaya mendorong koperasi agar semakin profesional, bankable, dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah timur Indonesia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OCHR, memperingatkan kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OCHR memperingatkan kekerasan telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Tiga informasi tersebut dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan menghadirkan segmen Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
2: Sebanyak 5 siswa SMK Negeri 6 Semarang korban dugaan keracunan MBG masih dirawat di rumah sakit. Laporannya disampaikan Bahtiar Rifai. Bahtiar, seperti apa update terkininya?
3: Ya, kondisi siswa dan guru SMK Negeri 6 Semarang yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program MBG saat ini terus membaik. Hingga Jumat sore kemarin, sebagian besar siswa telah pulih, sementara 5 siswa hingga siang tadi masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Kepala SMK Negeri 6 Semarang, Berti Sagendra, siang tadi kepada RRI mengatakan, perkembangan kondisi kesehatan para siswa menunjukkan kemajuan yang signifikan dibanding hari sebelumnya. 5 siswa tersebut dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya di RSWN Wongsonegoro, di Rumah Sakit Panti Wiloso, dan Rumah Sakit Permata Medika. Sementara seluruh guru dan tenaga kependidikan yang sebelumnya mengalami gejala, kini telah dinyatakan sehat. Menurut Berti, keluhan yang dialami para siswa dan guru umumnya berupa pusing, mual, muntah, dan diare yang mengarah pada gejala penyakit pencernaan. Dan berikut pernyataan Kepala SMK Negeri 6 Semarang.
4: Jadi kami lakukan masih ada 5 anak ya, di bawah. Nanti kondisinya sudah mulai membaik. Untuk bapak ibu gurunya sudah dinyatakan sehat. Terus untuk murid-muridnya itu masih dalam menunggu visitasi kapal mungkin untuk dinyatakan pulang atau bagaimana. Ini masih menunggu.
3: Terkait kelanjutan program MBG di SMK Negeri 6 Semarang, Berti menjelaskan pihak sekolah masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Sekolah telah mengusulkan penghentian sementara distribusi makanan pada hari Senin mendatang. Ia mengatakan keputusan mengenai kelanjutan kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang lama, termasuk kemungkinan menggunakan penyedia lain, akan ditentukan setelah evaluasi bersama Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, dan pihak terkait. Di sisi lain, pihak SPPG telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab terhadap biaya pengobatan seluruh siswa dan guru yang terdampak. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Kota Semarang Anang Budi Utomo meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap SPPG menyusul dugaan keracunan makanan pada program MBG. Ia menilai peristiwa tersebut mengindikasikan adanya dugaan kelalaian dalam proses penyediaan makanan baik dari sisi kualitas bahan baku maupun proses pengolahan. Lebih lanjut Anang menegaskan persoalan keamanan pangan merupakan hal mendasar yang tidak boleh dianggap sepele. Anang berharap hasil investigasi dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola penyediaan makanan pada program MBG. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiyar Rifai, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ingatan Peristiwa.
1: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
2: Warta Nusantara.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang meluncurkan Disdukcapil Digital Sign untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Bersama reporter Nofri. Nofri, silakan dengan informasinya.
4: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disdukcapil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arezo, menyampaikan, pada tahun 2026 ini, Disdukcapil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya menjelaskan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima. Windo Arezo juga menyebutkan seluruh informasi mengenai inovasi tersebut dapat diakses dan dipelajari masyarakat melalui website resmi Disdukcapil Kota Padang Panjang. Lebih lanjut, Indo Arezo menyebutkan salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan data, tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan. Menurutnya, inovasi ini mendukung pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat transformasi digital dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berikut kutipan pernyataan dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arezo.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
4: Windo Arezo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan pelayanan nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan ke depan, Disdukcapil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dari Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, Novi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Integritas perusahaan dinilai jadi penentu kepercayaan investor dan keberlanjutan usaha. Bersama reporter Aura Aulia. Aura.
6: Ya, pendengar, praktik suap dan korupsi tidak hanya beresiko menjerat pelaku secara pidana, tetapi juga dapat mengancam keberlangsungan sebuah perusahaan. Dunia usaha dituntut untuk membangun tata kelola yang baik dan menjunjung tinggi integritas agar tetap dipercaya investor, serta mampu berkembang secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati UGJ Cirebon, sekaligus Direktur Panaripta Law Firm, Siska Karina. Ia mengatakan bahwa perusahaan yang terlibat praktik suap akan menghadapi resiko hukum sekaligus kehilangan kepercayaan dari para investor. Menurutnya, dampak praktik korupsi tidak hanya berhenti pada individu yang melakukan pelanggaran. Dalam kondisi tertentu, perusahaan juga dapat ikut dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pegawainya. Berikut adalah keterangan dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Siska Karina.
0: Investor-investor, karena perusahaan itu tidak akan berdiri sendiri. Pasti dia tuh ada investor lain yang datang untuk menanamkan saham atau modalnya. Atau hilangnya kepercayaan. Yang ujungnya nanti perusahaan itu tidak akan berkembang. Ujungnya perusahaan itu akan stuck dan lama-lama dia akan bangkrut. Akhirnya apa? Nilai, karena nilainya turun kan? Nilai perusahaannya turun. Karena sekarang kan perusahaan bukan hanya mengejar profit, tapi bagaimana dia meminimalisir resiko hukum yang ada. Jadi para investor biasanya tidak mau ketika perusahaan yang akan dia tanamkan saham tuh ada kemungkinan akan bangkrut atau ada kemungkinan akan terjerat hukum.
6: Ia menghimbau perusahaan untuk memperkuat budaya integritas sejak proses perekrutan karyawan. Selain memilih sumber daya manusia yang berintegritas, perusahaan juga perlu memberikan pelatihan anti korupsi dan memasukkan aturan larangan suap dalam perjanjian kerja. Ia menegaskan bahwa menjaga integritas bukan sekadar memenuhi kewajiban moral, melainkan menjadi investasi jangka panjang bagi keberlangsungan dunia usaha. Perusahaan yang menjunjung transparansi dan kepatuhan hukum dinilai akan lebih mudah memperoleh kepercayaan investor sekaligus mampu bertahan menghadapi persaingan bisnis. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Mas Ketena, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Warta Nusantara.
1: Guna mencegah perilaku menyimpang, Forum Generasi Berencana Sulawesi Tengah terus melakukan edukasi kepada kaum remaja. Bersama reporter Ihsan Setiadi.
2: Forum Generasi Berencana atau GenRe Sulawesi Tengah terus memperkuat perannya dalam membangun karakter remaja melalui pusat informasi dan konseling remaja atau PIK remaja yang tersebar di berbagai sekolah. Ketua Forum GenRe Sulawesi Tengah, Fadil Muhammad, mengatakan selama 15 tahun terakhir GenRe menjadi wadah edukasi bagi remaja, khususnya dalam upaya pencegahan pernikahan usia anak, penyalahgunaan narkoba, seks beresiko, hingga peningkatan pemahaman mengenai stunting dan kesehatan reproduksi.
3: Sampai saat ini sebenarnya kami sudah bergerak dari 15 tahun dari PIKR, PIK Remaja, yang dimana ini PIK Remaja merupakan organisasi yang ada di sekolah, yang dimana fokusnya untuk mengedukasi remaja-remaja yang ada di Sulawesi Tengah, terkhusus untuk pencegahan pernikahan usia anak, dan juga bagaimana mengedukasi tentang stunting dan lain-lain. Untuk isu-isu remaja, GenRe Sulawesi Tengah akan terus berkesempatan untuk memberikan sosialisasi kepada remaja yang ada di seluruh 13 kabupaten di Sulawesi Tengah untuk terhindar dari moto kami, yaitu Triad KRR, yang dimana KRR ini katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada seks bebas, dan katakan tidak pada nafsu.
2: Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKPN Sulawesi Tengah, Nur Yamin, mengatakan GenRe Sulawesi Tengah tidak hanya menjadi wadah menampilkan bakat dan kreativitas. Menurutnya, pendekatan dari sesama remaja dinilai lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut dibandingkan melalui orang dewasa.
4: Yaitu misi harapan kita, dia bisa menjadi teladan-teladan yang baik di lingkungan sekolahnya ataupun lingkungan sekitarnya. Karena remaja-remaja sekarang itu, kalau dia mau nasihati, dia mesti sesamanya. Nggak bisa kalau orang tua yang nasihati, dia lari.
2: Selain memperkuat edukasi, Forum GenRe Sulawesi Tengah juga berupaya menjaga keberlanjutan program pembinaan remaja melalui kolaborasi dengan berbagai mitra. Upaya tersebut dilakukan agar pembinaan terhadap generasi muda tetap berjalan meski di tengah keterbatasan anggaran. Fadil berharap semakin banyak remaja bergabung dalam kegiatan positif seperti PIK Remaja, sehingga mampu merencanakan masa depan dengan lebih baik, sekaligus menjadi agen perubahan bahan di lingkungan masing-masing. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ihsan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program berlangsung pada 1 hingga 31 Agustus. Bersama reporter Anik Hasana.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
6: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
5: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
7: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun nggak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
5: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962.000 objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah, dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Warta Nusantara.
1: Puluhan warga terdampak polusi udara dan langis dari pabrik gula PG Mojo Sragen, Jawa Tengah mendapatkan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Bersama reporter Mulato Ihsan.
2: Ternyata banyak baru disar di RW kok datang semua, berarti kan dok batuk semua tau mas. Saya nggak ajak-ajak, ayo periksa, enggak. Jadi datang sendiri, ternyata batuk semua.
3: Puluhan warga RW 13, Kelurahan Candel Wetan, Kecamatan Sragen Tengah, Kabupaten Sragen memperoleh pengobatan gratis dari pabrik gula PG Mojo pada Jumat 31 Juli siang. Pengobatan gratis itu merupakan kompensasi atas polusi udara dan langes atau sebaran debu hitam yang berasal dari sisa penggilingan tebu PG Mojo. Hampir seluruh warga mengeluhkan batuk-batuk, sakit tenggorokan hingga kelilipan matanya. Ibu-ibu bahkan mengeluh tensi tinggi karena capek dan harus berkali-kali membersihkan debu di rumahnya. Salah satu warga, Nyonya Sri Kodario, 57 tahun, mengeluhkan batuk-batuk. Ia mengatakan batuk yang dialaminya sering kambuh jika debu sangat banyak. Ia mengaku seluruh anggota keluarganya turut berobat bersama dengan warga lainnya. Kediamannya sendiri berjarak kurang lebih 1 km dari PG Mojo. Namun debu PG Mojo mulai dirasakan warga sejak giling, yakni bulan Mei hingga akhir Juli ini. Warga tidak mengetahui betul kapan debu PG Mojo akan berakhir.
2: Ini pemeriksaan ini, ya alhamdulillah ya ada, ternyata banyak baru disar di RW kok datang semua, berarti kan dok batuk semua tau mas. Saya nggak ajak-ajak, ayo periksa, enggak. Jadi datang sendiri, ternyata batuk semua, ada anaknya, cucunya pada disini, matanya pedes, jadi tes mata banyak.
4: Langes kan dari dulu ada ya Bu ya?
2: Iya.
4: Tapi kalau untuk pemeriksaan kesehatan ini apa baru pertama kali atau sebelumnya?
2: Pertama kali. Karena protesnya warga toh mas kemarin itu. Saya ke DLH dulu, terus lampirannya ke Pak Bupati, terus PG Mojo itu surat.
3: Ia berharap pengobatan itu terus diberikan selama masa giling berlangsung. Warga setempat bahkan sudah mendatangi DPRD Sragen untuk melakukan audiensi bersama dengan pihak PG Mojo. Warga meminta kapasitas giling untuk dikurangi agar debu tidak meluas. Sementara itu, manajemen PG Mojo Sragen menyatakan komitmennya untuk merespon keluhan warga terdampak polusi udara dan debu langes. PG Mojo menegaskan akan mengambil langkah konkret mulai dari rencana penurunan kapasitas produksi hingga penyediaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar, seperti disampaikan manajer keuangan dan umum PG Mojo Sragen, Samuel Mahendra.
5: Kemudian atas dampak terhadap peluang kesehatan, kami sudah menjajaki Pak upaya-upaya langkah mematangkan koordinasi dengan dinkes setempat untuk kami adakan layanan semacam layanan kesehatan kepada masyarakat di lingkungan terdampak. Itu.
3: Yeah. Sementara itu, Dokter Puskesmas Sragen Kota Sobastian mengaku memang banyak warga yang mengeluhkan batuk dan mata pedih. Ia mengatakan pengobatan gratis ini merupakan inisiatif dari PG Mojo. Untuk pemeriksaan gratis secara berkala, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak PG Mojo, namun pihaknya juga mengaku siap jika dimintai untuk memeriksa warga. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang dioperasikannya TPA Sampah Legok Nangka, pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi khusus untuk mengangkut sampah menuju lokasi. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
6: Pemerintah Kota Bandung menyatakan kesiapannya mendukung operasional tempat pengelolaan dan pemrosesan air TPA TPPAS Legok Nangka dengan menyiapkan sistem pemilahan sampah, lahan pendukung serta kendaraan angkut khusus. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Bandung agar pengelolaan sampah berjalan sesuai skema yang telah disepakati. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan seluruh sampah dari Kota Bandung yang akan dikirim ke TTPAS Legok Nangka harus melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Setelah dipilah, sampah kemudian diangkut menggunakan kendaraan khusus menuju lokasi pengolahan. Farhan menjelaskan pemerintah Kota Bandung telah menandatangani komitmen tersebut dengan menyiapkan berbagai sarana pendukung agar proses pengiriman sampah ke Legok Nangka dapat berjalan optimal. TPPAS Legok Nangka diproyeksikan memiliki kapasitas pengolahan hingga 800 ton sampah per hari. Menurutnya, armada pengangkut yang digunakan tidak dapat menggunakan truk sampah biasa. Kondisi medan menuju kawasan Legok Nangka yang berbukit membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi khusus agar proses pengangkutan berjalan aman dan efektif. Farhan juga mengungkapkan berdasarkan informasi dari mitra pemerintah Jepang, operasional komersial TPPAS Legok Nangka ditargetkan mulai pada 2029. Jadwal tersebut mengacu pada kontrak kerjasama yang telah ditandatangani sejak 2018.
0: All over nama groundbreaking. Pokoknya Kota Bandung komitmen ya. Kita sudah komitmen untuk pengadaan mobil transportasi khusus ya. Kita udah tanda tangan kan? Mobil transportasi khusus kita udah tanda tangan. Terus kita sudah menyiapkan lahan juga untuk pemilahan. Karena sampah yang dari Kota Bandung itu mesti dipilah dulu, baru kemudian bisa dibawa ke Legok Nangka dengan mobil khusus. Nah itu semua disediakan oleh pemerintah Kota Bandung, kita sudah tanda tangan komitmen.
6: Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan jajarannya untuk segera menertibkan kawasan sekitar TTPAS Legok Nangka. Ia menyoroti adanya bangunan liar area jembatan yang terhubung dengan jalur terowongan yang dinilai berpotensi membahayakan.
7: Legok Nangka ini Legok itu artinya saya jelaskan, Legok itu artinya daerah cekungan. Nah, ini menjadi solusi, tapi dalam jangka pendek, Pak Ketua DPRD, solusinya harus terbangun agar tidak terjadi penumpukan di Sari Mukti menjadi problem di mana-mana.
6: Ia pun menugaskan Sekretaris Daerah Sekda Jawa Barat untuk segera melakukan penertiban dan pembersihan kawasan tersebut. Langkah itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana sekaligus mendukung kelancaran operasional TPPAS Legok Nangka di masa mendatang. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemeriksaan kehamilan dan gizi ibu secara rutin menjadi kunci pencegahan stunting. Bersama reporter Rizky Amalia.
8: Kemenduk Bangga BKKBN mengingatkan pentingnya pemenuhan gizi ibu hamil dan pemeriksaan kehamilan secara rutin sebagai langkah utama mencegah stunting. Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar menjelaskan, ibu hamil perlu mendapatkan asupan gizi yang cukup serta menjalani pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali selama masa kehamilannya. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan ibu sejak masa kehamilan merupakan investasi penting untuk melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Untuk itu, perlu bagi ibu hamil untuk rutin memeriksakan kesehatan dan kehamilannya serta mengkonsumsi asupan yang bergizi dan seimbang. Ditambahkan hal lain yang juga tak kalah penting, yaitu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kelahiran anak, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai usia anak, dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor turut mendukung upaya pencegahan stunting. Dalam hal ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
9: Yang pertama tentu memberikan pola asuh yang baik atau gizi yang baik kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini dari mereka hamil itu harus kita perhatikan gizinya. Dan tentu juga harus dilakukan pemeriksaan secara rutin 6 kali dalam masa kehamilannya. Tentu ini akan melihat bagaimana janin yang di dalam kandungan ibu itu apakah dalam kondisi sehat atau bagaimana, itu bisa kita lakukan pantau setiap saat.
8: Sementara itu, dalam mengedukasi kepada remaja agar kelak bisa melahirkan anak yang sehat dan bebas stunting, Duta Jendre 2025 Ayu Zafira menerangkan pihaknya menggunakan media sosial sebagai media berbagi informasi kepada sesama remaja. Materi yang disajikan pun dikemas semenarik mungkin, bahkan terkadang dilengkapi dengan games. Hal ini menurutnya agar pesan tersebut sampai dan diterima oleh para remaja.
10: Untuk strategi sendiri yang udah kami lakukan saat ini lebih ke metode sharing. Kemudian bermain dan juga aktif gunakan media sosial.
8: Diakui Ayu, masih banyak remaja yang menganggap persoalan stunting hanya untuk wanita yang sudah menikah atau ibu hamil. Padahal hal tersebut juga perlu diketahui remaja sebelum menikah. Di antaranya melakukan rencana atau persiapan sebelum menikah, kesiapan reproduksi dan lainnya yang perlu diketahui sejak dini guna mengantisipasi terjadinya stunting. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PT PLN Persero ULP Pagar Alam mengimbau warga menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik, memperhatikan penggunaan tiang bambu, serta melarang memindahkan instalasi sendiri guna mencegah bahaya tersengat arus listrik. Bersama reporter Muhammad Irfan.
11: Menjelang peringatan HUT RI ke-81 tahun, berbagai sudut kota Pagar Alam mulai dihiasi umbul-umbul dan ornamen bernuansa merah putih. Untuk memastikan kemeriahan berlangsung aman, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan atau ULP Pagar Alam menggelar sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan di sejumlah sekolah dan permukiman warga. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar memperhatikan jarak aman pemasangan dekorasi dari jaringan listrik. Koordinator Tim Pelayanan Teknik PLN ULP Pagar Alam, Herik Hendrizen, menegaskan semangat menghias lingkungan perlu diiringi dengan kepedulian terhadap keselamatan. Masyarakat dihimbau memasang umbul-umbul, tiang bendera, dan dekorasi lainnya dengan jarak minimal 3 meter dari jaringan listrik. Material seperti bambu dan besi berpotensi membahayakan jika berada terlalu dekat dengan kabel listrik, terlebih saat hujan, angin kencang, atau kondisi tanah basah yang dapat meningkatkan risiko sengatan listrik, konsleting listrik, hingga gangguan pasokan. PLN juga mengingatkan masyarakat agar tidak memasang dekorasi di bawah kabel pada tiang listrik atau di lokasi yang dapat menghambat petugas.
12: Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat dan sekolah dalam menyemarakkan HUT RI ke-81. Namun, keselamatan jiwa harus tetap menjadi prioritas. Tiang umbul-umbul dari bambu maupun besi yang dipasang dekat jaringan beresiko menyebabkan sengatan listrik, konsleting, dan gangguan pasokan listrik, sehingga harus kita antisipasi bersama.
11: Sementara itu, Aji warga Palembang mengungkapkan, menjelang perayaan HUT RI, banyak warga memasang bendera, umbul-umbul, dan dekorasi di pinggir jalan. Namun keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena kurang hati-hati atau memasang bambu terlalu dekat dengan kabel listrik yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
13: Menurut saya sangat penting, apalagi menjelang perayaan HUT RI, banyak warga yang memasang bendera, umbul-umbul, dan dekorasi di pinggir jalan. Keselamatan harus menjadi prioritas. Jangan sampai karena kurang hati-hati atau memasang bambu terlalu dekat dengan kabel listrik, malah membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
11: Selain itu, PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang maupun memindahkan dekorasi sendiri jika lokasinya berdekatan dengan jaringan listrik. Bila ditemukan pohon, baliho, tiang bendera atau ornamen lainnya berpotensi membahayakan jaringan listrik, warga dapat melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau unit pelayanan terdekat agar segera ditindaklanjuti. Melalui edukasi ini, PLN berharap masyarakat dapat menyambut HUT RI ke-81 tahun ini dengan meriah tanpa mengabaikan aspek keselamatan sehingga perayaan berlangsung aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan akibat kelalaian di sekitar jaringan listrik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai di local market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak akibat diterjang angin puting beliung akan segera dilakukan, bersama reporter Muhammad Iqbal.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis memastikan perbaikan gedung SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung beberapa bulan lalu akan segera dilaksanakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Hadi Prasetyo mengatakan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyetujui usulan anggaran perbaikan sekolah tersebut. Menurut Hadi, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 1,7 miliar rupiah dan diperkirakan cukup untuk memperbaiki seluruh bangunan dia mengalami kerusakan akibat bencana.
3: Insya Allah itu dengan APBD, kalau dari mebeler, apalagi ya laptop yang rusak, gitu. Misalnya smart panel, nah itu kan lemari-lemari, semua mebeler lah. Itu dengan APBD, gitu. Jadi saling mengisi kan. Tapi masih proses, uangnya belum masuk lagi, 2,7 M. Targetnya kemarin akhir tahun ini siap, karena kan sekarang sosialnya masih numpang di SD1, kasihan kan. Masuk siswa baru, ya kan numpang itu.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Bandar Laksamana Yora Fitriani mengatakan, proses belajar mengajar hingga saat ini tetap berjalan dengan baik meskipun dilakukan di sekolah lain. Berbagai penyesuaian seperti pengaturan jadwal dan penggunaan ruang kelas secara bergantian dilakukan agar kegiatan belajar tetap berlangsung dengan aman dan tertib.
4: Alhamdulillah, proses pembelajaran berjalan dengan tertib, aman dan lancar berkat dukungan dari sekolah yang menerima kami. Meskipun ada beberapa penyesuaian seperti pengaturan jadwal belajar dan penggunaan ruang kelas secara bergantian, seluruh warga sekolah dapat beradaptasi dengan baik. Kami berharap proses pemulihan dan perbaikan fasilitas sekolah dapat segera selesai sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan di sekolah kami sendiri.
2: Yora menambahkan pihak sekolah masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Sedikitnya 9 ruangan akan diperbaiki, diantaranya ruangan perpustakaan dan sejumlah ruang kelas yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung. Pihak sekolah berharap proses administrasi segera rampung, sehingga perbaikan dapat dimulai dan kegiatan belajar mengajar kembali dilaksanakan di gedung sekolah sendiri.
5: Dari Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis Riau, Muhammad Iqbal, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: MUI Jatim meminta para mubalig atau pendakwah melakukan inovasi dakwah di era digital. Bersama
6: Majelis
1: reporter
6: Ulama
1: Farida
6: Indonesia, Yusin. MUI Jawa Timur menilai pentingnya inovasi dakwah di era digital. Menurut Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Jawa Timur, Dr. Rangga Saadila, dakwah tidak selalu melalui hal-hal yang konvensional. Karena saat ini, lanjutnya, dakwah melalui buku juga merupakan jawaban dari tantangan zaman.
7: Jawaban dari permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ini adalah bentuk inovasi sebuah dakwah. Yang semula dakwah konvensional kita hanya mendengarkan saja, kemudian mengikuti pengajian saja. Tetapi saat ini dakwah itu bisa kita bawa kemana-mana. Ke ruang publik, ke ruang individu, atau dimanapun. Bahkan bisa kita bawa di tas. Kita mau mendengarkan dimanapun, kemudian sahabat-sahabat sekalian membuka buku ini dan juga men-scan QR, bisa mendengarkan dakwah yang luar biasa, motivasi yang luar biasa. Dan ini adalah inovasi dakwah di era digital. Ini jawaban dari tantangan zaman.
6: Sementara itu, penulis buku Dr. Heri Cahyo Bagus Setiawan berharap melalui karya literasi, umat Islam dapat termotivasi.
8: Itu yang menjadi motivasi bahwa perlu untuk kemudian mengabadikan, tidak hanya kemudian didengarkan, tetapi bisa di menetap di dalam hati kita, di hati para pendengar dan hati para pembacanya. Itu yang menjadi salah satu motivasi, karena kalau kemudian suara-suara itu selesai, didengarkan lalu hilang, ini menjadi sesuatu yang mubazir.
6: Guru Besar Universitas Erlangga Surabaya, Profesor Suparto Wijoyo menilai umat Islam perlu mendapatkan motivasi yang menginspirasi guna menggerakkan kehidupannya, kerjanya maupun bisnisnya agar penuh makna. Farida Usnia melaporkan.
1: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kesiapan SDM menghadapi seleksi kerja diperkuat, Pemkot Kediri bekali pencari kerja lewat konseling karir. Bersama reporter Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kota Kediri memperkuat kesiapan sumber daya manusia para pencari kerja atau canaker agar mampu bersaing dalam proses seleksi dunia kerja. Upaya tersebut diwujudkan melalui program konseling karir 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri selama 2 hari pada 30 hingga 31 Juli di Aula Local Education Center. Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, Eko Lukman Hadi, mengatakan bahwa program tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan SDM canaker sebelum memasuki dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas peluang kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
2: Jadi kegiatan konseling karir ini sebenarnya kita mendidik atau memberikan pemahaman kepada calon pencari kerja, bagaimana mereka itu nanti kita ajarin untuk beradaptasi, pertama di lingkungan kerja, kalau yang bersangkutan itu diterima di dunia kerja. Yang kedua, kita memberikan pembelajaran berkait dengan bagaimana sih kalau harus berhadapan dengan AFD, cara menyusun recording file, cara membuat lamaran yang baik, termasuk juga bagaimana attitude dalam berinteraksi di dunia kerja.
1: Sementara itu, Ketua Pelaksana Konseling Karir 2026, Novianti Handayani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinkop UMTK dengan Forum Bursa Kerja Khusus. Seluruh peserta memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan melalui dua mekanisme, yakni penawaran kerja langsung maupun juga proses rekrutmen.
3: Maksudnya, teman-teman ini, 50 orang ini, kita berharap 100% bisa lulus dengan penawaran kerja dan rekrutmen. Jadi ada dua sistem nanti, penawaran kerja itu yang langsung ditempatkan, langsung diterima tanpa tes dan lain-lain. Dan yang satu lagi rekrutmen itu dari perusahaan memiliki kapasitas sendiri ya. Misalkan yang dicari yang bisa ngelas, nanti dia kita.
1: Sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga pendidikan, dan pencari kerja diharapkan dapat memperluas akses kesempatan kerja sekaligus mendukung upaya penurunan angka pengangguran di Kota Kediri. Anne Kusuma melaporkan.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Berita dalam negeri, Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyampaikan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan kebijakan yang berkaitan dengan water farming, guna menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Dalam wawancara singkat dengan media pada acara Indonesia Net Zero Summit 2026 di Jakarta, Jumhur mengatakan kebijakan akan mewajibkan setiap pihak yang mengambil air ke dalam tanah melalui mekanisme yang ditetapkan. Dari sudut pandang lingkungan, meski pengguna air tanah telah membayar retribusi kepada pemerintah daerah, hal itu masih dinilai belum cukup karena tidak secara langsung mendukung pemulihan cadangan air tanah maupun menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, Palangmerah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama PMI Kabupaten Seprovinsi mendistribusikan air bersih sebanyak 149 ribu liter ke wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Ketua PMI DIY Gusti Bendera Pangeran Harya Haji Prabukusumo mengatakan, ratusan ribu liter air tersebut didistribusikan dengan mengerahkan dua truk tangki yang menyasar empat kecamatan di Bantul, yakni Kecamatan Kasihan, Delingo, Pajangan, Bantul, kemudian wilayah Gunung Kidul yang meliputi Panggang dan Giri Karto. Untuk itu, PMI DIY bersama dengan PMI Kabupaten Kota se-DIY menyiagakan 6 truk tangki air untuk merespon dampak kekeringan dalam operasi kemanusiaan antisipasi bencana kekeringan akibat El Nino melalui siaga Tirto Aji. Berita mancanegara, Kementerian Kesehatan Italia memprediksi 23 dari 27 kota besar akan berada dalam status siaga penuh untuk bersiap mengalami tingkat bahaya tertinggi akibat gelombang panas. Suhu udara diperkirakan terus meningkat seiring menguatnya gelombang panas keempat yang melanda Italia pada tahun ini. Status siaga penuh atau peringatan tingkat 3 tersebut mengindikasikan keadaan darurat gelombang panas yang berkepanjangan dengan risiko tinggi terhadap kesehatan, bahkan bagi anak-anak muda yang berada dalam kondisi sehat sekalipun. Berita olahraga, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi mewaspadai kekuatan pasangan Andrea Klepak dari Slovenia dan Makoto Ninomiya dari Jepang yang akan menjadi lawan dirinya bersama Erin Rotlive dari Selandia Baru pada final Mubadala CTDC Open 2026. Menurut Aldila, pasangan tersebut layak mencapai partai puncak karena tampil konsisten sejak awal turnamen. Partai final dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat dan menjadi peluang bagi Aldila untuk menambah koleksi gelar pada musim 2026 setelah menjuarai Bad Homburg Open untuk meraih gelar WTA 500 pertamanya. Bagi Aldila, keberhasilan melaju ke final juga memperpanjang tren positifnya pada pertengahan musim ini. Setelah mencapai perempat final ganda campuran Wimbledon 2026, sekaligus awal yang baik untuk musim lapangan keras Amerika Serikat menjelang US Open 2026.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana

0: bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf menilai The Local Market mempertemukan masyarakat dengan pelaku usaha kreatif dan produsen lokal dalam satu ruang. Kolaborasi dinilai dapat memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendekatkan konsumen dengan para kreator. Real Madrid memasuki hari kelima persiapan menghadapi Fiorentina. Laga persahabatan digelar Sabtu 1 Agustus 2026 di Stadion Wörthersee, Klagenfurt, Austria. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan sore ini. Seperti apa situasi terkininya bersama reporter Zahrotin Aljana. Zahrotin, dari pantauan Anda seperti apa situasinya saat ini?
4: Ya, pendengar, saat ini saya berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat yang merupakan lokasi pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berdasarkan pantauan kami, ribuan masyarakat nampak memadati kawasan Monas dengan pakaian bernuansa putih, sementara panitia dan ribuan personel terus bersiaga di berbagai titik agar kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan juga tertib. Panitia memperkirakan sekitar 100 ribu peserta dari berbagai daerah dan kepercayaan yang hadir pada sore hari ini. Artinya tidak hanya umat Islam yang dapat mengikuti zikir dan doa kebangsaan pada hari ini. Kegiatan ini juga dihadiri oleh tokoh lintas agama sebagai wujud kebersamaan dan persatuan dalam menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menunjang kenyamanan peserta, panitia telah menyiapkan ratusan toilet serta area wudu yang dilengkapi oleh sekitar 1.000 hingga 1.500 kran. Bagi peserta yang membawa kendaraan pribadi, panitia juga telah menyiapkan sebanyak 19 kantong parkir yang tersebar di berbagai titik di sekitar Monas ini. Begitu juga rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mencegah kepadatan dan juga menjaga kelancaran arus lalu lintas. Kami informasikan juga pendengar bahwa zikir dan doa kebangsaan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 5 sore tadi hingga setengah 10 malam nanti. Acara tadi telah diawali dengan khataman Al-Quran dan juga baru saja telah berlangsung sholat maghrib berjamaah. Untuk acara selanjutnya nanti yaitu selawat Kebangsaan yang akan dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf dan juga doa bersama lintas agama yang akan dipimpin oleh masing-masing tokoh Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu secara bergantian. Demikian laporan langsung dari Monas, Jakarta Pusat, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi berikutnya, BPBD Kota Sungai Penuh proaktif mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar dalam kondisi musim kemarau. Bersama reporter Asep Sanjaya.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan yang mudah meluas saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan resiko kebakaran hutan maupun lahan akan lebih meningkat selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Saprizal menegaskan jika terjadi kebakaran hutan maupun lahan, maka BPBD akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan penanganan cepat agar api tidak meluas.
6: Kemarau ini juga menimbulkan potensi kebakaran yang tinggi. Beberapa untuk Kota Sungai Penuh, kita juga waspada terhadap daerah-daerah kawasan hutan dan lahan kita terhadap kebakaran. Nah, tentu saja kita harus peduli atau waspada terhadap perkembangan hotspot yang ada di Kota Sungai Penuh.
5: Ia menambahkan Kota Sungai Penuh termasuk wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan maupun lahan, terutama di kawasan perbukitan yang mudah terbakar saat musim kemarau. BPBD juga mengajak kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di kawasan hutan dan lahan. Dengan kerjasama seluruh pihak diharapkan kebakaran dapat dicegah sejak dini dan lingkungan tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau, produksi sayur petani lebak menurun kualitasnya. Bersama reporter Jaliyah Winarti.
7: Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Lebak selama 3 bulan terakhir mulai berdampak pada sektor pertanian. Petani kesulitan mendapatkan air sehingga kualitas hasil panen khususnya sayuran mengalami penurunan. Aji petani asal Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak mengatakan minimnya pasokan air membuat hasil panen tidak maksimal.
8: Sekarang musim panas gini gimana kendala berkebun?
9: Air. Gimana ya, itu penghasilan agak nipis. Gak ada air, ininya gak subur, sama kambingnya.
7: Kualitasnya aja yang kurang bagus karena air ya?
9: Air. Gitu. Kadang-kadang kan bininya gak jadi separoh.
7: Keluhan serupa disampaikan Heri, petani dan pedagang sayur dari Kecamatan Cibadak. Kualitas sayuran yang buruk membuat hasil panen sulit dipasarkan. Sementara sebagian petani lainnya bahkan tidak dapat menanam akibat kekurangan air.
9: Ya, alhamdulillah kalau musim kemarau ya emang agak susah.
7: Gitu. Susah air gitu. Terus hasil kebunnya gimana sih?
9: Hasil kebunnya ya minim kalau musim hujan, kalau musim kemarau gitu ya, minim penghasilannya. Jadi petani itu keluhannya dalam air.
7: Ya, ya. Ya. Imbas nggak ke, ini kan jual sendiri
9: ya,
7: gitu
9: imbas,
7: ya?
9: Imbas, ini kan airnya dapat beli gitu.
7: Air jadi beli gitu?
9: Beli. Kalau nggak beli mah nggak dapat, nggak ada kangkung, nggak ada bayam.
7: Di sisi lain, berkurangnya produksi menyebabkan harga sayuran di pasar tradisional Kabupaten Lebak naik. Harga ketimun kini mencapai Rp14.000 per kilogram dari sebelumnya Rp5.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Sedangkan tomat naik dari Rp4.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. BMKG memprediksi musim kemarau masih akan berlangsung hingga awal tahun 2027, sehingga petani berharap adanya dukungan pemerintah untuk membantu penyediaan air bagi sektor pertanian. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dampak kemarau, puluhan hektar sawah kelam tengah hamparan sawah lebar dan sekitarnya terancam gagal tanam pada musim ini. Bersama reporter Lili Rahman.
10: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir memberikan dampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Untuk hamparan sawah di datar Senuling dan sekitarnya selama ini mengandalkan sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam Tengah. Namun debit air saat ini terus menurun drastis hingga tidak mampu mengairi persawahan.
11: Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya udah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah ini. Hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi mengatakan bahwa belum lama ini telah dilakukan kunjungan oleh penanggung jawab Provinsi Bengkulu dari Balai Nutrisi Tanaman. Kunjungan tersebut dilakukan ke sejumlah lahan persawahan, khususnya sawah tada hujan yang saat ini mulai mengalami kekeringan. Yang menjelaskan sebagian sawah yang telah ditanam padi kini mulai kekurangan sumber air akibat tidak adanya sistem irigasi yang memadai. Oleh karena itu, pihak provinsi mendorong para petani untuk segera mengusulkan bantuan pompanisasi guna mendukung program swasembada pangan.
12: Ada kunjungan dari penanggung jawab Provinsi Pangan, mereka mempersilakan untuk membuat usulan pompanisasi untuk mendukung program swasembada pangan.
10: Menurutnya, bantuan pompanisasi menjadi solusi alternatif agar lahan pertanian tetap produktif meskipun tidak memiliki jaringan irigasi teknis. Demikian dari Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Ketika kau melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.
13: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
14: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
13: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
14: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
13: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
14: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Magetan bersama lembaga terkait melakukan pemetaan wilayah rawan dan berpotensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Di wilayah setempat seiring memasuki puncak musim kemarau mulai Agustus 2026 sesuai peringatan BMKG. Nanti juga kami akan tanyakan update terkininya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo mengatakan, kerawanan karhutla di Kabupaten Magetan meningkat selama musim kemarau, khususnya di kawasan hutan lereng, Gunung Lawu, Gunung Bancak, Gunung Blego, Gunung Bungkuk, serta kawasan hutan lainnya yang memiliki riwayat kejadian kebakaran berulang. Nanti kami akan tanyakan bagaimana situasi terkininya, lantas seperti apa langkah mitigasi dari BPBD Magetan untuk menghadapi karhutla. Jadi ada beberapa memang strategi mitigasi BPBD Magetan, yaitu dengan pembuatan sekat bakar, yaitu ilaran membuat jalur pembatas vegetasi di kawasan rawan seperti lereng Gunung Lawu guna memutus rambatan api jika terjadi kebakaran. Pemetaan zonasi rawan menetapkan wilayah rawan karhutla mencakup lereng Gunung Lawu sebagai zona merah, Gunung Bancak, Gunung Blego, Gunung Bungkuk hingga kawasan hutan di 29 desa. Lalu juga ada patroli terpadu berkala dan juga ada penguatan SOP terpadu, edukasi dan larangan bagi pendaki, sosialisasi stop karhutla, dan juga ada kesiapan logistik dan armada. Seperti apa langkah mitigasi terkini yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magetan? Saat ini kami telah bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Eka, selamat sore.
2: Selamat sore, Bu.
1: Baik, Pak Eka, bagaimana BPBD Magetan ini memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini?
2: Iya, jadi memang berdasarkan analisa baik dari BMKG maupun sumber lainnya, kemarau pada tahun ini diprediksi lebih panjang dan puncaknya itu diprediksi mulai bulan Agustus. Jadi memang ketika bulan Agustus, kita sudah harus benar-benar mengkondisikan situasi dan kesiapsiagaan terkait dengan bencana karhutla ini.
1: Benar-benar. Ya. Nah, wilayah mana saja di Kabupaten Magetan yang paling rawan terjadi karhutla? Dan apa penyebab utamanya ini, Pak?
2: Kalau berdasarkan data dan juga pengalaman selama ini, ada memang 8 kecamatan yang berpotensi terjadi karhutla. 8 kecamatan tersebut diantaranya yaitu Lausan, kemudian Poncol, Parang, kemudian juga Panean, Sidorejo, terus juga Kawedanan, dan termasuk yang kekeringan itu diantaranya yaitu Lembeyan dan juga Kecamatan Karas. Jadi memang rangkaian kemarau ini tidak hanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi juga ancaman kekeringan. Mungkin bisa saya sampaikan satu persatu. Terkait dengan kekeringan, sampai dengan saat ini belum ada wilayah yang terindikasi mengalami kekeringan, termasuk belum ada laporan terkait kebutuhan akan dropping air bersih. Karena memang pada tahun ini banyak wilayah yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu mengalami kekeringan, tapi sudah bisa teratasi karena adanya sumur bor maupun instalasi PDAM yang sudah mencapai daerah-daerah yang selama ini kekeringan. Sehingga moga-moga saja ini kondisi ini tetap aman, artinya tidak ada yang mengalami kekeringan. Meskipun memang kalau untuk pengairan sawah itu tentu sangat berpengaruh, karena hari tanpa hujan di Magetan ini sudah lebih dari 60 hari. Artinya memang sudah kategori harus sangat sangat siaga itu. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, dari area-area hutan yang baik yang dikelola oleh perhutani maupun hutan rakyat yang biasanya di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi, sampai dengan saat ini memang belum ada indikasi titik api. Tetapi kita tentu tetap harus waspada, karena di Gunung Lawu yang merupakan area banyak kabupaten, di Jawa Tengah kemarin sudah muncul titik api. Kemudian di Ngawi juga sudah ada indikasi. Di Magetan memang sampai saat ini belum ada. Karena memang mungkin kondisi air yang di udara itu kondisinya memang masih tinggi sehingga belum muncul. Nah, yang sering terjadi justru kebakaran lahan yang disebabkan oleh ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang memang masyarakat yang tidak membuka lahan baru di persawahan atau di ladang, termasuk yang lahan tebu biasanya yang sudah selesai panen kan untuk memudahkan pembukaan baru kan sering dibakar. Ini yang sering terjadi sampai dengan saat ini kebakaran lahan itu menurut data dari pemadam kebakaran sudah sampai 41 kejadian. Tapi kalau yang kebakaran hutan belum ada indikasi sampai ke situ, seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah mungkin telah membentuk atau juga mengaktifkan posko siaga karhutla ini, Pak?
2: Ya, jadi begini. Jadi memang dalam penanganan karhutla ini tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga pada tanggal 21 Juli kemarin sudah dilaksanakan rakor karhutla, dipimpin langsung oleh Ibu Bupati, dihadiri juga oleh Bapak Kapolres, kemudian juga dari Kodim, dari Perhutani, seluruh camat, Kapolsek, dan Ramil juga hadir. Kita sudah dalam kondisi saat ini siaga. Dan memang pembentukan Satgas saat ini masih proses, tetapi sedang kita siapkan kondisi siaga darurat karhutla. Ketika kita siaga, ya sifatnya memang kita masih dalam fase mungkin belum ke arah penanganan, tetapi dari sisi pencegahan sudah dilakukan. Pada tanggal 22 Juli kemarin diinisiasi oleh Perhutani bersama kami BPBD, TNI, Polri, kemudian relawan atau masyarakat peduli api dan warga juga membuat sekat bakar atau ilaran itu di Cemoro Sewu. Dan ini akan terus kami lakukan. Kemudian patroli juga kami lakukan tentu bersama-sama dengan Perhutani dan TNI Polri. Sehingga harapannya kita tetap kondisi siaga meskipun memang kita tidak berharap ada kejadian karhutla. Kemudian dari sisi peralatan untuk penanganan kalau terjadi kebakaran, saat ini juga dari Damkar juga sudah menyiagakan armadanya. Kemudian juga ada dukungan dari Kodim. Kodim itu baru saja mendapat satu kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian bahkan dari Lanut Iswahyudi yang tahun-tahun lalu belum terlibat, saat ini sudah bergabung juga dengan kami dan siap untuk mengerahkan baik personel maupun peralatan. Kalau untuk Satgas, statusnya ini nanti di siaga darurat. Artinya masih dalam tahap kesiapsiagaan. Tapi kalau nanti ada kejadian, nanti bisa kami tingkatkan menjadi tanggap darurat. Kalau tanggap darurat nanti sudah mulai mobilisasi personel secara masif, kemudian juga penyiapan peralatan dan logistik langsung di area-area yang menjadi titik-titik kejadian, seperti itu.
1: Baik. Nah Pak Eka, apa tanda yang perlu diwaspadai masyarakat supaya kebakaran ini tidak meluas, Pak Eka?
2: Ya, ya memang artinya yang paling penting bahwa masyarakat atau teman-teman relawan yang di garda terdepan lokasi-lokasi yang sangat berpotensi terjadi bencana, itu memang harus benar-benar bisa memantau situasi dan kondisi. Makanya nanti kami ada yang namanya pusat kendali operasi. Kami memantau situasi dan kondisi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya terus-menerus ini aktif. Pemantauan kami nanti berdasarkan informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Kemudian juga penggunaan aplikasi dari Kementerian Kehutanan itu, kami juga terus memantau itu. Kemudian dari BMKG, termasuk sumber-sumber lainnya. Nanti begitu ada laporan terjadinya titik api, langsung akan dilakukan kaji cepat, dan kemudian akan dilakukan upaya penanganan sesuai dengan analisa potensi besar kecilnya kejadian itu. Dan nanti kami bisa mengerahkan segala sumber daya, termasuk TNI dan Polri dan relawan, termasuk juga nanti dukungan logistik. Dukungan logistik bukan hanya dari kami, tapi alhamdulillah BUMD juga ternyata menyiapkan ada dukungan untuk penanganan bencana, termasuk karhutla ini. Dan semua pihak yang dirasa memang perlu untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan cuma BBBD, tapi BBBD itu sebagai koordinator di dalam upaya penanganan, baik pada saat pra-bencana, pasca, saat bencana maupun pasca bencana, seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Lalu kalau untuk tantangan BPBD Magetan sendiri dalam menangani karhutla itu seperti apa Pak Eka?
2: Ya, karena memang karhutla itu sering terjadi di area yang sangat sulit dijangkau. Kalau yang bisa dijangkau tentu mudah dengan peralatan damkar atau pemadaman langsung itu bisa. Tetapi yang area-area sulit terjangkau, kita tidak bisa menggunakan teknik pemadaman langsung. Akhirnya kita harus menggunakan teknik pemadaman tidak langsung. Di antara yaitu tadi, dengan membuat sekat bakar, kemudian juga perhutani itu sebenarnya ada program. Jadi di area-area hutan itu ada semacam area yang ditanami kopi, itu ternyata bisa menghambat penyebaran api, seperti itu. Dan kemudian tentu saja masyarakat ini sangat penting sekali, informasi awal dari masyarakat maupun juga jangan sampai malah ada masyarakat yang secara sengaja membakar lahan maupun hutan. Ini yang paling penting, karena kalau kejadian-kejadian terbaru ini, kebakaran lahan itu semuanya akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau hutan memang tidak ada, tetapi memang harus saling menjaga, termasuk para pendaki yang selama ini mungkin ke Puncak Lawu itu juga harus dijaga agar tidak menyalakan api, ataupun benar-benar menjaga jangan sampai ada potensi terjadinya kebakaran. Sehingga edukasi ini penting sekali ke seluruh pihak untuk bersama-sama kita bisa mencegah utamanya. Kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada nanti mengobati. Karena kalau sudah kejadian dan kita mengobati dengan penanganan dan pemadaman, pasti tetap menimbulkan kerusakan yang tentu tidak sedikit. Kalau kebakaran hutan itu dampak kerusakannya bisa kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, kemudian juga pasti kerusakan infrastruktur, bahkan bisa dikerusakan area-area wisata, dan pasti merugikan ekonomi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Eka, terkait pembuatan sekat bakar ilaran tadi begitu ya, itu masyarakat juga sudah bisa membuatnya sendiri atau bagaimana ini Pak?
2: Ya, kemarin pada saat kami melakukan itu bersama dengan perhutani, TNI, Polri, juga ada masyarakat yang terlibat. Jadi itu semacam membuat parit-parit yang memisahkan antar petak di hutan itu. Sehingga harapannya kan ketika terjadi kebakaran, itu kan bisa dilokalisir di satu titik, tidak menyebar. Nah, ilaran ini memang harus terus dipelihara, Karena kalau nanti banyak sampah maupun tanaman-tanaman kering yang bisa menyebabkan kebakaran, kalau menumpuk di situ, itu ya sama saja nanti tetap bisa menyebar, sehingga harus rutin untuk dibersihkan juga. Dipastikan tidak ada material yang bisa memicu kebakaran. Jadi kan konsepnya kan ketika terjadi kebakaran, itu hanya dilokalisir di satu titik, tidak menyebar di titik yang lainnya seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Eka mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, lalu juga lahan rawan terbakar. Seperti apa ini, Pak?
2: Ya, kepada masyarakat Magetan yang tinggal di area kawasan hutan maupun area lahan yang memang berpotensi terjadi kebakaran, kami minta untuk tetap berhati-hati dan waspada, pantau keadaan setiap hari, dan ketika ada indikasi titik api sekecil apapun, bisa segera melaporkan kepada kami atau kepada struktur pemerintahan yang terdekat, bisa melalui kepala desa atau Babinsa atau Babin Kamtibmas, dan itu nanti akan meneruskan kepada Satgas Kabupaten. Dan kami harapkan seluruh masyarakat Magetan untuk tidak membakar lahan, ladang atau sawah, atau membakar sampah secara sembarangan, karena kejadian-kejadian terakhir ini akibat pembakaran pembukaan lahan itu menyebabkan kebakaran yang luar biasa besar, mengakibatkan kerugian yang luar biasa, sehingga harapannya untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab, bahkan termasuk harus saling menjaga ketika ditemukan ada titik api sekecil apapun, agar segera dipadamkan untuk mencegah kerusakan yang lebih jauh. Saya kira seperti itu.
1: Baik, Pak. Ketika masyarakat melapor itu langsung direspon begitu ya, langsung dari BPBD pada saat itu juga atau bagaimana, Pak, mekanismenya?
2: Ya, kami juga ada pelaporan melalui WA. Jadi memang kami 24 jam. Artinya laporan apapun langsung kami respon. Itu.
1: Oke, baik. Nomor WA-nya berapa ini, Pak? Kalau untuk merespon, untuk melaporkan kejadian hal tersebut, karhutla atau
2: oh,
1: juga kekeringan?
2: Benar, bisa saya bukakan dulu ya.
1: Oh, baik, boleh Pak Eka. Jadi disebutkan pendengar BPBD Kabupaten Magetan ini semacam memiliki call center begitu. Untuk Anda juga para warga yang ada di Magetan, Jawa Timur, ini juga untuk kalau melaporkan adanya titik api begitu, lalu juga melaporkan adanya kekeringan semacam itu dapat menghubungi call center tersebut. Nah, nanti Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo ini akan menyebutkan call center mana ya yang dapat dihubungi. Silakan Pak Eka.
2: Izin, kami ya sampaikan call center BPBD di nomor WA 0813 ya 3643 ya 0086.
1: Oke, baik Pak Eka. 0813 3643 0086.
2: Jadi dalam seminggu.
1: Oke, baik Pak Eka. Nanti langsung direspon begitu ya dari WhatsApp tersebut.
2: Ya, langsung ya akan ada respon saat itu juga.
1: Baik. Pak Eka, ini sehat selalu untuk tim BPBD di Magetan sana ya, Pak Eka ya, dan tangguh selalu ya ini dalam menghadapi mitigasi, menghadapi karhutla. Terima kasih Pak Eka telah menyampaikan update terkininya. Salam tangguh.
2: Salam tangguh. Terima kasih.
1: Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo berbicara terkait mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla.
0: Wawancara Pro 3.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf ahli bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP mengatakan, pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Ia menyebut tambahan anggaran mencapai Rp2,219 triliun. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Meski kejadian itu sudah berlalu beberapa tahun yang lalu, masih terlintas jelas bagaimana detik-detik aku merasa kehilangan seseorang yang bukan siapa-siapa bagiku. Hari itu hari yang bahagia. Kulewati waktu berdua bersamanya. Dan ketika hari sudah mulai sore, aku hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada perasaan aneh yang menyelimuti hatiku.
1: Hati-hati, Dina. Jalan licin.
2: Iya, Senja. Aku tahu itu.
1: Pegang tangan aku, Dina. Aku takut kamu terjatuh.
0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir. Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
0: Ayah tahu siapa itu orangnya?
3: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu, tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
0: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
3: Tidak salah, inisialnya S.
0: Benar, S ayah inisialnya.
3: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
1: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Kuambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia Senja?
3: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
2: Entahlah ya. Mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
3: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
0: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
0: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
0: Iya Maya, kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
0: Siapa dia Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Ya, Dina.
0: Siapa orangnya, Maya?
4: Senja, Dina.
0: Astaga!
5: Dina! Dina!
1: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah. Senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore bersama saya, Hanna Pratiwi. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Lukman Tara, di Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.

0: 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPPG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
6: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah,

0: dan Gayolues. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
1: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu. Jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
0: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
2: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
0: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subul Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
4: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
5: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi yakni mencapai 9.694 porsi.
6: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi, tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena Shop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
5: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
4: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
5: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, akan tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
7: Tadi habis makan bareng sop ayam.
8: Gimana kesannya?
7: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
5: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingan ini baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdulli Tiloli, Pro3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, memasuki bulan kemerdekaan, senang sekali saya Lukman Tara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan tentunya Anda juga bisa mengikuti atau berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tentunya di kesempatan malam akhir pekan ini Anda juga bisa berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon ataupun juga WhatsApp dan bagaimana arus lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Sementara itu untuk di Jakarta, di mana area Monumen Nasional ini sudah dipadati oleh para jemaah dari berbagai daerah pada Sabtu sore tadi ya, sudah mulai padat kedatangan mereka untuk mengikuti zikir dan doa kebangsaan dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan ribuan jemaah dari berbagai daerah ini juga antusias ya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan mereka datang secara kompak mengenakan pakaian muslim berwarna putih. Dan memang sebagian jemaah tadi masih nampak ada yang bersantai-santai dengan duduk berkumpul ya pada sore hari ini. Dan acara dijadwalkan berlangsung pada pukul atau malam ini pukul 19.30 ya, dan para jemaah juga akan melaksanakan sholawat kebangsaan bersama dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf ya. Adapun Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut ya. Sebanyak 100.000 jemaah dari berbagai wilayah akan menghadiri acara ini.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Sebelumnya Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Dekananto Eko Purwono mengatakan dalam sambutannya saat apel di Monas Jakarta Pusat ya, di mana jemaah jumlahnya sekitar 100 ribu peserta dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan wilayah penyangga lainnya. Dan kegiatan zikir dan doa kebangsaan ini merupakan agenda nasional, dan ia meminta anggotanya tidak menganggap kegiatan ini sebagai kegiatan normatif biasa.

Dan bagaimana pantauan terkini zikir dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta Pusat? Kita ikuti bersama dengan Zahrotin Alzana. Ya, saat ini di mana lagi berkumandang lagu Indonesia Raya ya, di mana memang untuk menghormati Zahrotin Alzana masih mengikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Ya, mungkin bisa disampaikan laporannya, Zaro. Ya, halo Zahro. Halo Zahro, silakan laporan Anda.
1: Ya, Pak, saat ini saya berada di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat yang merupakan lokasi pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Saat ini tengah berlangsung selawat kebangsaan bersama tim atau Ahmadul Mustafa dan nanti akan dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asyagab yang baru saja tiba bersama Menteri Agama.
0: Ya, halo, Roro. Ya, nampaknya terputus ya dengan Roro ya, atau Zahrotin Alzanah yang sedianya melaporkan zikir akbar di Monas ya, yang dipadati oleh ribuan jemaah dari berbagai wilayah, nampaknya mengalami gangguan sinyal di sana. Dan tentunya memang untuk di kesempatan area Monas di mana dilaksanakannya zikir dan doa kebangsaan ini memang sudah dipadati sejak sore tadi ya. Dan dikatakan oleh Wakapolda Metro Jaya sebelumnya, ini oleh Brigjen Deka Nanto Eko Purwono ya, dalam apel sambutannya di Monas disampaikan untuk jemaah yang berjumlah lebih dari 100 ribu peserta ini berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan wilayah penyangga lainnya. Dan kegiatan zikir dan doa kebangsaan ini merupakan agenda nasional yang nanti kami terus hadirkan bagaimana laporan terkini bersama dengan reporter kami, namun kita ikuti informasi yang lainnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar kabar baik dari tanah air, di mana seorang bocah berbakat ya, Ibrahim Al-Abrar, yang masih berusia 12 tahun, asal kawasan desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini sukses ya, menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari yang akrab disapa Ibra ini ya, berhasil menemukan celah keamanan atau bug ya, kritis dalam sistem digital milik lembaga antariksa bergengsi Amerika Serikat atau NASA. Dan atas temuan briliannya itu, Ibra pun diganjar penghargaan resmi berskala internasional langsung dari pihak NASA. Penghargaan prestisius itu diterima oleh Ibra dalam bentuk dokumen berkas PDF resmi yang dikirimkan langsung menuju alamat email pribadinya pada 9 Juli 2026 lalu. Dan Ibra menceritakan bagaimana nanti kita ikuti ya. Kami akan mencoba menghubungi Ibra atau Ibrahim Al-Abrar ya. Sudah tersambung ya dengan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra, seorang anak SD berusia 12 tahun yang berhasil ya menemukan celah keamanan kritis dari NASA atau siswa berprestasi. Kami akan berbincang bersama dengan Ibra.
0: Wawancara Pro3.
1: Selamat malam, Ibra.
2: Selamat malam juga, Pak Lukman.
1: Iya, Ibra, selamat ya atas prestasinya ini mendapat penghargaan dari NASA. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu tidak, Ibra? Awal mulanya seperti apa ini, Ibra bisa menemukan celah keamanan dari NASA ini?
2: Itu karena berawal dari keisengan saya.
1: Ini kan Ibra udah 12 tahun ya. Untuk main internet ini biasanya dari usia berapa?
2: Mulai dari 8 tahun.
1: Dari 8 tahun. Nah, ini untuk iseng-isengnya ini untuk mencoba mencari celah NASA ini bagaimana ceritanya, Ibra?
2: Karena pas itu saya dengar-dengar katanya ada anak SMK dari Depok yang pernah nemuin celah di sistem NASA, akhirnya saya mulai tertantang dan akhirnya ngiseng buat nyari-nyari di webnya NASA.
1: Nah, kemampuan Ibra ini siapa yang mengajarkan?
2: Kalau kemampuan itu diajarin sama bapak kadang-kadang, tapi kalau mulai saat ini sekarang udah diajarin sama AI, juga sama YouTube.
1: Kalau bapak ini apa profesinya? Ini bisa mengajari sehebat Ibra ini?
2: Kalau bapak itu cuma nyuruh saja, ngasih challenge-challenge. Dan kalau profesinya bapak itu sebagai guru TKJ di SMK 1 Kemusu.
1: Oh gitu. Nah, Ibra, ketika mencoba dan berhasil gitu, apa respon dari pihak NASA awalnya ini, Ibra?
2: Ya, ternyata responnya NASA itu ada yang bilang duplikat, ada juga yang bilang tidak disetujui, ada juga yang pending, dan yang dapat ini disetujui.
1: Nah, ini kan Ibra sudah mulai terkenal nih, banyak media sudah memberitakan kehebatan Ibra gitu ya. Dan ini bagaimana Ibra hari-harinya saat ini? Ada yang berbeda tidak nih?
2: Hari-hari saya saat ini berbeda sekali dengan sebelumnya, karena banyak media yang wawancarai saya.
1: Nah, teman-teman gimana? Ada yang sama dengan Ibra tidak
2: bermain? Oh, teman-teman nggak ada.
1: Oh, nggak ada.
2: Tapi sekarang minta ngajarin saya.
1: Oh, gitu. Jadi banyak tawaran untuk itu ya, minta diajarin oleh Ibra ya?
2: Iya.
1: Nah, itu perangkatnya Ibra di rumah tersedia? Komputer, laptop?
2: Kalau perangkat di rumah itu sudah disediakan oleh bapak, komputer, laptop, HP.
1: Oke. Nah, ini kan sudah berhasil ya menemukan celah keamanan dari sistem NASA ini. Bagaimana Ibra? Kedepannya mungkin ada target-target lain tidak nih? Keinginan lain?
2: Target-targetnya itu saya ingin ngincar-ngincar sertifikat-sertifikat dari berbagai web-web yang lain.
1: Sudah ada tawaran-tawaran tidak, Ibra, dari mungkin perusahaan-perusahaan sekitar ini untuk bisa meminta bantuan Ibra untuk mengamankan ini sistem di perusahaannya?
2: Kalau dari yang seperti itu belum ada, tapi karena itu saya akhirnya nyoba-nyoba cari sendiri aja.
1: Nah ini bagaimana dari pemerintah daerah, Ibra, tanggapannya di sana?
2: Tanggapannya diberi penghargaan berupa laptop.
1: Dari
2: sudah
1: pemerintah Kabupaten Boyolali ya, berarti ya?
2: Iya.
1: Siapa yang memberikan dari pemerintah Kabupaten Boyolalinya, Ibra?
2: Itu diberi oleh Bupati Boyolali, Bupati Boyolali. Diberikan buku, alat tulis, terus juga sama tas.
1: Oh, seperangkat. Ada harapannya tidak nih dari pemerintah kabupaten atau wakil bupati ya, wakil bupati Boyolali ya yang menyampaikan ya, Ibra ya?
2: Harapannya bisa untuk bikin saya menjadi tambah berkembang.
1: Oke, iya. Nah, Ibra ini bisa menemukan celah keamanan ini butuh waktu berapa lama?
2: 6 hari.
1: Wow, luar biasa, 6 hari. Semudah itukah atau seperti apa, Ibra? Hanya butuh 6 hari untuk bisa menemukan celah keamanan NASA?
2: Ya, untuk mencari 6 hari itu, setiap 1 hari saya mencarinya dalam waktu sekitar 3 jam atau 2 jam.
1: Per harinya 3 jam, membutuhkan 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam gitu ya. Ini ada berapa celah keamanan yang sudah bisa berhasil ditemukan oleh Ibra?
2: Yang saya temukan itu namanya broken hijacking, di mana ada link yang mati bisa saya hidupkan kembali dan bisa digunakan untuk phishing dan informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA.
1: Oke. Dan itu masih terpasang aktif di situs resmi NASA ya? Berarti ya, Ibra ya?
2: Sekarang sudah diperbaiki oleh pihak NASA.
1: Nah ini luar biasa ya untuk jadi inspirasi untuk teman-teman seusia Ibra juga ini. Tadi memulainya tadi diawali oleh Bapak gitu ya. Bapak ini memberikan tantangan dan lebih ke otodidak berarti ya untuk dari AI dan YouTube ya, Ibra ya. Butuh berapa lama itu untuk belajarnya, Ibra, dari YouTube dan AI ini?
2: Kalau AI dan YouTube itu kayaknya mulainya sejak pas nyari bug NASA. Tapi kalau cyber security udah mulai dari Januari kemarin.
1: Nah ini apa sih yang membuat tadi Ibra ini tertarik sampai sekedar belajar dasar pemrograman atau coding ini? Selain tadi ya dari Depok itu ya terpacu ya.
2: Tapi kalau coding itu saya disuruh oleh ayah, saya semakin tertantang.
1: Ini luar biasa. Nah ini kan udah berhasil. Tanggapan ayah sendiri bagaimana, Ibra?
2: Tanggapannya ayah disuruh untuk lebih maju lagi, terus disuruh bisa lebih berkembang lagi.
1: Dikasih tantangan lagi tidak nih sama ayah?
2: Kalau tantangan masih dikasih.
1: Masih dikasih apa ke depan yang mungkin diberikan tantangan yang mungkin agak sedikit lebih berat nih untuk Ibra?
2: Kalau sekarang tantangannya malah lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya.
1: Apa itu?
2: Ya sebenarnya yang ngasih tantangan itu memang ayah, tapi yang membuat soalnya itu bukan yang membuat soalnya AI.
1: Oh gitu. Nah, ini dari pihak sekolah, dari teman-teman sekolah tadi minta diajarin oleh Ibra gitu ya. Lalu gimana, Ibra? Mengajarkan teman-teman?
2: Yang saya ajarkan itu yang dasar-dasar dulu seperti belajar mengetik komputer dan juga mengenal Microsoft Word.
1: Itu diajarkannya bagaimana? Ke rumah Ibra atau secara virtual atau Zoom?
2: Saya mengajarnya lewat di sekolah.
1: Oh, langsung di sekolah gitu ya?
2: Iya.
1: Kalau untuk berarti ada dispensasi untuk pelajaran-pelajaran lain ya yang diikuti oleh Ibra di sekolah ya?
2: Iya, ada.
1: Oh, jadi waktunya Ibra ini lebih ke mengajarkan. Berapa murid atau teman-teman Ibra yang diajarkan saat ini?
2: Kalau yang diajarkan semuanya, tapi yang saya ajari cuma coding aja.
1: Coding aja gitu ya. Ibra ada cita-cita tidak membuka mungkin tempat les coding atau seperti apa gitu di rumah?
2: Kalau les seperti itu saya dulu pernah kepikiran untuk membuatnya, tapi karena masalah biaya akhirnya saya ganti profesi, mau jadi cybersecurity profesional aja.
1: Wow, luar biasa. Dan mudah-mudahan sukses ya Ibra ya dengan segala kemampuan dan bisa menularkan ke teman-teman prestasi ini ya Ibra ya.
2: Iya.
1: Terima kasih banyak waktunya Ibra, sukses terus. Salam buat ayah bunda dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Ibra segera terwujud. Selamat malam Ibra.
2: Iya Pak, amin.
1: Mendengar siswa berprestasi Ibrahim Al-Abrar atau Ibra ya, siswa SD di Boyolali yang mendapatkan penghargaan dari NASA usai menemukan celah keamanan NASA.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Bangku, meja sering rusak kena hujan.
6: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
7: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
8: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
9: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya.
10: Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
11: Terima kasih, Pak.
12: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mendorong kampus-kampus menghadirkan konten yang mampu dipahami khalayak sehingga memberikan dampak positif terhadap reputasi lembaga. Kepala Humas dan Protokoler Kemdikti Saintek Dodi Zulkifli Indra Atmaja menjelaskan tentang perubahan paradigma Humas atau hubungan masyarakat di lingkungan Kemdikti Saintek dalam menghadirkan konten di media sosial. Humas juga bisa mengangkat testimoni penerima manfaat dari kegiatan yang dilakukan kampus, semisal hasil riset dan inovasi, serta kebermanfaatan program yang dijalankan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menekankan operasi Satgas Darat menjadi kunci mengendalikan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Karena setiap titik api harus segera dipadamkan sebelum meluas. Menurutnya kondisi cuaca panas membuat api lebih cepat menyebar sehingga kecepatan personil di lapangan menjadi faktor penting untuk mencegah karhutla berkembang ke wilayah yang lebih luas. Ia mengingatkan petugas tidak terlalu percaya diri setelah api berhasil dipadamkan karena penanganan belum selesai apabila proses pendinginan belum dilakukan secara menyeluruh.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Lebih dari 20 orang terluka akibat gempa bumi bermagnitudo 4,7 di Italia. Pada Jumat waktu setempat, Pusat Seismologi Eropa Mediterania menyatakan gempa bumi bermagnitudo 4,7 berpusat di wilayah sekitar 10 km dari kota Napoli. Gempa bumi tersebut menurut surat kabar Corriere della Sera merupakan peristiwa seismik terbesar di wilayah tersebut dalam 40 tahun terakhir. Kita beralih ke informasi olahraga. FIFA resmi membatalkan rencana menjual saham kompetisi-kompetisi utamanya, termasuk Piala Dunia melalui proyek FIFA Forward Enterprise. Keputusan tersebut diambil setelah proposal itu mendapat penolakan luas dari sejumlah asosiasi anggota, konfederasi, dan berbagai pemangku kepentingan sepak bola. FIFA menjelaskan sejak awal pelaksanaan proyek tersebut bergantung pada dukungan mayoritas dari 211 asosiasi anggotanya dan harus melalui proses konsultasi bersama Dewan FIFA, Konfederasi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
1: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
0: Contohnya?
1: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
0: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan.
1: Oh, tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
0: Oke.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama, kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengan indisi partai itu sebenarnya dengan menggunakan istilah apa namanya nasionalisme Hindia, itu yang merupakan yang juga memberikan satu inspirasi tertentu pada Bung Karno, karena ini dianggap bersifat anti Belanda, anti kolonial. Akhirnya organisasi ini dibubarkan dan Dr. Cipto ditangkap, dibuang.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Peristiwa 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
5: Indonesia Menyapa Malam.
6: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional, dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan yang ramai di media sosial, di mana ramai-ramai mall bangun pagar yang tinggi.

0: To the point. Pendengar To the point kita pada malam hari ini terkait dengan ramai-ramai mal bangun pagar yang tinggi. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya untuk Anda bisa mengikuti melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Pak Alfonsus Wijaya. Pak Alfonsus, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Alfonsus, sehat ya?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Sehat-sehat.
0: Ya, Pak, ini ramai Pak diperbincangkan. Banyak mal bangun pagar tinggi. Apa sih Pak sebenarnya dari APPBI mungkin ada informasi terkait dengan hal ini?
1: Pertama, saya kira pusat perbelanjaan berpagar itu bukan sesuatu yang baru, saya kira ya. Mm-mm. Jadi banyak juga pusat-pusat perbelanjaan kalau kita lihat sekarang ini yang sudah berpagar gitu sejak awal dibangun gitu kan. Jadi memang ada pusat perbelanjaan yang didesain begitu pada awalnya berpagar. Ada juga pusat perbelanjaan yang didesain tidak berpagar begitu. Jadi memang sesuai dengan konsep masing-masing lah begitu. Nah, bagi yang tidak berpagar,

0: terus sekarang berpagar gitu kan.
1: Yeah.
0: Saya kira ini bukan sesuatu yang luar biasa juga begitu. Karena kenapa? Karena lingkungan sekitar di pusat perbelanjaan itu berkembang gitu dari waktu ke waktu.
1: Mm.
0: Misalkan contoh sebelum ada pusat belanja, mungkin di area tersebut kurang ramai begitu ya, mungkin cenderung sepi. Tetapi kemudian setelah ada pusat perbelanjaan di situ agak ramai, kemudian semakin hari ramai, semakin hari lagi sangat ramai gitu kan. itu terjadi kan, kita yeah. bisa lihat juga gitu loh, bahkan menimbulkan kemacetan begitu kan dan sebagainya begitu. Jadi saya kira sehingga yang tadinya awalnya di desainnya itu tidak ada pagar, nah mungkin diputuskan karena situasi perkembangan wilayahnya, area sekitarnya, sekelilingnya itu, ya mungkin diputuskan untuk diberi pagar begitu kan. Saya kira itu lebih semata-mata karena
1: kebutuhan ya,
0: lah, begitu.
1: Kebutuhan.
0: Iya, dan untuk ketertiban begitu kan, karena kan pagar itu lebih untuk ketertiban begitu. Jadi tadi yang saya sampaikan sekarang satu contoh, misalkan jalan di depannya itu menjadi semakin ramai, ya sehingga harus diatur akses, ya jangan sembarangan gitu kan keluar masuk, sehingga bisa mengganggu ataupun bahkan mungkin membahayakan lalu lintas dan sebagainya begitu. Jadi saya kira pemasangan pagar ini bukan sesuatu yang luar biasa begitu ya. Jadi kembali lagi kalau kita lihat banyak sekali yang sudah berpagar gitu.
1: Yeah.
0: Ya kalau yang sekarang ini mau sekarang mereka pasang pagar, ya saya kira karena alasan tadi begitu.
1: Iya, yeah, ketertiban ini sekaligus mematahkan narasi yang berkembang gitu ya. Karena kan jadi narasi yang berkembang di media sosial jadi negatif ini ya untuk Pak Alfons.
0: Iya. Yeah. Memang tidak dipungkiri pemasangan pagar ini tentunya bisa menimbulkan berbagai tafsir begitu. Ada juga yang menyampaikan bahwa ini mengganggu keindahan gitu kan, estetika dan sebagainya. Ya saya kira wajarlah begitu ya, banyak pihak terutama juga masyarakat memberikan tafsir yang berbeda-beda begitu. Tapi saya kira yang bisa dipastikan dan dikonfirmasi lah begitu
1: ya,
0: bahwa itu semata-mata hanya untuk demi ketertiban saja begitu. Kalau misalkan itu ternyata mengganggu estetika begitu, ya saya kira memang harus dikompromikan lah begitu antara kepentingan estetika dan juga kepentingan daripada ketertiban tadi begitu. Jadi saya kira tetap bagaimana fungsi ketertibannya tetap bisa efektif, tapi di satu sisi juga tidak keindahan juga tetap bisa dijaga begitu. Ya itu saya kira wajar-wajar saja ya,
1: yeah.
0: berbagai pendapat, tetapi yang bisa dipastikan bahwa tidak ada maksud lain, saya kira hanya untuk demi ketertiban saja begitu.
1: Karena kan memang mal-mal yang ada di ini memang masuk dalam kawasan padat ya, lalu lintasnya.
0: Betul.
1: Ya Pak Alfonsus
0: ya. Iya, padat sekali bahkan gitu kan kalau boleh dikatakan gitu ya.
1: Tapi dari APPBI ini sendiri ada data tidak Pak untuk mal-mal yang memang mungkin dalam waktu dekat juga akan melakukan upaya untuk menertibkan seperti ini Pak?
0: Pertama kami tidak punya data gitu kan, berapa mal yang berpagar, berapa mal yang tidak berpagar, karena sebetulnya ya sebetulnya sebelum masalah ini apa menjadi viral begitu, saya kira sebetulnya ini hal yang wajar, yang biasa saja, sehingga kami sebetulnya tidak mencatat begitu, tidak terlalu penting sebetulnya gitu kan, mencatat pusat perbelanjaan yang berpagar ataupun tidak berpagar begitu. Sampai dengan saat ini kami tidak punya data. Nah, kalau ditanya apakah ada pusat-pusat perbelanjaan lain lagi yang punya rencana tersebut, saya kira itu tadi saya sampaikan di awal, tidak bisa dipastikan karena perkembangan lingkungan sekitarnya itu yang menentukan begitu. Jadi pertumbuhan wilayahnya, perkembangannya, jadi saya kira itu yang menentukan. Entah itu berkembangnya kapan, bertumbuhnya kapan, kan saya kira tidak bisa dipastikan begitu.
1: Ya. Karena sesuai kebutuhan saja ya, Pak Alfonsus.
0: Betul,
1: ya.
0: betul. Nah ini mungkin kebetulan saja, ini ada satu pengembang, satu grup yang melakukannya bersamaan gitu kan, di seluruh anak usahanya begitu. Jadi saya kira itu hanya kebijakan daripada perusahaan begitu ya, terhadap seluruh anak usahanya begitu. Jadi saya kira bukan ada apa, kembali lagi bisa saya pastikan ini hanya untuk demi ketertiban saja begitu.
1: Iya, artinya ini narasinya dipelintir ya, Pak Alfonsus ya, yang di media sosial ini kan seakan-akan mencekam gitu sampai mau berlomba.
0: Tidak demikian ya.
1: Pak, ini kalau yang ini satu grup ya Pak ya, Pak Kuon ya, kalau tidak salah ya Pak ya.
0: Iya betul. Jadi yang sekarang itu memang di bawah satu pengembang karena pengembang ini memiliki beberapa pusat perbelanjaannya begitu. Jadi saya kira kebijakannya mungkin diputuskan untuk jadi satu kebijakan untuk seluruh anak usaha lah begitu ya. Jadi saya kira wajar saja ini kan kebijakan satu kebijakan yang diberlakukan untuk seluruh anak usaha begitu.
1: Iya. Pak, kalau ini kan ramai ya dari APPBI sendiri, dari internalnya ada perbincangan membahas hal ini tidak Pak? Ini kan narasinya sudah dipelintir gitu ya, di ramai di media sosial ini.
0: Saya kira pembicaraan khusus, saya kira tidak ada pembicaraan khusus, tidak ada diskusi khusus, karena sebetulnya ini kembali lagi, kalau kita perihal pagarnya sendiri kan sebetulnya bukan sesuatu yang luar biasa gitu kan, ya hanya memang banyak pihak, banyak masyarakat yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda, punya interpretasi yang berbeda-beda, jadi sehingga salah satu kewajiban daripada asosiasi adalah juga untuk meluruskan begitu ya, meluruskan dan juga bisa memberikan satu penjelasan begitu kepada seluruh masyarakat ya, terhadap juga pemerintah begitu, bahwa tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain, hanya sekedar tadi daripada sisi ketertiban begitu. Jadi kan yang jadi pertanyaan selalu ya kenapa baru sekarang gitu kan, itu yang jadi pertanyaannya gitu. Karena yang tadi saya sampaikan di awal itu kan sebetulnya desainnya mungkin dari awal tidak berpagar begitu ya, tapi kembali lagi tadi perkembangan situasi kan bisa saja tahun depan, dua tahun lagi, lima tahun lagi, gitu kan ada juga yang dipasang pagarnya begitu. Saya rasa ya itu tadi karena situasi dan perkembangan. Kalau kami di asosiasi ya secara internal ya kalau bisa saya ceritakan sedikit begitu ya, sebetulnya kami tidak terlalu atensi begitu kan terhadap pemasangan pagar ini, karena sebetulnya ini hal yang biasa begitu kan, wajar. Tetapi karena perkembangan penafsiran-penafsiran yang saya kira harus diluruskan begitu, sehingga ya kami berkewajiban begitu untuk memberikan keterangan, memberikan penjelasan yang sebenarnya, supaya penafsirannya tidak menjadi liar begitu ya. Jadi saya kira pemerintah juga melalui Kementerian Perdagangan, Pak Menteri, kemudian juga dari Pemprov DKI, dari Polda Metro, dan semuanya sudah menjelaskan begitu ya. Jadi saya kira hanya untuk ketertiban saja begitu.
1: Ya, jadi masyarakat tidak perlu khawatir yang berlebihan ya untuk berbelanja di pusat perbelanjaan yang tadi ya dikatakan memasang pagar dalam waktu dekat ini ya, Pak Alfonsus ya.
0: Iya, itu kembali lagi tidak perlu khawatir.
1: Iya.
0: Justru itu lebih untuk menertibkan begitu ya, salah satunya akses gitu keluar masuk, baik kendaraan maupun pengunjung begitu, kemudian juga pemantauan untuk ketertiban tadi menjadi lebih efektif begitu, lebih efisien begitu, karena aksesnya hanya beberapa akses begitu, kalau terbuka itu kan bisa diakses dari semua arah begitu ya, jadi saya kira justru itu menjadi penertiban atau ketertiban menjadi lebih terjamin lah begitu ya, karena saya kira lebih efisien dan lebih efektif begitu.
1: Iya, bisa dikontrol ya, karena kalau banyak pintu juga membahayakan lalu lintas sekitar gitu ya, Pak Alfonsus.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul. Ya kalau kita lihat tadi beberapa mall itu kan itu tadi kembali lagi semua ada di daerah yang sangat padat begitu ya. Dan lalu lintasnya cukup sangat tinggi bahkan gitu kan. Jadi ya saya kira tidak ada maksud lain begitu.
1: Baik. Pak Alson Furs, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
0: Ya, sehat-sehat juga, Mas Lukman. Ya. Terima kasih.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Pak Alfonsus Wijaya, kami berbincang bagaimana ramai-ramai mal bangun pagar yang tinggi dan ini terbantahkan untuk narasi yang berkembang secara liar di media sosial ya, di mana tadi disampaikan oleh Pak Alfonsus, di mana pembangunan pagar tujuan utamanya adalah untuk lebih menertibkan arus keluar masuk pengunjung, dan kalau terbuka ini atau dari bisa masuk dari mana saja ini bisa membahayakan lalu lintas sekitar. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan atau to the point kita pada malam hari ini dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
4: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Masuk ke tengah,
2: masuk ke tengah.
1: Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan ramai-ramai mal bangun pagar yang tinggi. Kami tadi sudah berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Pak Alfonsus Wijaya, yang sudah menerangkan dengan jelas ya, dan membantah narasi yang berkembang secara liar di media sosial terkait dengan mal yang membangun pagar yang tinggi. Memang sebelumnya diberitakan untuk beberapa mal di Surabaya dan juga di Jakarta memasang pagar yang tinggi, dan narasi yang berkembang di media sosial ini cukup liar dan cuma menakutkan untuk kondisi keamanannya. Disampaikan tadi Pak Alfonsus ya, di mana ini sebagai upaya untuk menertibkan arus keluar masuk pengunjung dan lebih ke kebutuhan ya, agar tidak membahayakan lalu lintas sekitar. Dan kami sudah tersambung ya, bagaimana kita akan membahasnya bersama dengan sosiolog UGM Pak Andreas Budi Widianta atau Pak AB.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak AB, selamat malam.
2: Mas Lukman, selamat malam.
1: Kabar sehat ya Pak AB ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Pak AB, sekarang berkembang bagaimana cocok logi gitu ya. Sebenarnya faktanya bukan demikian, tapi akhirnya dipelintir gitu ya. Karena memang momennya mungkin pas gitu ya. Ini apa sih Pak AB yang membuat orang ini lebih percaya ataupun cocok logi tanpa harus mengkonfirmasi informasi atau yang berkembang sebelumnya ini Pak?
2: Iya, saya kira ini bagian dari cerita kondisi psikopolitik paranoia ya. Jadi ada tembok ataupun juga pagar setinggi itu dibangun di situ. Sebetulnya itu adalah bagian dari pengkaplingan yang itu adalah lanskap ruang publik yang tidak bisa dengan sebegitu mudahnya, karena ada aturan tata kota begitu.
1: Iya.
2: Ini kan artinya ada kondisi, barangkali ini kita berimajinasi ya.
1: Iya.
2: Saya tidak tahu persis apa dibalik, alasan dibalik untuk
1: Tadi sudah dikonfirmasi agar, Pak, katanya untuk ketertiban, jadi untuk keluar masuknya hanya satu, jadi lebih tertib saja. Tadi sudah dikonfirmasi oleh.
2: Saya kira itu terlalu sederhana ya, dan saya kira tidak punya dasar alasan untuk sebegitu parahnya melanggar aturan tata kota yang sudah digariskan. Pasti ada ketentuannya itu ya. Tentu saja lanskap kota itu milik publik loh, itu bukan milik swasta saja. Kalaupun toh kemudian ada alasan-alasan itu, mestinya itu mesti dikonsultasikan dengan dinas-dinas yang berkewenangan untuk mengatur tata ruang, tata wilayah seperti perkotaan atau urban seperti itu. Sehingga ini kan seperti ada kesan kuat bahwa seolah-olah pihak pengelola ini punya keinginan untuk memberikan batas itu alasannya untuk keselamatan konsumen yang akan hadir di situ ya. Dan itu artinya membatasi warga-warga yang tidak mengkonsumsi atau tidak belanja di situ, itu artinya tidak boleh masuk kan. Ada pembatasan yang itu membuat akses. Ada banyak masyarakat yang juga ada sektor informal, sektor-sektor masyarakat-masyarakat sekitar. Dan itu sesuatu yang artinya menjadi semacam coupling, dan itu enclaving. Dan kalau demikian itu membuat bahwa ruang kota itu diduduki oleh pihak swasta saja. Itu kan artinya ruang publik yang dikapling dan diprivatisasi sebetulnya.
1: Tapi kalau bagaimana Pak dengan perilaku masyarakat yang biasa atau terbiasa melanggar? Sebenarnya itu bukan pintu masuk ataupun pintu keluar atau seperti taman lah gitu ya. Tapi ini digunakan masyarakat untuk mencapai akses yang lebih cepat ini Pak.
2: Ya, tapi tidak dengan demikian caranya, karena sebetulnya itu juga satu hal bahwa tatanan itu pasti ada tentang berapa boleh membangun pembatas seperti itu, apalagi ini 2,5 meter ya. Dan itu kan artinya menjadi sesuatu ruang belanja modern menjadi terbatasi bukan hanya untuk dan dikhususkan untuk para konsumen saja, sementara mereka yang tidak menjadi konsumennya tidak boleh mengakses ke situ gitu. Apapun alasannya, tentu bahwa itu adalah wajah dari atau potret dari kondisi yang sebetulnya tidak bisa dilakukan semacam itu. Rasionalitas pasar untuk mengakumulasi modal untuk kemudian memberikan batas-batas kewargaan di wilayah kota itu menjadi terbatas kan dengan demikian. Sehingga dari aspek sosiologi politik maupun juga sosiologi hukum, psikopolitik itu mencerminkan ada seolah-olah terkesan kuat ya, bahwa ini para
1: pengembang
2: kelas kaya ini diprioritaskan, sementara mereka yang tidak kaya itu disingkirkan, dieksklusi gitu. Dan itu artinya ada bahasa bahwa ini segregasi. Bentuk pagar itu adalah pesan bahwa itu adalah pagar pembatas, pagar pemisah. Nah, apa yang mau dipisahkan dari situ? Padahal tata kota sudah memberikan aturan soal itu kan pasti. Sehingga tentu saja mestinya, nah yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian pihak pemerintah kota itu tidak kemudian melakukan teguran ketika itu memang melanggar tata aturan yang ada di ruang kota. Karena berarti dengan tembok yang setinggi itu, dan dengan angkuhnya itu melanggengkan segregasi kelas. Ada eksklusi sosial di situ. Juga ada pembatasan hak-hak atas hak warga atas ruang kota yang itu untuk publik gitu. Sehingga tentu saja pasti pemandangan terganggu dan segala macamnya. Alasannya barangkali dengan alasan yang barangkali mulia ya nampaknya. Tetapi reasonnya apa? Bahwa itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Lebih dengan alasan-alasan yang trivial, yang terlalu sepele. Dan itu tentu masih ada banyak yang bisa didiskusikan dengan masyarakat. Tapi saya menduga bahwa ini adalah keputusan yang sangat otoritatif dari pihak mallnya untuk kemudian melakukan itu secara tanpa harus melalui musyawarah mufakat barangkali.
1: Jadi
2: itu
1: ada
2: yang artinya pasti juga tidak disertai semacam apa visibility studies gitu ya, atau ya setidaknya ada forum group discussion, ada pembicaraan dengan pengelola apa RT RW setempat ataupun juga dinas-dinas terkait yang ada di situ begitu. Dan itu tentu menjadi sebuah tata aturan yang baku di mana ruang-ruang publik itu tidak bisa semuanya diprivatisasi semacam itu. Ini kan artinya tidak boleh kemudian melanggar tatanan ruang publik, karena kita punya yang namanya right to the city, Mas. Jadi komodifikasi hak warga atas kota seperti ini itu menimbulkan sebuah kecurigaan yang tentu saja ini mengapa kota lalu mengizinkan pihak swasta mengkapling dan memprivatisasi ruang publiknya gitu. Ini kan tentu menjadi persoalan serius ya. Dan ini menjadi privatisasi atas ruang publik semacam ini itu menjadi presiden buruk ke depan kalau kemudian ini dibiarkan. Maka saya kira diskusi malam ini menjadi sangat penting, memberikan diskusi dan pemahaman ataupun kesadaran bahwa hak atas kota itu juga penting loh bagi para pelaku usaha maupun juga apa private sector untuk juga punya awareness. Tidak bisa sekedar hanya berpikir tentang kepentingan akumulasi modal mereka sendiri, tetapi bahwa ada hak-hak warga yang juga harus dihormati, harus dihargai. Mereka punya landscape juga yang mesti punya tata aturannya sendiri ya. Sehingga ini warga masih punya kemampuan untuk juga memberikan interaksi yang intensif ketika mereka satu dengan yang lain dalam keseharian membutuhkan apa ya bantuan ataupun juga transaksi-transaksi yang informal barangkali yang memang itu tidak terkait secara langsung dengan mallnya. Tetapi mari kita lihat coba misalnya banyak berbagai pengelola dan juga staff-staffnya di situ untuk mendapatkan akses makanan yang lebih murah itu biasanya dengan sektor-sektor informal. Dan kalau kemudian dipagari seperti itu kan artinya pasti sektor informal kan juga terdampak. Makanan-makanan kecil, barangkali es teh dan lain sebagainya, penjual penjaja makanan, itu kan pasti nggak ada interaksi lagi. Sehingga barangkali bagi staff yang bekerja di mall itu tentu saja pegawai-pegawainya pasti juga harus berputar panjang dan membutuhkan banyak waktu, banyak energi, dan itu sektor informal tidak terjangkau lagi. Pasti hidup mereka juga dalam keseharian membutuhkan konsumsi, misalnya dari makan 2 kali atau 3 kali itu menjadi semakin mahal gitu. Implikasinya menjadi sangat panjang ya. Sehingga memang perlu dipikirkan secara lebih bijak bahwa mengapling ruang publik itu tidak bisa semena-mena begitu. Karena ini adalah ruang publik yang tidak boleh diprivatisasi, bahwa ada batas-batas teritori yang itu menjadi properti dari private sektor, boleh-boleh saja, tetapi pasti juga ada tata aturan, dan mesti kalau kemudian merubah arsitektur yang defensif seperti itu, karena wajah dengan pagar ini, saya menyebutnya sebagai arsitektur defensif. Jadi seolah-olah mau memberikan proteksi bagi konsumennya, bagi yang tidak konsumen diizinkan masuk dan lain sebagainya itu loh. Sehingga aspek segregasi, pemisahan dunia swalayan maupun juga sektor informal yang sebetulnya itu menunjukkan ada relasi yang sangat kuat berkaitan dengan sirkulasi ekonomi informal yang juga sebetulnya akan terganggu dengan demikian.
1: Iya, Pak Abe, kalau terlepas dari masalah pagar mal yang tinggi ini ya, Pak Abe ya, saya penasaran ini terkait dengan cocok logi satu peristiwa dan peristiwa lainnya hingga membangun narasi negatif di media sosial. Apa yang membuat masyarakat ini begitu kuat meyakini cocok logi tersebut ini, Pak Abe?
2: Ya, bahwa selalu ada bahwa dalam relasi sosial itu selalu, apalagi dalam dimensi politik ya. Psikologi politik memberikan sebuah perspektif bahwa psikopolitik masyarakat itu juga memang sangat ditentukan oleh konstruksi kondisi sosial politiknya dalam satu negara tertentu. Nah, bahwa ketika ada berbagai antisipasi untuk menghindarkan berbagai ancaman, ini kan artinya dengan pagar itu sebetulnya ada kondisi yang tidak aman. Kondisi yang sebetulnya akan mengganggu. Kondisi kekacauan yang akan mengganggu bagaimana bisnis mereka itu kemudian juga akan terdampak. Nah, tentu saja itu artinya bahwa memang ada prediksi, tetapi saya menyebutnya bahwa itu psikopolitik paranoia menurut saya.
1: Sehingga psikopolitik paranoia.
2: Dalam kondisi di mana mentalitas kita sudah kemudian ketakutan, dan ini adalah ketakutan yang difabrikasi. Jadi ada fabrikasi ketakutan yang kemudian pihak private sektornya melakukan decision making, pengambilan keputusan yang boleh jadi sepihak, yang kemudian akhirnya menimbulkan sebuah multi interpretasi dari kalangan publik semacam ini gitu. Dan ini kan tentu artinya bahwa apakah betul itu akan terjadi atau tidak, ya tentu ya terjadi atau tidak itu bahwa lalu kemudian tidak boleh melampaui tatanan yang juga sudah ditetapkan bahwa membangun pagar setinggi itu, dan itu juga akan mengganggu berbagai aktivitas yang selama ini sudah dilibati oleh masyarakat, ya tentu pasti akan diprotes. Tentu ini kan melahirkan kontroversi yang akhirnya satu dengan yang lain terjadi sebuah perdebatan dan kontroversi. Dan saya kira memang perlu didiskusikan, perlu diklarifikasi bahwa arsitektur defensif semacam ini oleh pihak pengelola mal misalnya, itu bentuk dari yang harus kita terangkan. Yang dilakukan itu bentuk dari pendisiplinan spasial yang tidak mestinya itu melanggar tata kota ya. Sehingga saya kira bahwa hak warga atas kotanya yang juga tidak yang tidak boleh terganggu oleh karena limitasi-limitasi seperti itu, yang mesti harus juga disuarakan, dan warga berhak untuk kemudian melakukan protes karena itu bagian dari mereka juga punya ruang spasial yang harus mereka perjuangkan. Karena ruang publik itu kan bukan hanya miliknya private sector, tapi juga sektor-sektor informal di mana masyarakat berdagang kecil-kecilan, bahkan untuk mendapatkan uang recehan yang tidak banyak. Tetapi bahwa bagian dalam konteks interaksi sosial ekonomi masyarakat perkotaan itu menjadi sangat signifikan ya artinya, sehingga memang perlu kontrol atas atau menahan diri setidaknya untuk kemudian tidak memutuskan secara pihak tanpa berkonsultasi, tanpa berdiskusi, dan mempertimbangkan risiko-risiko dan dampak-dampak yang kemudian justru akhirnya melahirkan kontroversi seperti ini.
1: Ya.
2: Kurang lebih begitu.
1: Baik. Iya. Pak Abe, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Abe. Selamat malam.
2: Sehat selalu, Mas Iman. Selamat malam.
1: Pendengar Sosiolog UGM Andreas Budi Widianta, kami berbincang bagaimana ramai-ramai mal bangun pagar yang tinggi ya. Sebelumnya kami juga sudah berbincang bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, ada Pak Alfonsus Wijaya yang sudah menekankan dan juga telah membantah narasi liar di media sosial. Di mana untuk mal yang membangun pagar yang tinggi ini tidak lain untuk menertibkan gitu ya. Di mana harus keluar masuk pengunjung ini jadi jauh lebih tertib gitu ya. Dan tidak bisa dari mana saja, tapi nanti bisa untuk keluar masuk dari satu pintu gitu. Ataupun sudah disediakan sehingga itu tidak membahayakan lalu lintas di sekitar. Dengar, di kesempatan malam hari ini atau di malam akhir pekan ini kami juga terus mengundang Anda untuk berpartisipasi memberikan informasi penting yang Anda miliki, dan nanti juga kami akan hadirkan laporan dari reporter kami di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan untuk saat ini memang untuk zikir akbar yang berlangsung di Monas Jakarta Pusat ya masih berlangsung ya. Untuk Anda yang memang mungkin saat ini mengalami kepadatan atau kemacetan di sekitaran lokasi, tetap bersabar ya. Zikir dan doa kebangsaan ya, zikir akbar dan doa kebangsaan di Monas Jakarta Pusat ya. Zikir dan doa kebangsaan di Monas ini sudah di atau masih berlangsung ya. Ada ribuan peserta atau jemaah yang hadir di lokasi dari Jakarta, Jawa Barat, dan juga daerah penyangga lainnya. Dan kita ikuti terlebih dahulu ya untuk kilas berita.
3: Kilas Berita.
4: Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia perihal terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedutaan juga mengaku telah menerima pemberitahuan resmi mengenai penahanan tersebut dari otoritas Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia menyebut pemberitahuan penahanan diterima dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, selepas ini kami juga nanti akan hadirkan perbincangan terkait dengan Majelis Ulama Indonesia yang mendorong hukuman mati bagi koruptor, ya, di mana MUI mengusulkan hukuman mati bagi koruptor yang ancam stabilitas negara. Dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengusulkan penerapan hukuman mati bagi koruptor melalui Kongres Umat Islam Indonesia ke-8. Dan usulan tersebut ditujukan bagi koruptor dengan skala besar. Disampaikan Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional, Pak Khalil Nafis, ya, mengatakan pada Minggu 26 Juli kemarin, dalam batas tertentu ketika korupsi membahayakan eksistensi dan keberlangsungan negara, maka pelakunya boleh dihukum mati. Nanti Anda bisa ikuti, ya, dialog wawancara kami terkait dengan usulan MUI terkait hukuman mati untuk koruptor.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, DPRD Palangkaraya memanggil perwakilan dari PT PLN Persero wilayah Palangkaraya untuk rapat dengar pendapat seiring pemadaman listrik yang menyusahkan masyarakat dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya pada bulan September tidak ada lagi pemadaman listrik bergilir. Laporannya disampaikan Edi Suroso dari RRI Palangkaraya.
2: Pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga.
3: DPRD Kota Palangkaraya menggelar rapat dengar pendapat RDP gabungan yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, pemerintah Kota Palangkaraya, serta PT PLN Persero guna membahas persoalan pemadaman listrik yang belakangan dikeluhkan oleh masyarakat. Rapat tersebut digelar sebagai respon atas gangguan pasokan listrik yang dinilai telah mengganggu aktivitas warga maupun pelaku usaha. Ketua DPRD Palangkaraya Subandi mengatakan, rapat menghasilkan sejumlah kesepakatan dan komitmen dari PLN terkait upaya pemulihan sistem kelistrikan. Salah satu poin penting adalah adanya jaminan mulai 5 Agustus 2026, pasokan listrik di Palangkaraya akan lebih stabil meski masih berstatus siaga.
2: Ada beberapa catatan dalam hasil rapat tersebut. Pertama, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2026 yang akan datang, suplai listrik di Kota Palangkaraya cukup, tidak ada pemadaman, tetapi dalam kondisi siaga. Maksudnya kondisi siaga nanti secara teknis dari PLN. Kemudian, akhir Agustus 2026, pelayanan listrik di Kota Palangkaraya normal kembali. Kemudian sebelum tanggal 5 Agustus masih ada pemadaman bervariasi sesuai dengan pengumuman penyampaian, itu kisaran waktunya 3 jam.
3: Menurut Subandi, pada periode tersebut secara teknis PLN telah menyiapkan langkah antisipasi sehingga tidak akan terjadi pemadaman seperti sebelumnya dengan durasi yang bervariasi sesuai jadwal yang diumumkan oleh PLN. Sementara itu, Asisten Manajer Transaksi Energi PLN UP3 Banjarmasin Akhyar Ripani menjelaskan pengurangan durasi pemadaman dilakukan seiring masuknya satu unit pembangkit baru ke dalam sistem. Dengan tambahan tersebut, waktu pemadaman yang sebelumnya mencapai 5 jam dapat ditekan menjadi 3 jam.
4: Kita akan masuk satu pembangkit yang dari masuknya satu pembangkit itu akan menurunkan durasi padam yang sebelumnya 5 jam menjadi 3 jam. Itu yang pertama. Kemudian nanti di tanggal 5 Agustus masuk kembali satu pembangkit kami yang akan menihilkan pemadaman, tetapi memang masih dalam kondisi siaga karena memang hampir sama antara jumlah pembangkit yang ada dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nantinya di tanggal 29 Agustus akan masuk kembali pembangkit kami dari Asam-Asam. Nah, dari situ nanti insya Allah di awal September untuk sistem kelistrikan di Kalsel bisa pulih.
3: Akhyar menambahkan, pada 5 Agustus 2026 akan kembali beroperasi satu unit pembangkit lainnya yang semakin memperkuat pasokan listrik. Meski demikian, sistem kelistrikan masih berada dalam kondisi siaga karena kapasitas pembangkit yang tersedia masih hampir seimbang dengan kebutuhan listrik masyarakat. Dengan tambahan pasokan tersebut, PLN optimis sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal pada awal September 2026. Edi Suroso melaporkan.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
5: Dari Sabang sampai Merauke, semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menegaskan komitmen negara dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Penegasan itu disampaikan dalam kunjungan tinjauan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan kembali mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengalokasikan dana sekitar 10 miliar rupiah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bidang perikanan yang terdampak bencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Andi Arta Doni Oktopura mengatakan bantuan sekitar 10 miliar tersebut berupa satu unit alat berat ekskavator senilai 1,44 miliar, benih ikan, pakan ikan, cool box atau kotak pendingin bagi 18 kelompok, alat tangkap jaring insang 60 unit, dan lainnya. Ia mengatakan ekskavator yang diserahkan bisa membantu pemerintah Kabupaten Agam dan seluruh pembudidaya ikan untuk memperbaiki saluran irigasi dan kolam yang rusak dengan level berat dan sedang yang tidak bisa diperbaiki masyarakat secara mandiri. Kita beralih informasi mancanegara. Korea Utara menuduh Pakta Pertahanan Atlantik Utara mempercepat persiapan militer untuk konflik di masa depan. Pyongyang mengklaim bahwa rencana perluasan jaringan pasokan bahan bakar aliansi tersebut menunjukkan transformasinya menjadi blok militer yang lebih agresif. Dalam sebuah komentar yang dimuat oleh kantor berita pusat Korea, Pyongyang mengkritik rencana NATO yang dilaporkan akan memperluas dan memodernisasi sistem transportasi bahan bakar militernya di seluruh Eropa itu. Sistem transportasi bahan bakar tersebut meliputi jalur pipa baru dan fasilitas penyimpanan energi yang menghubungkan Eropa Barat dengan negara-negara anggota baru di timur dan utara. Kita beralih ke informasi olahraga. Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadium Australia Sydney. Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus dan AC Milan di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, neng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.

0: dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hoegeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hoegeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hoegeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hoegeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hoegeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dalam segmen Indonesia Menyapa Malam. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya kami hadirkan untuk laporan dari reporter kami di berbagai wilayah di Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam. Perdana Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI bahwa memang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat ini menegaskan para

0: paradigma pembangunan Indonesia ke depan yang harus bergeser dari pendekatan mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, ya ini melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan, di mana menurut Jumhur selama ini memang pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah di dalam negeri maupun antar negara. Karena itu diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut memang dikatakan Jumhur pada saat mengunjungi kawasan Balai Kartini Jakarta pada acara seminar Net Zero Summit 2026. Ia juga mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi.
1: Region dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak. Itu fase pembangunan pertama. Saya ini ya, dalam fase pembangunan inkonvensional, saya sebutnya inkonvensional, karena dengan paradigma yang baru, kalau dulu pembangunan dengan merusak ini.
0: Dan diketahui juga pendengar bahwa dengan memang menurut investasi sekitar 200 juta rupiah untuk penanaman dan pemeliharaan mangrove selama 3 tahun, ini dapat menghasilkan penyerapan karbon sekitar 3.000 hingga 5.000 ton CO2 ekuivalen, di mana dengan asumsi harga karbon sebesar $30 per tonnya, ini nilai ekonomi yang dihasilkan dapat mencapai sekitar $100.000, setara 1,5 miliar hingga 6,5 miliar rupiah. Di mana Jumhur pun menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut yaitu harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak atau lokasi pelaksanaan program. Demikian pendengar laporan dari Jakarta, dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sementara itu pemilihan sampah dimulai 1 Agustus di mana pemulung minta pemerintah mempertimbangkan kembali. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Aan Ariska dari RRI Makassar.
1: Balik hamparan gunung sampah tempat pembuangan akhir TPA Tambangapa Antang Makassar tersimpan harapan banyak keluarga. Setiap hari para pemulung datang sejak pagi memungut plastik, kardus dan berbagai barang bekas yang masih memiliki nilai jual. Bagi mereka sampah bukan sekedar limbah, sampah adalah sumber penghidupan yang menghidupi keluarga dari hari ke hari. Namun mulai 1 Agustus pemerintah Kota Makassar akan menerapkan sistem pemilahan sampah. Hanya sampah residu yang akan dibuang ke TPA, sementara sampah organik dan akan diolah di lingkungan masyarakat dan sampah anorganik disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Kebijakan ini diyakini mampu mengurai volume sampah yang berakhir di TPA. Di sisi lain, para pemulung mulai dihantui kekhawatiran kehilangan mata pencaharian. Perasaan itu diungkapkan Nursia, perempuan yang telah bekerja di TPA Tambangapa sejak tahun 1996. Menurutnya, jika sampah plastik tidak lagi masuk ke TPA, maka penghasilan para pemulung akan ikut hilang.
2: Kalau pendapat saya terdampak sekali sama usahaku karena pemulung kasihan di atas tidak ada nih barang-barang yang bisa dia jadikan kelola jadikan uang. Karena yang dibuang nanti di tanggal 1 itu kudengar cuma sampah residu yang tidak bisa dikelola jadi uang. Jadi kalau bagi saya mata pencarianku mungkin akan menipis atau tidak ada nih mungkin karena pemulung juga kasihan tidak ada nih pendapatannya.
1: Selama hampir 3 dekade, Nursia menggantungkan hidup dari tempat ini. Dari pekerjaan memilah sampah, ia memperoleh upah harian sekitar Rp50.000. Penghasilan itu digunakan untuk menghidupi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak hanya memikirkan pengurangan sampah, tetapi juga masa depan para pemulung yang selama ini menjadi bagian dari rantai pengolahan sampah.
2: Hidup di keluarga dari sini saja. Ya, kasih sekolah anak-anak. Sampai tamat SMA. Masih ada yang masih sekolah SMP, SD. Nah, bagaimana kalau sudah tidak ada nih lagi ini mata pencarian, Pak? Bagaimana nih jadinya, Pak?
3: Jadi, Kak, kalau harapan tak sendiri, Bu. Ini kan kalau, dari pemerintah apa yang kita harapkan, Bu?
2: Kalau harapanku, Pak, jangan dikasihan dianu ini sampah. Biarkan pemulung yang kelola di atas supaya ada juga mata pencariannya.
1: Bagi Nursia, menjaga lingkungan memang penting. Namun ia berharap perubahan sistem pengolahan sampah juga disertai solusi yang memberi kesempatan kerja atau alternatif penghasilan bagi para pemulung. Agar upaya mewujudkan kota yang lebih bersih tidak meninggalkan mereka yang selama puluhan tahun menggantungkan hidup dari tumpukan sampah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmi Buniman, mengatakan pihaknya telah mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan program tersebut.
4: Kita lakukan intens pertemuan dengan camat, kita lakukan juga pertemuan dengan lurah, bahkan beberapa hari terakhir ini kami sudah keliling 4 lokasi setiap hari dengan target sosialisasi itu 100 orang per satu lokasi. Jadi kurang lebih ada 400 orang yang kita edukasi setiap harinya. Bahkan kemarin kami sudah keliling juga. Jadi bukan hanya di daerah daratan saja yang kita sudah edukasi, kami juga sudah keliling ke pulau-pulau untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang ada di pulau.
1: Melalui berbagai kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat siap menerapkan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga, sehingga hanya sampah residu yang dibawa ke tempat pembuangan akhir, sedangkan sampah organik dan anorganik dapat diolah kembali.

0: Pendengar, penyakit kejiwaan diharapkan mendapatkan awareness bagi masyarakat karena gejalanya dimulai dari depresi hingga kecemasan berlebih. Dan selengkapnya di laporannya disampaikan Karnila Kandi.
1: Berbagai penyakit kejiwaan terkadang tidak disadari menjalar ke diri sendiri bahkan terhadap orang-orang di sekitar kita. Dari data yang dikutip dari berbagai sumber, salah satu tanda penyakit kejiwaan dimulai dari gejala seperti depresi ringan yang biasanya ditandai dengan sikap mudah tersinggung, tidak bersemangat, perubahan nafsu makan, mudah cemas, hingga kehilangan percaya diri. Bahkan tidak jarang mereka yang mengalami depresi cenderung menarik diri dari lingkungannya. Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Ashraf Mursalina yang ditemui RRI belum lama ini menuturkan, penyakit depresi dan berbagai gejala kejiwaan terkadang diabaikan karena dianggap hal yang biasa di tengah masyarakat.
2: Jadi orang tuh sudah mulai banyak yang berobat untuk anxiety dan depresi terutama sekali dua itu lebih banyak. Dan lagi juga di masyarakat kita kan selalu kadang-kadang depresi atau bipolar atau kadang-kadang dianggap bukan penyakit kejiwaan. Bahkan kadang-kadang dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis gitu ya. Nah, jadi memang butuh kesadaran kolektif nih. Jadi banyak juga masyarakat ini yang beranggapan kalau penyakit kejiwaan itu tidak termasuk ke dalam coverage JKN.
1: Untuk itu dirinya berharap jika masyarakat mendapati kondisi kejiwaan tersebut agar segera berobat ke rumah sakit jiwa atau rumah sakit yang memiliki layanan psikiatri.
2: Ada program JKN yang ketika kita mengalami gangguan kejiwaan itu termasuk ke dalam kelompok medis sebenarnya. Dan itu dijamin baik di dokter keluarga, ya dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun jika membutuhkan penanganan lebih lanjut oleh spesialis bisa dikirim ke rumah sakit. Itu keduanya ditanggung. Silahkan memanfaatkan, dan jangan salah, obat-obatan kejiwaan itu mahal gitu ya. Saya punya teman tuh penderita bipolar, ada obat-obatannya dia itu yang untuk satu bulan itu bisa lebih dari 1 juta rupiah gitu biaya obatnya. Dan itu dijamin kok, dijamin oleh program JKN.
1: Dari data BPJS Kesehatan, penyakit kesehatan mental year on year pada Juni 2025 sebanyak 189.129 kasus dengan jumlah jiwa penderita sebanyak 47.542 jiwa. Jumlah ini meningkat di tahun 2026 menjadi 53.832 jiwa dengan jumlah kasus sebanyak 210.760 kasus. Sementara untuk jumlah klaim pembayarannya oleh BPJS Kesehatan juga mengalami kenaikan dari tahun 2025 sebanyak Rp74.507.729 meningkat sebanyak Rp76.339.165.743. Dari data BPJS tersebut, penyumbang perawatan terbanyak yang ditangani di rumah sakit yakni neurotik atau depresi ringan, penyakit stres, dan penyakit somatoform disorder atau gangguan somatoform, yakni kelainan psikologis pada seseorang yang ditandai dengan sekumpulan keluhan fisik yang tidak menentu, namun tidak tampak saat melakukan pemeriksaan fisik. Munculnya gangguan ini biasanya disebabkan oleh stres dan banyak pikiran. Dari Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
5: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedah khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
5: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
5: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
6: Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengusulkan penerapan hukuman mati bagi koruptor melalui Kongres Umat Islam atau KUI Indonesia ke-8, di mana usulan tersebut ditujukan bagi koruptor dengan skala besar. Dalam batas tertentu, ketika korupsi membahayakan eksistensi dan keberlangsungan negara, maka pelakunya boleh dihukum mati. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional, Khalil Nafis, ya. Dan kami tadi sudah mencoba menghubungi Wakil Ketua MUI Khalil Nafis, ya, Muhammad Khalil Nafis, namun yang bersangkutan masih dalam acara, ya, untuk zikir dan doa kebangsaan atau belum respon untuk sambungan telepon kami. Nanti kami akan hadirkan bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar sehat, ya?
2: Alhamdulillah.
1: Pak Fikar, ini didorong lagi oleh MUI, karena kan kalau dilihat dari fatwanya sudah ada katanya dari tahun 2005 katanya. Nah, kalau dari perspektif hukum pidana, apakah hukuman mati bagi koruptor ini memiliki landasan hukum yang cukup kuat, Pak? Apa justru memerlukan perubahan regulasi yang lebih komprehensif?
2: Oke, jadi kalau membaca Undang-Undang Tipikor, terutama yang pasca reformasi itu tahun 98 kan, ya,
1: iya.
2: 98, kemudian tahun 99 itu dilahirkan Undang-Undang Tipikor baru, tadinya tahun 71 berubah itu,
1: 99.
2: Iya. Nah, di salah satu pasalnya, pasal 2, ya, itu ada, ya, pasal 1 ayat 2 gitu, ya. Hukuman mati bisa dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Nah, jadi tindak pidana korupsi itu selain ancamannya minimal 1 hari, maksimal itu 20 tahun atau seumur hidup,
1: yeah, yang
2: tidak berjangka, tapi juga bisa dijatuhi hukuman mati. Tetapi kalau ada pengecualiannya,
1: ya, apa tuh?
2: Kalau korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu, nah gitu. Nah, di dalam undang-undang itu penjelasannya disebutkan apa itu dalam keadaan tertentu. Nah, dalam tertentu itu ternyata dikualifikasi sebagai satu kalau Indonesia sedang melakukan apa, sedang terjadi bencana alam.
1: Oke. Okay. Nah, yeah.
2: Jadi artinya korupsi terhadap dana bencana alam itu pasti mati itu
1: hukumannya.
2: Iya. Iya kan. Yang kedua, korupsi pada waktu krisis ekonomi dan moneter. Nah, jadi kalau korupsi dilakukan pada saat terjadinya krisis ekonomi dan moneter, ya itu juga bisa dijatuhkan hukuman mati. Nah, yang ketiga, yaitu korupsi yang dilakukan pengulangan, residivis gitu. Jadi maksudnya dia pernah korupsi, pernah dihukum gitu, ya. Terus keluar umpamanya, melakukan lagi gitu. Nah, itu kan residivis artinya pengulangan gitu, ya. Nah, itu juga bisa, ya. Jadi korupsi yang kedua itu bisa menjadi faktor pemberatannya bahwa dia bisa dihukum mati. Nah, jadi secara undang-undang, secara yuridis itu sudah ada gitu, artinya sudah ada dasar hukumnya bagi pengadilan atau bagi hukum untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para koruptor gitu.
1: Iya.
2: Nah, artinya apa? Artinya secara yuridis ancaman itu sudah cukup kuat kan?
1: Iya.
2: Nah, cuma ya itu tadi saya bilang, orang itu nggak takut gitu dengan ancaman-ancaman begitu, tuh nggak takut gitu. Ternyata ya korupsi jalan terus kan,
1: iya,
2: sampai hari ini gitu, ya. Sudah dibentuk pengadilan tersendiri, ya, pengadilan tipikor gitu kan. Nah, masih banyak juga yang korupsi. Nah, nggak masuk akal gitu, kalau saya melihatnya nggak masuk akal. Yang terakhir kan tragis kan,
1: iya,
2: dilakukan oleh orang yang menjabat jabatannya setiap hari dia memberantas korupsi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi itu sambil menyelam minum air susu. gitu ya kan. Sambil memberantas korupsi, dia korupsi juga. Yang apa namanya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Korupsi itu. Nah, sekarang masuk kan. Nah, itu yang itu paling paling ironis kalau menurut saya ini. Apa kejadian yang paling ironis yang terjadi pada penegak hukum kita.
1: Iya. Kalau tadi kita mengacu pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tipikor ya, pemberantasan tipikor. Ini pada tadi kan disinggung masalah dalam keadaan tertentu gitu ya. Nah, tapi ini kan ada beberapa kasus ya yang sudah terjadi terkait dengan bansos ataupun ini kasus yang terkait dengan banjir bandang kemarin korupsinya. Ini tapi kenapa ketentuan tersebut belum pernah diterapkan? Dan nah, hambatan yuridisnya apa, Pak Fikar?
2: Itu menarik tuh, Ya, artinya pertanyaan itu sebenarnya menggugat tuh, menggugat kenapa kita udah buat aturan seperti itu, kok tidak diterapkan gitu. Nah, artinya begini, hukum itu memang tidak berdiri sendiri. Maksud saya dipengaruhi juga oleh banyak faktor. Ya, apakah faktor sosiologis, apakah faktor ekonomis ya, atau faktor-faktor lainnya gitu. Nah, termasuk di dalamnya juga apa namanya, seringkali yang terjadi di peradilan itu menjadikan juga gitu, makanya hukuman bisa dibeli, hukuman bisa diatur dan sebagainya. Nah, itu kan juga ada faktor lain gitu yang kemudian mempengaruhi dunia peradilan kita. Nah, ini yang mesti diawasi benar-benar gitu. Padahal secara sistemik ya, mengawasi penegak hukum kepolisian kita bikin komisi kepolisian, gitu kan. Mengawasi penuntut umum kejaksaan kita bikin komisi kejaksaan, gitu, ya kan. Untuk mengawasi peradilan kita bikin komisi yudisial, gitu, ya kan. Nah, tapi meskipun ada komisi-komisi itu yang kerjanya sebenarnya mengawasi, ya, tapi kan tetap juga terjadi, gitu, ya, tetap juga terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar. Kenapa secara yuridis sudah jelas itu ada ancamannya seperti itu, hakim-hakim ini tidak menerapkan itu? Nah, kembali kepada prinsip yang kita anut adalah soal gitu. Jadi satu-satunya kekuasaan yang merdeka ya, yang nggak bisa diikut campuri gitu ya, yaitu sebenarnya kekuasaan kehakiman, baik di penyidikan, penuntutan maupun di peradilan. Nah, artinya apa yang ingin saya katakan adalah mereka punya otonomi, mereka punya otoritas sendiri gitu untuk menerapkan atau tidak menerapkan satu hukuman. Nah, karena itu yang harus kita lakukan adalah mengawasi mereka terus gitu. Saya nggak tahu kenapa dengan kasus yang betul-betul umpamanya korupsi di bencana alam, kemudian
1: banjir juga kan, kemarin kan, ya
2: kan jelas-jelas itu sebenarnya berkaitan dengan bencana alam, berkaitan dengan krisis moneter dan sebagainya gitu. Nah, itu yang menjadi tidak masuk akal. Nah, tetapi itu tadi yang saya bilang, faktor yang paling menentukan adalah penerapan kewenangannya gitu. Mereka nggak boleh diganggu ketika mereka menjalankan tugasnya. Nah, tidak boleh diintervensi dan sebagainya. Artinya mereka punya pertimbangannya sendiri. Nah, itu satu. Yang kedua, memang ya hukum itu atau peradilan itu gitu ya. Kita tidak bisa melihat secara strict dalam pengertian kalau orang melakukan ini hukumannya di dalam undang-undang seperti ini, maka dia harus dijatuhkan seperti ini. Nah, begitu kan? Ininya yang ideal kan begitu, gitu. Nah, tetapi di dalam kenyataannya itu di dalam hukum pidana juga kita mengenal umpamanya perbuatan itu bisa dilakukan atau bisa terjadi karena memang disengaja oleh pelakunya atau karena kelalaiannya umpamanya. Nah, seperti itu.
1: Ya.
2: Membunuh mengakibatkan orang mati itu hukumannya juga mati juga sebenarnya, umur hidup. Nah, tapi itu bisa terjadi ya karena kelalaian orang ada orang mati bukan karena kesengajaan, karena kelalaian umpamanya. Umpamanya apa? Apa peristiwa konkretnya? Tabrakan di jalanan umpamanya. Itu kan nggak sengaja, karena kelalaian kemudian ditabrakan itu ada orang mati umpamanya, ada korbannya. Nah, itu kan artinya memang ada hal-hal seperti itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah di dalam peradilan juga ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hukuman itu tidak dijatuhkan secara maksimal. Okay. Salah satunya itu tadi. Satu yang pertama, apakah perbuatan itu dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian?
1: Mens reanya ya.
2: Yang kedua, di dalam hukum pidana juga itu ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi hukuman.
1: Iya.
2: Ya, umpamanya apa? Umpamanya orang yang melakukan itu ada penyakit jiwanya umpamanya. Nah, karena dia penyakit jiwa, nah itu juga nggak bisa dihukum maksimal tuh.
1: Iya.
2: Ya, karena pasti dia melakukan itu tidak dalam kesadaran yang penuh gitu.
1: Iya.
2: Atau juga umpamanya orang yang melakukan sesuatu karena membela diri. Jadi dia opermah, dia terpaksa melakukan itu karena untuk menyelamatkan dirinya. Nah, itu juga bisa mengurangi, mempengaruhi hukuman.
1: Iya. Gitu. Ya. Kita undang pendengar secara, boleh ya, Pak Fikar?
2: Oh, iya. Boleh,
1: ya, ya. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sudah menunggu ada Pak Matauli di Sibolga. Malam Pak Matauli.
3: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Pak Abdul Fikar.
1: Ya.
2: Ya, salam Pak.
3: Iya, Pak Abdul Fikar, sepertinya penerapan undang-undang hukuman mati bagi koruptor ini kemungkinan draftnya di DPR ini di sini ya kesulitannya. Pastinya ya. Karena memang draft itu sudah berapa puluhan tahun, belasan tahun nggak dikabulkan sama DPR, jadi MK apa mau dibuat kan gitu. Kalau memang draftnya juga nggak transparansi dibukakan ke publik. Ya, dianalisis oleh akademisi, oleh pakar hukum gitu ya, dari dunia kampus. Apalagi begini Pak Fikar ya, pengacara-pengacara hebat ketika koruptor terjadi itu biang kerok yang kedua gitu loh. Apalagi alasannya HAM gitu. Sangkan di luar negeri aja kan ada tembak mati juga itu kan, untuk narkoba di luar negeri sana. Tapi kalau udah nyampe di kita, HAM-nya kayak HAM yang sifatnya apa gitu, melunak gitu. Menurut Pak Fikar ini di mananya ini yang sulit kalau ini, karena terkadang sistem kita juga contoh waktu bencana itulah sampai nggak, Pak Prabowo nggak bilang itu bencana nasional, tapi sampai sekarang daerah-daerah yang bekas pohon-pohon yang ditebang dan pohonnya itu tak bertuan bernomoseri pula itu sampai sekarang kita nggak pernah dengar Pak itu diproses di peradilan. Jadi internal penegak hukum kita saja pun antara kejaksaan nggak ada independensi dari masyarakat, karena memang peradilan independen kita nggak ada seperti di luar negeri sana. Jadi terkesan tertutup dan masuk angin begitu, maklar kasus, pilih kasus yang sampai sekarang juga nggak jelas keberadaannya. Kembali keuangan negara juga nggak jelas bagaimana. Jadi sebenarnya mau diterapkan hukuman mati, dua hukum undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik juga nggak jelas. Itu kan mau disahkan apalagi hukuman mati. Jadi menurut kita, apalagi yang terakhir ini Pak, Kang KDM kan buat sayembara tuh begal, bikin hidup-hidup itu bisa nggak dipatahkan sama dengan undang-undang yang apa, karena memang terkadang kan masyarakat ini kan kalau udah cari begal belum tentu dalam kondisi ini kan bisa jawab saja dirinya yang menjadi cedera dan menjadi korban gitu. Ini polemik-polemik ini gimana menurut Pak apa perkembangannya?
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi tadi ya tugas pengacara memang untuk memberikan perspektif lain ya Pak Fikar ya, untuk menghindari hukuman mati ataupun meringankan ancaman hukuman ya Pak Fikar. Silakan.
2: Ya. Jadi gini, pengadilan itu kan diletakkan pada posisi yang objektif sedemikian rupa gitu. Nah, karena itu selain negara itu diwakili oleh polisi dan jaksa ya. Selain negara, dan dia mewakili masyarakat juga. Selain negara yang bisa menuntut kepada seorang yang dianggap melakukan tindak pidana atau kejahatan gitu ya, dan akan diadili oleh majelis hakim yang bukan negara gitu, tapi dia kekuasaan kehakiman, maka supaya objektif dan supaya adil, tersangka juga diberikan ya, diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan ya. Nah ya, karena itu kemudian lahirlah itu tadi ya, sejak zaman Belanda, sejak profesi advokat itu sudah lama itu ya, sejak Indonesia belum lahir juga udah ada dulu, sebelum masih dijajah Belanda pun sudah ada tuh yang namanya advokat ya. Nah jadi memang itu sebenarnya untuk keseimbangan dalam rangka mewujudkan keadilan gitu ya. Jadi memang itu ada gitu. Jadi semata-mata yang namanya advokat itu bukan membela kejahatannya sebenarnya. Yang dibela itu adalah kepentingan hukum dari si tersangka, dari si terdakwa, kepentingan hukumnya, gitu. Artinya dia punya, nah seperti yang saya katakan tadi, kalau dia melakukan itu, maka jaksa atau negara pasti melihat, kamu udah melakukan kejahatan, saya buktikan di pengadilan bahwa kamu itu jahat, gitu. Nah, tapi dia, si tersangka atau si terdakwa ini akan membela diri, Pak, saya itu enggak, bukan sengaja melakukan seperti yang saya katakan tadi ya. Saya itu karena umpamanya terdorong oleh itu atau terpaksa atau saya membela diri atau apa itu kerjanya advokat itu seperti itu ya, meletakkan konteks peristiwa itu pada hal yang menguntungkan tersangka.
1: Iya, gitu. Itu kalau bicara kejahatan mudah terpatahkan entah dalam konteks bela diri dan lain-lain. Tapi bagaimana dengan kasus korupsi, Pak Fikar?
2: Nah, di situ ininya. Korupsi itu nggak ada istilah membela diri. Iya kan?
1: Membela keluarga korupsi, iya ya.
2: Iya. Korupsi itu pasti kesengajaan gitu kalau menurut saya. Udah tahu kok itu uangnya negara ya, uangnya masyarakat, kemudian dia manfaatkan. Nah, karena itu ya, itu tadi saya bilang, kalau di KUHP itu hukuman mati itu hanya dijatuhkan pada pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan berencana, itu ada hukuman matinya. Atau terorisme juga ada hukuman matinya. Ya. Nah, korupsi pun sebenarnya dipasang itu. Hanya saja itu tadi. Oke, korupsi. Kan kasihan kalau korupsi biasa, umpamanya ada pegawai negeri golongan 2A, dia nggak, dia hilaf itu, dia punya melakukan itu, harus dihukum mati kan tonyol juga kan. Iya kan? Nah, karena itu kemudian ketika korupsi itu harus dihukum mati atau diletakkan hukuman mati pada tindak pidana korupsi, itu diletakkan pada situasi-situasi tertentu itu tadi, pada bencana alam, pada krisis ekonomi dan moneter gitu ya, pada tindak pidana yang dilakukan pengulangan atau residivis dan sebagainya. Nah, jadi ada konteksnya gitu, ada konteks pemberatannya gitu. Yang ingin saya katakan adalah di dalam pada tindak pidana korupsi juga jangan main-main, ada itu aturannya seperti itu.
1: Yeah.
2: Tetapi bahwa penerapannya itu tidak maksimal, nah itu tadi saya bilang memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi persidangan itu.
1: Dinamika itu di persidangan lah ya. Pak Fikar, kalau tadi MUI kan yang mengusulkan penerapan hukuman mati bagi koruptor ini kan ditujukan bagi koruptor dengan skala besar gitu ya. Nah, bagaimana hukum pidana mendefinisikan korupsi skala besar? Apakah harus selalu diukur dari nilai kerugian negara, dampak sosial, atau posisi pelaku?
2: Nah, menurut saya begitu seharusnya. Merugikan keuangan negara itu ya mestinya tidak dilihat semata-mata hanya merugikan umpamanya dia kerja di satu instansi tertentu, merugikan instansi itu gitu. Tetapi harus juga dilihat kan, perspektifnya adalah instansi itu adalah bagian dari tangannya negara di bidang di satu bidang ya, yang keseluruhannya sebenarnya diselenggarakan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Kan penyelenggaraan negara itu sebenarnya tujuannya diangkat ada satu orang tertinggi namanya presiden, itu tujuannya itu. Tujuan akhir dari penyelenggaraan negara adalah menciptakan atau memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Apakah melalui lapangan kerja, apakah melalui apa sistem ekonomi yang dikembangkan atau program-program yang lain. Nah, itu sebenarnya. Nah, karena itu ya, ketika melihat apakah tugas negara itu sudah dilaksanakan tugas negara dalam bidang tertentu, umpamanya korupsi di kementerian apa umpamanya gitu ya,
1: iya,
2: kementerian kehutanan iya, atau kementerian koperasi. Nah, itu kan artinya ada orang ya yang tidak melakukan tugasnya sebagai pejabat publik atau sebagai pejabat negara yang melakukan upaya-upaya mensejahterakan kehidupan rakyat.
1: Iya.
2: Nah, artinya kalau dia korupsi di situ, tidak hanya ngambil uang negara, dia ngambil uang jatahnya rakyat juga gitu.
1: Iya. Iya.
2: Jadi yang dirugikan tidak melulu negara gitu. Kalau dalam kejahatan biasa tidak korupsi mungkin kan ada korbannya gitu ya. Nah, ini dalam korupsi menurut saya tidak hanya negara, rakyat pun jadi korban sebenarnya.
1: Yeah.
2: Nah, seperti itu Mas.
1: Ya, yeah.
2: Jadi hakim-hakim mestinya kepalanya itu seperti itu. Jadi ketika mengadili koruptor yang mengadili korupsi, jangan hanya melihat pada kerugian keuangan negara, berapa ruginya berkaitan dengan berapa beratnya gitu. Tetapi juga kerugian itu tidak melulu hanya kerugian negara sebenarnya, tapi juga kerugian rakyat banyak.
1: Dampak gitu. Sosialnya gitu ya.
2: Betul sekali. Nah, itu yang sebenarnya harus diterapkan gitu. Sehingga hukumannya tidak normatif saja gitu. Ya, oh, ini kewenangan hakim. Saya minimal umpamanya ancamannya 3 tahun maksimal hukuman seumur hidup. Ah, udah saya kasih aja di atas minimal. Enggak begitu gitu. Nah, mestinya selain fakta-fakta di persidangan yang membuktikan bahwa korupsi itu dilakukan dengan sengaja, tapi juga ada kepentingan lain yang terganggu, yang dirugikan, yaitu masyarakat, yaitu rakyat. Begitu Mas.
1: Artinya misalkan satu pejabat gitu ya menyelewengkan atau korupsi dana untuk satu alat gitu di PLN mungkin ya, misalnya cuman hanya 1 atau 2 miliar saja, namun ini membuat listrik 2 provinsi padam misalnya, itu udah termasuk korupsi skala besar ya, karena kan dampak sosialnya ini cukup luas ini.
2: Betul. Jadi menurut saya harusnya tidak dilihat pada kerugian material yang nyata gitu, tetapi juga karena perbuatan itu kemudian sekian daerah atau sekian wilayah dia menderita kerugian ya, dengan matinya listrik PLN umpamanya, ada yang tidak bisa bekerja, ada pabriknya macet, ada segala macam. Nah, itu kerugian kan, kerugian ada rumah tangga yang tidak bisa hidup gitu ya, karena listriknya mati umpamanya, kan seperti itu ya. Nah, mestinya menghitungnya seperti itu. Nah, karena itu kerugian negara tidak cukup hanya dihitung dari berapa kerugian instansi tertentu dengan perbuatan itu gitu ya, tetapi juga harus dikembangkan pada, juga diperhitungkan pada kerugian sosial gitu. Kerugian sosial, kerugian apalagi umpamanya merusak lingkungan, kerugian lingkungan dan seterusnya.
1: Baik, iya. Pak Abdul Fikar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, pendengar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya, kami berbincang bagaimana MUI dorong hukuman mati bagi koruptor dalam atau Kongres Umat Islam Indonesia ke-8 ya, di mana usulan tersebut ditujukan bagi koruptor dengan skala besar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, kami terus hadirkan informasi dari berbagai wilayah di Indonesia dengan reporter kami yang sedianya melaporkan secara langsung ya. Dan diantaranya kami akan hadirkan laporan dari Bekasi, Jawa Barat ya, di mana Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5, Dokter Hewan Mir Jawal, menegaskan event Bekasi Pet Expo 2026 Ini sukses menarik minat para pecinta hewan, baik di kota maupun Kabupaten Bekasi, di mana ratusan orang menurutnya telah hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kami hadirkan laporannya bersama dengan reporter Leni Kurniawati. Leni.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5, PDHI Jabar 5, Dr. Mirjawal menegaskan, event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menarik minat para pecinta hewan, baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Bahkan ratusan orang menurutnya telah hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan ia menjelaskan sejak dibuka pada Jumat kemarin dan Bekasi Pet Expo sudah ramai diserbu pengunjung. Bahkan jumlahnya meningkat pada hari kedua pelaksanaan kegiatan di hari ini. Dan ia juga memprediksi jumlah pengunjung akan bertambah lebih banyak pada hari terakhir atau tepatnya besok hari Minggu. Dan melalui kegiatan ini PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi. Berikut pernyataan dari Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5, PDHI Jabar 5, Dokter Hewan Mirjawal.
5: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang gitu. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, kata animal welfare ya.
4: Dan sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
7: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Diperkirakan

0: Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepotong rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menegaskan kerukunan antar umat beragama di Indonesia merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional sekaligus menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi dinamika global. Hal tersebut dikatakan Nasaruddin Umar saat memberikan sambutan dalam zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monumen Nasional Jakarta pada Sabtu malam ini. Menteri Agama mengatakan penyelenggaraan zikir dan doa kebangsaan menjadi wujud rasa syukur bangsa Indonesia atas anugerah kemerdekaan yang diraih berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menegaskan penggunaan helikopter pengebom air lebih efektif ketika kebakaran hutan dan lahan masih pada tahap awal atau saat api mulai muncul agar dapat segera ditekan sebelum meluas. Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayor Jenderal TNI Budi Irawan menjelaskan, ketika kebakaran sudah meluas, penambahan jumlah helikopter pengebom air sekalipun tidak akan mampu memadamkan seluruh area karena kapasitas air yang dijatuhkan dari udara memiliki keterbatasan dibandingkan luas wilayah yang terbakar. Ia juga menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan strategi terpadu, termasuk dukungan operasi modifikasi cuaca apabila tersedia potensi awan yang memungkinkan untuk membantu menurunkan hujan dalam jumlah besar guna mendukung proses pemadaman. Kita beralih ke informasi mancanegara. Serangan bom mobil terhadap sebuah kantor polisi di Cucuta, wilayah utara Kolombia, melukai sedikitnya 10 orang. Laporan tersebut menyebutkan bahwa serangan itu ditujukan ke markas kepolisian Norte de Santander. Sekelompok penyerang bersenjata meledakkan kendaraan, melemparkan bahan peledak, dan melepaskan tembakan ke arah gedung kepolisian. Insiden tersebut mengakibatkan 7 anggota polisi dan 3 warga sipil terluka. Serangan tersebut juga menimbulkan kerusakan di area sekitar dan membuat sejumlah ruas jalan ditutup. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Filipina akhirnya meraih kemenangan perdana di grup B Piala AFF 2026 setelah menundukkan Laos dengan skor telak 4-1 di New Laos National Stadium Vientiane. The Ascals kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sekaligus menjaga peluang bersaing dengan Myanmar dan Thailand yang juga mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, Laos terpuruk di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Filipina di grup B Piala AFF 2026.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Memori kolektif bangsa.
4: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Punawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
5: Beliau meletakkan jabatan sebagai

departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.

0: baru enak.
1: Lu yang selalu
2: masuk ke dunia. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Deretan Peristiwa.
1: 1 Agustus 1868 merupakan kelahiran Muhammad Darwis yang kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Ia adalah pendiri organisasi Muhammadiyah yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Menurut Kepres tahun 1961, Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal pada 23 Februari 1923 di usianya yang ke-53 tahun dan dimakamkan di pemakaman Karangkajen, Yogyakarta. 1 Agustus diperingati sebagai Hari Kanker Paru-Paru Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kanker paru-paru. Hari Kanker Paru-Paru Sedunia juga mengedukasi masyarakat mengenai penyebab penyakit ini seperti merokok, paparan asbes, dan lain-lain.
0: Indonesia Menyapa Malam.
2: Mendengar acara zikir dan doa kebangsaan di Monas Jakarta Pusat telah berakhir ya, dimana untuk Anda yang saat ini berada dalam perjalanan menuju ke rumah, dan diharapkan tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan jaga jarak aman berkendara, dan tetap bersabar ya jika mendapatkan kondisi kepadatan kendaraan.

0: Untuk Anda yang tidak mengikuti ataupun tadi berhalangan untuk mengikuti kegiatan zikir dan doa kebangsaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas, Jakarta Pusat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pesan dari Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam zikir dan doa kebangsaan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqatuha wa maktubun fil kitab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sahibul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina

0: ومولانا وأتباعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, dan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insyaallah mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting, dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dalam pembukaan Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hingga kita dapat mensyukuri hari kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan betul-betul mendapatkan manfaat dan berkah melalui doa yang sangat istimewa pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat. Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik. Malam ini adalah bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini, maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya. Malam ini, ribuan umat dan para tokoh lintas agama berkumpul dalam satu majelis memanjatkan doa terbaik bagi negerinya. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia. Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47%, dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama bersyukur dapat berkontribusi menyukseskan berbagai program prioritas Presiden sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat kepada lebih dari 11 juta siswa dan santri, dan program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 1,2 juta siswa dan santri. Kita juga berbangga karena sejumlah madrasah aliyah negeri dipercaya menjadi bagian daripada program sekolah unggulan Garuda Transformasi, dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah Serpong telah mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate Diploma Program. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah membangun manusia. Sebanyak 5,1 juta siswa di lingkungan Kementerian Agama telah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Di jenjang perguruan tinggi, terdapat 289.295 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan menerima manfaat KIP kuliah. Beberapa putra terbaik juga telah mendapat beasiswa melanjutkan studi di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah, menjadi kader bangsa mempromosikan moderasi beragama. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru PPG dan pemberian hak melalui tunjangan profesi guru telah mengalami kenaikan 700% tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Transformasi pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Revitalisasi dilakukan terhadap 556 madrasah atau sekolah keagamaan dan pembangunan 352 madrasah serta 34 perguruan tinggi keagamaan negeri. Sedangkan digitalisasi pembelajaran diperkuat melalui distribusi 2.180 papan interaktif digital kepada 551 madrasah. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas kebaikan yang nyata terhadap dunia pesantren. Di antaranya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan dukungan bagi penguatan ekonomi pesantren. Sejak dahulu, pembinaan pondok pesantren hanya dilakukan setingkat direktur eselon 2. Tapi sekarang Bapak Presiden Prabowo meningkatkan menjadi Direktorat Jenderal. Kita tepuk tangan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama terus mengembangkan kurikulum berbasis cinta, KBC, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, toleran, dan peduli lingkungan. Melalui program ekoteologi, Kementerian Agama menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan, seperti penanaman 1 juta pohon, pelestarian mangrove, dan terumbu karang, serta pemanfaatan ekoenzim untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui bahasa agama. Bahasa agama sangat penting untuk melestarikan lingkungan, Bapak-Ibu sekalian. Sementara pengelolaan filantropi, kinerja pengelolaan zakat dan wakaf nasional tahun 2025 terus menguat. Penghimpunan zakat tumbuh 12% menjadi 44,6 triliun yang memberikan manfaat 140 juta mustahik. Di saat yang sama, aset wakaf tumbuh 7% dengan 467.237 titik tanah wakaf seluas 50.000 hektar. Secara khusus kami berterima kasih juga Pak Nusran, Menteri yang sangat representatif dalam hal ini, juga memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Demikian juga penghimpunan wakaf uang tumbuh mencapai sekitar 4,7 triliun yang memberikan 750.000 penerima manfaat. Wakaf produktif juga terus diperkuat melalui 514 titik inkubasi wakaf produktif agar aset wakaf semakin produktif, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa langkah Kementerian Agama dalam menyukseskan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi kami, seluruh capaian itu bukanlah garis akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara. Kami meyakini bahwa bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau ketangguhan politik. Bangsa yang besar juga dibangun oleh kekuatan doa, keluhuran akhlak, dan kokohnya kerukunan antar sesama. Pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan malam ini kita jadikan ikhtiar batin untuk menguatkan langkah-langkah lahir. Dengan zikir, kita meneguhkan hati. Dengan doa, kita mengetuk langit. Dan dengan kerja serta pengabdian dan kita membangun bumi. Sekitar 100.000 peserta zikir dan doa malam ini datang dari berbagai wilayah, dari berbagai agama, bersama-sama berdoa untuk negeri. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini. Pada umumnya mereka tidak diwakili, mereka langsung semuanya para tokoh-tokoh agama kita, pimpinan umat beragama kita pada malam ini. Sebagai wujud cinta tanah airnya yang sangat sejati dari pimpinan umat beragama. Semoga malam ini betul-betul doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dengan demikian bangsa kita insya Allah akan terus mencapai puncaknya seperti yang pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Beginilah tekad dan janji Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang disampaikan pada suatu forum.
1: Kekurangan kita terutama menurut pendapat saya adalah sikap mental para elit bangsa, terutama mereka-mereka yang pegang jabatan-jabatan penting sebagai wakil rakyat, sebagai utusan rakyat, dan sebagai mandataris rakyat. Saya sebagai Presiden Republik Indonesia melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Marilah kita kembali ke nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai luhur perjuangan kemerdekaan bangsa kita, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sistem kita masing-masing. Saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan bahwa saya sebagai mandataris rakyat, saya telah disumpah di hadapan rakyat untuk menegakkan undang-undang dasar dan semua perundang-undangan di Republik ini, dan insya Allah saya akan melaksanakan sumpah tersebut.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menanggapi pernyataan tim pidana khusus Kejaksaan Agung dalam sidang peradilan mantan wakil kepala BGN Lodewijk Pusung yang menyebutkan hasil audit BPKP mengindikasikan dugaan pemborosan pada program MBG hingga 10, triliun rupiah per tahunnya. Kami hadirkan pernyataan dari Kepala BGN Sudaryono yang ungkap hasil klarifikasi data SPPG MBG tim audit Kejagung.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, ya setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya, ya setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran, ya, yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea, misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja, bagi dapur-dapur yang, atau bagi dapur SPPG atau pihak-pihak manapun, mau mitra, mau siapapun itu, termasuk juga adalah oknum-oknum yang ada di Badan Gizi ini, tidak ada yang kebal hukum, kami sampaikan semuanya kepada penegak hukum. Jadi yang saya maksud atau kami maksud kemarin kami sampaikan di beberapa forum bahwa kami membuka diri bukan hanya kita ditanya kemudian kita menjawab. Tapi juga kami berinisiatif dari pemeriksaan-pemeriksaan kami ini kemudian kami berikan data kepada penegak hukum. Selain itu kami juga telah menerima ya hasil klasifikasi data SPPG berdasarkan kertas kerja audit dari kejaksaan ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa. Dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam dari 16.482 tadi ada 5.355 itu kemudian kategori-kategori ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan begitu, ada 5.000 ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit atau ngambil duit. Ya, ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend. Itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan?
3: Yang pertama saya ingin menanya apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BNGN lama yang sedang bermasalah atau terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur. SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti ya. Itu. Demikian Mas.
2: Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi, kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua ini motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Nah, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi ya, kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu, maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi selisihnya dikembalikan ke kas negara. Ya, jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah, selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita, nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya, silakan di belakang. Nanti baru Mbak, atau Mbaknya dulu deh, boleh.
4: Ya. Mas Dar?
2: Ya.
4: Oke. Max dari Simpul TV, Mas Dar, ada dua pertanyaan. Selamat sore, pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 FSS PPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Ya. Kalau boleh tahu, Mas Dar, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua, soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan.
2: Thank you. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mensreanya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya. Ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional, adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK.
5: Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T, seperti itu. Karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan di dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih.
2: Iya. Ini pertanyaan susah-susah kan kalian ya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya, kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang antri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Gitu. Itu jawaban saya. Kemudian, jadi begini, jadi yang bersangkutan betul, itu memang saya memberikan zoom, kemudian di layar pegang handphone, ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong, ya, Utara, kalau tidak salah di Kalimantan Barat. Dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang di mana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu, gitu kira-kira.
6: Si izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. Itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Masdar juga. Itu ya. Tanggapannya seperti apa dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak? Terima kasih.
2: Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP. Bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian di sebagai Wakil Menteri Pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di tempat, di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu, itu kira-kira.
7: Ya. Sebagaimana yang diungkapkan Master, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi.
2: Betul.
7: Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BGN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BGN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak di rugikan. Yang kedua, Master, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini. Itu selain sebagai wartawan, saya juga sebagai mitra, Master. Oh. Kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Master, untuk yang kepanjangan BGN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi.
2: Ya.
7: Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu.
2: Ya.
7: Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend. Disuspend akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Mas Dar, sebagaimana Mas Dar kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG.
2: Ya, ya.
7: Bukan di BGN. di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan, dan ada kepala SPPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu, Mas Dar. Ini kasus kami, Mas Dar. Ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Mas Dar, Mas Dar seorang petani, saya putra seorang guru SD, Mas Dar, juga di Grobogan. Sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar, berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak, apa namanya, tidak ada penyelewengan uang satu sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan, Mas Dar. Saya juga sudah ke BGN 3 bulan yang lalu. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi, apa, melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan, Mas Dar. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baik, saya jawab ya. Jadi begini, saya kan ikut rapat-rapat dulu waktu konsep MBG dan SPPG ini dikonsepkan ya. Sebetulnya itu begini, mitra itu, jadi mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa, ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluarin uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena menggunakan, karena ini aja nih, mekanisme administrasi peraturan menteri keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun, dia punya uang, katakanlah seperti Anda bangun uang, dia bangun itu, untuk bisa bangun itu harus bikin yayasan dulu, kemudian yayasannya di submit ke BGN, di approve, Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini, sekarang kita lagi kita petani, kita sisir, ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve, karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada, itu tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasan sudah di-approve, kemudian dia menjajakan titik ini kepada mitra, yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong, ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan, bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran. Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPPG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya, bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan, di approve baru pakai uang sendiri, yayasan ya punyanya, atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra, bukan kemudian yayasan sendiri, mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di approve tidak punya uang. Nah, ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat ini, sedang kita kaji, sedang kita sisir, dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah, itu mitra karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur. Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringet, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua. Termasuk mohon maaf, ini semua akan jadi acuan 16 ribu sekian ini. Dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi. Supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi. Bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. Saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringet. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringet, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPPG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPPG atau SPPI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mensrea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami.
5: Terkait dengan melanjutkan yang SPPG yang memang sangat sedikit ditemukan di daerah 3T gitu ya Pak, ya memang yeah. Kita tahu BGN ini prioritasnya di daerah 3T, tapi ini ada temuan-temuan kalau di daerah Papua ini nanti kasus stuntingnya tinggi tapi tidak ada SPPG-nya di situ Pak gitu, yeah. Mungkin dari BGN sudah ada temuannya dan mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, dalam waktu dekat apakah akan ada mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut?
8: Iya, yeah, ada, tadi sudah saya sampaikan kan kita sudah dapat data dari Kemenkes, termasuk saya tadi terima Menteri Kependudukan Kepala BKKBN juga menjelaskan ya titik-titik stunting itu di mana. Nah ini yang kita ingin percepatan, kita ingin ini dulu nih ya, ini dulu yang kemudian kita ingin percepatan. Kita ingin yang daerah Papua, daerah NTT, daerah merah-merah ini, zona-zona merah ini, bagaimana kita kemudian bisa secara langsung memberikan intervensi gizi kepada anak-anak, ibu hamil dan menyusui di wilayah-wilayah itu. Betul sekali.
5: Terkait dengan respon hasil putusan MK kemarin, ini apakah sekarang mungkin untuk update pembahasan dari BGN dan mungkin kementerian lembaga terkait, apakah ini akan berpengaruh pada anggaran BGN itu sudah pembahasan atau belum? Dan kemudian apakah juga mungkin dari BGN sudah mempersiapkan terkait dengan mungkin penyesuaian tata kelola dengan putusan kemarin itu? Terima kasih.
8: Ya sebetulnya kalau kami di level operasional ya, ini kan penganggaran itu kan, saya kira mungkin pertanyaannya bagusnya ke Pak Menteri Kesehatan pas itu ya, nanti ditanyakan aja, Menteri Keuangan ya, itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira, karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu.
0: Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang mendorong model penataan kawasan pemukiman di Desa Campurjo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai upaya mempercepat pengentasan kawasan kumuh. AHY menegaskan penataan pemukiman tidak boleh lagi dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta agar memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Menurut AHY, penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah, tetapi juga harus disertai penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan pentingnya pengawasan ketat di perbatasan luar kawasan Eropa menyusul krisis migrasi di Ceuta, wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Maroko. Presiden Komisi Eropa tersebut menekankan bahwa otoritas Uni Eropa harus tetap waspada di titik-titik masuk utama serta menjaga koordinasi yang erat antar lembaga terkait. Ia menyatakan bahwa mayoritas imigran ilegal yang sempat memasuki wilayah kantong-kantong Spanyol di Afrika Utara kini telah kembali ke Maroko berkat kerjasama penegak hukum kedua negara. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub Inggris Aston Villa mengalahkan Indonesia All Star dengan skor 3-1 pada laga tur pramusim mereka di Indonesia yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu malam. 3 gol Aston Villa dicetak oleh Emiliano Bundia, Ross Barkley, dan Brian Majo. Sementara 1 gol balasan Indonesia All Star diciptakan oleh Arkan Kaka. Sesudah tuntas meladeni Indonesia All Star, pramusim Aston Villa berlanjut ke Thailand ketika mereka melawan Pathum United pada Selasa 4 Agustus dan kemudian dilanjutkan menghadapi Bayern Munchen 3 hari setelahnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan untuk Anda yang saat ini masih berada dalam perjalanan menuju rumah ya, yang usai mengikuti kegiatan zikir dan doa kebangsaan di Monas, Jakarta Pusat, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Menemani malam akhir pekan Anda, ada Kekasih Yang Tak Dianggap dari Pinkan Mambo.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: mendengarkan Radio Republik Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: ...81 tahun Indonesia merdeka, saatnya meneguhkan semangat persatuan, memperkuat gotong royong, dan terus berkarya untuk negeri. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan komitmennya untuk menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Pernyataan tersebut disampaikan usai menjenguk korban dugaan insiden keamanan pangan yang menimpa ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang di sejumlah rumah sakit di Kota Semarang pada Sabtu 1 Agustus 2026 ini. Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf berharap the local market Pasar Wiwitan menjadi destinasi akhir pekan baru yang mempertemukan pelaku ekonomi kreatif. Acara berlangsung di SCBD Park Jakarta pada 1 hingga 2 Agustus 2026 melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Iren menilai konsep pasar terbuka menghadirkan pengalaman berbelanja lebih bermakna melalui interaksi langsung antara pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, pengalaman tersebut sulit tergantikan oleh transaksi digital yang minim hubungan personal dan apresiasi terhadap kreator lokal. Pemuka agama Buddha, Bante Citaguto, menilai peran orang tua menjadi fondasi utama membentuk generasi penerus bangsa. Menurutnya, nilai-nilai kemerdekaan akan tetap terjaga apabila keluarga mampu mendidik anak menjadi pribadi yang baik. Bante juga memaknai kemerdekaan sebagai kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Ia menilai suasana tersebut harus terus dijaga agar Indonesia terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam, kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat,

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan.
1: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam pesta rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas meraihkan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantornya kemarin.
2: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
1: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
3: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu. Kan ada, kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km, sama 10 km.
1: Agenda lainnya dan adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung mal, pelayanan publik, dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Jumaah Muhammad RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Ini di samping pengunjung dari MPP.
2: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPM PTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
1: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
3: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
1: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar pelayanan hari ini yang melintas di MPP atau di Pasir.
3: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
1: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500.
2: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan.
4: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
3: Bendera akan digunakan di rumah kah?
4: Iya, di rumah.
2: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPM PTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Jumaah Muhammad melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

2 Agustus 2022, masih hari Minggu, akhir pekan ya. Dan bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda. Dan juga Bung Wisnu. Sepertinya Bung Wisnu libur tapi hadir di studio Pro 3 RRI. Akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami berikan secara langsung sejak pagi, siang, sore hingga malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan kembali dan kami hadirkan kepada Anda pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ini kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 membahas tentang beras mafia gizi, membongkar mafia gizi. Temuan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah menemukan sekitar 80% beras fortifikasi yang beredar tidak memenuhi standar mutu setelah dilakukan pengujian sampel dari berbagai daerah. 80%-nya tidak memenuhi standar mutu. Bayangkan itu, hanya 20% berarti yang memenuhi. Jadi harga beras fortifikasi itu mahal, pendengar. Jadi kalau temuannya itu kualitasnya untuk Rp8.000 per kilogram, dijual Rp17.000 per kilogram, 2 kali lipatnya lebih. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kalau temuan dari Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, ada yang menjual Rp42.000 per kilogram, padahal bukan beras fortifikasi. Ini saya harus jelaskan juga bahwa beras fortifikasi itu bukan beras yang premium, beras medium dan lain sebagainya. Beras fortifikasi itu adalah beras yang dimodifikasi dengan teknologi gizi ya, teknologi pangan, sehingga menambah esensi vitamin atau kandungan-kandungan yang baik bagi tubuh. Ada asam folat, ada zat besi, ada vitamin B kompleks ya, B1, B3 dan seterusnya, dan lain sebagainya. Sehingga beras itu tidak hanya karbohidrat saja yang biasanya itu membuat kita kenyang ya, ada energi ya, karbohidrat dan juga glukosanya ya, membuat kita ketika habis makan nasi itu biasanya ada tenaga. Nah, itu salah satu fungsi dari kandungan beras biasa yang kita konsumsi. Tapi kalau beras fortifikasi ini lebih ke modifikasi pangan ya, secara teknologi modern, dan itu sudah dikenal di seluruh dunia. Ada dua jenis, ada yang bio fortifikasi, itu sejak ditanam dengan memberikan nutrisi khusus ya di padinya, di tanaman itu, di dalam proses pertumbuhan padinya. Dan beras fortifikasi aja, ada yang biofortifikasi, itu sejak dalam tanam, atau beras fortifikasi, beras yang ditambahkan ketika sudah dipanen ya, lalu kemudian digiling dan lain sebagainya, dan itu sengaja ditambahkan melalui proses teknologi pangan yang sudah dikenal di seluruh dunia, dengan menambahkan zat-zat penting bagi tubuh. Tadi yang saya sebutkan, asam folat, zat besi, vitamin-vitamin ya, B kompleks utamanya, B1, B3, B6 dan lain sebagainya lah. Nah, harganya lebih mahal daripada beras biasa ataupun beras premium bahkan ya. Namun ketika ada label yang dijual di pasaran ya dengan beras fortifikasi, ternyata ketika dicek, mutunya itu nggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi harganya mahal, udah mahal, kandungannya nggak ada. Sama aja seperti beras biasa. Itu istilahnya itu ada pedagang-pedagang atau produsen-produsen nakal yang memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan merugikan konsumen tentu saja. Mereka membayar dengan jumlah uang yang besar, yang banyak, tapi kandungan gizinya sama aja sama beras-beras biasa. Nah, bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini ya?

0: Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali, demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak, tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: Catatan peristiwa.
4: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Pieter Marcus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
3: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam Jaga Lingkungan, Jaga Indonesia. Hanya di Pro
5: 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum DPP Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau PERPADI, Pak Sutarto Alimuso.
5: Wawancara Pro
6: 3. Pak Alimuso.
7: Mas Lukman.
6: Kabar sehat ya, Pak?
7: Pendengar RRI, alhamdulillah.
6: Pak, bagaimana tanggapan dari PERPADI, Pak, menanggapi klaim Menteri Pertanian bahwa sekitar 80% temuan beras fortifikasi tidak memenuhi standar?
7: Jadi begini, pemerintah ini kan memiliki segalanya. Segalanya itu artinya mulai dari mereka, pemerintah yang mengeluarkan peraturan. Setelah itu mereka tentunya harus melakukan pembinaan. Setelah pembinaan kemudian melakukan pengawasan. Pengawasan mungkin baru berikutnya tentunya mungkin perlu tindakan ya, melakukan tindakan yang harus dilakukan. Jadi tentunya kalau pasti yang namanya beras fortifikasi itu kan masuk kategori beras khusus,
6: yeah,
7: dan itu memiliki izin khusus juga. Nah, waktu izin tentunya pasti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan,
6: yeah,
7: pabriknya, apanya, macam-macam pasti. Nah, setelah itu tentunya kan harus dibina. Apakah betul mereka mendapatkan vitaminnya atau fortifikasinya itu, bahannya itu kan namanya kernel. Kernelnya itu dibeli dari mana, pencampurannya bagaimana. Ini kan juga bagian dari tadi itu pembinaan yang harus dilakukan, kan gitu kan. Oleh aparat pemerintah tentunya, yeah, gitu. Karena di daerah itu ada dinas-dinas yang membawai industri, yang membawai bidang pangan kan gitu. Nah, setelah itu tentunya kalau memang yang tidak memenuhi syarat ya jangan diteruskan. Pasti begitu kan?
6: Iya.
7: Nah, baru nanti tentunya pengawasan dilakukan. Nah, tindakannya ya tadi itu. Ya kalau memang tidak memenuhi syarat ya cabut kan gitu. Jadi intinya itu ada di domainnya pemerintah sendiri gitu. Nah, bagi pengusaha sebenarnya mereka itu, ini sebenarnya ada dua sisi,
6: yeah,
7: beras fortifikasi itu. Yang pertama memang sebagian masyarakat perlu mengkonsumsi beras fortifikasi untuk mengurangi anemia, kemudian stunting dan sebagainya. Itu tujuan utama pertama.
6: Yeah.
7: Nah, yang kedua juga pebisnis ini kan selalu mencari peluang.
6: Ya.
7: Peluang mana yang paling dia bisa lakukan pada kondisi apapun supaya pabriknya berjalan, kemudian dia bisa jualan dan sebagainya. Ini kan salah satunya tadi itu. Oh, kalau begitu dengan situasi harga gabah yang tidak terkendali, sekarang ini kan harga gabah naik terus.
6: Ya.
7: Dengan harga gabah naik terus sampai bahkan kemarin saya dapat laporan dari Ponorogo itu sampai 8.200.
6: Oh.
7: Itu tidak mungkin untuk bisa memproduksi beras
6: fortifikasi.
7: Enggak, dengan beras medium maupun premium yang sesuai HET itu gitu. Nah, kemudian mereka yang punya modal, yang punya sudah punya izin untuk fortifikasi, ya bisa untuk fortifikasi saja karena harganya kan tidak ditentukan kan, tidak ada HET meskipun.
6: Bukannya ada, Pak, ya, sesuai dengan sama dengan beras premium di angka 14.900.
7: Enggak, karena beras fortifikasi itu merupakan beras khusus. Bagian dari beras khusus. Kalau kita bicara beras khusus, harganya tidak ditentukan. Tetapi pemerintah lagi-lagi kan punya kemenangan juga kan. Hmm. Ya kalau terlalu mahal ya ya harus ditegor kan gitu.
6: Yeah.
7: Harus tegor, kenapa terlalu mahal. Kembali tadi, kalau memang kualitasnya nggak benar, ya kenapa mesti ya harus ditegor kan.
6: Yeah.
7: Ditegor satu, ditegor dua. Kalau tetap melanggar ya cabut.
6: Yeah.
7: Kan izinnya kan dari pemerintah juga. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kiranya pemerintah bisa mengambil peran-peran sesuai dengan yang kewenangan yang dimiliki tadi.
6: Ya. Baik.
7: Jadi sebenarnya kita semua menyadari pemerintah juga sering menyampaikan bahwa kondisi saat ini stunting itu menjadi permasalahan
6: ya.
7: Yang harus diselesaikan. Di samping juga adanya anemia. Itu juga terjadi di masyarakat. Maka dari itu sebenarnya ini juga tugas tadi itu kembali ke kemenangan di pemerintah harus mensosialisasikan bahwa beras-beras yang kita miliki itu kandungan-kandungan vitamin yang untuk mengurangi apa itu, karena konsumsi beras kita ini kan tinggi kan.
6: Ya.
7: Masyarakat kita ini kan masih makan nasi dari beras. Nah, kalau beras itu difortifikasi, diberikan vitamin-vitamin untuk mengurangi gejala stunting, mengurangi anemia, itu tentunya ini positif gitu kan. Nah, ini yang harus disosialisasikan. Betul, sangat betul. Dan bagi masyarakat yang kalau memang mereka sudah memiliki kemampuan yang lebih, karena bisa saja sumber vitamin ini kan tidak hanya dari beras kan. Tapi kalau masyarakat menengah ke bawah itu justru yang sebenarnya nasinya yang lebih banyak daripada lauknya kan begitu kan.
6: Iya.
7: Ini yang justru yang harus menjadi perhatian.
6: Iya.
7: Maka dari itu lagi-lagi ini adalah program nasional maupun programnya internasional. Jadi di banyak negara juga sudah melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana masyarakat untuk segera mengurangi stunting, mengurangi anemia, mengurangi kekurangan vitamin A dan sebagainya. Salah satunya karena makan kita beras, kalau di luar negeri bahkan di Indonesia pun sekarang gandum itu juga sudah diberikan diberikan tambahan vitamin, fortifikasi juga gitu. Nah, itu yang memang harus diawasi betul oleh pemerintah. Jangan sampai, ya itu kan kemenangan pemerintah maksud saya, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu hanya tadi itu mencari cuan tadi.
6: Iya, gitu. Tapi kalau tujuannya mencari untuk membantu mengatasi stunting, tapi ini untuk dari harganya udah di angka untuk level premium ini, Pak Sutarto ya?
7: Iya. Ya.
6: Artinya tidak terjangkau begini untuk masyarakat menengah ke bawah.
7: Betul. Jadi ada dua. Saya mendengar bahwa pemerintah nanti untuk bantuan sosial, untuk MBG itu diupayakan, direncanakan itu menggunakan beras yang difortifikasi ini.
6: Okay.
7: Jadi artinya bantuan sosial, SPHP itu kan harganya kan tetap murah kan.
6: Yeah.
7: Jadi itu saya kira program yang sangat baik. Nah, di lain pihak, bagi masyarakat biasa, itu juga kalau memang mengendaki beras ya mungkin karena sudah saya cuma dapat tambahan vitamin dari beras, seperti halnya konsumsi gandum juga sudah ada itu.
6: Yeah.
7: Gandum itu sekarang sudah mandatory, jadi mereka sudah menggunakan tambahan vitamin, minyak goreng pun juga begitu gitu loh.
6: Baik.
7: Jadi bukan hanya beras saja.
6: Ya.
7: Nah, ini mungkin karena kita situasinya itu kan mungkin persoalannya bukan di fortifikasinya kalau menurut saya akhir-akhir ini kan karena ada persoalan pasar yang relatif sekarang ini mencari beras yang lain, yang premium, nampaknya di beberapa tempat ada kecenderungan kurang, kan gitu kan. Ya.
6: Pak, terakhir mungkin itu, singkat saja, Pak Sutarto, beras fortifikasi yang sudah tersimpan lama, apakah terjadi penurunan kualitas, Pak?
7: Tentunya itu semua juga ada batas-batas waktu.
6: Okay.
7: Tergantung kepada vitamin yang dimasukkan.
6: Ya.
7: Maka dari itu, lagi-lagi kita mengimbau pengawasan itu memang sangat penting, gitu.
6: Baik.
7: Pengawasan sangat penting, tapi ya kita mengawasi dengan cara yang baik, gitu ya. Jangan sampai tadi itu hanya untuk mencari keuntungan.
6: Baik.
7: Tetapi secara apa itu untuk menuju kepada kita ini kan punya program mengurangi stunting. Nah, kalau itu bisa didorong, saya kira juga sangat baik.
6: Baik.
7: Fortifikasi untuk bantuan sosial, untuk SPHP, untuk MBG, saya kira sangat baik untuk segera menurunkan itu, termasuk anemia.
6: Baik.
7: Anemia ini kelompok menengah ke atas pun juga banyak yang
6: pakai beras ini ya.
7: Ada yang menderita anemia juga gitu.
6: Baik.
7: Jadi ini hal seperti ini yang harus diperhatikan.
6: Pak Sutarto Alimusa, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
7: Amin.
8: Iya, jadi sejarah dari beras fortifikasi itu sudah ada sejak 1940-1950-an. Dulu namanya enriched rice, beras kaya. Rekaya akan gizi maksudnya, yang ditemukan oleh salah seorang pakar pertanian dari Filipina, Dr. Juan Salcedo Jr. Jadi menambahkan beberapa esensi yang dibutuhkan oleh tubuh ke dalam tanaman padi. Tujuan utamanya apa? Memberikan vitamin, nutrisi kepada bayi malnutrisi, mencegah kematian anak ya atau bayi, angka kematian bayi dan penderita beriberi ketika itu. Jadi tujuan utamanya adalah menyehatkan masyarakat. Nah, kalau untuk stunting ini tepat sekali sebenarnya. Oleh karena itu pada beberapa waktu yang lalu dari BGN itu juga mengatakan, kepala BGN Sudaryono menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk MBG. Karena kalau tujuannya adalah menurunkan angka stunting, maka yang cocok sebenarnya adalah beras fortifikasi. Tapi kalau di pasaran itu harganya itu dari harga 18 ribuan lah ya. Jadi memang berasnya itu lumayan mahal lah, beda dengan beras-beras medium dan lain sebagainya. Tapi temuan di lapangan ada yang menjual sampai dengan kisaran 22 ribuan. Yang tertinggi bahkan sampai 42 ribu rupiah per kilogramnya. Tidak main-main. Sementara kandungannya tidak sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah soal beras fortifikasi. Jadi ya merugikan masyarakat tentunya. Baik, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ada Pak Arman di Samarinda. Pak Arman, selamat dini hari, Pak.
9: Selamat dini hari, Bung Lukman.
8: Dengan Fajar nih, Pak Arman.
9: Oh, Bung Fajar.
8: Iya.
9: Maaf.
8: Gak apa-apa.
9: Selamat dini hari, Bung Fajar. Ya,
8: silakan, Pak Arman.
9: Oke, salam sehat. Merdeka, Bung Fajar.
8: Merdeka.
9: Oke, kita ini sudah merdeka 81 tahun, masih aja banyak yang gak jujur-jujur. Aduh, luar biasa, 85% ya tadi ya.
8: Iya, 80%.
9: Aduh, dioplos lagi. Jadi memang susah itu, Bung Fajar, mencari orang jujur itu susah zaman sekarang nih. Di semua lini.
8: Semua lini.
9: Aduh, hai. Itu. Jadi ini kan saya fokusnya ke oplosan tadi ya.
8: Iya.
9: Sebenarnya oplosan itu gimana ya? Mereka itu kan perlu modal banyak juga itu, Bung Fajar.
8: Oh iya.
9: Otomatis mereka kan pengen untung banyak juga. bukan hanya minyak goreng aja yang dioplos, bahkan takarannya kurang. Nah, berat. Itu mungkin timbangannya bisa diuji juga itu timbangannya itu, Bung Fajar.
8: Beratnya ya?
9: Nah, iya, harus diuji itu. Karena harganya mahal, di samping dioplos, itu bisa kurang. Saya nggak menuduh sih, cuman ya diuji lah timbangannya itu. Apakah timbangannya dimainkan atau memang sengaja dikurangin timbangan apa berasnya itu?
8: Iya.
9: Nah itu, kalau di Kaltim itu beras yang super, yang berkualitas itu namanya beras susu, Bung Fajar.
8: Beras susu?
9: Ya, kadar gulanya rendah, itu mahal.
8: Itu bagus tuh buat penderita diabetes tuh berarti.
9: Iya, di sini. Itu di daerah Kukar. Pengembangannya paritas itu, saya lupa namanya apa, yang jelas itu diburu-buru oleh masyarakat sini, cuma jarang ada yang apa yang nanam, sedikit aja. Nah itu beras susu namanya. Oh, itu kualitasnya nomor jempol di sini.
8: Tapi harganya yang lumayan
9: ketiga, ya lumayan. Kedua itu beras Krayan. Nah, yang ketiga baru beras Mayas, yang lain-lain itu di bawahnya.
8: Oh gitu. Nah,
9: saya punya usul nih, Bung Fajar, mudah-mudahan didengar ini. Ini untuk yang grade di stunting itu ya.
8: Iya.
9: Di stunting itu untuk menghapuskan stunting itu mudah sebenarnya, Bung Fajar. Konsumsi aja di balita-balita itu posyandu atau lansia kah atau apakah, itu diberi diolahkan bubur kacang hijau atau kolak, itu dibuatin sarang walet atau sarang seriti. Itu untuk menggenjot agar supaya stunting itu musnah dari bumi Nusantara. Itu
8: okay.
9: Taktik jitunya, saya kasih masukan.
8: Oke.
9: Okay.
8: Baik, terima kasih.
9: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ria di Tebet, selamat dini hari. Terputus Bu Ria, Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
10: Selamat demi hari, wong bagus. Aduh,
8: ya, selamat dini hari.
10: Kata saya ini, kalau didengarkan lewat telinga saya kurang jelas ini, Mas Wajar.
8: Oh, kalau di HP.
10: Iya, kalau di loudspeaker sih, ini nggak tahu sih ini kenapa kok nggak data pendek. Ini prinsip saya seperti ini aja, Mas Wajar. Dulu waktu keluar beras yang mungkin saya belum ada ya, yang 1940 itu sampai sebelum ada saya, sampai ada saya. Ingat saya itu berasnya itu padinya itu sama sekali tidak ada pupuk atau rabuk bahan kimia, sama sekali tidak ada, Mas Wajar. Ya itu yakin betul itu nggak ada, jadi cuman kotoran sapi, jerami bosok atau ya rabuk-rabuk yang lainnya. Itu terus terang saja saya bicara padanya itu. Terima kasih.
8: Okay.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Matoli, semoga selamat dini hari, Pak.
11: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Pak Matoli.
11: Beras fortifikasi. Tapi teknologinya ditemukan dari Filipina ya, tahun 1940 sampai 50 ya.
8: Iya, tapi tujuan utamanya sebenarnya untuk menurunkan angka beri-beri yang tinggi ketika itu di Filipina, sama kematian balita atau bayi. Tapi kemudian terus berkembang dari peneliti dari seluruh dunia mengembangkan, dan akhirnya dikenallah adalah beras fortifikasi yang ada saat ini, termasuk juga di Indonesia.
11: Dulu kita sebelum ini ada istilah fortifikasi benih unggul, yang berapa itu kan ada keluar yang IR berapa gitu ya. Sekarang baru kebuka di pikiran kita ada kategori istilah fortifikasi. Entahkah ini ditanam waktu padi itu ditanam atau setelah panen jenisnya premium tetapi diubah lagi pakai campuran vitamin, terserahlah. Cuman yang mau kita katakan, jangan nanti ini jadi bancakan, jadi monopoli dan kartel, sehingga harga di pasaran itu yang tadinya masih dapat 15.000 atau apa premium dan itu naik ke 22 karena dipaksakan supaya diversifikasi.
8: Ya itu dia yang ada. Jadi sekarang yang ada itu adalah seperti itu, Pak Matoli. Jadi dengan bungkus di beras itu ada embel-embel fortifikasi, produsen yang menjual beras itu menjual ugal-ugalan. Dari harga yang ditetapkan pemerintah untuk beras fortifikasi itu antara Rp17.500 hingga Rp18.000 dari Mentan, dari Kementan. Kemudian ditemukan di lapangan itu ada yang menjual Rp22.000, bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, Rp42.000 per kilogramnya. Jadi ketika dicek kandungannya bukan beras fortifikasi, nggak ada zat-zat yang dibutuhkan tubuh seperti B kompleks dan lain sebagainya itu, gitu loh Pak Matoli.
11: Iya, ini kan sudah melanggar hak asasi manusia bagi kita masyarakat.
8: Iya, kita rugi itu banget tuh.
11: Iya dong, karena memang kalau memang sekalian ya memang tidak hanya, menurut saya ini Bung Fajar ya, tidak hanya beras aja dikategorikan fortifikasi. Minyak goreng pun ada kelas-kelasnya kan begitu. Akhirnya ngikut, ngekor. Terus apalagi mau kita bilang, bensin, dulu Pertalite, baru Pertamax, di atasnya ada Dexalite 92, RON 92, itu kan sebenarnya sama dia cairnya kan,
8: yeah,
11: itu bensinnya. Tapi ketika mengalami proses filtering dia, menghindari polutan, oktan,
8: yeah,
11: udah naik dia kan, akhirnya yang beli siapa? Karena kemampuan masyarakat lebih suka yang premium punya tadi, Pertalite dan Pertamax. Kejadian ini di beras juga kan. Jadi kita nggak ngerti pemerintah ini, negara ini bagaimana ya dengan
8: pengawasannya ya,
11: fasilitasnya apa ya, seperti di Bulog ada, saya nggak tahu bagaimana di Bulog menjelaskan ini, Kementerian Pertanian menjelaskan ini ya, pedagang pasar menjawab ini. Kalau misalnya dibenarkan untuk membancak atau memonopoli seperti ini ya, ini namanya oplos yang buka-bukaan ini, bukan sembunyi-sembunyi lagi. Kan sudah, kalau sudah dioplos kan ditipu masyarakat, berarti udah kejahatan kriminal kan Bung Fajar?
8: Iya.
11: Jadi sederhananya kita jangan nunggu beras lah. Mungkin berikutnya nanti akan ada 4 set 5 sempurna seperti sayuran lah, yang fortifikasi lah, buah-buahan yang difortifikasi lah, ikan, daging segar, ayam dan sebagainya, kebutuhan pokok yang lainnya akan difortifikasi hanya untuk ngambil-ngambil bancakan-bancakan seperti ini.
8: Oke. Okay, baik.
11: Bung Fajar, mudah-mudahan ini didengarkan lah sama Pak Prabowo.
8: Okay.
11: Karena kan Pak Prabowo sekarang kan lagi jalankan AMBG untuk
8: difabel,
11: Ibu hamil dan sebagainya. Jangan jadi bancakan lah kalau memang itu. Dan yang di pasaran jadi hilang yang premium-premium.
8: Oke. Okay, baik. Makasih Pak Matoli. Waalaikumsalam. Itu juga di menerima usulan bahwa MBG, BGN menerima usulan agar tidak terjadi kelangkaan beras premium atau beras lainnya di pasaran, menerima usulan akan menggunakan beras fortifikasi. Lalu tadi Pak Matoli mengatakan kalau Bulog gimana? Bulog menyiapkan dan sudah mengusulkan juga penyediaan beras premium fortifikasi dengan mereknya itu Forfit. Jadi beras yang kaya akan nutrisi lah, vitamin A, vitamin B kompleks, asam folat, zinc ya, semuanya, sehingga yang mengkonsumsi itu harapannya kebutuhan gizinya itu terpenuhi dari nasi dulu aja. Nasi sudah terpenuhi sehingga tinggal dikasih lauk pauk sama sayuran aja untuk menambahnya, sehingga pemenuhan gizi seimbang untuk anak-anak yang membutuhkan, terutama untuk yang stunting. Kalau tujuan dari MBG itu adalah menurunkan angka stunting, akan tercapai dengan optimal, dengan maksimal bahkan ya. Dari Buria di Tebet, halo Buria.
12: Halo juga, selamat malam dini hari Bung Fajar,
8: serta
12: semua kru yang lagi tugas, Sabil, Jaran dan Irfan ya.
8: Iya.
12: Salam sehat semua. Ini temanya, ini juga ya, membongkar mafia gizi, skandal penipuan beras, fortifikasi atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral lainnya, begitu ya Bang?
8: Iya.
12: Memang dari analisis masalah ini kan ada manipulasi gizi, uji laboratorium menunjukkan sebagian besar sampel beras berlabel fortifikasi yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI, begitu ya Bang Fajar?
8: Iya.
12: Terus ada lagi eksploitasi harga ini kan jual melonjak jauh, melampaui biaya tambahan produksi fortifikasi yang semestinya. Ada kerugian semestinya apa? Praktik ini merugikan konsumen secara finansial dan mencenderai upaya perbaikan kesehatan masyarakat rantan. Begitu Bang Fajar.
8: Iya.
12: Opininya yang akan solusinya ini Bang Fajar, penegakan hukum tegas ya Bang Fajar ya. Terus apa tuh transportasi pengujiannya, uji apa tuh, hasil uji laboratorium ini dari berbagai instansi perlu lah dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat tidak resah dan mendapatkan kepastian mutu. Apalagi
8: okay,
12: Bang Fajar,
8: baik,
12: pengawasan rantai pasoknya. Ya, itu saja Bang Fajar, semoga skandal dugaan penipuan beras ini, fortifikasinya atau beras dengan tambahan vitamin dan mineral ini yang dibongkar oleh Kementerian Pertanian. Begitulah Bang Fajar.
8: Oke, okay, baik. Terima kasih.
12: Salam sehat. Salam tangguh.
8: Salam sehat, salam tangguh. Jadi tadi saya sempat kepikiran apa yang disampaikan siapa, Pak Matoli ya. Setiap ada perbedaan harga dari jenis komoditas, satu komoditas, entah itu bensin, tadi sempat disinggung. Bensin itu kan ada kelas-kelasnya, ada yang Pertalite, ada yang Pertamax, Pertamax Turbo, dan lain sebagainya. Ada selisih harga dari setiap jenisnya itu, ada celah untuk melakukan kecurangan, dioplos. Minyak goreng, ada yang premium, ada yang subsidi, atau minyak kita, atau minyak-minyak lainnya. Kemudian ada celah di situ untuk dioplos dengan merek tertentu yang terlihat premium, padahal kandungannya itu tidak premium. Ada oknum, saya bingung juga kenapa selalu ada oknum yang memanfaatkan celah itu. Tidak hanya kualitasnya, tapi juga kalau kemarin minyak goreng itu sempat heboh adalah takarannya yang sempat disinggung oleh Pak Arman. Beratnya itu tidak sesuai. Tulisannya misalkan 1 liter, ternyata ketika ditimbang enggak sampai. Ada tulisannya 2 liter, ditimbang enggak sampai. Sekarang ini ada beras. Beras itu ada macam-macamnya, ada berapa jenis dengan harga yang berbeda-beda antara beras medium, beras premium, super premium, ada fortifikasi, ada fortifikasi premium, dan banyak lagi macamnya. Dan ada lagi sekarang ini memanfaatkan celah ini. Tulisannya fortifikasi, kandungannya B kompleks, vitamin, zat besi, zinc, vitamin A dan lain sebagainya. Pas dicek oleh Menteri Pertanian, 80%-nya, bayangkan. Enggak 1%, enggak 2%, 80%-nya. Jadi banyak produsen-produsen ternyata memanfaatkan embel-embel fortifikasi itu yang terlihat premium dengan menaikkan harga yang ugal-ugalan kalau boleh dibilang. Karena kalau dari standar pemerintah itu ada standarnya ya, harga eceran tertingginya juga ada kalau nggak salah untuk beras fortifikasi ini. Itu ada yang menjual sampai 42.000. Bahkan ada temuan itu, oh iya benar, 42.000. Jadi kisaran antara 90 hingga 130.000 rupiah per 5 kilo. Yang sebagian besar diketahui tidak sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia. Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
13: Ya, selamat pagi dini hari Mas Pajar. Ya. Salam tangguh.
8: Salam sehat, salam tangguh. Silakan.
13: Mas Pajar, terkait masalah apa fortifikasi ya. Mafia TV. Nah, ini kan terkait masalah supply, ya kan? Nah, supply-nya itu kan dari mana beras ini, ya kan, beredar? Kan di situ kan sudah ada pengawasan ya, kan gitu. Nah, terkait masalah ini, saya berharap kepada kementerian terkait dan pemerintah pusat, bukan hanya pada kemampuan Satgas Pangan bersinergi dengan yang lain-lain ya, tapi kita coba cari solusi baru untuk distribusi beras ini, ya kan, dibuat satu pintu saja, Mas Panjang Nugraha.
8: Jadi bisa lebih selektif ketika sampai ke tangan konsumen, karena filternya satu.
13: Iya. Betul. Jadi satu pintu dia, misalkan melalui Koperasi Desa Merah Putih, ya kan. Nah, luar itu nggak bisa, kan gitu kan. Nah, terus yang kedua itu kan.
8: Tapi kalau iya, lanjut, silakan Pak Rino.
13: Nggak apa-apa, gimana Mas Bajar?
8: Nggak apa-apa, jadi satu pintu ya, filter. Jadi tidak, ya, pintu. Kalau tidak melalui pintu itu, dipastikan tidak layak untuk dikonsumsi, karena belum di filter, belum diuji gitu ya.
13: Benar, itu pertama. Yang kedua, Mas Bajar, terkait masalah 15 merek tuh. Ya kan. Nah, 15 merek berdasarkan informasi jejak digital media-media nasional. Nah, 15 merek itu kan nggak dipublis tuh secara keseluruhannya.
8: Harusnya dipublis.
13: Seharusnya dipublis tuh, karena kan masyarakat sekarang ini kan sangat butuh keterbukaan informasi publik ya.
8: Iya.
13: Nah, supaya masyarakat juga paham ketika misalkan beras itu beredar dia di apa? di
8: pasaran, di supermarket, minimarket gitu ya.
13: Supermarket, minimarket, ataupun misalkan pasar tradisional. Nah, bisa menjadi pelajaran buat masyarakat itu sendiri.
8: Kan ya, gitu ya, jadi bisa dihukum dalam terkutip oleh masyarakat untuk tidak membeli merek itu gitu.
13: Benar, benar. Jadi untuk memutus mata rantai mafia gizi ini, selalu ada celah ruang itu di supply pasokan. Distribusi mata rantai itu harus diputus, Mas Fajar.
8: Jadi nggak terlalu panjang gitu rantainya, biar satu pintu aja gitu ya?
13: Iya, gitu.
8: Okay.
13: Jadi celah-celah itu tutup. Makasih, Mas Fajar.
8: Sama-sama, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik juga nih, usulannya. Mencegah praktek-praktek manipulatif, jadi rantai pasoknya itu kalau bisa dipersempit, jangan terlalu panjang, birokrasinya jangan terlalu banyak pintu, cukup satu pintu saja. Jadi kalau nggak keluar lewat pintu itu, otomatis tidak layak untuk dikonsumsi karena belum selesai dites ya secara laboratorium, kandungan gizi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu sudah sebenarnya sih. Karena sebelum akhirnya itu beras dipasarkan itu perlu adanya dari BPOM ya, untuk diuji kandungannya apakah sesuai atau tidak. Lagi-lagi nih, kalau satu pintu pun ya gimana ya, sistemnya bagus tapi sumber daya manusianya itu kalau bisa ya jangan mencari celah keuntungan pribadi ataupun kelompok gitu. Jadi mau lolos enggak wani piro gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau gitu ya sama aja nanti. Di pasaran ketika masyarakat membeli, dikonsumsi ternyata enggak sesuai dengan standar baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita kembali lagi di sesi yang kedua nanti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Seorang penyandang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
2: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
2: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SWPG menerapkan cara lain agar siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi.
1: Kalau tahu, jadi tahu harusnya di sini. Tahu itu termasuk lauk pauk.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPBG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka.
2: Bisa makan. Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga

0: genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
1: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
2: Waktu diminta rumusa, Ngersos dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
3: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
4: Catatan peristiwa.
5: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Peter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Peter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh temuan akan diproses sesuai ketentuan. Ia memerintahkan pencabutan izin edar sejumlah merek beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi yang terbukti tidak memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji laboratorium. Nanti kami akan hadirkan dengan beberapa narasumber yang membongkar mafia gizi skandal beras fortifikasi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan beberapa narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan pengamat pertanian IBB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andriono Kilatadi. Pak Andriono,
2: Mas.
1: Kabar sehat ya, Pak Andriono ya?
2: Alhamdulillah. Bagaimana, Mas Lukman? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi agak miris juga ini, Pak Andriono, mendengar beras fortifikasi ini tidak sesuai standar mutu yang ditemukan oleh Menteri Pertanian Andi Amran. Bagaimana Pak Andriono menyikapinya ini?
2: Oke, terima kasih Mas Lukman. Jadi memang terkait dengan isu beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar dan dijual mahal, itu saya pikir itu perlu apa kita hati-hati, Mas.
1: Yeah.
2: Karena apa? Berdasarkan informasi yang resmi, tidak tepat kalau kita mengeneralisir bahwa beras fortifikasi Indonesia itu tidak standar. Namun, kita juga harus tahu bahwa untuk memenuhi standar itu perlu ada kepatuhan terhadap produsen dari beras fortifikasi.
1: Yeah.
2: Kita tahu bahwa di Indonesia itu kita sudah memiliki SNI 9372 pada tahun 2025, Mas, terkait dengan beras fortifikasi. Nah, standar ini jelas mengatur terkait dengan syarat fortifikasi, yaitu di sini contoh ini antara lain ya, nggak saya sebutkan semua, bahwa dalam 100 gram beras itu harus mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram. Kemudian asam folatnya 0,25 sampai 0,38 miligram. Kira-kira seperti itu. Ada beberapa terkait dengan zat besi, zinc, kemudian vitamin B12. Nah, ini semua apa? Pemerintah telah menerbitkan panduan untuk mencakup keamanan.
1: Iya.
2: Dan tentu saja di sini perlu tidak hanya pada saat dilaporkan bahwa kita mau sesuai dengan persyaratan SNI 9372, tapi juga perlu terus-menerus, mulai dari hulu sampai hilir. Jadi terkait dengan apa istilahnya itu, hulu sampai hilir, terkait dengan rantai pasoknya itu, Mas. Jadi produsen, terus kemudian yang membuat beras fortifikasi, terus kemudian sampai kepada konsumen. Nah, ini yang menurut saya, kalau Pak Amran sebagai, beliau sebagai Menteri Pertanian atau sebagai Kepala Bappenas itu, Mas?
1: Menteri Pertanian sih.
2: Iya, karena beliau juga sekarang kalau nggak salah masih sebagai Kepala Bappenas.
1: Iya, iya.
2: Nah, Bappenas bukan Bappenas ya, Bappenas.
1: Ya,
2: nah, Badan Pangan Nasional. Nah, tentu saja hal tersebut itu perlu dilihat. Karena apa? Persoalan tidak sesuai dengan standar itu harus dibuktikan melalui pengujian. Mungkin beliau melakukan pengujian itu pada saat mengambil karena harganya, kan tadi disebutkan harganya terlalu mahal dan ternyata standar mutunya tidak sesuai dengan SNI.
1: Ya.
2: Nah, ini yang perlu di dilihat. Jadi kan beras fortifikasi itu tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga di berbagai daerah. Dan produsennya tidak hanya satu, tapi juga banyak. Nah, ini yang perlu jangan sampai orang kalau sudah membeli beras fortifikasi, lalu ternyata saya ditipu gitu.
1: Khawatirnya berlebihan ya.
2: Iya, betul, Mas, betul. Nah, oleh karena itu ini yang perlu perhatian kita semua.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun juga pada waktu mau dipasarkan itu jelas dia mengajukan uji labnya dan tentu saja harus memenuhi SNI tadi.
1: Ya.
2: Nah, tentu saja di sini pemerintah sudah menetapkan karena beras fortifikasi ini kita tahu bahwa itu adalah untuk meningkatkan untuk meningkatkan gizi. Dari konsumsi utama bangsa Indonesia itu beras, di mana sudah mengandung zat atau nutrien yang tidak ada pada beras yang biasa, sehingga beras fortifikasi ini tentu saja produsennya tentu tidak ingin hanya sebagai beras premium, tentu dia ingin meminta sebagai beras khusus yang harganya tentu saja lebih tinggi. Nah, ini yang pemerintah sudah menetapkan paling tidak harganya sesuai dengan beras premium.
1: Iya.
2: Saya pikir itu anunya Mas. Baik. Kira-kira persoalannya.
1: Iya. Mbak Andriana, kalau selama ini kalau bicara masalah mungkin ini yang terjadi mungkin juga terkait dengan skandal harga dan juga tadi yang tidak sesuai mutu, ini biasanya penindakannya seperti apa ini?
2: Nah, ini tentu saja sesuai dengan yang apa namanya, apa yang disampaikan oleh Pak Amran tadi, Menteri Pertanian dan Ketua Bappenas, itu adalah bahwa orang ini telah istilahnya melakukan penipuan tentu saja. Penipuan dalam arti bahwa yang dijual itu tidak sesuai dengan standar, yang penting standar mutunya, dan harganya, dia memakai harga yang paling tinggi, padahal mungkin dia mungkin beras, apa istilahnya itu, beras SPHP, terus kemudian disebut, itu berarti melakukan penipuan, Mas. Nah, itu ada hukumnya sendiri. Saya sendiri bukan ahli hukum, tapi tentu saja ini perlu ditindak tegas, karena bagaimanapun juga telah melakukan tindakan penipuan. Nah, kita kembali lagi. Maksud pemerintah menyediakan atau menjual beras fortifikasi itu tentu saja ada maksudnya, Mas. Karena apa? Karena beras fortifikasi ini adalah beras yang sudah diberi zat tambahan, atau istilahnya itu apa ya, yang diberi tadi seperti zinc, seperti zat besi, kemudian B12, kemudian, dan itu semua untuk apa? Untuk memberikan apa namanya, konsumen makanan yang bergizi, dalam arti ya walaupun dia hanya makan apa nasi saja, itu sudah ada zat apa namanya yang gizinya tinggi.
1: Kenapa tidak ini masuk ke beras premium saja, Pak? Jadi tidak terlalu banyak pilihan ini, Pak Andriano.
2: Beras, justru pemerintah menetapkan itu harganya adalah harga beras premium, padahal saya tahu bahwa yang namanya produsen itu ingin ini sebagai beras khusus, tapi pemerintah menetapkan bahwa itu adalah beras premium, dan ini tentu saja harapannya adalah bahwa dengan beras premium, masyarakat yang memerlukan beras fortifikasi itu bisa terjangkau gitu, Mas. Nah, ini yang menurut saya perlu apa namanya, terkait dengan harga itu tidak boleh lebih daripada harga beras premium, ya kira-kira sekitar 14 sampai 15 ribu tadi gitu loh.
1: Ini sampai 42 itu, ribu temuannya.
2: Nah, itu berjelas itu apa namanya, setelah dicek ternyata tidak sesuai, Pak Amran boleh marah itu. Karena apa? Karena selain harganya tinggi, ternyata tidak sesuai dengan kandungan gizinya gitu.
1: Iya, saya ntar mau tanya terkait dengan beras fortifikasi itu untuk membedakan secara awam ya. Karena kan ini harus di laboratorium ya, Pak Andrione, untuk bisa mengetahui.
2: Beras fortifikasi harus ada apa di laboratorium, dan tentu saja ini regulasinya itu sangat, tidak hanya dari satu kementerian saja, tapi juga dari Bappenas, dari Badan POM, Badan Standarisasi Nasional, kemudian jadi produsen beras fortifikasi ini betul-betul di istilahnya itu diperhatikan berbagai kementerian, Mas, atau lembaga.
1: Iya, baik.
2: Kita... Nah, terus kemudian juga terkait dengan pengawasannya. Ini juga apa namanya, sementara ini masih, ya kan kita tahu lah bahwa beras fortifikasi harganya paling tidak terlalu mahal. Akhirnya cuman izin edarnya sampai kapan, terus kemudian dokumen produksinya bagaimana, lalu labelnya, sertifikasinya udah. Tapi ternyata setelah harganya terlalu tinggi, lalu diperiksa oleh Pak Menteri, akhirnya yang terjadi adalah ya itu tadi, ternyata tidak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.
1: Baik. Ya, Pak Andriana, kalau tadi Pak Arianto, mungkin kan kalau dari bicara pengawasan dan juga bagaimana ini lolos, kalau beras fortifikasi kan mungkin juga ada labelnya di mana itu menunjukkan beras fortifikasi. Dan ketika ada temuan, ini tidak sesuai standar, ini bagaimana?
2: Iya. Jadi pengujian daripada beras fortifikasi itu seperti tadi yang saya sampaikan, itu dilihat dulu mencakup paling tidak menguji vitamin B1-nya berapa, asam folatnya berapa, vitamin B12-nya berapa, zat besinya, zinc-nya. Kemudian itu akan nanti diklasifikasikan. Lalu setelah kan kemungkinan yaitu tadi izinnya itu kan mungkin apakah dari Badan POM atau BSN itu kan ada berbagai pihak yang menyoroti, tapi untuk memudahkan itu ada yang namanya diklasifikasikan sebagai produk yang hijau, itu memenuhi standar berarti itu dikeluarkan biasanya dari badan yang dalam hal ini kalau tidak salah Badan POM ya yang atau Badan Standarisasi Nasional yang mengeluarkan bahwa ini anunya pakai hijau, kemudian yang ada karena mungkin kekurangan apa itu warnanya kuning. Tentu saja harganya lebih murah mestinya gitu ya. Tapi kalau sudah merah itu nggak boleh, itu bukan beras fortifikasi. Nah ini yang prosesnya juga panjang sekali sebenarnya Mas untuk terkait dengan untuk membuat beras fortifikasi ini.
1: Artinya karena, di label itu ada ya Pak ya, tercantum beras fortifikasinya ini atau ada?
2: Ada. Ada Mas, jadi beras fortifikasi kalau kita lihat di supermarket, kalau di pasar, mohon maaf nih, pasar rakyat atau pasar becek lah, istilahnya kalau saya nyebut pasar becek, itu memang tidak ada, tapi di supermarket biasanya yang besar itu ada. Memang harganya sesuai dengan beras minimum, premium ya, karena pemerintah menetapkan itu sebagai harganya tidak boleh lebih dari beras minimum. Tapi, seperti tadi yang saya katakan, produsen itu tentu saja, kita tidak hanya beras premium dong, kita harus lebih tinggi lagi, tapi pemerintah menetapkan itu. Nah, kemungkinan yang saya duga ini, Pak Menteri melihat atau ternyata kok ada harga beras 40.000 misalnya gitu ya. Okay. Nah ini berarti ada sesuatu yang nggak beres, dicek lah. Ternyata kualitasnya, mutunya tidak sesuai dengan harapan. Sehingga beliau marah. Sehingga, tapi ya kita tidak bisa menjustifikasi bahwa seluruh beras fortifikasi itu tidak sesuai gitu Mas.
1: Baik, artinya bergizi bukan hanya untuk kalangan yang memiliki uang yang cukup saja itu Pak Adrian. Silakan.
2: Memang betul Mas Pak Sarji, Pak Sarji, Mas Lukman. Jadi beras ini memang seharusnya tidak hanya untuk konsumsi golongan menengah ke atas, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang berpendapatan rendah. Karena apa? Ya itu tadi bahwa ini tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat bisa memenuhi mengkonsumsi produk yang memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan sebagai standar gizi yang berlaku ya, dan tentu saja masyarakat harusnya semua bisa menikmati ini, tapi kembali lagi ini tentu saja kalau kita melihat beras, kalau kita tahu ada beras yang istilahnya tuh beras yang istilahnya tuh beras medium premium, terus kemudian kalau nggak salah ada beras khusus kalau nggak salah. Nah ini yang ini ternyata ini adalah beras di sama, harus harganya itu paling tidak harus sama dengan beras medium, karena ada proses yang tambahan tadi Mas, itu kan perlu biaya dan perlu perlu peralatan khusus dan sebagainya, sehingga wajar kalau mereka minta kalau beras tersebut harganya lebih tinggi daripada beras medium, kira-kira begitu Pak.
1: Iya, kalau tadi ya ketika Pak Mentan mengatakan 80% beras fortifikasi yang ada atau yang sudah diuji ini tidak sesuai dengan standar, harusnya kan juga diinformasikan juga merek-merek yang masuk dalam kategori tidak standar itu untuk menghindari kekhawatiran masyarakat ketika memang sudah beli beras fortifikasi yang sudah dibeli, jangan menduga-duga apakah ini palsu atau seperti apa gitu kan.
2: Nah ini harusnya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, beliau bisa melakukan kebijakan itu Mas. Dan kalau 80%, istilahnya produsen beras fortifikasi itu kan bisa ditelusuri Mas, dari apa produsen itu siapa saja. Lalu katakanlah kan tidak semua penggilingan padi itu memproduksi beras fortifikasi. Itu adalah proses istilahnya itu apa ya? Beras yang diberi vitamin lah kira gitu Mas.
1: Iya.
2: Tidak hanya beras yang diberi vitamin tapi menjadi instrumen kebijakan yang meningkatkan kualitas konsumsi pangan. Jadi mengurangi kekurangan kan kita tahu bahwa masyarakat kita itu terkait dengan mikronutrien itu sangat kekurangan. Kemudian dalam hal ini juga harapannya yang namanya masyarakat itu bisa mendapatkan produk yang bergizi. Nah, itu dihasilkan oleh beberapa produsen. Tidak semua. Kan kalau selama ini kita tahu bahwa yang namanya penggilingan padi, itu langsung menjual dengan nama macam-macam itu Mas, ya kan? Kalau kita tahu ya. Nah, ini termasuk SPHP atau apa beras premium atau apa namanya beras yang kalau saya katakan rendah itu enggak tega, tapi sebenarnya yang kualitasnya di bawah SPHP tadi. Ini yang hal seperti ini itu pasti sudah ada dan Pak Menteri mestinya sudah tahu bahwa yang namanya produsen beras premium kalau beliau mengatakan 80% berarti beliau tahu, tapi paling tidak ya dicek dulu apakah betul, dan kalau memang betul ya tindak saja. Menurut saya itu hal yang wajar kok sebagai regulator, beliau bisa itu melakukan itu.
1: Iya, kalau kita lihat ini kan seharusnya HET-nya masuk dalam beras premium itu sekitar Rp14.900 per kilogramnya.
2: Iya,
1: Pak Andriono.
2: Betul, betul.
1: Sementara yang beredar di pasaran ada Rp20.000 sampai Rp42.000 per kilogramnya.
2: Apakah iya, itu
1: penambahan gizi ini masuk akal tidak Pak dengan harga segitu sehingga akhirnya produsen ya menjual dengan harga 20 sampai 42.000?
2: Ya, tentu saja seperti yang tadi saya katakan, produsen itu kan menambah vitamin tadi, vitamin tadi itu jelas memerlukan biaya.
1: Iya.
2: Dan ini yang menjadi persoalan adalah bahan bakunya beras tadi, apakah beras SPHP atau apa. Nah, ini yang tentu saja kita bisa telusuri, dan itu mohon maaf nih saya enggak bantu.
1: Iya.
2: Jadi yang namanya penambahan harga tadi itu tentu saja pengusaha nggak mungkin dong mau rugi. Ngapain saya harus jual fortifikasi kalau harganya disesuaikan dengan itu? Nah, disinilah mereka menentukan bahwa harga itu lebih tinggi daripada beras premium. Nah, kalau sampai 40.000, nah itu yang menjadi pertanyaan, karena bagaimanapun juga secara logika penambahan vitamin tadi itu ya mungkin tidak sampai lah 5.000 kira-kira ya, ini pikiran saya. Nah, ini tentu saja kalau memang mau menjual beras fortifikasi sesuai dengan harga premium itu kan harapan pemerintah.
1: Iya.
2: Atau permintaan pemerintah, tapi kan dia bisa mengatakan bahwa sekarang harga vitamin B-nya tinggi lah, atau apa itu alasan mereka bisa lakukan.
1: Gitu Mas. Jadi bahan dasarnya itu dari beras mana dulu gitu ya sebelum ditambahkan.
2: Betul. Terus kemudian ya itu tadi bahan-bahan yang namanya untuk vitamin B-nya, untuk
1: asam folatnya.
2: Nah, itu asam folatnya itu kan di prosesnya itu kan perlu biaya juga. Jadi pemerintah juga tidak juga perlu mengetahui itu sehingga kalau memang mungkin dengan mengurangi akibatnya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, ya itu wajar kalau pemerintah marah, tapi paling tidak itu harus tahu kan gitu loh.
1: Ya, baik. Mungkin ada efek sampingnya tidak Pak Andriono? Kalau kita konteksnya bicara tadi ya beras fortifikasi ini kan penambahan vitamin B1, asam folat, B12, zat besi dan juga seng ini.
2: Ya, maaf. Silakan Mas.
1: Iya, artinya itu tadi ya, mungkin ada maksudnya Pak Dalijan ini ada efek sampingnya atau tidak untuk secara berkepanjangan ini.
2: Iya, harapannya tentu saja Mas. pemerintah itu kan ingin mendapatkan atau memberikan bahan makanan yang bergizi kepada kepada rakyatnya. Nah, ini yang tentu saja beras fortifikasi ini kan sudah diuji ya. Jadi dengan tambahan-tambahan tadi dan itu sudah di SNI kan, itu jelas bahwa itu adalah standar. Nah, oleh karena itulah apa harapannya dengan beras, kan beras kita ini kan tidak seperti dulu di apa, kalau kita dari gabah itu ditumbuk, Mas. Ya enggak?
1: Iya.
2: Tapi kan di apa namanya, jadi beras itu dengan sistem apa namanya, rice milling atau penggilingan padi itu mungkin vitamin B-nya itu hilang. Nah, inilah yang perlu ditambahkan lagi. Yeah. Nah, inilah kenapa perlu ada penambahan itu tadi. Nah, kalau masyarakat yang menengah itu bisa menambah vitamin B-nya itu dari apa, lalu vitamin ini dari apa, kan? Tapi kalau apa namanya, harapannya dengan begitu, walaupun makan nasi berasal dari beras fortifikasi itu sudah mencukupi standar gizi lah, kira-kira gitu.
1: Yeah.
2: Nah, kembali lagi bahwa kalau dulu kita makan gaplek, saya sendiri juga waktu zaman saya masih SD juga makannya bulgur, Pak, malahan.
1: Iya.
2: Bulgur itu vitamin B-nya tinggi sekali.
1: Iya.
2: Untung saya tidak kuntet, tidak stunting, Mas.
1: Iya. Dan itu ya, alami ya, Pak, ya.
2: Zat apa? Lah, masih...
1: Gizi-gizi itu kan alami ya, bukan ditambahkan itu ya kalau zaman dulu.
2: Iya. Zaman dulu mungkin karena kita kekurangan pangan, Mas, pada waktu zaman ya waktu itu kalau seingat saya itu tahun 67-69 lah kira-kira waktu itu saya masih SD. Itu orang tua saya mendapat pembagian bulgur. Yang kita tahu bulgur itu sekarang mungkin anak-anak sudah nggak tahu, tapi itu kalau di Amerika sana itu bantuan dari Amerika. Nah, di Amerika sana itu makanan kuda, Mas, sehingga kita benar-benar sangat kenyang gitu ya dengan makan bulgur tadi, Mas.
1: Iya. Pak, kalau bicara tadi beras fortifikasi, pengawasannya, jika di label tadi tercantum sebagai beras fortifikasi namun ditemukan ini tidak sesuai dengan mutu atau ketentuan yang ada, lantas siapa, Pak, yang bertanggung jawab? Apa hanya pengusaha pencabutan izin usaha atau ada pihak-pihak yang memang harus ikut bertanggung jawab terkait dengan hal ini?
2: Jadi kalau itu, Mas, yang berhak itu saja bisa itu dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang jelas bahwa kementerian yang bertanggung jawab terhadap pengadaan apa istilahnya itu ya, kementerian atau lembaga yang itu antara lain ya Kementerian Pertanian, Kementerian Bapanas, terus kemudian Kementerian Badan POM, kemudian BSN, itu semua untuk mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan standar, itu harus semuanya itu melakukan kegiatan dan setelah itu ternyata betul. Ya mungkin saya tidak mengatakan Pak Amran salah, tapi siapa tahu pada waktu itu beda dengan yang standar yang diberikan oleh Badan POM misalnya atau BSN dalam menguji beras tadi, sehingga semua sepakat kalau ini memang kurang dan tidak sesuai dengan yang tertulis itu bisa dicabut izin usahanya, Mas.
1: Baik, ya. Pak Andreno, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan
2: terima
1: sukses
2: kasih
1: selalu.
2: Terima kasih, Mas.
1: Pendengar pengamat pertanian IPB yang juga penasihat Menteri Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andreno Kila tadi.
3: Ya, pendengar, itu tadi soal beras fortifikasi yang harusnya berisi berbagai nutrisi yang dibutuhkan untuk tubuh, vitamin, banyak vitamin ya, vitamin A, zinc, asam folat, vitamin B kompleks, itu meliputi B1, B3, B6, dan juga B12. Juga banyak lagi vitamin-vitamin lainnya. Tergantung dari perkembangan penelitian dari setiap negara. Mungkin yang dibutuhkan oleh negara di benua Afrika misalkan. Di salah satu negara di benua Afrika itu membutuhkan zat yang mengatasi angka kesakitan anak dari kasus penyakit endemik di sana. Kalau di Filipina ketika ditemukan beras ini, ketika itu merajalela penyakit beri-beri sehingga membutuhkan vitamin B. Nah, di Indonesia ini stunting. Nah, di Indonesia juga dikembangkan beras fortifikasi yang secara menyeluruh bisa meliputi esensi yang dibutuhkan oleh anak untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Tapi di saat ini baru akan dilakukan karena pada tanggal 31 Juli ya, akhir Juli 2026, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyetujui usulan penggunaan beras fortifikasi untuk program makan bergizi gratis. Langkah ini dinilai dapat menempatkan Perum Bulog sebagai penyangga stok untuk mencegah kelangkaan dan gejolak harga pangan di daerah. Itu satu. Yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan utama dari makan bergizi gratis ini. Itu soal beras fortifikasi, informasi terkininya ya. Jadi ternyata akan digunakan untuk program makan bergizi gratis yang BGN sudah menyetujui akan menggunakan itu sehingga bisa mencegah kenaikan harga beras di pasaran, kelangkaan beras dan lain sebagainya. Yang memproduksi Bulog sudah mengatakan siap untuk memproduksi beras fortifikasi ini. Sementara kalau dari topik kita pada dini hari ini, Menteri Pertanian menemukan di sejumlah pasar hampir temuannya itu dari beberapa sampel yang dilakukan pengecekan laboratorium, 80% sampelnya itu tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia soal beras fortifikasi ini. Sementara harganya di pasaran itu bervariasi dari yang 18.000, 19.000, lalu sampai dengan yang lebih ekstrim lagi ditemukan adalah Rp42.000 per kilogram. Jadi sejatinya beras fortifikasi ini memang harusnya dikonsumsi oleh masyarakat yang justru untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-harinya itu kurang. Jadi cukup dengan misalkan tempe, sayur, nasi. Dengan beras fortifikasi, angka kecukupan gizinya itu sudah terpenuhi. Atau nasi, telur, sayur gitu ya, sudah terpenuhi. Karena dari nasinya sendiri sudah banyak kandungan gizi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Harusnya seperti itu. Sayangnya harganya lumayan mahal ya. Akan lebih baik kalau memang untuk program makan bergizi gratis ini menggunakan beras fortifikasi ini. Karena dari berbagai penelitian juga beras yang merupakan makanan pokok ini ketika mengkonsumsi beras atau nasi putih ya, seringkali kandungan vitamin dan mineralnya itu hilang ketika dalam proses penggilingan padi. Sebagai nutrisi pentingnya itu hilang. Nah, ada yang dikenal dengan istilah hidden hunger atau kelaparan tersembunyi. Sebenarnya kita sudah makan nih nasi, sayur dan lain sebagainya, tapi kok kayak masih lapar aja gitu ya. Hidden hunger karena mungkin saja sejumlah nutrisinya itu yang kita konsumsi, beras yang kita konsumsi itu sudah kebanyakan hilang. Baik. Silakan Anda bisa berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini. Ada Pak Nanang di Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, kopi Pro 3.
3: Iya, silakan Pak Nanang.
4: Ya, ini kan sudah aneh-aneh lagi ini Mas Fajar. Ya ini kan harus kita kita telaah kaji ini wewenangnya dulu siapa yang mengeluarkan dan mengelola beras fortifikasi ini. Nah, ini kan BGN atau siapa ini Mas yang mengelola ini Mas?
3: Nah, perusahaan-perusahaan swasta untuk beras-beras yang di pasaran, yang di warung, di minimarket dan lain sebagainya.
4: Oh, ini swasta Mas.
3: Kalau untuk BGN ini baru akan memulainya nih. Jadi dari tanggal 31 Juli kemarin itu sepakat bahwa nantinya beras fortifikasi ini akan dikelola untuk BGN-nya itu dari Bulog. Bulog akan membuat beras fortifikasi untuk kebutuhan MBG sehingga kebutuhan gizi masyarakat dan untuk anak-anak utamanya bisa terpenuhi.
4: Ya ini kan terkait dengan BP POM ini kan Mas, kalau ada oplosan beras fortifikasi ini kan ya kenapa bisa terjadi semacam penipuan beras fortifikasi yang katanya mengandung vitamin dan mineral, atau ternyata tidak seperti itu kan, penipuan kan. Kan bisa terjadi tuh ini BP POM-nya kan, kenapa bisa dikeluarkan izin beras sertifikasi penipuan itu oleh BP POM, sedangkan itu maksud saya itu kok bisa, itu maksud saya. Jadinya permasalahan dalam instansi pemerintah BPOM ini kepada memberikan izin untuk beredar kepada pihak swasta itu mendistribusikan beras fortifikasi yang oplosan atau penipuan ini, gitu Mas Fajar.
3: Ya, harus ada yang tanggung jawab ya. Maksudnya gitu.
4: Ya, BPOM ini kan sudah badan resmi pemerintah kan, yang memantau, memonitor, bahkan memberi izin untuk supaya produksi-produksi maupun dari apa saja produksi yang beredar di Indonesia, ya yang berwenang itu mengeluarkan izin itulah BPOM tadi.
3: Oke, baik. Itu aja Pak Danang. Oke.
4: Ya maksud saya ya alirannya ini BPOM-nya ini yang kalau tidak ada izin dari BPOM kan jelas kena razia kan? Razia entah Pol PP atau badan apa yang dari di daerah-daerah kan sebagai macam. Jadinya yang harus dibersihkan instansi pemerintah BPOM ini, tidak boleh ada polusi atau kok apa di sana macam suapnya, sehingga keluarlah ya diberedarlah itu beras fortifikasi itu yang penipuan tadi, oplosan tadi.
3: Jadinya
4: pemerintah saya harapkan Bapak Presiden Prabowo atau Menteri Pangan dan Gizi ini ya terkait ya dengan BPOM ini harus membersihkan betul sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah tersistem, sudah sifatnya masif, sudah ini BPOM.
3: Baik. Terima kasih.
4: Yang baru BPOM ini.
3: Iya, baik. Terima kasih, Pak Nanang.
4: Banyak produk yang
3: seperti baik.
4: Halal itu seperti dari
3: apalah
4: itu kan banyak sekali terjadi
3: BPOM. Baik, Pak Nanang. Iya, terima kasih.
4: Terima kasih Bung Fajar. Jangan lupa kopinya.
3: Makasih Pak Nanang. Untuk perizinan pangan salah satunya aja ya, pangan tuh ya, kosmetik, pangan itu salah satunya aja BPOM. Setiap produk di Indonesia itu biasanya kan ada sertifikat halalnya juga, itu dari MUI. Salah duanya, salah tiganya Badan Standar Nasional untuk mengeluarkan izin SNI resmi untuk beras fortifikasi. Jadi ada banyak yang terlibat untuk proses sebuah pangan itu bisa dibeli oleh masyarakat dan dikonsumsi. Pintunya banyak nih, ada perizinan pangan segar asal tumbuh atau PSAT. Ini dari OKKPD di Kementerian atau Badan Pangan Nasional. Nah, itu banyak tuh, dan Kepala Bappanas juga mengatakan memastikan pencabutan izin edar dan larangan peredaran serta langsung memproses hukum bagi produsen beras fortifikasi yang terbukti dari temuan-temuan Menteri Pertanian, temuan-temuan tersebut yang terbukti tidak memenuhi standar gizi hasil laboratorium. Dari sampel yang diuji, 80%-nya tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan. Jadi tidak hanya BPOM saja. Dari Pak Doni di Banyuwangi. Pak Doni, silakan.
5: Halo, saat ini Mas Fajar Nugroho.
3: Iya.
5: Ya Allah, kangen
3: Mas Fajar. Kemana aja nih pada sini? Sehat ya?
5: Pasti juga selalu sehat ya.
3: Amin. Pak Doni juga ya, sehat ya.
5: Alhamdulillah, suaranya tetap keren.
3: Amin, terima kasih. Silakan Pak Doni.
5: Gini masalahnya, saya mau tanya ya Mas. Bagaimana untuk orang awam seperti saya itu untuk menganalisa atau memahami kalau beras ini sudah
3: beras fortifikasi atau tidak gitu?
5: Ya.
3: Nah, itu dia. Sama halnya dengan kita tidak pernah tahu, masyarakat tidak pernah tahu minyak premium sama minyak biasa misalkan.
5: Seperti itu.
3: Sama halnya seperti bensin yang Pertalite atau bensin yang Pertamax turbo atau yang sebagainya. Oke, kandungannya sama. Enggak ada, kita enggak bisa sebagai konsumen. Kita dipastikan hanya bisa membelinya sesuai dengan informasi yang kita baca di produk yang kita beli, di kemasan.
5: Sedangkan saya kalau beli beras itu kadang-kadang ada di marketplace terdekat ya.
3: Apalagi marketplace yang kita tidak baca, tahu-tahu datangnya beda.
5: Kayak Kayak itu, kayak Indomaret, kayak apa?
3: Oh ya, dan harusnya setiap, jadi itu bukan tugas masyarakat sebenarnya untuk mencari tahu. Jadi harusnya masyarakat dilindungi sebagai sebagai masyarakat, sebagai hilirnya terakhir ya, apa namanya, rantai terakhir dari sebuah produk, produksi barang ataupun jasa, itu hanya harusnya tidak, urusannya tidak di situ. Kita hanya bisa membeli dan konsumsinya aja. Jadi semua barang harusnya sudah aman untuk dibeli dan dikonsumsi, baik itu kosmetik, obat-obatan maupun pangan atau makanan ataupun minuman. Gitu, Pak Doni. Jadi seharusnya kita emang kita enggak tahu ya, susah juga bedain misalkan minyak premium sama yang enggak gitu.
5: Masalahnya gini loh Mas, kalau menurut saya, kalau saya sendiri ya, saya bank sebagai orang awam, saya belinya sudah ada di Indomaret. Terus merek beras itu tadi sudah standar, menurut saya sudah bagus, yang saya. Tapi kalau masih ada hal-hal tersebut yang ada di beras itu tadi, ya bingungnya saya di situ, bagaimana saya mengandung minyak.
3: Iya, jadi itu dia masalahnya. Mungkin kalau dari minyak goreng misalkan, itu misalkan kalau yang premium itu biasanya bisa 2-3 kali pakai, tapi kemudian kok cepat keruh, cepat hitam gitu ya. Kalau dari massa atau berat itu mungkin bisa kita timbang, tapi kalau dari kualitasnya agak susah juga sih, Pak Doni.
5: Kalau kualitasnya, kalau berasnya sudah utuh, putih.
3: Iya, sama-sama berasnya.
5: Bagus, ya.
3: Oke, baik, makasih. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Doni. Pak Awe di Sidoarjo, terakhir ya. Pak Doni, silakan. Pak Doni, Pak Awe di Sidoarjo. Iya.
6: Selamat ini hari,
3: silakan.
6: Pengalaman sedikit, dulu saya benar-benar tidak tahu beras
3: fortifikasi.
6: Fortifikasi seperti apa? Tahunya hanya kok ada gumpalan kecil-kecil gitu.
3: Iya, kernel. Sebutannya kernel.
6: Ya, karena itu. Terus okay lah, ternyata beras ini aman apa dan sebagainya. Tapi yang saya cermati di dalam kemasan itu, seingat saya tidak ditulisi itu.
3: Tidak ditulisi ini beras fortifikasi, gitu nggak?
6: Iya, awal-awal. Jadi yang mensosialisasi justru, ini saya karena membeli di supermarket ya. Jadi yang mensosialisasi adalah
3: pelayan toko,
6: supermarketnya, iya,
3: pelayan toko.
6: Dia pakai print-printan itu, terus diberi penjelasan, berfoto aja, ini harganya agak beda. Itu. Nah, sampai dengan sekarang pun rasanya kok saya juga nggak melihat dengan jelas gitu loh. Misalkan ditulisi
3: beras fortifikasi gitu ya. Hanya mungkin kedar premium aja gitu misalkan gitu ya.
6: Iya, lebih cenderung menulis kepada premium atau biasa.
3: Mungkin sosialisasinya kurang sehingga walaupun ditulis fortifikasi juga bingung masyarakat apaan nih beras fortifikasi.
6: Betul. Dan juga meskipun ada tulisannya, kadang-kadang tulisannya kecil sekali. Aduh, sampai mata-mata yang usia, penglihatan yang usia kayak begini.
3: Iya. Oke.
6: Mudah-mudahan lah ini ada segera bisa di, kalau bisa sanksinya diperberat lah.
3: Yang
6: dulu timbangan nggak sama, nggak sesuai itu aja juga kok kayaknya sanksinya ya seperti itulah.
3: Oke, baik.
6: Mudah-mudahan ini bisa diperberat.
3: Baik, terima kasih Pak Awe.
6: Salam tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh. Dan pendengar, terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama Pro3 RRI. Juga sekaligus mensosialisasikan ya, ada beras fortifikasi. Dan ternyata dari pada tanggal 31 Juli, akhir Juli kemarin, Kepala MBG juga mengatakan akan membagikan, atau beras fortifikasi ini akan menjadi bagian dari penyaluran makan bergizi gratis, sehingga tujuan utama dari MBG untuk menurunkan stunting itu bisa secepatnya tercapai, karena beras fortifikasi ini kandungan gizinya lebih daripada beras biasa. Sementara dari Bulog sendiri sudah menyiapkan beras fortifikasi yang akan juga menjadi salah satu yang menyalurkan ya untuk kebutuhan MBG ini, sehingga tidak terjadi kelangkaan beras, harga fluktuasi di pasaran soal beras, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Tercipta juga bahwa stunting di Indonesia sudah 0% ya di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak sudah berinteraksi, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bung Zahran dan juga Bung Irfan. Ini hari terakhir, waduh sedih juga nih. Teman-teman dari Bung Zahran dan Bung Irfan, mungkin pendengar yang biasanya disapa di line telepon ya, ketika menghubungi Pro 3 RRI, Bung Zahran, Bung Irfan, besok-besok udah gak mendengar lagi nih disapa Bung Zahran, Bung Irfan. Terima kasih banyak sudah membantu tim Dini Hari Pro 3 RRI. Sehat selalu, sukses untuk kuliahnya. Salam buat teman-teman mahasiswa. Sampaikan kabar juga untuk mendengarkan RRI, mendengarkan Pro 3 RRI juga. Untuk media pemberitaan, media berita ya, itu tidak semengerikan yang dibayangkan. Mudah-mudahan bisa diceritakan kepada teman-teman mahasiswa. Semoga enjoy dan memiliki ketertarikan di dunia pemberitaan ya setelah lulus lagi. Universitas Nasional Pasar Minggu ya, teman-teman di Universitas Nasional Pasar Minggu. Terima kasih banyak Bung Irfan dan juga Bung Zahran dan juga tim Pro 3 RRI dan pendengar Pro 3 pada dini hari ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa ke 129 tahun anggaran 2026 Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 0828 Sampang. Berikut laporan Alvin Nuari.
1: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim MASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
2: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengukuran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehabus 10 desa penyempen.
1: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Rinald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
3: TMD ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
1: Aku sih lebih asik menggambar.
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
3: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar suara teman-teman yang ribut.
4: Aku kurang suka pelajaran matematika, aku lebih suka membaca sama main basket.
5: Bu guru, aku gak bisa melihat, tapi aku tetap ingin belajar.
2: Di sekolah inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
6: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia.

0: Asia dan ASEAN.
1: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum. Ia menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
2: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
3: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
1: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN-Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekedar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Program kerjasama ASEAN-Rusia 2026 sampai dengan 2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan antara ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama, yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana kemudian ini bisa menjadi peluang dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN, termasuk juga Indonesia. Sejauh mana juga kelebihan yang dimiliki Rusia ini bisa diintegrasikan dengan kepentingan ASEAN, terutama juga kepentingan nasional Indonesia, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga perbaikan kualitas dan juga layanan kesehatan. Baik, kami sudah bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Arianto.
6: Wawancara Pro 3.
4: Pak Agus, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Agus. Jadi strategis apakah kerjasama ini, terutama untuk Indonesia, Pak Agus?
7: Oke, kerjasama dengan Rusia itu dua hal yang penting ya, yeah. Simbolik ya. Satu ya, bahwa Indonesia itu negara yang bebas aktif gitu. Itu yang penting di sini gitu. Yeah. Bahwa memiliki hubungan dengan Rusia itu artinya kan kita bukan aliansi dari negara manapun ya. Kita adalah negara yang menjunjung bebas aktif. Itu yang sinyal yang harus dikirim pertama. Kemudian yang kedua, ya, Indonesia itu menjadi bagian dari ASEAN kan gitu. Jadi sentralitas ASEAN itu secara simbolik itu ditunjukkan di sini gitu, karena Rusia itu menghormati ASEAN sebagai wilayah yang ingin menjadi driving force, menjadi sentral ya dalam kerjasama internasional. Nah, itu secara simbolik itu, tapi secara teknis mungkin tadi sudah disampaikan juga ya bahwa kita memiliki opsi-opsi ya, yeah, untuk kebutuhan energi kita ya, juga untuk mungkin pengembangan-pengembangan yang lain ya, seperti PLTN ya yang juga sudah muncul idenya gitu. Itu saya kira keuntungan-keuntungan atau strategisnya Rusia. Yeah. Kemudian yang kedua itu ya terkait ini perdagangan ya, kita jadi punya opsi ya, dengan karena Rusia itu penggerak dari Eurasia ya, Eurasia Union itu, kita itu memiliki opsi untuk mengembangkan pasar non tradisional kita di Eropa Timur itu.
4: Ya, nah tapi kenapa hanya tiga sektor ini saja menjadi fokus utama, energi, pangan, dan juga kesehatan, Pak Agus?
7: Karena kan begini ya, kalau kita lihat ya jumlah perdagangan Rusia kepada ASEAN-nya jadi bandingkan dengan Amerika itu kan sekitar mungkin 10% ya, masih kecil gitu, masih kecil. Jadi volume perdagangan ini kan baru akan ditumbuhkan. Kemudian yang kedua itu kan memang Rusia kan masih terkena sanksi Barat ya, gitu. Jadi masih ada hambatan-hambatan terkait dengan pembayaran ya. Kemudian rute dari energi yang akan kita bangun dengan Rusia itu masih ada hambatan-hambatan di sisi itu, gitu.
4: Jadi kalau dilihat dari kepentingan Rusia, ini juga sebenarnya besar. Pertama, mereka juga ingin mencari pasar baru juga kalau begitu di kawasan ASEAN ya, Pak Agus ya?
7: Betul. Kan kalau dengan Eurasia ya, tidak hanya Rusia saja ya. Yang kita, kan kita ini akan aktif beberapa dengan negara-negara Eurasia ya, beberapa waktu ini ya gitu. Itu kita itu cenderung komplementer ya, mereka itu, pasar di Rusia itu mereka memerlukan misalnya industri alas kaki gitu. Yeah. Di kita ini banyak gitu kan. Nah, itu kan bisa masuk, kalau misalnya bisa masuk ke salah satu negara di Eurasia ya, itu bisa ke semuanya gitu.
4: Ya, nah ini kalau saya soroti soal energi ya, Pak Agus ya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia kan sebenarnya kan punya kepentingan paling besar sektor energi. Pertama, konsumsi energinya paling besar sebagai negara besar. Kedua, kita punya banyak sumber energi yang masih bisa dieksploitasi. Nah, ini kenapa harus melibatkan semua negara ASEAN, Pak Agus? Tidak hanya Indonesia dengan Rusia saja, misalkan begitu, yang lebih harus diperdalam kerjasamanya.
7: Oke, Indonesia dengan Rusia sendiri kan ada kan yang harus ditupan itu kan.
4: Ya,
7: itu kan
4: betul.
7: Gitu. Terus kemudian ada lagi PLTN tadi yang saya sebutkan itu di mana, Bangka Belitung ya kalau salah ya. Ada rencana di situ gitu. Jadi sebenarnya kan ASEAN itu punya kepentingan ya, terutama ini keketuaan ASEAN ini kan sekarang ada di mana, Filipina ya. Yeah. Dan kemarin yang dari di deklarasi ASEAN kan sebenarnya kan Filipina gitu. Jadi di sana yang kemudian ada deklarasi itu bahwa ASEAN itu menjadi semacam hub ya untuk negara-negara ASEAN itu gitu. Jadi kerjasamanya tetap melalui ASEAN ada ya. Kemudian Indonesia sendiri juga melakukan pendekatan ya, seperti Menteri AHY ya yang sedang sana, terus kemudian melakukan diskusi-diskusi secara detail gitu.
4: Ya, adakah keinginan Indonesia sebenarnya juga dari sektor energi ya, Pak Agus ya, untuk membantu juga negara ASEAN lainnya dalam memenuhi kebutuhan energi mereka melalui kerjasama ini begitu? Dibandingkan dengan Indonesia kan mereka lebih negara yang lebih kecil, kebutuhan energinya lebih kecil dan sumber energinya kan juga tidak sebanyak Indonesia, Pak Agus.
7: Iya, kalau dari kita lihat ya, storage ini kan gini ya, yang akan dibangun oleh Rusia dengan Indonesia di Tuban itu kan nanti kan storage-nya sangat besar itu.
4: Yeah.
7: Ya. Tapi kan implementasinya kita masih menunggu, karena itu kan saya baca itu kompleks ya, terkait dengan teknologi yang digunakan di sana gitu. Jadi itu malah ada yang menyebut itu paling kompleks ya di dunia ini gitu, tingkat komplekan untuk kilang minyak baru yang di Tuban itu jadi ada yang melihatnya itu sebagai kilang minyak yang paling
4: karena salah satu poinnya itu kan diversifikasi rute ini, Pak Agus nih, rute betul, pasokan energi betul, begitu kan
7: betul. Nah, kalau diversifikasi rute kan begini, memang ASEAN memerlukan diversifikasi rute terutama setelah kita melihat kenyataan di Selat Hormuz ini yang nggak selesai gitu kan. Itu kan memang kita sudah pikirkan alternatifnya kan, kalau ASEAN kan salah satunya juga ke Afrika ya, yang disampaikan oleh Singapura itu kan, ingin ke Afrika. Dan kita itu kan juga punya kesempatan dengan Rusia ini. Cuma masalahnya kan gini, Rusia itu dia masih ada ban dari Barat ya, gitu, terkait dengan pembayaran ya dan sebagainya itu. Jadi masih ada hal teknis kecil yang harus diselesaikan, gitu.
4: Ya, jadi kelihatan ini memang kalau kerjasama dengan Rusia untuk alternatif rute pasokan LNG misalkan begitu, ini bisa makin lebih kuat lah, karena Rusia kan juga bisa dikatakan sebagai salah satu negara kuat di dunia begitu kan, Pak Agus?
7: Ya, saya sama tadi kalau dari volume kita memang masih punya jarak jauh ya dengan Amerika Serikat gitu. Tapi dari simbol ini menunjukkan bahwa kita ini netral, terus kemudian kita mau bekerja sama dengan Rusia gitu. Pengiriman Menteri Sugiono kemarin ketika dideklarasikan, dan kan tidak hadir ya ke sana, yang hadir kan Sugiono ya, bukan Prabowo gitu, yang lain kan kepala negara itu Anwar Ibrahim, saya lihat juga hadir gitu. Itu kan menyiratkan dua hal ya, walaupun mungkin dalam negeri karena ada kritik ya Prabowo terlalu banyak keluar negeri gitu, tapi itu kan juga simbol juga bahwa Rusia ini penting ya bagi Indonesia gitu. Tetapi pemerintah kita ini masih punya hubungan yang kuat dengan Amerika gitu.
4: Ya, nah ini Pak Agus yang saya ingin tanya lebih lanjut ke Pak Agus ya. Setiap langkah Rusia ini kan selalu menjadi perhatian dari Amerika dan juga negara barat lainnya begitu ya. Kerjasama dengan ASEAN seperti ini, itu sejauh mana juga bisa menjadi sorotan dan hambatan apa yang mungkin akan timbul, Pak?
7: Yang jelas kan begini, Amerika kan melihat Rusia ini kan deklarasi Kazan ini kan yang 2026 dengan ASEAN ya. Tapi sebenarnya 2024 sudah ada dengan BRICS ya. Yang salah satu isi poinnya itu adalah non pembayaran non barat ya. Jadi didolarisasi kan di situ gitu. Kemudian mata uang non dolar untuk transaksi. Itu kan bagi Amerika sudah diperhatikan bahwa yang bergabung di sini itu kan orientasinya kan ke non Amerika Serikat gitu. Tapi kita dapat berkah dengan pengiriman Menlu Sugiono bukan Prabowo yang secara langsung ya di deklarasi Kajian kemarin gitu. Itu kan bisa dilihat dari dua sisi mata uang toh, keuntungan bagi kita ya, karena berarti kan Rusia melihat Indonesia melihat Rusia penting ya, tetapi tidak penting ketika dengan Amerika Serikat kan gitu di sisi itu. Jadi tetap itu jadi perhatian. Dan juga Amerika juga menyadari bahwa negara-negara yang bergabung dengan BRICS ini itu nggak bisa di-stop untuk menggunakan mata uang non-dolar.
4: Ya. Jadi karena Rusia punya kelebihan seperti di sektor energi, pangan, dan kesehatan ini sebaiknya memang dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Indonesia begitu ya. Bagus ya dari kerjasama dengan ASEAN ini ya.
7: Menurut saya dibuka gitu. Justru kalau sekarang itu sudah dengan ASEAN melalui Dewan Keamanan yang baru-baru ini, ya kita langsung masukkan kemarin dengan Belarus ya. Kita sudah masuk juga. Terus kemudian sekarang dengan Rusia kan sudah lebih dulu sebenarnya. Tapi dengan Belarus kan sudah jadi pintu masuk untuk industri-industri kita ya, alat kaki ya. Terus kemudian kita juga karena kita kebutuhan pupuk juga tinggi ya, harga pupuk kita kan masih mahal dan bahan-bahan pupuk kan banyak dari Eropa Timur gitu, jadi kita bisa ngimpor dari sana gitu yang di kita tidak ada kan, artinya tidak memantikan dari lokal gitu. Nah itu sebagai keuntungan jangka pendek ya secara langsung bagi Indonesia untuk mengatasi ya sekarang ini ya persoalan-persoalan yang ada di dalam ya, kita butuh pasar ya. Tapi kita di sisi lain kita juga punya peluang untuk industri pertanian kita ini murah gitu untuk bisa lebih kompetitif lagi.
4: Ya, baik kalau begitu Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
7: Oke, terima kasih.
4: Selamat pagi Pak Agus Haryanto. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, Agus Haryanto.
6: Catatan peristiwa.
8: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Peter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Peter Marcus memerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
4: Program kerjasama ASEAN dan Rusia 2026-2030 resmi disepakati pada KTT Kazan. Penguatan ketahanan kawasan ASEAN dan Rusia berfokus pada tiga prioritas utama yaitu sektor energi, pangan, dan juga kesehatan. Nah, sejauh mana peluang ini juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia bagi keuntungan Indonesia? Kita akan bahasnya dari sisi sektor energi nanti ya. Kami sudah bersama dengan Chief Officer Institute for Essential Service Reform, Fabi Tumiwa.
6: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fabi, selamat pagi.
9: Selamat pagi.
4: Pagi, Pak Fabi Tumiwa. Jadi kalau bagi Indonesia kerjasama dengan ASEAN, Rusia dari sektor energi, keuntungan apa yang bisa kita ambil, Pak?
9: Yang pertama kan ini kerjasama ASEAN-Rusia ya.
4: Ya.
9: Jadi juga harus dilihat di dalam rangka ASEAN.
4: Ya.
9: Tapi jelas bahwa kerjasama itu juga harusnya memberikan manfaat kepada kita. Kita tahu Rusia itu salah satu negara ekonomi besar, ya, dan juga negara dengan sumber daya alam yang besar. Yang paling jelas kalau buat Indonesia hari-hari ini, kerjasama dengan Rusia itu semakin diperkuat paling tidak untuk tiga hal sih kalau saya lihat. Yang pertama tentunya untuk meningkatkan ketahanan energi kita, khususnya energi fosil, minyak. Kita kan hari ini impor ya 150 juta barrel gitu, dan kemungkinan apa yang sekarang itu ya. Tapi itu satu hal. Yang kedua, saya kira juga yang kerjasama dengan Rusia bagi Indonesia yang cukup kuat itu adalah akses pada teknologi pertahanan.
4: Yeah.
9: Ya, kita beli pesawat Sukhoi dan juga mungkin perangkat tempur yang lain. Nah, itu saya kira jelas. Dan yang ketiga, akses pada pasar Rusia juga. Ya, dengan saya lihat kita kan memang ingin mencari pasar-pasar baru. Mungkin selama ini kalau kita lihat perdagangan Indonesia dengan Rusia itu nggak terlalu, untuk dari Indonesianya ya,
4: yeah,
9: dengan Rusia itu kan tidak terlalu terlalu kuat. Nah, mungkin kita juga melihat akses pasar ke sana. Dan yang dulu kalau saya tahu itu misalnya kita juga import gandum ya dari Rusia, karena kebutuhan gandum di dalam negeri kan juga cukup tinggi.
4: Yeah.
9: Nah, itu paling tidak. Jadi tiga, energi, pertahanan, dan perdagangan.
4: Tapi kalau dari sektor energi ya, Pak Fabi ya, kalau kita lihat ini kan Rusia bisa dikatakan sebagai penghasil energi fosil yang cukup besar juga begitu ya. Nah, apakah mereka juga melihat bahwa Indonesia, negara ASEAN, bisa menjadi pasar alternatif bagi produksi energi mereka, Pak Fabi?
9: Iya, jadi kalau kita lihat kondisi hari ini, Rusia itu kan di embargo sebenarnya.
4: Iya.
9: Minyaknya misalnya, minyak dan gas. Minyaknya khususnya itu di embargo dengan segala macamnya. Jadi, dan untuk gas juga kita tahu bahwa negara-negara EU kan sudah tidak lagi membeli gas dari Rusia. Padahal dia salah satu produsen gas terbesar ya di dunia, dan itu bisa diubah jadi LNG gitu kira-kira. Nah, ASEAN itu memang punya kebutuhan gas yang cukup besar.
4: Yeah.
9: Dan diperkirakan mungkin setelah tahun 2030, ASEAN itu bisa menjadi net importer gas. Gitu. Karena produksi gas di region, di kawasan ini akan lebih rendah daripada permintaannya. Nah, buat ASEAN sendiri tentunya perlu mencari sumber-sumber alternatif di luar Timur Tengah yang hari ini sangat negara-negara ASEAN melihat mengimpor hanya dari satu sumber yaitu Timur Tengah untuk pasokan gas itu cukup berisiko. Memang sejak 10 tahun lalu ya, bahkan di era Presiden Trump yang pertama, Amerika memang coba untuk meningkatkan pasokan LNG-nya ke pasar ASEAN. Nah, dalam konteks ini tentunya kalau untuk mengimbangi juga ya dari US dan dari Timur Tengah, Rusia itu menjadi salah satu alternatif. Selain minyak mentahnya kalau buat beberapa yeah. negara. Kalau beberapa negara ASEAN kan tidak semua punya kemampuan mengolah ya, seperti Indonesia, Singapura gitu yang punya banyak kilang. Tapi kalau gas hampir semuanya membutuhkan. Nah, hanya sekarang bagaimana bisa mengatasi sanksi itu. Ya, tapi ini kan namanya sebuah kerjasama. Ya.
4: Yeah.
9: Kalau namanya kerjasama ya dibuat dalam kerangka kerjasama saja, sembari kemudian dicari jalan yang lain. Nah, yang saya juga lihat, Rusia ini memang ya coba untuk mendorong juga kerjasama di bidang energi terbarukan. Walaupun Rusia memang bukan produsen teknologi energi terbarukan misalnya yeah. seperti Tiongkok gitu ya. Tapi mereka juga mendorong ke sana, misalnya teknologi rendah karbon ya, yang mereka juga coba dorong kerjasama dengannya. Asia. Dan ini sebenarnya ada di dalam rencana kerja ASEAN di bidang energi. Jadi untuk melaksanakan rencana kerja ASEAN di bidang energi, memang ya salah satunya energy security tadi ya. Mereka harus, ASEAN harus mengeksplorasi potensi kerjasama dengan banyak pihak. Gitu.
4: Yeah.
9: Nah di Indonesia, negara ekonomi terbesar, ini sangat relevan memang.
4: Gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya menjadi pasar bagi produksi minyak Rusia lah misalkan begitu ya. Tapi bagaimana juga ada kerjasama mengeksplorasi minyak-minyak yang ada di Indonesia begitu Pak Feby. Harusnya ke sana arahnya begitu Pak. Tidak hanya membeli dalam bentuk impor dari Rusia begitu ya.
9: Ya kalau kita lihat kan sebenarnya Indonesia ini juga sudah cukup lama ya. Di era Presiden Jokowi mencoba untuk bekerja sama dengan Rusia untuk pengolahan minyak. Ya, bangun kilang, kalau nggak salah kilang Tuban itu kan.
4: Iya, Tuban, ya, betul Pak.
9: Rusia ya, dan ketika ingin meninggalkan mereka. Jadi teknologi-teknologi energi fosil itu Rusia cukup bagus sepertinya ya. Lalu kemudian ya minyak juga sekarang dalam konteks hari ini. Tapi teknologi kilang misalnya, itu juga coba kerjasama dengan Rusia khusus. Dan kalau saya lihat hari ini, Rusia kan juga getol tuh untuk mendorong kerjasama di bidang nuklir.
4: Yeah.
9: Indonesia juga sudah di approach ya beberapa kali. Saya kira ketika kunjungan Menlu ke Presiden ke Rusia itu juga mereka menawarkan, dan orang Rosatom misalnya sudah bolak-balik ke Indonesia, termasuk ketika kemarin ketika kunjungan ya kalau nggak salah bulan lalu. Dari Rusia juga bertemu dengan Presiden menawarkan hal yang sama. Nah, tapi saya kira memang negara-negara ASEAN itu agak lebih hati-hati ya melihat kerjasama dengan Rusia di bidang
4: nuklir
9: gitu. Yeah. Tapi karena memang beberapa negara itu sudah punya opsi ya, tapi saya lihat Vietnam misalnya juga sudah mengarah ke situ selain opsinya kerjasama dengan Jepang, karena pilihan hari ini misalkan negara-negara itu mengeksplorasi kemungkinan menggunakan small modular reaktor.
4: Yeah.
9: Nah, Rusia tidak terlalu maju dengan small modular reaktor, paling tidak pilihannya sangat sangat terbatas dibandingkan misalkan dengan teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat. Rusia kan hanya punya untuk teknologi SMR itu kalau saya tidak salah yang kapal terapung ya, yang mungkin tidak terlalu diminati oleh negara ASEAN yang lain. Tapi mereka berusaha, dan kalau Rusia kan sudah memproduksi teknologi PLTN generasi 3+ ya yang sudah banyak dipakai. Tapi sekali lagi tidak semua negara ASEAN ya, walaupun mereka mengeksplorasi opsi itu, akan memilih teknologi. Saya kira dari sisi pilihan teknologi energi sangat dinamis sekarang.
4: Ya. Nah, pemerintah kan punya target untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir perdana itu kan mulai beroperasinya, on grid-nya kan 2032 kalau tidak salah ya, Pak Fabia. Nah, ini sejauh mana kemudian kerjasama dengan Rusia ini, Rusia bisa menjadi pendamping pemerintah lah paling tidak untuk mewujudkan itu, Pak?
9: Ya, saya kira Rusia memang berusaha ya untuk mengunci kesepakatan itu. Ya, dan sudah berlangsung dalam 2-3 tahun terakhir.
4: Ya.
9: Hanya saja pertanyaannya apakah memang target 2032 itu sesuatu yang realistis atau tidak.
4: Ya.
9: Ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita tahu bahwa teknologi PLTN itu bukan barang yang murah. Itu bukan teknologi yang murah. Dan sekali kita bergantung pada sebuah negara, memilih teknologi itu, kita punya ketergantungan jangka panjang terhadap negara. Jadi kalau misalkan kita memilih teknologi dari Rusia, kita memilih ketergantungan yang cukup tinggi untuk aspek teknologinya, baik itu dari pembangunannya, nanti pengoperasian, suku cadang, ya, pemeliharaan, sampai dengan bahan bakar, serta pendanaannya. Jadi ini yang harus dilihat, dan sepertinya kalau kita lihat dari sisi dari sudut pandang kemandirian energi yang disampaikan oleh Presiden, memilih teknologi seperti PLTN ini bukan sesuatu yang selaras dengan kemandirian energi.
4: Yeah.
9: Karena harus mandiri, harus swadaya ya. Bagaimana mau mandiri dan bagaimana bisa swadaya kalau ternyata ketergantungannya sangat tinggi gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga, buat Indonesia, pilihan untuk PLTN itu harus dilihat dengan ketersediaan sumber daya energi terbarukan yang
4: yeah.
9: ada, yang belum dioptimalkan sebenarnya. Jadi, kalau hanya mau bangun PLTN misalnya ya 500 mega, itu dengan mudah bisa digantikan oleh energi terbarukan. Hari ini misalnya Presiden sudah mencanangkan ya pembangunan 100 gigawatt PLTS. Ya 100 gigawatt PLTS itu energinya jauh lebih besar daripada yang bisa dihasilkan oleh PLTN, dan Presiden maunya itu dibangun dalam waktu 2-3 tahun.
4: Yeah.
9: Karena kalau bangun PLTN, waktunya panjang. Nah yang ketiga, saya lihat target, kenapa target itu tidak realistis? Karena untuk mulai membangun PLTN, paling tidak badan persiapan pembangunan PLTN-nya yang namanya Netio itu harus dibentuk. Nah, sampai hari ini belum keluar perpres mengenai Netio, walaupun sudah diusulkan oleh Menteri SDM dari tahun 2024.
4: Yeah.
9: Ini yang jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Kenapa sih Presiden katanya sudah sampai di meja Presiden? Pertanyaannya, kenapa Presiden tidak menandatangani atau tidak mengeluarkan perpres Netio? Karena kalau kita mau beroperasi 2032, masa persiapannya itu makan sudah harusnya dilakukan dari 2 tahun yang lalu.
4: Ya.
9: Gitu. Karena butuh waktu untuk persiapan studi kelayakan, sampai kemudian pada pilihan teknologi, sampai kemudian pembiayaan, konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi untuk timetable 2032 kalau saya tarik, ya, dengan kondisi hari ini saya kira agak sulit
4: ya.
9: Gitu untuk bisa merealisasikan itu.
4: Oke, tapi paling tidak dalam jangka pendek ini kepentingan kita dengan Rusia adalah bagaimana mendukung tekanan energi nasional saja dulu begitu ya, Pak Pavi ya. Karena kondisi geopolitik yang tidak menentu juga kan sekarang ini kan.
9: Iya, betul. Saya kira itu yang jadi prioritas pemerintah hari ini, mengamankan ya. Jadi kerjasama dengan minyak ini kan juga muncul karena ketegangan di Selat Hormuz. Ya, jadi itu yang membuat kerjasama untuk mengimpor minyak itu menjadi urgent buat Indonesia. Tapi ini kan hanya berlaku tidak selamanya ya.
4: Yeah.
9: Jadi Rusia kan tujuannya 150 juta barrel dan itu akan direview gitu ya. Mungkin 150, kalau kita lihat kebutuhan minyak kita setiap hari itu 1,6 juta barrel.
4: Yeah.
9: Kebutuhan minyak mentahnya kira-kira 1 juta barrel. Gitu. Jadi kalau kita bilang 150 juta barrel itu kasarannya tuh sebenarnya hanya 150 hari. Ya kan? Hanya 150 hari, ya more or less itu kurang lebih kira-kira 40% dari kebutuhan minyak mentah nasional dalam setahun.
4: Yeah.
9: Jadi sebenarnya walaupun kelihatan angkanya besar, kalau dari sisi kebutuhan
4: yeah.
9: besar-besar amat gitu ya. Dan saya artinya melihat mungkin kuota itu 150 juta yang sudah disepakati mungkin akan berlaku sampai tahun depan misalnya ya.
4: Yeah. Karena baru masuk kan kalau tidak salah kan 770 ribu. Yang masuk ya, baru masuk ke Indonesia. Ya, dari komitmen 150 juta itu kan.
9: Yang lalawi, itu pun masih bermasalah kan
4: ya.
9: Sampai hari ini. Karena kalau kita tahu, ya itu untuk mengakali masalah sanksi tadi gitu. Karena ada konsekuensi kepada Pertamina. Ya, makanya yang mengimpor pun bukan Pertamina kan.
4: Ya.
9: Tapi Lenigas yang mengimpor, yang adalah perusahaan, yang adalah badan layanan umum milik Kementerian SDM yang tidak punya pengalaman, yang kemudian ditugaskan untuk mengimpor itu. Nah, kita bisa bayangkan kompleksitasnya ya. Jadi kita pun sebenarnya mengimpor minyak dari Rusia itu bukan hal yang mudah, karena harus mengakali atau mengatasi sanksi yang diberikan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat gitu. Nah, tapi in return kan memang ya kita juga punya kerjasama pertahanan. Artinya kita membeli ya peralatan tempur dari Rusia ya. Ini bisa ditunjukkan dengan ya dengan pembelian Sukhoi ya dan mungkin perangkat tempur yang lain yang ya, nanti kita akan lihat gitu. Karena ini yang menurut saya cukup besar justru.
4: Ya.
9: Dibandingkan dengan minyak, pembelian perangkat tempur itu lebih besar dan Indonesia juga yang tadi saya katakan kita itu Rusia itu mitra penting dalam pasokan gandum dan pupuk.
4: Ya.
9: Sebenarnya kalau buat Indonesia dan buat ASEAN juga sepertinya ya. Dengan sekarang kan dengan adanya krisis di Selat Hormuz itu produksi pupuk agak terganggu. Gitu. Jadi alternatifnya juga ke sana gitu.
4: Jadi ada dua hal, ketahanan energi, ketahanan pangan itu yang bisa diamankan dari kerjasama jangka pendek lah dengan Rusia begitu ya, Pak Fabi ya. Baik.
9: Kalau gandum sudah cukup lama ya, tapi ini saya kira ya gandum itu cukup banyak konsumsinya di Indonesia kan untuk mie instan.
4: Ya, pupuk yang lagi agak bermasalah sekarang ini, Pak Fabi.
9: Pupuk agak bermasalah ya, dan ini saya kira tantangan besar ya buat kita dan ya kalau saya sih menilai kerjasama dengan Rusia itu positif, tapi yang harus diingat bahwa manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya terbatas ya hanya menghasilkan pertemuan dan pernyataan politik dan harusnya memberi apa kemitraannya itu seimbang. Artinya Rusia mendapat manfaat, tapi negara-negara ASEAN khususnya dalam hal ini Indonesia mendapatkan manfaat yang tadi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4: Ya, baik kalau begitu. Pak Papi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
9: Terima kasih.
4: Selamat pagi, Pak Papi Tumiwa.
9: Selamat pagi, ya.
4: Chief Executive Officer Institute for Essential Service Reform, Pak Papi Tumiwa.
6: Wawancara Pro 3.
10: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
11: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
12: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
10: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana krisis pasokan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Laporannya disampaikan Munzir Budiana.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
2: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 kayak gitu, jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
1: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
3: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
1: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Beberapa dapur-dapur yang memang sudah kemarin itu ada yang demo ke tempat demonstrasi ke sini, saya sudah terima, ada yang kirim email dan lain-lain, kami cermati semua. Jadi yang jalan maupun yang tidak jalan itu kami cermati semua, dan juga semua aspirasi, ada yang kirim email, ada yang kirim WA, ada yang kirim surat, ada yang melalui orang lewat ngomong, ada juga yang datang ke sini, dan beberapa sudah kami terima secara langsung, tapi ya minta maaf mungkin tidak bisa semua kami bisa terima, makanya ada beberapa klarifikasi dan beberapa informasi kami sampaikan via video atau melalui press conference seperti ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kita ini setiap hari mengurusi ribuan dapur SPPG dengan ribuan rekening, ya jadi ribuan rekening virtual account dapur-dapur itu. Nah, dalam proses pemeriksaan, ya setelah kami ada di sini, kami periksa semua, gitu. Setelah kami periksa ribuan-ribuan rekening ini, kami menemukan semacam anomali bahwa ada satu rekening yang terkirim dari pusat kepada rekening-rekening dapur yang dalam bentuk virtual account itu, ternyata rekening penampungan rekening dapur itu dapurnya either dapurnya itu belum beroperasi atau ada yang satu dapur punya beberapa rekening virtual account. Jadi oleh karenanya ya setelah kami verifikasi satu persatu, maka kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.246.295.184 rupiah dari sisiran kami hasil penelusuran ya yang kami temukan dari 414 SPPG atau dapur yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI. Ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar, Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar, kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar, dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar. Totalnya 311,2 miliar kami kembalikan ke kas negara dari hasil penyisiran kami yang kami temukan sampai dengan saat ini dari 414 SPPG. Kita akan terus sisir, apakah nanti ada tambahan-tambahan lagi, kita akan update terus, tapi sejauh sampai dengan kita umumkan di sini, kita mendapatkan 414 dapur dan mengembalikan 311,2 miliar. Kemudian kami juga melaporkan hal ini kepada penegak hukum, apakah adanya indikasi mens rea. Misalnya memang ada niat untuk nyuri, ada niat untuk korupsi, ada niat untuk nilep, ngentit, apa tidak, dan lain-lain, kami serahkan kepada penegak hukum di kejaksaan untuk diperiksa. Ya, tentu saja bagi dapur-dapur yang atau bagi dapur SPPG atau pihak

0: kertas kerja audit dari kejaksaan ya. Ini ada daftarnya semua. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ada 16.482 yang diperiksa. Dan sejauh ini kita sedang memeriksa lebih dalam. Dari 16.482 tadi ada 5.355. Itu kemudian kategori-kategori, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan begitu. Ada 5.000, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah ini kita periksa lebih dalam lagi. Apakah dalam kertas kerja audit dari kejaksaan ini kemudian ada dapur-dapur yang secara mens rea itu kemudian berniat untuk nyuri, ngentit, atau ngambil duit. Ya. Ini semua akan kita bereskan. Bagi dapur-dapur yang melanggar, ada yang kemarin kita umumkan 800 sekian kita suspend, itu bukan hanya dapurnya kita suspend, tapi juga adalah SPPG atau kepala dapurnya juga akan kami berikan teguran, peringatan, dan bila memang ada indikasi-indikasi niat untuk tindak pidana korupsi, nyuri, nyolong, ngentit, maka kita akan langsung copot dan kemudian kita usulkan pemecatan di Badan Kepegawaian Nasional. Nanti kami akan umumkan beberapa hasil pemeriksaan kami, baik itu dapur, baik itu mitra, baik itu juga kepala SPPG. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan pada siang hari ini. Ada pertanyaan?
1: Yang pertama saya ingin menanya, apakah terkait tadi temuan tadi, apakah ada afiliasi dari yang tadi dapur pemilik virtual akun yang diduga bermasalah ini dengan pejabat-pejabat petinggi BNGN lama yang sedang bermasalah terseret hukum seperti itu. Terus yang kedua juga saya ingin menanyakan tentang statement Bapak yang sempat menyatakan bahwa tidak boleh adanya menggunakan bahan subsidi di dapur. SPPG ini apakah sudah ada surat edaran atau arahan khusus kepada SPPG di daerah, karena berdasarkan temuan katanya masih ada yang masih memakai minyak kita seperti ya. Itu. Demikian Mas Dar.
0: Ini langsung saya jawab atau saya jawab langsung aja? Jadi kami menduga, ini namanya dugaan, tentu saja pembuktiannya ada pada penegak hukum. Kami menduga kenapa uang bisa ke rekening di mana dapur itu rekeningnya double atau dapur itu belum beroperasi, kami menduga ada oknum terdahulu di dalam BGN yang kemudian mengirimkan ini. Apa motivasi dan lain-lainnya kami sedang perdalam. Apakah misalnya ya tentu saja ada dua nih motivasinya, motivasi mens rea kejahatan atau yang satunya. Kalau mens rea kejahatan mungkin dia niat mau nyuri misalnya. Atau bisa jadi misalnya kami menduga ini yang katakanlah mendugaan yang bukan pelanggaran pencurian atau tindak pidana korupsi adalah dia hanya ingin ngirim ke banyak rekening supaya kelihatan serapan anggarannya tinggi. Ya, jadi anggarannya terserap banyak gitu, jadi kemudian serapan di BGN-nya tinggi sehingga supaya ada dicek itu kira-kira serapan tinggi itu adalah sama dengan prestasi yang baik dari sebuah lembaga. Itu kami sedang mendalami ini ya. Dan manakala ada indikasi mens rea, ada indikasi niat jahat untuk nyuri, ngentit, atau nyolong tadi, maka ini kita serahkan kepada penegak hukum. Kemudian terkait bahan subsidi ya, kita kirim surat edaran dan clear ya di peraturan, sebetulnya di yang lalu-lalu juga sudah dikasih tahu. Maka ada kemungkinan kita sedang ingin menginvestigasi dapur-dapur yang menggunakan bahan subsidi tadi, selisihnya dikembalikan ke kas negara ya. Jadi misalnya dia tadinya harusnya beli minyak goreng biasa, tapi dia beli minyak goreng kita, kan harganya selisih. Nah selisih dikali berapa dia pakai, itu ada kemungkinan sesuai dengan hasil investigasi kita nanti kita minta untuk kembalikan ke kas negara. Ya, silakan di belakang. Nanti baru Mbak atau Mbaknya dulu deh boleh.
2: Ya. Mas Dar?
0: Ya.
2: Oke. Okay. Max dari Simbol TV, Mas Dar ada dua pertanyaan. Selamat sore pimpinan BGN sekalian. Mungkin pertama terkait dengan tadi 414 FSS PPG yang telah disisir dengan hasil 311 miliar something yang sudah di

0: berhasil dikembalikan ke kas negara. Yeah. Kalau boleh tahu Mas, adakah data mengenai penyisiran ini di wilayah mana saja yang mungkin terbanyak mungkin, ataupun yang di luar Pulau Jawa yang hasil penyisiran ini? Ini pertama. Kemudian juga yang kedua soal mungkin kebetulan karena pimpinan BGN ada di momen ini, mungkin boleh minta tanggapannya Mas Dar terkait dengan putusan MK begitu, terkait pemisahan anggaran pendidikan dan juga MBG begitu dipisah paling lama 2 tahun sejak putusan dihasilkan.
1: Thank you. Ya. Tentu saja ada wilayah di mana, tapi mungkin tidak bisa kami share karena ini kan asas praduga tak bersalah, jadi harus tetap diperiksa dulu. Tapi yang jelas ini adalah uang rakyat, uang negara, dan kita kembalikan ke kas negara. Sambil kemudian kita dalami itu tadi apakah ada mens reanya, ada niat jahatnya atau tidak dan seterusnya. Ya. Jadi kami tidak bisa memberikan, barangkali nanti kalau siapa dapur yang mana itu nanti penegak hukum manakala ada ditemukan indikasi itu ditemukan terbukti, nah itu baru nanti penegak hukum yang akan menyampaikan. Nah, kalau dari kami ini asas praduga tak bersalah, kami intinya kami memberikan informasi seluas-luasnya. Terkait keputusan MK, ya kami adalah lembaga pemerintah operasional, ya kami melaksanakan operasional, tentu saja kami akan melaksanakan apapun keputusan yang menjadi keputusan dari negara, kebijakan dari pemerintah, tentu saja ini akan nanti akan dibarengi atau akan dilanjutkan dengan kebijakan oleh pemerintah, apakah itu Kementerian Keuangan, Badan Anggaran, dan seterusnya. Kami, Badan Gizi Nasional adalah lembaga di tingkat operasional dan kami akan melaksanakan apapun tugas dengan anggaran seperti apa, dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu penjelasan terkait MK.
2: Masih terkait dengan putusan MK, apakah ini akan mempengaruhi lagi mengenai pendanaan atau penerima manfaat dari MBG, karena kan akan dikeluarkan 20%, nilainya itu sangat signifikan dari dana pendidikan. Kemudian fokusnya apakah akan berubah, mulai fokus lagi ke daerah 3T, seperti itu. Karena beberapa masyarakat meminta sebenarnya yang paling dibutuhkan MBG kan adalah di daerah 3T atau kawasan yang mengalami bencana. Terus pertanyaan kedua adalah mengenai kemarin Mas, yang pegawai BGN yang akan di dimutasi ke Papua, ada penjelasan lebih lanjut nggak Mas? Terima kasih.
1: Iya. Ini pertanyaan susah-susah kalian ya. Iya. Yang pertama kan terkait MK, saya kira pertanyaannya barangkali bisa ditanyakan ke Menteri Keuangan. Ya. Kami intinya melaksanakan yang menjadi tugas kami. Kami adalah fokus ke pelaksana. Sampai dengan sejauh ini, tentu saja yang sudah berjalan kami pastikan untuk berjalan dengan baik. Kemudian sebagaimana saya juga kemarin preskon, 3T ini kemudian kami sisir dari data Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada wilayahnya, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, desa mananya sudah ada. Dan ini sedang kita sinkronkan data sehingga mana yang prioritas kita memang dari yang ngantri yang belum ada ini, kita fokuskan dulu memang nanti yang daerah yang memang stuntingnya tinggi. Ya. 3T ini sama dengan angka stuntingnya tinggi. Enggak hanya di Papua, tapi juga di NTT, di beberapa wilayah yang lain, termasuk ada beberapa temuan di beberapa kabupaten di Jawa, ada yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Gitu. Itu jawaban saya. Kemudian, jadi begini, jadi yang bersangkutan betul, itu memang saya memberikan zoom, kemudian di layar pegang handphone, ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua. Yang bersangkutan adalah koordinator wilayah di Kabupaten Kayong, ya, Utara, kalau tidak salah di Kalimantan Barat. Dan di situ saya sampaikan memang untuk dipindahkan ke Papua. Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu ternyata oversupply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya belum begitu banyak, sehingga tenaganya oversupply, sehingga kami tidak pindah ke Papua, tapi kami pindahkan ke daerah lain. Jadinya kami pindahkan kalau tidak salah ke Sulawesi Selatan, yang di mana memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI di tempat itu, gitu kira-kira.
3: Izin mau follow up terkait dengan usulan beras fortifikasi khusus MBG yang kemarin diusulkan Pak Dirut Bulog ya. itu usulan tersebut kan sudah disampaikan ke Masdar juga, itu tanggapannya seperti apa, dan selanjutnya itu nanti usulannya akan diteruskan kemana, dan apakah memungkinkan itu usulan tersebut direalisasi gitu Pak. Terima kasih.
1: Baik. Saya jawab, usulan dari Dirut Bulog itu bukan beras SPHP, bukan beras stabilisasi harga pasokan pangan, bukan. Yang beras medium SPHP bukan, tapi yang menjadi usulan beras Bulog adalah beras premiumnya Bulog. Nah, tentu saja kami, gini, Bulog ini kan adalah lembaga negara. Bulog ini kan tujuannya adalah, sekali lagi karena kami sebelumnya penugasannya di bidang pertanian di sebagai wakil menteri pertanian, Bulog ini kan punya dua tugas atau dua hal yang penting menjadi peran dia adalah stabilisator harga di suatu tempat dan juga menjaga stok di tempat, di semua tempat. Jadi mesti stoknya ada dan harganya sesuai. Maka usulan dari Bulog tadi kami memandang positif, terkhusus untuk daerah-daerah yang memang misalnya jangkauan atau persebaran atau stok berasnya memang dirasa minim. Jangan sampai kemudian ada dapur, ada SPPG, ada kegiatan MBG di situ mengambil katakanlah beras lokal ya, atau beras yang beredar di situ kemudian menjadi gejolak kenaikan harga di kabupaten atau wilayah itu. Maka kami menyambut baik usulan dari Dirut Bulog yang kami ingin menempatkan Bulog ini sebagai buffer. Jadi manakala itu tadi, kan ini kan lembaga negara, memang tugasnya adalah bagaimana supaya harga berasnya terjangkau di harga yang memang ditentukan oleh pemerintah, harga eceran tertinggi, dan juga stoknya juga kita perhatikan. Ya. Jadi kami ingin memastikan bahwa memang MBG ini bukan hanya memberi gizi, tapi juga bisa memutar atau mendorong ekonomi lokal. Jadi kami memastikan BGN untuk mengambil bahan-bahan di lokal. Itu prioritas. Manakala nanti di kemudian hari misalnya kemudian ada kekurangan beras, nah baru sebagai buffer kami ingin melibatkan Bulog supaya tidak kemudian terjadi gejolak harga dan kelangkaan stok di wilayah tertentu. Itu kira-kira.
0: Ya. Sebagaimana yang diungkapkan Master, semuanya itu kan bermuara untuk pencegahan korupsi.
1: Betul.
0: Akan tetapi di lapangan kaitan dengan pencegahan korupsi ini kan yayasan juga banyak memotong insentif mitra, ada yang 100, ada yang 300, ada yang 1000, ada yang 2000 dan lain-lainnya itu. Itu kan membuka celah korupsi. Yang ingin saya tanyakan, apakah BGN akan membuat aturan misalnya mewajibkan setiap mitra itu memiliki yayasan agar meminimalkan potensi-potensi yang ada di korupsi yang ada di SPBG. Kemudian bila tidak ada kewajiban aturan untuk setiap mitra punya yayasan, itu apakah BGN akan mengatur berapa sih potongan yang wajar sehingga mitra tidak di rugikan. Yang kedua, Master, Nyun Sewu, saya datang dari Semarang ke sini. Itu selain sebagai wartawan, saya sebagai mitra, Master. Oh. Kemarin saya kirim WA ke Panjenengan, Master, untuk yang kepanjangan BGN, B-nya ada 5B, baik, benar, bagus, bersih, dan bergizi.
1: Ya.
0: Itu saya meyakini setiap mitra tidak ada yang tidak ingin itu.
1: Ya.
0: Karena begitu mereka tidak 5B itu bisa disuspend. Disuspend akhirnya mereka tidak mendapatkan insentif. Mas Dar, sebagaimana Mas Dar kemukakan, ujung tombak MBG itu kan ada di SPPG.
1: Ya, ya.
0: Bukan di BGN. Di SPPG itu ada, selain ada mitra, ada yayasan dan ada kepala SPPG. Satu saja itu tidak melaksanakan 5B atau mempunyai ya. Niat, itu akan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini keluhan mitra di seluruh Indonesia, saya kira begitu, Mas Dar. Ini kasus kami, Mas Dar. Ini juga terjadi di kami. Sebagaimana Mas Dar, Mas Dar seorang petani, saya putra seorang guru SD, Mas Dar, juga di Grobogan.
4: sehingga saya membangun SPG itu 2,5 miliar berhutang di 11 tempat. Saat ini SPPG kami berhenti operasi karena ada dugaan yang tidak baik antara kepala SPG dan yayasan. Saya sudah 8 bulan berjuang untuk menjadi seorang patriot agar tidak apa namanya tidak ada penyelewengan uang satu sen pun negara. Tetapi hingga ini belum ada jalan, Mas Dar. Ya. Saya juga sudah ke BGN 3 bulan yang lalu. Apa yang harus saya lakukan agar bisa menjadi melaksanakan MBG ini sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya sebagaimana cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Mohon kami bantuan, Mas Dar. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya jawab ya. Jadi begini, saya kan ikut rapat-rapat dulu waktu konsep MBG dan SPPG ini dikonsepkan ya. Sebetulnya itu begini, mitra kan adalah investor. Nah, seharusnya atau konsep awalnya adalah mitra yang ingin bangun dapur itu untuk bisa ini mitra kan untuk bangun dapur kan dia keluarin uang sendiri. Kenapa yayasan? Karena ini aja nih mekanisme administrasi peraturan menteri keuangan dan seterusnya itu harus yayasan. Seharusnya mitra untuk bangun dia punya uang, katakanlah seperti Anda bangun uang, dia bangun itu untuk bisa bangun itu harus bikin yayasan dulu. Kemudian yayasannya di submit ke BGN, di approve, Anda bangun. Masalahnya yang sekarang ini sekarang kita lagi kita petani kita sisir ini adalah begini. Oknum di dalam BGN terdahulu itu kemudian menyiapkan yayasan-yayasan. Kemudian di-approve karena dia adalah oknum di dalam, dia yang meng-approve titik-titik ini. Jadi si yayasan-yayasan yang di-approve ini adalah yayasan-yayasan yang dia tidak punya uang. Dia di-approve karena memang ada itu tadi, karena orang dalam. Kemudian karena yayasan sudah di-approve, kemudian dia menjajakan titik ini kepada mitra. Yang kemudian minta nanti mitra bangun, kemudian memotong ada potongan yang harus disetor kepada yayasan ini. Ini yang sekarang sedang diperiksa oleh kejaksaan. Bahwa oknum-oknum di sini itu terafiliasi dengan yayasan-yayasan tertentu yang dia menerima setoran. Oleh karenanya, itu kemudian karena dia harus kasih setoran, si mitra investor ini kasih setoran, maka yang terjadi adalah dia neken SPPG, dia entah gimana caranya kualitas makanannya dikurangi karena dia harus menganggarkan untuk setoran potongan tadi. Bisa dipahami di sini ya. Ini yang sekarang diperiksa oleh kejaksaan ya, bahwa sebetulnya konsep awalnya dulu saya ikut rapat itu adalah mitra yang mau invest itu sebelum dia bangun dia bikin yayasan di approve baru pakai uang sendiri, yayasan ya punyanya atau yayasan ya kemudian itu adalah mitra, bukan kemudian yayasan sendiri, mitra sendiri. Kenapa yayasan sendiri dan mitra sendiri? Karena mitra yang punya uang tidak bisa approve titik, sementara yayasan yang punya afiliasi sama orang dalam di approve tidak punya uang. Nah ini kita sedang sisir, sedang kita bereskan ya. Jadi kita lagi sedang membuat ini, sedang kita kaji, sedang kita sisir, dan kita ingin membuat satu skema yang paling adil. Di sini yang paling ibaratnya paling berkorban karena dia berinvestasi adalah mitra. Nah itu mitra karena dia ngeluarin biaya dia sendiri, dia bangun dapur. Sementara ada yayasan-yayasan tertentu yang dia nggak keringet, hanya modal kenal sama orang dalam, kemudian dia melakukan potongan-potongan. Ini yang kita mau bereskan semua. Termasuk mohon maaf, ini semua akan jadi acuan 16.000 sekian ini dan akan kita sisir semua. Untuk memastikan bahwa tidak boleh ada potongan-potongan tambahan lagi, supaya menu yang tersedia untuk anak-anak kita, untuk ibu-ibu hamil dan menyusui ini, menunya kemudian benar, baik, sesuai, bagus, bergizi, bukan kemudian karena ada setoran kemudian dikurangi gitu ya. saya sampaikan bahwa mitra atau investor itu adalah sahabat dia yang memang membersamai BGN menjalankan program ini. Dia invest pakai uang dia. Tadi disampaikan ada yang berhutang dan lain-lain. Dia yang keringet. Jangan sampai kemudian ada pemain-pemain gelandang ini yang tidak keringet, ini kemudian memanfaatkan kedekatan, akses dan lain-lain untuk mengambil keuntungan, yang keuntungan itu merugikan kepentingan negara karena menu yang disampaikan kepada anak-anak kita itu kemudian menunya menurun kualitasnya dan menurun kandungan gizinya, dan Anda bisa lihat ini semua jadi kekacauan kemana-mana. Yang berikutnya saya ingin komentari, dapur yang suspend itu bukan hanya salah mitra seorang atau salah mitra satu pihak, tapi juga ada kelalaian kepala SPBG, kepala dapur, maka sanksi juga akan diberikan kepada kepala SPBG atau SPBI yang ada di situ dengan maksimal ancaman pemecatan, dan kalau ada mens rea kejahatan di situ kita akan laporkan pihak berwajib untuk ditindak secara pidana. Itu ketegasan dari kami.
2: Terkait dengan melanjutkan yang SPPG yang memang sangat sedikit ditemukan di daerah 3T gitu ya Pak ya, memang yeah. Kita tahu BGN ini prioritasnya di daerah 3T, tapi ini ada temuan-temuan kalau di daerah Papua ini yang tingkat stuntingnya tinggi tapi tidak ada SPPG-nya di situ Pak gitu, yeah. Mungkin dari BGN sudah ada temuannya dan mungkin bisa dijelaskan gitu Pak, dalam waktu dekat apakah akan ada mempercepat pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut?
1: Iya, yeah, ada. Tadi sudah saya sampaikan kan, kita sudah dapat data dari Kemenkes, termasuk saya tadi terima Menteri Kependudukan Kepala BKKBN juga menjelaskan ya titik-titik stunting itu di mana. Nah ini yang kita ingin percepatan, kita ingin ini dulu nih ya, ini dulu yang kemudian kita ingin percepatan. Kita ingin yang daerah Papua, daerah NTT, daerah merah-merah ini, zona-zona merah ini, bagaimana kita kemudian bisa secara langsung memberikan intervensi gizi kepada anak-anak, ibu hamil dan menyusui di wilayah-wilayah itu. Betul sekali.
3: Terkait dengan respon hasil putusan MK kemarin, ini apakah sekarang mungkin untuk update pembahasan dari BGN dan mungkin kementerian lembaga terkait, apakah ini akan berpengaruh pada anggaran BGN itu sudah pembahasan atau belum? Dan kemudian apakah juga mungkin dari BGN sudah mempersiapkan terkait dengan mungkin penyesuaian tata kelola dengan putusan kemarin itu? Terima kasih.
1: Ya sebetulnya kalau kami di level operasional ya, ini kan penganggaran itu kan, saya kira mungkin pertanyaannya bagusnya ke Pak Menteri Kesehatan pas itu ya, nanti ditanyakan aja, Menteri Keuangan ya, itu pasnya ditanyakan ke Pak Purbaya ya saya kira, karena kami ini kan mau anggaran dari anggaran nyantol di mana kan kita menjalankan anggaran itu kan gitu. Kan Anda baca aja itunya kan, putusan MK-nya kan gitu ya, maksud saya apalagi kan saya sudah jelaskan saya adalah pelaksana gitu, apakah menganggarkan siapa-siapa kan itu ada badan anggaran, ada Kementerian Keuangan dan seterusnya ya, jadi kami ini kan pelaksana anggarannya kan gitu ya.
2: Izin bertanya, tadi kan yang barang-barang yang SPPG yang memakai barang-barang subsidi itu akan dikembalikan ke kas negara, mungkin mulai di spill Pak, udah ada angkanya belum?
1: Belum ada. Kita sedang investigasi dulu kan, jangan sampai kita ya kan namanya kita memeriksa ya, jangan sampai begini ya. Yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada yang baik. Saya sampaikan, mitra yang melanggar itu jauh lebih sedikit daripada mitra yang baik. SPPG yang melanggar itu jauh lebih sedikit atau jauh lebih banyak yang SPPG yang baik. Kenapa harus tegas? Karena dengan tegas kita negasi yang salah, yang melanggar, yang sedikit ini, kita sebetulnya nggak peduli dengan yang melanggar. Kita memperdulikan dengan yang sudah kerja baik. Jangan sampai orang yang mayoritas kerjanya sudah baik, memberi pelayanan dengan baik, kemudian didistribusi dengan baik, dapurnya baik, menunya baik, diterima sama penerima manfaat dengan baik, itu kemudian jadi keliru karena ada oknum-oknum 1-2 yang kemudian melakukan pelanggaran atau kesalahan itu.
2: Udah ketahuan belum Pak jumlah
1: lagi kami itu? sedang kita data
2: soal beras fortifikasi untuk khusus yang dari Bulog Pak, itu udah ditindaklanjuti di Rakortas belum ya Pak?
1: Kan ini kan sifatnya itu tadi saya udah jawab ya, urusan Bulog itu kita mementingkan atau kita memprioritaskan bahan pangan apapun, nggak hanya beras, itu dari lokal. Nah maksudnya Bulog itu salah satunya gini, kalau di situ nggak ada beras lokal yang cukup, maka ambillah beras bulog. Dan beras bulog itu juga beras lokal di situ juga gitu loh. Intinya kita berusaha bagaimana UMKM, pedagang beras, pedagang sayur itu semua ini kemudian bisa ikut merasa atau merasakan manfaat dari perputaran ekonomi dari MBG ini di desa-desa, kecamatan-kecamatan kita seluruh Indonesia. Bulog adalah lembaga negara yang tugasnya buffer. Barangkali ada yang kurang, dia yang nambahi. Barangkali ada yang mahal, dia yang kemudian nurunkan dan seterusnya. Itu sih yang kita harapkan. Cukup ya, terima kasih. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Ya satulah terakhir ke kecamatan. Dari mana? Jangan dihabisin hari ini dong, ya kan nanti ada lagi gitu loh, ya kan?
5: Ya, terima kasih Pak Sdar. Saya Vicky dari Rakyat Merdeka.
1: Ya.
5: Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita ingin tahu ada target nggak berapa lama Mas Dar akan membenahi tata kelola bagian ini itu. Kedua, terkait putusan MK, apakah putusan MK ini bisa diartikan bahwa pendidikan agama, anggaran pendidikan ini digeser ke MBG Pak, dipakai oleh MBG gitu Pak? Terima kasih Pak.
1: Oke, gini-gini. Berapa lama kami ingin secepat-cepatnya, ibaratnya saya sampaikan kepada jajaran di BGN, saya sudah sepakat dengan Bu Waka dan Pak Waka ini bahwa ibaratnya kompetitor kita ini adalah waktu, ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat dengan realisasi dari kita membereskan tata kelola ini. Jadi kami ini Sabtu Minggu pun kami kerja, ada yang Zoom, ada yang apa semua ya, jadi kami kebut terus aturan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dibenahi, mana yang harus disuspend, mana yang harus dihindar. Kami kolaboratif, kami mengajak semua lembaga, kementerian, lembaga yang lain, termasuk juga kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kepres terkait satgas pangan di daerah ini juga bagaimana secara efektif bisa kemudian dilibatkan untuk fungsi pengawasan ada dan juga fungsi-fungsi lain terkait tugas satgas ini, memastikan bahwa bagaimana caranya, bagaimana kemudian mekanismenya, menu-menu itu sesuai dengan gizi yang diharapkan itu kemudian disantap oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil dan menyusu itu. Ya, jadi kasih kami waktu, kami merasa ya mungkin ini cepat-cepat lah ya. Jadi saya sih pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa kemarin selesai ngapain hari ini ya. Tapi intinya kami kebut terus ya. Masalahnya kalau saya nanti jawab sekian-sekian nanti jadi tagih. Tapi yang jelas kami punya komitmen internal ya, berapa lama ini akan selesaikan dan seterusnya. Dan bahkan mekanisme internal kami setiap hari lakukan rapat. Jadi rapat itu adalah kita bikin janji apa yang harus kita kerjakan. Rapat berikutnya adalah menagih janji kita yang lalu dan bikin janji pekerjaan baru. Sehingga kita ada monefnya, ada perkembangannya. Jadi selesai itu. Saya kira penting itu ya, mekanisme itu. Nah kemudian kalau misalnya terkait MK ya, jadi begini. Saya ingin meluruskan juga di ya penjelasan saya kemarin ya. Begini Bapak Ibu semua. Terkait MBG seolah-olah ngabisin anggaran negara. Ya. Ini sudah kalau kita lihat di perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan aja kemarin sudah saya jelaskan. Saya ingin, karena saya gemes juga tuh lihat apa komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara. Terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang gitu. Maksud saya begini, ada yang nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggaran yang kepake untuk MBG, itu pupuknya kurang loh volumenya, Anda bisa cek itu. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon. Dulu tidak ada MBG, itu banyak jaringan irigasi rusak loh. Terus sekarang ada MBG, sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi loh. 12T, 14T, 14T sampai dengan 5 tahun ini diberesi semua. Dulu enggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong apa semua itu kan enggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan enggak. dulu kemana? Anda harusnya bertanya dong, ya. Dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBK mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBK harusnya sekolah itu bagus semua, kan enggak? Dipakai MBG, sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16 ribu kemarin, tahun ini 90 ribu, dan akan selesai 300 atau 300 kan, hampir 400 ribu sekolah ini akan diperbaiki semua. Kita ngomongin misalnya yang lain, guru honorer. Loh, dulu nggak ada MBG, kan nggak kemudian karena MBG, kemudian guru honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta. Ya kan gitu. Dulu kan enggak. Nah, sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua. Maksud saya, mari kita sama-sama, kita semua ini anak pinter lah. Ya, Anda semua, media semua, kita semua pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kita perbaiki semua. Diambil MBG, dananya enggak kecil, besar 200 sekian itu rencana di tahun ini 220 sekian 200 ya 26 268 tapi lain-lain dikerjakan loh gitu. Terus kemudian siapa yang artinya kan maksud saya ini saya mengajak sebagai anak bangsa, sebagai kita punya akal sehat, kita orang-orang yang diberi akal, kita adalah orang-orang terpilih yang sekolah oleh Allah diberikan anugerah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jadi yang inilah yang sekarang sedang dikerjakan oleh presiden kita. Dulu nggak ada MBG, itu jembatan nggak ada dibangun. Maksudnya ya ada 1-2 kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG, kenapa nggak dibangun jembatannya? Maksudnya ini sekarang ada diambil MBG, sekarang ada satgas jembatan. Target 10 ribu jembatan dibangun, sudah ribuan jembatan oleh Angkatan Darat sama polisi dibangun di desa-desa itu. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya awak media tapi semua yang kemudian menonton konpreskon ini, untuk kita sama-sama, kita ini mau negara kita maju, mau negara kita aman, negara kita baik ya. Sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, kita alhamdulillah gak ada orang datang ke sini, awak media datang ke sini jalan kaki kan gak ada. Di Filipina jalan kaki loh orang. Nah, maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul. Banyak yang harus dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, gizi, termasuk bagaimana pilar demokrasi, media, kita benahi semua. Ya, saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu semua, awak media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dengar kabar baik dari tanah air, di mana seorang bocah berbakat ya, Ibrahim Al-Abrar, yang masih berusia 12 tahun, asal kawasan desa Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ini sukses ya, menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Kami akan berbincang bersama dengan Ibra.
6: Wawancara Pro 3.
7: Ibra, selamat ya atas prestasinya ini, mendapat penghargaan dari NASA. Tapi boleh diceritakan terlebih dahulu tidak, Ibra? Awal mulanya seperti apa ini, Ibra bisa menemukan celah keamanan dari NASA ini?
8: Itu karena berawal dari keisengan saya.
7: Ini kan Ibra udah 12 tahun ya. untuk main internet ini biasanya dari usia berapa?
8: Mulai dari 8 tahun.
7: Dari 8 tahun. Nah, ini untuk iseng-isengnya ini untuk mencoba mencari celah NASA ini bagaimana ceritanya, Ibra?
8: Karena pas itu saya dengar-dengar katanya ada anak SMK dari Depok yang pernah nemuin celah di sistem NASA, akhirnya saya mulai tertantang dan akhirnya ngiseng buat nyari-nyari di webnya NASA.
7: Nah, kemampuan Ibra ini siapa yang mengajarkan?
8: Kalau kemampuan itu diajarin sama bapak kadang-kadang, tapi kalau mulai saat ini sekarang sudah diajarin sama AI, juga sama YouTube.
7: Oh, kalau bapak ini apa profesinya? Ini bisa mengajari sehebat Ibra ini?
8: Kalau bapak itu cuma nyuruh saja, ngasih challenge-challenge. Dan kalau profesinya bapak itu sebagai guru TKJ di SMK Satu Kemusu.
7: Oh gitu. Nah Ibra, ketika mencoba dan berhasil gitu, apa respon dari pihak NASA awalnya ini, Ibra?
8: Ya, ternyata responnya NASA itu ada yang bilang duplikat, ada juga yang bilang tidak disetujui, ada juga yang pending, dan yang dapat ini disetujui.
7: Nah ini kan Ibra sudah mulai terkenal nih, banyak media sudah memberitakan kehebatan Ibra gitu ya. Dan ini bagaimana Ibra hari-harinya saat ini? Ada yang berbeda tidak nih?
8: Hari-hari saya saat ini berbeda sekali dengan sebelumnya. Karena banyak media yang wawancarai saya.
7: Nah teman-teman gimana? Ada yang sama dengan Ibra tidak?
8: Teman-teman nggak ada.
7: Oh nggak ada.
8: Tapi sekarang minta ngajarin saya.
7: Oh gitu. Jadi banyak tawaran untuk itu ya, minta diajarin oleh Ibra ya.
8: Iya.
7: Nah itu perangkatnya Ibra di rumah tersedia, komputer, laptop?
8: Kalau perangkat di rumah itu sudah disediakan oleh bapak, komputer, laptop, HP.
7: Oke. Nah ini kan sudah berhasil ya menemukan celah keamanan dari sistem NASA ini. Bagaimana Ibra? Kedepannya mungkin ada target-target lain tidak nih? Keinginan lain?
8: Target-targetnya itu saya ingin ngincar-ngincar sertifikat-sertifikat dari berbagai web-web yang lain.
7: Sudah ada tawaran-tawaran tidak Ibra? Dari mungkin perusahaan-perusahaan sekitar ini untuk bisa mau minta bantuan Ibra untuk mengamankan ini sistem di perusahaannya.
8: Kalau dari yang seperti itu belum ada, tapi karena itu saya akhirnya nyoba-nyoba cari sendiri aja.
7: Nah ini bagaimana dari pemerintah daerah Ibra tanggapannya di sana?
8: Tanggapannya diberi penghargaan berupa laptop.
7: Dari
8: sudah.
7: Pemerintah Kabupaten Boyolali ya, berarti ya?
8: Iya.
7: Siapa yang memberikan dari Pemerintah Kabupaten Boyolalinya, Ibra?
8: Itu diberi oleh Bupati Boyolali, Boyolali. Diberikan buku, alat tulis, terus juga sama tas.
7: Oh, seperangkat. Ada harapannya tidak nih dari pemerintah kabupaten atau wakil bupati ya? Wakil bupati Boyolali ya yang menyampaikannya, Ibra ya?
8: Harapannya bisa untuk bikin saya menjadi tambah berkembang.
7: Oke, iya. Nah, Ibra ini bisa menemukan celah keamanan ini butuh waktu berapa lama?
8: 6 hari.
7: Wow, luar biasa, 6 hari. Semudah itukah atau seperti apa Ibra? Hanya butuh 6 hari untuk bisa menemukan celah keamanan NASA?
8: Ya, untuk mencari 6 hari itu, setiap 1 hari saya mencarinya dalam waktu sekitar 3 jam atau 2 jam.
7: Per harinya 3 jam, membutuhkan 3 jam sampai 2 jam sampai 3 jam gitu ya? Ini ada berapa celah keamanan yang sudah bisa berhasil ditemukan oleh Ibra?
8: yang saya temukan itu namanya Brokening Hijacking, di mana ada link yang mati bisa saya hidupkan kembali dan bisa digunakan untuk phishing dan informasi palsu dengan mengatasnamakan NASA.
7: Oke. Dan itu masih terpasang aktif di situs resmi NASA ya? Berarti ya, Ibra ya?
8: Sekarang sudah diperbaiki oleh pihak NASA.
7: Nah, ini luar biasa ya untuk jadi inspirasi untuk teman-teman seusia Ibra juga ini. Tadi memulainya tadi diawali oleh Bapak gitu ya. Bapak ini yang memberikan tantangan dan lebih ke otodidak berarti ya untuk dari AI dan YouTube ya, Ibra ya. Butuh berapa lama itu untuk belajarnya Ibra dari YouTube dan AI ini?
8: Kalau AI dan YouTube itu kayaknya mulainya sejak pas nyari bug NASA. Tapi kalau cyber security udah mulai dari Januari kemarin.
7: Nah, ini apa sih yang membuat tadi Ibra ini tertarik sampai sekedar belajar dasar pemrograman atau coding ini? Selain tadi ya dari Depok itu ya, terpacu ya.
8: Tapi kalau coding itu saya disuruh oleh ayah, saya semakin tertantang.
7: Ini luar biasa. Nah, ini kan udah berhasil. Tanggapan ayah sendiri bagaimana, Ibra?
8: Tanggapannya ayah disuruh untuk lebih maju lagi. Terus disuruh bisa lebih berkembang lagi.
7: Dikasih tantangan lagi tidak nih sama ayah?
8: Kalau tantangan masih dikasih.
7: Masih dikasih. Apa ke depan yang mungkin diberikan tantangan yang mungkin agak sedikit lebih berat nih untuk Ibra?
8: Kalau sekarang tantangannya malah lebih berat daripada yang sebelum-sebelumnya.
7: Apa itu?
8: Ya, sebenarnya yang ngasih tantangan itu memang ayah, tapi yang membuat soalnya itu bukan yang membuat soalnya AI.
7: Oh gitu. Nah, ini dari pihak sekolah, dari teman-teman sekolah tadi minta diajarin oleh Ibra gitu ya. Lalu gimana Ibra? Mengajarkan teman-teman?
8: Yang saya ajarkan itu yang dasar-dasar dulu seperti belajar mengetik komputer dan juga mengenal Microsoft Word.
7: Itu diajarkannya bagaimana? Ke rumah Ibra atau secara virtual atau Zoom?
8: Saya mengajarnya lewat di sekolah.
7: Oh, langsung di sekolah gitu ya?
8: Iya.
7: Kalau untuk, berarti ada dispensasi untuk pelajaran-pelajaran lain ya yang diikuti oleh Ibra di sekolah ya?
8: Iya, ada.
7: Oh, jadi waktunya Ibra ini lebih ke mengajarkan. Berapa murid atau teman-teman Ibra yang diajarkan saat ini?
8: Kalau yang diajarkan semuanya. Tapi yang saya ajari cuma coding aja.
7: Coding aja gitu ya. Ibra ada cita-cita tidak membuka mungkin tempat les coding atau seperti apa gitu di rumah?
8: Kalau les spot itu saya dulu pernah kepikiran untuk membuatnya. Tapi karena masalah biaya akhirnya saya ganti profesi mau jadi cyber security profesional aja.
7: Wow, luar biasa. Dan mudah-mudahan sukses ya Ibra ya dengan segala kemampuan dan bisa menularkan ke teman-teman prestasi ini ya Ibra ya.
8: Iya.
7: Terima kasih banyak waktunya Ibra, sukses terus. Salam buat ayah bunda dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Ibra segera terwujud.
8: Iya, Pak. Amin.
7: Mendengar siswa berprestasi Ibrahim Al-Abrar atau Ibra ya, siswa SD di Boyolali yang mendapatkan penghargaan dari NASA usai menemukan celah keamanan NASA.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana BPBD Kota Sungai Penuh proaktif mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dalam kondisi musim kemarau. Laporan yang disampaikan Asep Sanjaya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan yang mudah meluas saat musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Saprizal, mengatakan resiko kebakaran hutan maupun lahan akan lebih meningkat selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Saprizal menegaskan jika terjadi kebakaran hutan maupun lahan, maka BPBD akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk melakukan penanganan cepat agar api tidak meluas.
2: Kemarau ini juga menimbulkan potensi kebakaran yang tinggi. Beberapa Kota Sungai Penuh, kita juga waspada terhadap daerah-daerah kawasan hutan dan lahan kita terhadap kebakaran. Nah, tentu saja kita harus peduli atau waspada terhadap perkembangan hotspot yang ada di Kota Sungai Penuh.
1: Ia menambahkan Kota Sungai Penuh termasuk wilayah yang memiliki kerawanan terhadap kebakaran hutan maupun lahan, terutama di kawasan perbukitan yang mudah terbakar saat musim kemarau. BPBD juga mengajak kepada masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan titik api atau asap di kawasan hutan dan lahan. Dengan kerjasama seluruh pihak diharapkan kebakaran dapat dicegah sejak dini dan lingkungan tetap terjaga. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dampak kemarau, puluhan hektar sawah Kelam Tengah hamparan sawah lebar dan sekitarnya terancam gagal tanam pada musim ini. Laporan disampaikan Lili Rahman dari Bintuhan.
1: Musim kemarau yang berlangsung hampir 3 bulan terakhir memberikan dampak serius bagi sektor pertanian di Kabupaten Kaur. Kondisi ini membuat para petani kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi lahan sawah mereka. Salah satu petani di Kecamatan Kelam Tengah, Teddy, mengungkapkan bahwa puluhan hektar sawah di wilayah hamparan sawah lebar, Bukit Latas, dan Senuling mengalami kekeringan parah. Ia memastikan kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam padi pada musim ini. Untuk hamparan sawah di datar Senuling dan sekitarnya selama ini mengandalkan sumber utama irigasi yang selama ini diandalkan berasal dari aliran air Kelam Tengah. Namun debit air saat ini terus menurun drastis hingga tidak mampu mengairi persawahan.
2: Kalau kami di Kelam Tengah ini sudah sangat kekurangan air, jadi tanaman kami terutama di sawah ini sudah gagal tanam ini. Pokoknya sudah banyak kerugian yang kami derita di lahan kami di Kelam Tengah. Ini hampir semua hamparan sawah di Kelam Tengah ini kurang air, karena air yang kami andalkan itu kan air kelam, udah hampir kering, debit airnya udah sangat kecil sekali, Bu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi, mengatakan bahwa belum lama ini telah dilakukan kunjungan oleh penanggung jawab Provinsi Bengkulu dari Balai Nutrisi Tanaman. Kunjungan tersebut dilakukan ke sejumlah lahan persawahan, khususnya sawah tada hujan yang saat ini mulai mengalami kekeringan. Yang menjelaskan sebagian sawah yang telah ditanam padi kini mulai kekurangan sumber air akibat tidak adanya sistem irigasi yang memadai. Oleh karena itu, pihak provinsi mendorong para petani untuk segera mengusulkan bantuan pompanisasi guna mendukung program swasembada pangan.
3: Ada kunjungan dari penanggung jawab provinsi Pangan, mereka mempersilakan untuk membuat usulan pompanisasi untuk mendukung program swasembada pangan.
1: Menurutnya, bantuan pompanisasi menjadi solusi alternatif agar lahan pertanian tetap produktif meskipun tidak memiliki jaringan irigasi teknis. Demikian dari Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya, meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
3: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla. Seperti apa langkah mitigasi terkini yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Magetan? Saat ini kami telah bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan, Eka Radityo.
4: Wawancara Pro3.
5: Pak Eka.
6: Bu.
5: Baik, Pak Eka, bagaimana BPBD Magetan ini memetakan potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini?
6: Iya, jadi memang berdasarkan analisa baik dari BMKG maupun sumber lainnya, kemarau pada tahun ini diprediksi lebih panjang dan puncaknya itu diprediksi mulai bulan Agustus. Jadi memang ketika bulan Agustus kita sudah harus benar-benar mengkondisikan situasi dan kesiapsiagaan terkait dengan bencana karhutla ini. Benar-benar.
5: Ya, nah wilayah mana saja di Kabupaten Magetan yang paling rawan terjadi karhutla dan apa penyebab utamanya ini, Pak?
6: Kalau berdasarkan data dan juga pengalaman selama ini, ada memang 8 kecamatan yang berpotensi terjadi karhutla. 8 kecamatan tersebut diantaranya yaitu Lausan, kemudian Poncol, Parang, kemudian juga Panean, Sidorejo, terus juga Kawedanan, dan termasuk yang kekeringan itu diantaranya yaitu Lembean dan juga Kecamatan Karas. Jadi memang rangkaian kemarau ini tidak hanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, tapi juga ancaman kekeringan. Mungkin bisa saya sampaikan satu persatu. Terkait dengan kekeringan, sampai dengan saat ini belum ada wilayah yang terindikasi mengalami kekeringan, termasuk belum ada laporan terkait kebutuhan akan dropping air bersih. Karena memang pada tahun ini, banyak wilayah yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya itu

0: artinya memang sudah kategori harus sangat sangat siaga itu. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, dari area-area hutan yang baik yang dikelola oleh perhutani maupun hutan rakyat yang biasanya di bawah naungan Dinas Kehutanan Provinsi, sampai dengan saat ini memang belum ada indikasi titik api. Tetapi kita tentu tetap harus waspada, karena di Gunung Lawu yang merupakan area banyak kabupaten, di Jawa Tengah kemarin sudah muncul titik api. Kemudian di Ngawi juga sudah ada indikasi. Di Magetan memang sampai saat ini belum ada. Karena memang mungkin kondisi air yang di udara itu kondisinya memang masih tinggi sehingga belum muncul. Nah, yang sering terjadi justru kebakaran lahan yang disebabkan oleh ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, termasuk yang memang masyarakat yang tidak membuka lahan baru di persawahan atau di ladang, termasuk yang lahan tebu biasanya yang sudah selesai panen kan untuk memudahkan pembukaan baru kan sering dibakar. Ini yang sering terjadi sampai dengan saat ini kebakaran lahan itu menurut data dari pemadam kebakaran sudah sampai 41 kejadian. Tapi kalau yang kebakaran hutan belum ada indikasi sampai ke situ, seperti itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBD sendiri, apakah mungkin telah membentuk atau juga mengaktifkan posko siaga karhutla ini, Pak?
0: Ya, jadi begini. Jadi memang dalam penanganan karhutla ini, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga pada tanggal 21 Juli kemarin, sudah dilaksanakan rakor karhutla, dipimpin langsung oleh Ibu Bupati, dihadiri juga oleh Bapak Kapolres, kemudian juga dari Kodim, dari Perhutani, seluruh camat, Kapolsek, dan Ramil juga hadir. Kita sudah dalam kondisi saat ini siaga. Dan memang pembentukan Satgas saat ini masih proses, tetapi sedang kita siapkan kondisi siaga darurat karhutla. Ketika kita siaga, ya sifatnya memang kita masih dalam fase mungkin belum ke arah penanganan, tetapi dari sisi pencegahan sudah dilakukan. Pada tanggal 22 Juli kemarin diinisiasi oleh Perhutani bersama kami BPBD, TNI, Polri, kemudian relawan atau masyarakat peduli api, dan warga juga membuat sekat bakar atau ilaran itu di Cemoro Sewu. Dan ini akan terus kami lakukan. Kemudian patroli juga kami lakukan tentu bersama-sama dengan Perhutani dan TNI Polri, sehingga harapannya kita tetap kondisi siaga, meskipun memang kita tidak berharap ada kejadian karhutla. Kemudian dari sisi peralatan untuk penanganan kalau terjadi kebakaran, saat ini juga dari Damkar juga sudah menyiagakan armadanya. Kemudian juga ada dukungan dari Kodim. Kodim itu baru saja mendapat satu kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian bahkan dari Lanut Iswahyudi yang tahun-tahun lalu belum terlibat, saat ini sudah bergabung juga dengan kami dan siap untuk mengerahkan baik personel maupun peralatan. Kalau untuk Satgas, statusnya ini nanti di siaga darurat, artinya masih dalam tahap kesiapsiagaan. Tapi kalau nanti ada kejadian, nanti bisa kami tingkatkan menjadi tanggap darurat. Kalau tanggap darurat nanti sudah mulai mobilisasi personel secara masif, kemudian juga penyiapan peralatan dan logistik langsung di area-area yang menjadi titik-titik kejadian, seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Eka, apa tanda yang perlu diwaspadai masyarakat supaya kebakaran ini tidak meluas, Pak?

0: Iya, ya memang artinya yang paling penting bahwa masyarakat atau teman-teman relawan yang di garda terdepan lokasi-lokasi yang sangat berpotensi terjadi bencana itu memang harus benar-benar bisa memantau situasi dan kondisi. Makanya nanti kami ada yang namanya pusat kendali operasi. Kami memantau situasi dan kondisi selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Artinya terus-menerus ini aktif. Pemantauan kami nanti berdasarkan informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat. Kemudian juga penggunaan aplikasi dari Kementerian Kehutanan itu. Kami juga terus memantau itu. Kemudian dari BMKG termasuk sumber-sumber lainnya. Nanti begitu ada laporan terjadinya titik api, langsung akan dilakukan kaji cepat dan kemudian akan dilakukan upaya penanganan sesuai dengan analisa potensi besar kecilnya kejadian itu. Dan nanti kami bisa mengerahkan segala sumber daya termasuk TNI dan Polri dan relawan termasuk juga nanti dukungan logistik. Dukungan logistik bukan hanya dari kami, tapi alhamdulillah BUMD juga ternyata menyiapkan ada dukungan untuk penanganan bencana termasuk karhutlah ini. Dan semua pihak yang dirasa memang perlu untuk dilakukan penanganan. Jadi bukan cuma BPBD, tapi BPBD itu sebagai koordinator di dalam upaya penanganan baik pada saat pra-bencana, pasca saat bencana maupun pasca bencana, seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Lalu kalau untuk tantangan BPBD Magetan sendiri dalam menangani karhutla itu seperti apa Pak Eka?
0: Ya, karena memang karhutla itu sering terjadi di area yang sangat sulit dijangkau. Kalau yang bisa dijangkau tentu mudah dengan peralatan damkar atau pemadaman langsung itu bisa. Tetapi yang area-area sulit terjangkau, kita tidak bisa menggunakan teknik pemadaman langsung. Akhirnya kita harus menggunakan teknik pemadaman tidak langsung. Di antaranya yaitu tadi dengan membuat sekat bakar, kemudian juga perhutani itu sebenarnya ada program. Jadi di area-area hutan itu ada semacam area yang ditanami kopi itu ternyata bisa menghambat penyebaran api, seperti itu. Dan kemudian tentu saja masyarakat ini sangat penting sekali. Informasi awal dari masyarakat maupun juga jangan sampai malah ada masyarakat yang secara sengaja membakar lahan maupun hutan. Ini yang paling penting. Karena kalau kejadian-kejadian terbaru ini, kebakaran lahan itu semuanya akibat perbuatan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tetapi kalau hutan memang tidak ada, tetapi memang harus saling menjaga, termasuk para pendaki yang selama ini mungkin ke Puncak Lawu, itu juga harus dijaga agar tidak menyalakan api, ataupun benar-benar menjaga jangan sampai ada potensi terjadinya kebakaran. Sehingga edukasi ini penting sekali ke seluruh pihak untuk bersama-sama kita bisa mencegah utamanya. Kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada nanti mengobati. Karena kalau sudah kejadian dan kita mengobati dengan penanganan dan pemadaman, pasti tetap menimbulkan kerusakan yang tentu tidak sedikit. Kalau kebakaran hutan itu dampak kerusakannya bisa kerusakan lingkungan, kerusakan ekologi, kemudian juga pasti kerusakan infrastruktur, bahkan bisa dikerusakan area-area wisata, dan pasti merugikan ekonomi masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Eka, terkait pembuatan sekat bakar ilaran tadi begitu ya, itu masyarakat juga sudah bisa membuatnya sendiri atau bagaimana ini, Pak?
0: Ya, kemarin pada saat kami melakukan itu bersama dengan perhutani TNI Polri, juga ada masyarakat yang terlibat. Jadi itu semacam membuat parit-parit yang memisahkan antar petak di hutan itu. Sehingga harapannya kan ketika terjadi kebakaran, itu kan bisa dilokalisir di satu titik, tidak menyebar. Nah, ilaran ini memang harus terus dipelihara, karena kalau nanti banyak sampah maupun tanaman-tanaman kering yang bisa menyebabkan kebakaran, kalau menumpuk di situ, itu ya sama saja, nanti tetap bisa menyebar, sehingga harus rutin untuk dibersihkan juga. Dipastikan tidak ada material yang bisa memicu kebakaran. Jadi kan konsepnya kan ketika terjadi kebakaran, itu hanya dilokalisir di satu titik, tidak menyebar di titik yang lainnya, seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Eka mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar kawasan hutan, lalu juga lahan rawan terbakar. Seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kepada masyarakat Magetan yang tinggal di area kawasan hutan maupun area lahan yang memang berpotensi terjadi kebakaran, kami minta untuk tetap berhati-hati dan waspada, pantau keadaan setiap hari, dan ketika ada indikasi titik api sekecil apapun, bisa segera melaporkan kepada kami atau kepada struktur pemerintahan yang terdekat, bisa melalui kepala desa atau Babinsa atau Babin Kamtibmas, dan itu nanti akan meneruskan kepada Satgas Kabupaten. Dan kami harapkan seluruh masyarakat Magetan untuk tidak membakar lahan, ladang atau sawah, atau membakar sampah secara sembarangan, karena kejadian-kejadian terakhir ini akibat pembakaran pemburaan lahan itu menyebabkan kebakaran yang luar biasa besar, mengakibatkan kerugian yang luar biasa, sehingga harapannya untuk benar-benar tidak melakukan pembakaran secara tidak bertanggung jawab, bahkan termasuk harus saling menjaga ketika ditemukan ada titik api sekecil apapun, agar segera dipadamkan untuk mencegah kerusakan yang lebih jauh. Saya kira seperti itu.
1: Baik, Pak. Ketika masyarakat melapor itu langsung direspon begitu ya, langsung dari BPBD pada saat itu juga, atau bagaimana, Pak, mekanismenya?
0: Ya, kami juga ada pelaporan melalui WA. Jadi memang kami 24 jam. Artinya laporan apapun langsung kami respon. Itu.
1: Oke, baik. Nomor WA-nya berapa ini, Pak? Kalau untuk merespon, untuk melaporkan kejadian hal tersebut, karhut lah, atau juga kekeringan?
0: Sebenarnya bisa saya bukakan dulu ya.
1: Oh, baik. Boleh, Pak Eka.
0: WA 0813 3643 0086.
1: Oke, baik, Pak Eka. 0813 3643 0086.
0: Jadi dalam seminggu.
1: Oke, baik, Pak Eka. Nanti langsung direspon begitu ya dari WhatsApp tersebut.
0: Ya, langsung akan ada respon saat itu juga.
1: Baik. Pak Eka, ini sehat selalu untuk tim BPBD di Magetan sana ya, Pak Eka ya. Dan tangguh selalu ini dalam menghadapi mitigasi, menghadapi karhutla. Terima kasih, Pak Eka, telah menyampaikan update terkininya. Salam tangguh.
0: Salam tangguh. Terima kasih.
1: Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo berbicara terkait mitigasi BPBD Magetan menghadapi karhutla.
2: Catatan peristiwa.
3: Ilyas Yakub adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari pesisir selatan Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1958. Jasa-jasanya telah diabadikan dengan berbagai cara di kampung halamannya, seperti nama jalan dan gedung olahraga, serta patung di Painan. Ilyas Yakub dikenal karena perjuangannya melawan penjajahan dan perannya dalam pemerintahan setelah kemerdekaan. Ilyas pernah menjadi tahanan di Gul, kemudian diasingkan ke Australia, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia dan bergabung dengan kaum Republik. 2 Agustus 1844, Pieter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Presiden di negara jajahan itu mengembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Peter Merkus pemerintah di Batavia antara tahun 1841 hingga 1844.
2: Indonesia adalah rumah bagi beragam keyakinan dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng berdiri berdampingan. Simbol nyata kerukunan yang telah tumbuh sejak lama. Toleransi bukan sekedar slogan, tapi bagian dari jati diri bangsa. Kita belajar untuk saling menghormati, bukan karena kita sama, tetapi karena kita bersaudara. Perbedaan keyakinan tidak membuat kita terpecah, justru memperkaya nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Di setiap doa yang dipanjatkan, kita menyimpan harapan yang sama, hidup damai dalam keberagaman. Mari jaga toleransi, bukan hanya dalam kata, tapi dalam sikap dan perbuatan. Karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana biafdalil adyan. ويبين لها طريقتها ومكتوب في الكتاب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Yang saya hormati para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih yang hadir pada malam ini, yang kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, para habaib, dan para tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat yang sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang sesungguhnya beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama-sama kita pada malam ini. Tetapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi, karena beliau ada juga tugas kenegaraan yang sangat penting. Dan beliau menyampaikan salam kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita berkumpul untuk berzikir dan berdoa dalam rangka meneguhkan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kemerdekaan diraih atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hingga kita dapat mensyukuri hari kemerdekaan yang ke-81 Republik Indonesia. Kami menyampaikan terima kasih dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan insya Allah kita akan betul-betul mendapatkan manfaat dan berkah melalui doa yang sangat istimewa pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, di tengah dinamika global, kita patut bersyukur karena pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan pada jalur yang tepat Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi salah satu epicentrum peradaban dunia pada masa mendatang. Selain didukung stabilitas ekonomi, kehidupan sosial dan politik nasional juga lebih kondusif dibandingkan sejumlah kawasan yang masih diliputi konflik. Malam ini adalah bukti bahwa kerukunan merupakan realitas sosial yang hidup di masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia adalah lukisan Tuhan yang paling indah di muka bumi ini. Maka itu tidak boleh ada yang mengacak-acaknya. Malam ini ribuan umat dan para tokoh lintas agama berkumpul dalam satu majelis memanjatkan doa terbaik bagi negerinya. Kita boleh berbeda keyakinan, tetapi kita dipersatukan oleh cinta yang sama kepada Indonesia. Ikhtiar kita di dalam merawat kerukunan juga membuahkan hasil yang membanggakan. Indeks kerukunan umat beragama meningkat dari 76,47 pada tahun 2024 menjadi 77,89 pada tahun 2025. Tertinggi semenjak negeri ini berdiri, Bapak-Ibu sekalian. Capaian ini juga melampaui target RPJM tahun 2025 sebesar 76,47% dan telah mendekati target akhir tahun 2029 sebanyak 78,25. Tidak hanya itu, indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan. Bapak-Ibu sekalian, Kementerian Agama bersyukur dapat berkontribusi menyukseskan berbagai program prioritas Presiden sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat kepada lebih dari 11 juta siswa dan santri, dan program cek kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 1,2 juta siswa dan santri. Kita juga berbangga karena sejumlah madrasah aliyah negeri dipercaya menjadi bagian daripada program sekolah unggulan Garuda Transformasi, dan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah Serpong telah mengimplementasikan kurikulum International Baccalaureate Diploma Program. Dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, investasi terbesar kita adalah membangun manusia. Sebanyak 5,1 juta siswa di lingkungan Kementerian Agama telah menerima bantuan program Indonesia Pintar. Di jenjang perguruan tinggi, terdapat 289.295 mahasiswa perguruan tinggi keagamaan menerima manfaat KIP kuliah. Beberapa putra terbaik juga telah mendapat beasiswa melanjutkan studi di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah menjadi kader bangsa mempromosikan moderasi beragama. Peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan profesi guru PPG dan pemberian hak melalui tunjangan profesi guru telah mengalami kenaikan 700% tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Transformasi pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana. Revitalisasi dilakukan terhadap 556 madrasah atau sekolah keagamaan dan pembangunan 352 madrasah serta 34 perguruan tinggi keagamaan negeri. Sedangkan digitalisasi pembelajaran diperkuat melalui distribusi 2.180 papan interaktif digital kepada 551 madrasah. Secara khusus, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas kebaikan yang nyata terhadap dunia pesantren. Di antaranya adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren dan dukungan bagi penguatan ekonomi pesantren. Sejak dahulu, pembinaan pondok pesantren hanya dilakukan setingkat direktur eselon 2. Tapi sekarang Bapak Presiden Prabowo meningkatkan menjadi Direktorat Jenderal. Kita tepuk tangan kepada beliau. Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama terus mengembangkan kurikulum berbasis cinta, KBC, untuk membentuk peserta didik yang berkarakter, toleran, dan peduli lingkungan melalui program ekoteologi. Kementerian Agama menggerakkan aksi nyata pelestarian lingkungan seperti penanaman 1 juta pohon, pelestarian mangrove dan terumbu karang, serta pemanfaatan ekoenzim untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui bahasa agama. Bahasa agama sangat penting untuk melestarikan lingkungan, Bapak-Ibu sekalian. Sementara pengelolaan filantropi, kinerja pengelolaan zakat dan wakaf nasional tahun 2025 terus menguat. Penghimpunan zakat tumbuh 12% menjadi 44,6 triliun yang memberikan manfaat 140 juta mustahik. Di saat yang sama, aset wakaf tumbuh 7% dengan 467.237 titik tanah wakaf seluas 50.000 hektar. Secara khusus kami berterima kasih juga Pak Nusran, Menteri yang sangat representatif dalam hal ini, juga memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pondok pesantren. Demikian juga, penghimpunan wakaf uang tumbuh mencapai sekitar 4,7 triliun yang memberikan 750 ribu penerima manfaat. Wakaf produktif juga terus diperkuat melalui 514 titik inkubasi wakaf produktif agar aset wakaf semakin produktif, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian beberapa langkah Kementerian Agama dalam menyukseskan astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bagi kami, seluruh capaian itu bukanlah garis akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan pengabdian kepada umat, bangsa dan negara. Kami meyakini bahwa bangsa yang besar tidak hanya dibangun oleh kekuatan ekonomi, kemajuan teknologi, atau ketangguhan politik. Bangsa yang besar juga dibangun oleh kekuatan doa, keluhuran akhlak, dan kokohnya kerukunan antar sesama. Pelaksanaan zikir dan doa kebangsaan malam ini kita jadikan ikhtiar batin untuk menguatkan langkah-langkah lahir. Dengan zikir, kita meneguhkan hati. Dengan doa, kita mengetuk langit. Dan dengan kerja serta pengabdian dan kita membangun bumi. Sekitar 100 ribu peserta zikir dan doa malam ini datang dari berbagai wilayah, dari berbagai agama, bersama-sama berdoa untuk negeri. Bapak Ibu sekalian, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada tokoh-tokoh agama yang hadir pada malam ini. Pada umumnya mereka tidak diwakili, mereka langsung semuanya para tokoh-tokoh agama kita, pimpinan umat beragama kita pada malam ini. Sebagai wujud cinta tanah airnya yang sangat sejati dari pimpinan umat beragama. Semoga malam ini betul-betul doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan dengan demikian bangsa kita insya Allah akan terus mencapai puncaknya seperti yang pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita. Demikian Bapak-Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
6: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini yang ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan rri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission, dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buka ruang.
0: TNI HBMA berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI HBMA, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby Osapulati melaporkan.
5: Personil Komando Operasi Koops TNI HBMA berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Koops TNI HBMA, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
6: Pada kesempatan ini, kami izin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Koops TNI HBMA di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Una Ukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan kepala suku Una Ukam sekaligus kepala distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolof, personil Koops TNI HBMA segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
5: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvinuari melaporkan selengkapnya.
4: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar,

0: desa Banyumen.
1: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
0: Program TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
1: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim Wasef mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim Wasef dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
4: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini udah harga 80 gitu. Jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
3: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
5: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
3: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Kedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Andika Sana.
1: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Kedung Cowek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
2: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
1: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arif Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
3: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100% makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
1: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Biak Numfor. Berikut informasinya disampaikan Tri Rian.
2: Rencana 15 Desember selesai lah groundbreaking ini, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Biak. Dan operasionalnya langsung mungkin di bulan Desember atau Januari.
3: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Biak Numfor dipusatkan di Kampung Ibdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ini merupakan langkah awal pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam satu lokasi. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
4: Keinginan dari Bapak Presiden, dan betul-betul ide murni dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama. Beliau memahami betul keinginan para pendidik negara bangsa Indonesia ya. Dalam UUD 45 pasal 34 ayat 1, fakir miskin anak-anak terlantar di pelihara negara. Di lapangan beliau melihat banyak anak pengemis ya, anak pemulung. Dan beliau melihat bahwa mereka orang tuanya pemulung, anaknya pemulung juga. Pengemis, jadi anak pengemis juga. Oleh karena itulah beliau menyadari bahwa tanggung jawab dari konstitusi, anak-anak terlantar harus dipelihara negara.
3: Sementara itu, Bupati Biak Numfor Markus Oktovenus Mansnebra menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas dimulainya pembangunan sekolah rakyat di Biak Numfor. Menurutnya, peletakan batu pertama yang dilakukan langsung oleh Mendagri ini menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan hingga selesai.
5: Ya, kita patut bersyukur karena tidak semua daerah mendapatkan program ini. Peletakan batu pertamanya bisa dilakukan oleh seorang menteri. Nah, ini kita patut syukuri sekali, sehingga ini akan memberikan motivasi semangat bagi kita yang ada di daerah untuk bisa mengawal program ini secara baik. Dan kita berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian PU ya, sebagai pelaksana teknis pembangunan sekolah rakyat ini akan selesai pada tanggal 16 Desember 2026. Tentunya pasti akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, tetapi kami yakin sekali bahwa dengan dukungan semua pihak ya, terutama masyarakat kita yang ada di Biak ini ikut memberikan dukungan penuh ya, terutama memberikan dukungan doa sehingga program ini bisa berjalan sesuai dengan target waktu yang ada.
3: Sebelumnya, Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Regional 6 Papua Maluku Kementerian Sosial Republik Indonesia John Herman Mampioper menyebut pembangunan gedung tersebut dikerjakan dengan target penyelesaian pada 15 Desember 2026 mendatang.
6: Kegiatan peletakan batu pertama ini yang dilaksanakan hari ini. Nah, ini sebagai bentuk tindak lanjut dari sekolah rakyat rintisan yang sudah berjalan seluruh Indonesia tepatnya 1 tahun di tahun 2026 ini, kurang lebih ada 166 titik lokasi sekolah rakyat rintisan termasuk di Biak Numfor. Oleh sebab itu kita harapkan pembangunan groundbreaking ini akan mulai di bulan Juli ini karena sesuai kontrak di tanggal 3 Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung pembangunannya dari bulan Juli sampai finish di tanggal 15 Desember 2026.
3: Untuk diketahui, gedung tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektar dengan nilai kontrak hampir 1 triliun rupiah. Pembangunan tersebut meliputi gedung SD, gedung SMP, gedung SMA, asrama putri, asrama putra, rusun guru, gedung ibadah, gedung serbaguna, kantin sekolah, TPS, West House, lapangan upacara, lapangan basket, lapangan sepak bola, area parkir, pos satpam, kolam retensi, dan playground.
1: Pemerintah Kota Ambon telah membangun sumur-sumur cadangan untuk mengantisipasi krisis air bersih yang diakibatkan oleh fenomena kekeringan dan juga cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya Abdullah Leorima.
7: Bukan saja masalah El Nino, tapi kalau ada perubahan musim dari musim hujan ke musim kemarau itu debit air tetap menurun.
8: Pemerintah Kota Ambon melalui Perumdam Tirta Yapono memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan normal meski dihadapkan pada musim kemarau dan fenomena El Nino. PLT Direktur Perumdam Tirta Yapono, Peter Saimima, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan air melalui pemanfaatan sumur cadangan dan pembangunan sumur dalam. Menurutnya, pemanfaatan sumur cadangan dilakukan guna menjaga suplai air di sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami penurunan debit.
7: Perumda Tita Pono telah mengantisipasi hal itu jauh-jauh hari. Kita telah menyiapkan sumur-sumur cadangan kita untuk mengantisipasi terjadinya penurunan debit akibat kemarau maupun El Nino. Dua bulan, tiga bulan yang lalu kita sudah mengantisipasi itu. Dan untuk seluruh sumur permukaan, kita sudah gunakan tambahan sumur dalam. Jadi El Nino ini penurunan debit air itu lebih cenderung kepada sumur permukaan.
8: Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Bodi Mailuhu, mengakui selama ini keluhan warga soal pelayanan air bersih sering disampaikan ke Dewan Kota, sehingga DPRD mendukung sepenuhnya langkah-langkah antisipatif yang dilakukan Perumdam Tirta Yapono untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Ambon.
9: Kemarin-kemarin itu yang mengeluh tentang di luar dari Perumda. Tapi kami sudah mencoba memfasilitasi itu, dan ada juga yang belum teraliri misalnya. Tapi sudah disampaikan ke Perumda, ke Papit, dan itu telah dieksekusi langsung oleh Perumda. Semuanya sudah siap jika instalasi-instalasi jalur-jalur sudah siap, seperti contoh di Lateri, itu sudah tinggal bagaimana dialiri oleh Perumda.
8: Diketahui dampak kemarau panjang dan fenomena El Nino sejauh ini belum dirasakan warga Kota Ambon. Namun di Pulau Seram, khususnya di Bula Kabupaten Seram bagian timur, kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih yang mendorong TNI Polri dan instansi terkait menyalurkan bantuan air bersih. Kemarau panjang juga menyebabkan ribuan hektar lahan terbakar dan mengancam pemukiman warga. Hingga hari ini potensi kebakaran hutan dan lahan di Bula masih tinggi, dan warga yang bermukim di area sekitar lokasi kebakaran siap siaga setiap saat. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Makassar mulai membiasakan diri memilah sampah di tengah aturan Dinas Lingkungan Hidup yang tidak lagi menerima sampah organik dan juga non-organik dibuang di TPA Antang. Berikut laporan selengkapnya, Kiswanti Ruslia.
10: Pemerintah Kota Makassar mulai menerapkan kebijakan penutupan tempat pembuangan akhir TPA Antang dari sampah organik dan non-organik per 1 Agustus kemarin. Kini, masyarakat mulai diwajibkan memilah sampah secara mandiri. Merespons hal itu, warga Panakukang, Randi, mengaku sudah beberapa minggu terakhir mulai menyiapkan berbagai persiapan, seperti 2 galon bekas dan mengedukasi anggota keluarga agar mulai membiasakan diri memilah sampah.
11: Menurut saya, pada awalnya memang membutuhkan penyesuaian karena mengubah kebiasaan, namun jika dilakukan secara konsisten dan didukung sosialisasi serta fasilitas yang memadai, pemilahan sampah akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan memberikan manfaat besar bagi kebersihan lingkungan.
10: Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Makassar, Helmi Budiman, mengaku kebijakan ini masih menemukan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya sarana dan prasarana yang masih minim di tingkat kelurahan dan kecamatan. Namun meski demikian, ia menyebut sosialisasi tentang program ini akan terus digaungkan minimal dengan menggunakan tempat sampah bekas, baik dari ember, galon, ataupun karung.
12: Satgas Kebersihan tentu kita berharap ini karena program edukasi, program kolaboratif antara pemerintah Kota Makassar, baik itu dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DP2, dan Ketahanan Pangan, tentu kita berharap ini edukasi masyarakat terhadap bebas sampah, terhadap pemilahan dan pengolahan ini bisa semakin cepat terlaksana di masyarakat kita. Begitu. Dan ini menyasar seluruh elemen masyarakat, Pak.
10: Adapun sejak 1 Agustus 2026, TPA Antang Tamangapa resmi menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping dan hanya menerima sampah residu. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musik. Ratusan siswa sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bone mulai mengikuti MPLS yang diselenggarakan dengan cek kesehatan gratis. Ayunia Nindiati melaporkan selengkapnya.
13: Sebanyak 234 siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang mengusung tema Cerdas Bersama Tumbuh Setara di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1, Kelurahan Bajoi, Kecamatan Tanitiri, Tangerang Timur, Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan diawali dengan pembukaan MPLS oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin, kemudian registrasi ulang, serta cek kesehatan gratis untuk memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum menjalani pendidikan berasrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone Reski Januarti mengatakan, cek kesehatan menjadi bagian penting untuk memetakan kondisi kesehatan siswa sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan dan kehidupan di asrama. Ia juga mengajak para orang tua mempercayakan pendidikan anak kepada sekolah yang akan mendampingi siswa tidak hanya dalam proses belajar, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian.
14: Hari ini Jumat 31 Juli tentunya juga merupakan momentum yang sangat baik bagi kami sekolah rakyat yang dinaungi oleh Kementerian Sosial. Sebagai kerjasama dengan pemerintah daerah, yaitu ada tim transisi yang mengantarkan kami untuk proses perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Jadi sangat luar biasa dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Bone hari ini dan tentunya beberapa hari belakangan untuk menyukseskan program sekolah rakyat. Untuk MPLS sendiri itu nanti sekitar 2 pekan. Jadi hari ini untuk seremoni saja dulu beserta cek kesehatan gratis sambil menunggu infrastrukturnya siap.
13: Reski menjelaskan, dari total 234 siswa yang ditetapkan, terdiri atas 94 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. MPLS akan berlangsung selama 2 pekan sebagai masa adaptasi terhadap lingkungan asrama, kedisiplinan, pembiasaan hidup mandiri, hingga penguatan karakter sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Ayunia Nindiati melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Komisi C DPRD Makassar mendorong diterapkannya 3R dan menghentikan open dumping untuk pembuangan sampah. Hairudin melaporkan selengkapnya.
15: Pemerintah Kota Makassar resmi akan menerapkan prinsip 3R, kurangi gunakan ulang dan daur ulang, sekaligus menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping mulai 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dibahas dalam rapat kerja Komisi C DPRD Makassar bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di ruang rapat kantor sementara DPRD belum lama ini. Saat ini tempat pembuangan akhir Makassar sudah menerima sekitar 1.000 ton sampah setiap hari. Angka yang jauh melampaui kapasitas ideal. Penghentian sistem lama yang merupakan amanat kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Aswar Rasmin, menyatakan dukungan terhadap kebijakan tersebut, namun mengingatkan kesiapan di lapangan harus matang. Pihaknya mendukung kebijakan dengan bertujuan baik, namun sistem harus siap agar masyarakat tidak bingung saat aturan berlaku.
16: Sebenarnya, pertama, kita secara umum bahwa memang kita dukung segala peraturan yang baik dari Pak Wali Kota, tentu niatnya baik. Tapi ya kita ingatkan bahwa ya peraturan itu bisa saja kurang bagus kalau timingnya tidak tepat. Ya misalkan kita belum siap, lantas peraturan itu diberlakukan. Tadi kita sudah bicara sama Pak Kadis tetap optimis, tapi kita mau ada pertanyaan-pertanyaan dasar yang mungkin nanti kita diskusikan lebih lanjut di semua leading sektor, termasuk camat, lurah. Yang paling utama kita pertanyakan, bagaimana siapa yang angkut sampah organik itu dari masyarakat? Karena pasti yang mampu mengelola secara personal itu hanya sekitar 5% mungkin dari.
15: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dr. Helmi Budiman, menegaskan penerapan 3R adalah cara paling efektif menekan volume sampah yang masuk ke TPA. Semakin banyak sampah di villa dan dimanfaatkan, semakin ringan beban lingkungan.
17: Dan mudah-mudahan besok akan mengundang, DPRD akan mengundang beberapa stakeholder terkait. Kita coba carikan solusi, tentu kita berharap 1 Agustus ini tidak dimundurkan lagi. Tapi mungkin akan ada solusi-solusi yang akan keluar, mungkin akan ada pembatasan atau akan ada pengecualian. Mungkin salah satu solusi yang bisa kita dorong, masyarakat, kita akan minta terpilah terlebih dahulu, Tetapi kalau dia tidak memilah, ini harus kita berikan sanksi. Tapi kalau dia sudah terpilah, paling tidak kita bisa tetap angkutkan. Tapi khusus untuk dunia usaha atau sektor usaha, karena mereka punya kemampuan, punya dana, pendanaan untuk melakukan apa namanya pembelian tempat sampah ataupun juga pengolahan secara mandiri, itu juga kita harapkan untuk disupport, didorong. Karena kenapa? Kalau kita tidak mendorong sektor usaha atau dunia usaha untuk melakukan, ya pasti masyarakat juga tidak mau. Karena kan harus ada yang didorong juga. Jangan sampai kita stop sama sekali, masyarakat tidak kita dorong, kemudian dunia usaha kita tidak dorong, akhirnya tidak jalan juga di Makassar.
15: Pemerintah juga akan terus melakukan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha. DPRD berkomitmen mendukung penyediaan anggaran untuk pembangunan fasilitas pendukung seperti bank sampah dan TPST dalam APBD mendatang. Diharapkan sinergi seluruh pihak menjadikan pengelolaan sampah Makassar lebih baik dan berkelanjutan. Dari Makassar, Hairun Ibrahim melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
10: Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet akan bertanding dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
0: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Baik, kita kembali ke informasi dari tim liputan kami di mana Komisi 4 DPR Papua evaluasi realisasi program Dinas Kominfo dan Dinas SDM Papua 2026. Naldi Kesaul ya melaporkan.
18: DPR Papua menggelar rapat kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua guna mengevaluasi realisasi program dan penyerapan anggaran tahun 2026. Rapat yang berlangsung Jumat kemarin dipimpin Ketua Komisi 4 DPR Papua, Joni Betaubun, didampingi anggota memberikan apresiasi kepada Kominfo Papua atas realisasi anggaran hingga semester pertama mencapai 43,43%, sedangkan realisasi fisik program telah mencapai 60%.
19: Apresiasi ini kita berharap bahwa pasti sisa 5 bulan ke depan ini bisa tuntas 100% dengan realisasi program maupun realisasi anggaran. Dan dari beberapa dinas yang kami sudah undang, Infocom telah melakukan hal yang baik dalam pelayanan dan juga penyerapan anggaran dalam budget anggaran dan program di 2026. Untuk itu atas nama Ketua Komisi 4 DPR Papua bersama dengan seluruh anggota kami berikan apresiasi dan semangat baru bagi teman-teman di komisi di Infocom tetap melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Papua.
18: Sementara Kepala Diskominfo Papua, Jerry Yudianto, berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh program demi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat Papua.
20: Jadi kita harapkan sisa waktu ke depan dengan berbagai dinamika yang ada, kami tetap akan berusaha untuk mengerjakan semua program kegiatan yang ada pada Dinas Kominfo, khususnya urusan komunikasi publik, urusan persandian, untuk bisa mencapai target yang diharapkan. Sehingga semua pekerjaan yang kita laksanakan bermanfaat khususnya bagi pemerintah dan masyarakat di Papua.
21: Tadi ada penyaparan, ada...
18: Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi 4 DPR Papua, Jeffrey Bisaim, usai memimpin rapat bersama Dinas SDM, menilai pagu anggaran sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja dan peran strategis dinas tersebut yang menjadi motor penggerak dalam pembangunan daerah.
22: Jadi kami Komisi 4 telah melihat dan meninjau bahwa anggaran pagu anggaran di SDM sendiri sangat minim ya. Itu sekitar 12 miliar dan belanja pegawainya hampir 9. Jadi yang dikelola oleh SDM sendiri kurang lebih itu 2 miliar sekian. Kami tahu bahwa SDM ini dinas yang sangat penting, di mana kita bicara tentang mineral, gas, dan batuan. Nah, untuk itu, di pagi ini kami Komisi 4 diminta untuk bagaimana kami diminta dibantu untuk mendorong pagu anggaran dari SDM tersendiri dan diminta untuk perdasi dan perdasus untuk membantu membatasi atau aturan-aturan yang berlaku di SDM.
18: Selain itu, PLT Kepala Dinas SDM Papua, Karsudi, menyampaikan bahwa hingga pertengahan tahun 2026, realisasi keuangan baru mencapai 38%, sedangkan realisasi fisik berada di angka 35%. Saat ini, diakui fokus utama menyelesaikan target program Papua Terang hingga mencakup ratusan kampung di Papua.
2: Strateginya bahwa perlu ada sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah. Ya, PLN itu akan menjangkau dari daerah yang sudah ada jaringan listrik, sementara dari pemerintah daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral itu kita akan melayani program listrik desa melalui pembangkit listrik tenaga surya.
18: Diharapkan dari Komisi 4 DPR Papua, kedua dinas tersebut dapat menyelesaikan seluruh program baik realisasi anggaran maupun visi kegiatan agar dampak pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Nalik Saulia melaporkan.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, di mana dua titik api mendekati pemukiman warga berhasil dipadamkan. Yasin Kalderak melaporkan.
4: Peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Maluku. Kali ini terjadi di dua lokasi berbeda di kawasan kota Bula dan sempat mengancam permukiman warga serta sebuah tempat ibadah sekira pukul 14.00 waktu Indonesia Timur pada Sabtu kemarin. Kebakaran ini dipicu kondisi cuaca yang panas akibat kemarau berkepanjangan membuat lahan kering dipenuhi semak belukar mudah terbakar. Api sempat membesar sehingga memicu kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran Dinas Damkar Kabupaten Seram bagian Timur, Wahab Rumakat, mengatakan pihaknya langsung mengerahkan personil beserta satu unit mobil pemadam kebakaran sesaat setelah menerima laporan dari masyarakat.
5: Iya, memang begitu. Setelah nah, kami menerima laporan, kami langsung mengerahkan personel bersama mobil pemadam kebakaran menuju langsung ke lokasi dan mereka langsung melakukan pemadaman agar api itu tidak semakin meluas jalan ke rumah-rumah warga atau pemukiman warga.
4: Menurut Wahab, terdapat dua titik kebakaran yang terjadi hampir bersamaan, masing-masing berada di sekitar SD Negeri 8 Bula dan di kawasan Jalan Besi Tua Wailola Besar. Setibanya di lokasi, personil damkar langsung melakukan pemadaman dengan menyemprotkan air ke titik-titik api yang terus merambat di lahan kering. Tiupan angin dan vegetasi yang mengering akibat musim kemarau membuat kobaran api cepat membesar sehingga petugas harus bekerja ekstra untuk mengendalikan situasi. Setelah berjibaku selama hampir satu jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan seluruh kobaran api. Sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, dua titik kobaran berhasil dipadamkan dan personil kemudian melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala. Wahab menambahkan karhutla di Kabupaten Seram bagian timur bukan kali pertama terjadi pada musim kemarau tahun ini. Sejak 10 Juli 2026, sejumlah titik kebakaran terus bermunculan akibat kondisi cuaca yang sangat kering. Ia menduga tingginya suhu udara dan munculnya titik panas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan lahan mudah terbakar. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pihak damkar berharap partisipasi aktif masyarakat dapat membantu mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran sehingga dampaknya dapat diminimalkan, terutama terhadap keselamatan warga, fasilitas umum maupun lingkungan. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kalderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We'll be right back.
3: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kami hadirkan untuk menjelang Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi wakil bupati Wai Kanan kini memasuki babak baru. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek, Yuri Andrian Toro, memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara informasi lainnya, Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di enklave Spanyol Ceuta. Langkah tersebut diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli 2026 yang lalu. Melalui unggahan di platform media X, melansir dari Xinhua, Macron menjelaskan bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen. Oleh karena itu, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri Prancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol jika memang diperlukan. Nah, dari dunia olahraga, dilaporkan Aldila Sujiadi dan Janice Chen mendapatkan hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti. Kami kutip dari rri.co.id, Aldila tampil bersama dengan Erin Rotliff di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Yuhyu Su Sifan dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, Janice berpasangan dengan Jiang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andreja Klevak dan Markoto Nikomia. Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias untuk menyantap sajian menu bergizi. Wayu Suryo melaporkan.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Marco Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
2: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
1: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
3: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
1: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
4: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
6: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SD. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim PKH, walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR. Ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya. Jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di desil 1-2.
5: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Selamat. Namun, langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
7: Ya berat-berat, Pak. Kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal, kapan lagi?
8: Kalau kerjanya apa, Pak?
7: Saya Selamat.
5: Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Cantia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam Pesta Rakyat. Ada 5 500.000 porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor.
10: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
9: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
11: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
9: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad melaporkan.
12: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
13: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama Bulan Kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
12: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
14: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga di
12: masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar jalan Antasari ini yang melintas di MPP atau Mitra Plaza.
14: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
12: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500.
13: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
15: Tentunya terima kasih.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Laporan serkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
1: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
2: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga diutus beliau untuk ke Sekwan dalam rangka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2.
4: Proses surat usulan bupati Waikanan
3: akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
2: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
1: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
5: Untuk kira-kira target paripurna kapan? Minggu ini apa minggu depan kira-kira?
1: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
2: Kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi Bupati Definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, di mana Kabupaten Klaten mencatat rekor dunia sajian sop ayam terbanyak berjumlah 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
6: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
7: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
8: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian, tapi karena beliau-beliau mengendaki angka 1.

0: nanti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh ketua umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
1: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
2: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
1: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
3: Tadi habis makan bareng sop ayam.
4: Gimana kesannya?
3: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
1: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
2: Tapi aku berdoanya beda loh.
0: Aku juga. Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa. Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
4: Baru enak.
5: Mulai yang semalam
6: dia ada di New York.
7: Luar biasa.
8: Aku baru aja diinterview
9: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
10: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sangsaka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam
2: masker tenang.
1: Luar biasa.
0: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana sejumlah topik pilihan yang sudah kita siapkan di pagi hari ini yang kita bahas ya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah kita tentukan, tentunya yang berkompeten, yaitu soal Majelis Ulama Indonesia mengusulkan kembali koruptor dihukum mati. Nah, bisakah ini sebenarnya diterapkan di Indonesia? Karena sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ini sudah lama ya, sejak 2005, di mana MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar yang didasarkan pada fatwa tahun 2025, serta disuarakan kembali melalui forum strategis seperti Kongres Ulama Islam Indonesia atau KUII ke-8. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya adalah korupsi yang terkait dengan masalah kebencanaan, kemudian juga masalah krisis seperti juga tercantum dalam undang-undang yang ada. Nah, ini sejauh mana bisa diterapkan di Indonesia? Pertimbangannya apa, bisa diterapkan atau tidak? Kita bahas lebih jauh nanti soal ini ya. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Ada juga nanti kita bahas tema mengenai kekeringan yang sudah melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ada krisis air bersih juga di sejumlah daerah karena musim kemarau, terutama di wilayah Provinsi Banten, Bekasi, Kabupaten, kemudian Kabupaten Situbondo. Kondisi ini menyebabkan sumur warga mengering dan memaksa warga mengandalkan bantuan air atau mencari sumber air alternatif. Baik, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini, Pak?
2: Makassar cerah, Bang.
1: Cerah cuaca ya?
2: Beda pagi ini.
1: Oh, begitu. Silakan, Pak Wibi.
2: Itu tadi yang pertama itu, dengar korupsi apa ya?
1: Ya. Pak Wibi.
2: Saya kira, ya. Ya, saya kira itu usulan dari siapapun, itu tidak mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh siapalah.
1: Yeah.
2: Contohnya undang-undang perampasan aset, sampai sekarang masih tertunda-tunda.
1: Yeah.
2: Apalagi hukuman mati, tidak mungkin itu. Jadi, ya terserah dari yang di atas saja, DPR kan bagaimana, itu perampasan aset saja itu.
1: Yeah.
2: Sampai sekarang belum disahkan, kenapa? Saya bertanya-tanya, kenapa? Ya. Kalau di Makassar ini air bersih masih aman, Bang.
1: Yeah. Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, Pak. Pagi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
3: Alhamdulillah baik. Sudah mulai sudah meriah sekarang di Bone. Sudah nol sanyuara putih di sepanjang jalan.
1: Oh, begitu ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
3: Coba review kembali karena ada sampai beberapa anunya.
1: Ya, yang pertama soal MUI, usul koruptor dihukum mati. Yang kedua, kemarau panjang picu krisis air bersih di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia menggenjot industri wisata wellness untuk menarik wisatawan. Itu saja dulu, Pak Upi. Tiga itu saja.
3: Nomor satu ini. Nomor satu.
1: Ya, silakan.
3: Begini, artinya saya sendiri, artinya kalau saya sendiri menganggap kalau mungkin istilahnya...
1: Pak Upi. Ya.
3: Silakan. Kalau kita lihat dari bahasa penilai apa yang berapa di korupsi, mungkin memang artinya sepantasnya memang dihukum setimpalnya dan seberat-beratnya. Misalnya hukum mati, atau kalau kita menggunakan seperti hukum di Arab Saudi atau artinya sepotong tangan, artinya kalau seperti sampai lengan atau sampai ketiak ya, kalau perlu punya kalau ya, seperti itu.
1: Yeah.
3: Artinya kan pada maksudnya ini kan bukan untuk menghakimi manusia, itu artinya untuk memberikan jerah kepada para orang-orang yang suka korupsi dan artinya menyelewengkan negara.
1: Yeah.
3: Saya sendiri mendukung, artinya walaupun nanti yang pasti ya banyak kontroversinya karena mungkin di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini pelanggaran HAM kalau misalnya dihukum mati, tapi artinya kalau kita sendiri mau biarkan coba melihat dari pelanggaran HAM-nya akan menjadi-jadi nih, praktik korupsi di negara kita. Itu aja
1: Pak. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ubi ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak Klip.
4: Iya, selamat pagi.
1: Pagi.
4: Selamat pagi
1: Putih ya. Minsal, bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
4: Ah, sekarang cerah-cerah
1: pagi. Oh, cerah cuaca ya. Oke, silakan Pak Klip, mau komentar yang mana?
4: Masih ya, kemarin ya, Pro 3 masih ya, masih kendala ya.
1: Oh, begitu ya.
4: Kendala ya.
1: Baik, nanti kami coba cek lagi ya Pak Klip ya. Silakan Pak Klip.
4: Saya nomor satu itu, MUI mendukung ya.
1: MUI mengusulkan koruptor dihukum mati Pak.
4: Oh, mengusulkan.
1: Ya.
4: Kalau dari saya begini, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu sebetulnya itu, kita sebagai masyarakat itu mendorong juga itu ada undang-undang perampasan aset dulu dong.
1: Iya.
4: Kan belum kan, sampai sekarang belum ada kan,
1: yeah.
4: belum resmi begitu kan, belum diundangkan begitu kan. Kecuali memang undang-undang perampasan aset para koruptor itu tidak optimal juga, istilah tidak sesuai lagi atau masih ada keganjalan dan lain sebagainya, tidak memenuhi syarat, boleh lanjutkan lagi ke efek yang paling tinggi lagi, hukuman mati.
1: Yeah.
4: Tapi kalau dari saya sih sebagai sebenarnya hukuman mati itu sebagai kita manusia itu, kita orang Kristen saja tidak boleh karena yeah. Mungkin semualah tidak mengajarkan itu. Mungkin negara Tiongkok itu kan masih berlaku itu kan, hukuman mati pada koruptor. Kalau kita di Indonesia sebenarnya tidak diperbolehkan itu hukuman mati, karena dulu saja kan para pengedar itu apa, narkoba itu yang kelas-kelas di atas kan itu pernah dihukum mati kan waktu itu era Jokowi kan.
1: Yeah.
4: Tapi menurut saya itu wewenangnya itu hanya Tuhan yang tahu, apa istilahnya, hidup dan mati itu Tuhan yang tentukan.
1: Yeah.
4: Sebetulnya itu yang masuk akal saja itu perampasan aset dulu atau dimiskinkan kayak yeah. yang pernah beredar, dimiskin, dirampas saja. Terus kedua, kalau boleh 7 turunan. Dalam arti begini, ketika saya melakukan koruptor, saya kan sudah ada perjanjian di situ kan, ketika kita yeah. masuk di politik begitu atau apa, ketika saya melakukan korupsi, anak cucu cece saya itu tidak diperbolehkan untuk masuk dalam organisasi apapun. Dalam arti ketika masuk umpamanya di anggota dewan, kan ada di blacklist saja, begitu yeah. di blacklist saja tidak diperbolehkan. Karena apa? Itu konsekuensi yang memang harus dilakukan, harus diterima.
1: Yeah.
4: Supaya akarnya harus mati. Kan akarnya itu sudah meradang sampai di bawah kan?
1: Baik, Pak Klip.
4: Itu yeah. sudah meraja. Jadi, dari situ dulu. Jadi 7 turunan atau 5 turunan sudah pas itu. Jadi
1: yeah.
4: seperti saya, cucu cece saya itu tidak diperbolehkan ikut pejabat.
1: Ya. Baik Pak Klip, ya. Terima kasih banyak ya Pak Klip ya. Pagi Pak.
4: Terima kasih,
1: ya.
4: Selamat pagi.
1: Nah jadi kalau untuk rancangan undang-undang perampasan aset sudah masuk di Prolegnas Prioritas 2026. Ada target rampung tahun ini ya, dengan fokus pembahasan pada sinkronisasi aturan serta penyerapan aspirasi dari publik. DPR melalui Komisi 3 menyatakan batang tubuh RUU sudah ada dan kini tengah menyesuaikan sistematika serta filosofinya. Pembahasan difokuskan pada sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP agar efektif dan memiliki kepastian hukum. Ini kabar terakhir ya dari DPR. Baik, ada Bu Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Yanti.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini?
5: Cerah udah beberapa
1: cerah cuaca ya, panas. Berapa hari ini ya?
5: Ya, panas luar biasa nih, semoga semuanya selalu sehat, selalu
1: yeah.
5: semangat pastinya di bulan kemerdekaan ya.
1: Silakan Mbak Yanti.
5: Aduh, itu yang nomor satu topiknya yeah. Kalau dari kami masyarakat ya, kalau untuk ini untuk koruptor ya yang kelas kakap yeah. itu memang pantas untuk diberi ancaman hukuman mati. Ya, biar ada efek jera. Setuju sih.
1: Yeah.
5: Setuju. Karena kalau nggak ada ketegasan, meskipun regulasinya ada, tapi kalau nggak diperkuat ya, nggak ada ketegasan seperti itu. Jadi ya, seenak-enaknya aja para
1: koruptor yeah.
5: itu melanglang buana. Jadi harus ada ketegasan. Emang sih harus, kita harus berani mengambil langkah kalau untuk mengambil perubahan yang baik.
1: Mungkin ya, seperti itu. Baik, ya, Mbak Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi, Mbak Yanti.
5: Terima kasih. Selamat bertugas, Bung Zaini ya. Selamat berakhir pekan.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di Undang-Undang Tipikor ya, berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pidana mati sebenarnya dapat dijatuhkan jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti bencana alam nasional, krisis ekonomi atau moneter, atau pengulangan tindak pidana akhir. Artinya dia melakukan tindak pidana korupsi itu secara berulang. Tapi sampai dengan saat ini belum ada ya yang dihukum mati karena korupsi meskipun menyangkut tiga hal tersebut. Baik, ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi.
1: Pagi, Bu Indra.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cirebon tetap mendung tipis-tipis. Iya, padahal bulan Agustus mestinya meriah ya, Bu Zeni. Tapi ini satu desa aja, Bu Zeni.
1: Iya.
6: Yang pasang bendera.
1: Oh, begitu.
6: Cuma dua orang.
1: Satu desa cuma dua orang ya pasang bendera.
6: Jadi ibu pikir, waduh, kenapa ya gegap gempitanya?
1: Ya.
6: Tidak dirasakan gitu. Nah, itu jadi kadang mengusik hati kita juga.
1: Ya.
6: Ada apa dengan negara ini? Seperti juga sepertinya hari ini semua berminat nomor satu ya. Itu sebetulnya memang kan ada apa, ada ketentuan bisa dihukum mati
1: ya.
6: Ya, tadi Bapak itu mengatakan udah beberapa orang dalam kasus-kasus dihukum mati itu ya. Nah, dalam korupsi ini, Bu Zeni, sepertinya memang sistem kita gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu apa penyebabnya, bukankah mencegah itu lebih baik daripada tapi sistem kita bukan begitu. Sistem kita seakan justru korupsi berjamaah itu direncanakan dari sebelum
1: mengakali sistem yang ada begitu.
6: Iya, nah, jadi kalau dikatakan tadi apa, undang-undang perampasan asetnya dulu yang disahkan, diperbaiki sehingga para apa rembetuk-rembetuk yang selalu mencari celah-celah ini bisa takut untuk jadi itu sepertinya. Cuma cara yang paling tepat itu bagaimana ya, Bung Zaini? Nanti ibu ingin dengarkan juga, barangkali saja kita sudah punya cara, walaupun ini usulannya dari MUI ya, dan sebetulnya bisa dilaksanakan kalau itu betul-betul memang perlu begitu. Kehabisan kata-kata.
1: Baik, Bu Indra.
6: Ini nanti kita lihat saja perkembangan.
1: Terima kasih banyak, Bu Indra.
6: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Berikutnya Pak Matauli di Sibolga. Pagi, Pak Matauli.
7: Ya,
1: pagi, Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Pak Matauli.
7: Ya, tentang apa, keamanan air itu ya, nomor dua ya.
1: Kenapa, Pak?
7: Tentang air ya.
1: Nomor bencana, Pak. Kekeringan di berbagai daerah.
7: Iya, ini sudah apa namanya masuk kepada anomali cuaca, Godzilla apapun itu ya.
1: Iya.
7: Pergerakan air udah enggak ini. Cuman teknologinya di China udah dipikirkan itu jauh lebih hari, Bung Zaini ya.
1: Iya.
7: Di Timur Tengah, di Palestina itu mereka udah menyuling, memfiltering air laut.
1: Air laut ya.
7: Jadi tahu. Nah, andaikan itu dipikirkan sama Kementerian Pertanian, Badan Riset Nasional, pemerintah daerah, bagaimana teknologinya itu kita padupadankan, kita contek, kita adaptasi. Saya pikir petani sawah dan peternak lainnya dan manusia yang menjadi kebutuhan itu akan terantisipasi dari awal, Bung Zeni. Ya kan ada PDAM gitu ya. Tapi kalau masih pakai apa manual punya tradisional, saya pikir ya akan begini aja terus masalahnya. Air itu bisa menjadi kehidupan, bisa juga bencana. Ketika ada banjir, beracun, berlimbah pabrik itu, PR-PR Kementerian Lingkungan Hidup itu kayaknya belum dilaksanakan ya, Bung Zaini, kita lihat ya. Termasuk ya, ini korupsi-korupsi ini juga lagi. MUI seharusnya bagus mendukung hukuman mati ya, ke koruptor-koruptor ini, dan sekaligus desak ke MK gitu ya, Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik itu sekaligus. Jadi tiga variabel nih yang MUI seharusnya dukung, hukuman mati, perampasan aset, dan pembuktian terbalik. Jadi harapannya di luar negeri Amerika sekalipun ada hukuman mati kok, Bung Zaini ya. Para apa namanya mafia narkoba, pembunuhan-pembunuhan berantai di kampus-kampus itu kan banyak tuh hukuman mati. Kenapa kita agak apa ya, agak sensitif, agak tidak malu-malu ya. Tapi memang terganjal dengan hak asasi manusia Indonesia nantinya itu. Jadi dengan apa yang agama gitu. Jadi kita udah nggak tahu gini membedakan mana penegakan hukum, mana yang hak asasi manusia gitu loh. DPR juga nggak ada berbuat apa-apa gitu. Jadi harapannya kalau memang mau serius Bung Zeni ya, buat aja kayak pelatihan apa itu, komponen cadangan, bela negara, kayak di Korea Selatan gitu ya. Jadi kita pun masyarakatnya mengerti hukum, dan hukum itu menjadi apa namanya karakter gitu lah, kepribadian gitu untuk keamanan. Apalagi sekarang ada pagar-pagar sampai 3 meter itu ya. Yang harus dipagari itu ya masyarakatnya. Tapi negaranya juga, pejabat elitnya ya jangan inilah, jangan melanggar apa namanya keamanan lah gitu ya. Jadi dia jadi pelaku di situ.
1: Baik, Pak Tuli. Ya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan tingkat kerukunan umat beragama di Indonesia terus mengalami peningkatan, terlihat dari peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB sepanjang tahun 2025. Menurutnya capaian tersebut menjadi hasil nyata dari upaya bersama pemerintah dan para tokoh agama dalam menjaga harmoni masyarakat. Untuk melihat informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bang.
1: Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Kutai Barat pagi ini?
9: Cerah bersinar hari ini
1: ya. Oke, silakan Pak Yanto.
9: Ya mudah-mudahan saya tidak salah komen kayak kemarin Bang, yang nomor satu. Malam saya salah dengar Bang. Rusia sama ASEAN. Saya dengar sih tahanan, tidak tahunya kawasan. Waduh, malu rasanya Bang kalau salah komen. Air itu Abang kalau sudah musim kering gini jadi barang langka. Dan juga kita bicara kualitas dan kuantitasnya. Ini baru saya komentar yang nomor satu Abang. Indonesia itu kan punya beragam agama yang sah diakui, itu kan ada nama Abang ya kan. MUI itu sendiri adalah organisasi Islam Abang. Bagaimana dengan 5 agama yang lain? Kalau para koruptor itu bukan beragama Islam, apakah mereka mau dijatuhi hukuman mati? Kalau di negara yang menganut paham komunis Abang ya, atau di negara yang menganut hukum Islam, mereka tegas, mereka pasti jatuhkan hukuman mati. Di Indonesia ada juga itu provinsi yang menganut apa itu syariah Islam. Konon Bang ya di apa Nangro Aceh Darussalam. Misalnya kalau dia melakukan perzinahan dilakukan hukum cambuk. Kalau saya Bang ya disuruh milih hukuman mati atau hukuman cambuk, saya lebih baik itu untuk para koruptor hukum cambuk aja itu Abang. Biar rakyat kecil kan kalau maling babak belur bahkan sampai mati ya Bang ya. Biar para koruptor tuh yang kelas kakap tuh ngerasa gimana sakitnya dikum cambuk tuh Abang. Selain itu kan malu juga ya kan Abang ya.
1: Di depan umum kalo gitu perlu, ya dikum cambuknya.
9: Kalau perlu di arah keliling kampung Abang. Ini loh
1: koruptornya. Yakin Pak kalau dikum cambuk depan umum malu. Pakai rompi orange saja senyum-senyum kok dari KPK.
9: Nah itu senyum-senyum saya pernah katakan malam itu Abang ya. Senyum-senyum tebar pesona, kemudian masih bisa memberikan keterangan pers kepada para wartawan ya kan, kan lucu aneh ya kan. Nah itu kadang urat malunya nggak putus Abang. Tapi kalau dihukum cambuk Bang, wah malunya kan main itu Abang. Atau kalau lebih tegas lagi potong tangan Abang. Potong tangan kalau hukum Islam begitu. Tapi kan kita nih seperti saya katakan tadi, kita nih punya beragam agama yang apa agama tadi kan yang bisa diakui oleh negara. Bagaimana kalau para koruptor bukan beragama Islam, apakah mereka mau? Ini kan harus ada pembicaraan dengan apa organisasi keagamaan lainnya. Kalau di Kristen itu kan ada PGI, ada KWI kan organisasi
1: pun
9: ada Walubi juga masalah kalau Buddha itu ya Bang ya.
1: Ya bagaimana kalau satu suara juga, begitu ya?
9: Iya satu suara, apakah mereka sama semua? Nah itu selain juga dari apa kita melihat dari sisi HAM ya kan. Kalau saya sih maunya memang ya hukuman mati, tapi kan kita tidak bisa berpegangan ya, saya terus terang kan agama Islam, tapi kita tidak bisa
1: hanya
9: berdiri sendiri ya kan Abang.
1: Terima kasih banyak ya Pak Yanto ya, pagi Pak. Berikutnya ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pagi Pak Dasrun.
10: Selamat pagi. Ki orang gandengku sayang kucing.
1: Bagaimana Purwokerto kabarnya pagi ini Pak?
10: Alhamdulillah ini ya agak-agak mendung sedikit.
1: Oh begitu, tapi belum turun hujan di Purwokerto?
10: Iya, ya kemarin-kemarin juga mendung sedikit gitu.
1: Oh begitu ya, baik. Mau komentar yang mana Pak Dasrun?
10: Komentar saya begini, Mas Yeni, ya lebih baik diteliti-teliti dulu. Ya, maksudnya begini.
1: Ya.
10: Setiap koruptor itu uangnya larinya kemana, disuruh siapa? Mungkin ya tidak untuk diri sendiri itu
1: keinginan.
10: Larinya kemana, disuruh siapa? Ayo bicang. Yang koruptornya 10 untuk menyukupi 100 orang. Yang 100 orang mungkin bisa menyukupi 1000 orang. Jadi akhirnya nanti dipilih salah satu. Mau milih hidup atau milih mati.
1: Yeah.
10: Itu yang tutup poinnya.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Dasrun ya. Selamat pagi Pak. Berikutnya Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, pagi Pak Udin.
11: Pagi,
1: pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Pak Udin Boyolali?
11: Saya Boyolali baik, alhamdulillah.
1: Oke, silakan komentarnya.
11: Tentang hukuman mati dari MUI ya.
1: Iya.
11: Di Indonesia jadi apa aja itu boleh, yang penting tidak jadi kapok, pembunuh, pengedar atau pemakai narkoba gitu.
1: Iya.
11: Jadi dapat saya nyatakan kapok itu sama seperti pembunuh, pengedar dan pemakai narkoba gitu. Jadi.
1: Iya.
11: Saya mendukung MUI yang adanya hukuman mati plus undang-undang perampasan aset pisahkan dan dilaksanakan.
1: Ya.
11: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Udin ya. Waalaikumsalam. Pak Nurit di Loksemawe, Pak Nurit pagi, Pak. Pagi Pak Nurit.
12: Halo,
1: pagi. Halo, Loksemawe. Bagaimana kabarnya pagi ini?
12: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Agak
12: mendung.
1: Oh, mendung ya cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana Pak Nurit?
12: Komentar saya, kalau koruptor besar tidak perlu dihukum mati, hanya dimiskinkan aja, jadi orang biasa aja, itu aja, jangan dipenjara pun.
1: Oh begitu ya, itu usulan Pak Nurit ya. Baik, ada lagi Pak Nurit yang disampaikan?
12: Ada habis.
1: Ya, terima kasih banyak ya Pak Nurit ya, selamat pagi Pak.
12: Sama-sama, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Nurit di Loksemawe. Nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini ya bersama dengan narasumber terkait.
13: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam Ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!
15: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa.